حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.

0: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughib rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwat aliman, para pecinta aliman yang benar-benar berada, rahimani wa rahimakumullah. Kifahalukum lusanas, bagaimana kabarnya pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini bersama MC yang bertugas edisi 6 Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2026. Insyaallah ta'ala, dalam program request special Sabtu Ahad edisi pagi hari ini, insyaallah akan bersama para pendengar hingga pukul 9 pagi nanti untuk memutarkan kumpulan-kumpulan lantunan merdu murattal Al-Qur'anul Karim dengan kode-kode kesukaan para pendengar untuk dihadirkan langsung di ruang dengar Radio Suara Al-Iman. Pada pertemuan pagi hari ini, sebelum kita masuk dan sebelum kita mulai membacakan satu persatu request dan salam sapanya, kita akan hadirkan dulu satu buah surah singkat dan jeda untuk mengawali program request spesial Sabtu Ahad pagi hari ini. Mari kita simak terlebih dahulu, siapkan requestnya, dan mari menyimak Radio Suara Al-Iman. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.

Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: spesial ada Yusuf Kalu dan satu buah jingle singkat yang merupakan aktivitas pada pertemuan pembuka pagi hari ini. Dan kita masuk di sesi pertama. Bagi para pecinta pendengar setia Radio Suara Lemon gelombang 91.8 AM yang budiman, tentunya para pendengar dapat merequest kumpulan-kumpulan korek yang disukai dari juz ke-27 hingga juz ke-30 untuk diputarkan di setiap pagi harinya, dan juga berkirim salam sapa juga ke spesial sanak famili, sesama pendengar Radio Suara Lemon, dan untuk keluarga terdekat juga dapat dihubungkan di 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian kita akan masuk di sesi pertama karena sudah ada beberapa request yang masuk insya Allah ta'ala pada pertemuan pagi hari ini. Request yang pertama di request dari pendengar setia kita ada Ibu Ani di Rungkut Kota Surabaya. Masya Allah, ahlan untuk Ibu Ani pada pertemuan pagi hari ini. Mereka surah Ar-Rahman dengan karya Ustaz Mubarak Bahmu Alim Khafidullah Ta'ala. Beliau berkirim salam sapa pada pertemuan pagi hari ini. Salamnya untuk Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Fatul Ulum, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslihah, Ibu Khairin, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Aini, Ibu Umu Andra, Ibu Artiningsih, Mas Leandro, semua peserta keluarga, juga semua pendengar dan pecinta Radio Suara Aliman yang belum disebutkan satu persatu, juga untuk kru-kru Aliman semua berserta keluarga, salam kangen, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat dalam dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang bertugas, terima kasih, jazakumullah khairan. Tapi terima kasih untuk request dan doa dan salam sapanya untuk Ibu Ani di Rungkut Kota Surabaya. Surahnya tadi ada surah Ar-Rahman ya. Kemudian yang kedua dari pendengar kita di Telogo Anyar Lamongan, masya Allah, dari ibu kita ada Ibu Yusuf di Kota Lamongan, merequest surah Al-Hadid dengan Qurinsya Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian disambung dengan ada request ada Ibu Mulyadi di Simbatan Kota Lamongan, merequest surah At-Talaq dan Al-Mudassir dengan Qurinsya Abdul Aziz Az-Zahrani. Nampaknya ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dengan Ibu Yusuf pagi hari ini. Pripun kabar pagi harinya Ibu?
1: Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja Nak Khairuddin.
0: Alhamdulillah, senang menyapa jenengan. Monggo untuk kirim salam sapa dan requestnya. Tadi requestnya sudah, untuk tinggal salam sapanya sepertinya baik.
1: Iya, sudah merequest lewat WhatsApp tadi. Okay. Ini tinggal salam sapanya ya Mbak Herudin.
0: Nji Ibu.
1: Assalamualaikum untuk ibu-ibu pendengar Aliman ya. Semuanya saja dimanapun panjenengan berada, terutama untuk Ibu Ani di Rungkut Surabaya, untuk Ibu Aljini dan Ibu Martin juga di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Kemudian untuk Ibu Budiana di Pulau Panteng Kenanga Surabaya, dan Ibu Haja Siti Suhaila di Pulau Panteng Cempaka Surabaya. Kemudian ada Ibu Ami di Kedinding Surabaya, dan Bunda Amila Ambal Surabaya. Kemudian ada Ibu Musliha di Dabuan Surabaya, dan Ibu Musliha Sidik di Tanah Merah Sayur Surabaya. Kemudian ada Ibu Fitri, Ibu Eni, dan Ibu Rina di Demak dan di Kapas Maja di Platuk Surabaya. Ada Umi Andra di Karangpilang Surabaya, dan ada Ibu Ruwana di Banyurebit Surabaya. Kemudian Ibu keluarga Ibu Nur Aisyah di Asem Mulia Surabaya. Kemudian keluarga Ibu Umi Sarifah di Lakar Santri Surabaya. Mau ke situ Arjun Akhirudin ge.
0: Nggih,
1: Bu. Di sana ada Ibu Umwani, monggo Umwani. Ini tempatnya di Taman Sidoarjo. Ada Ibu Hoirin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Kemudian ke Pasuruan, di sana ada Ibu Lili Hasyati. Monggo Bu, ini tempatnya di Gelandongan Pasuruan. Dan Ibu Musta'inah, Mbak Ayu Sa'idah di Lemah Arab Pasuruan. Kemudian ada Ibu Raini di Pelingisan Pasuruan, dan Ibu Adi Utomo di Indawi Grati Sari Pasuruan. Kemudian ke Jombang, di sana ada Bapak Mahfudzi serta istri Umu Julfa di Perak Jombang. Kemudian ke Mojokerto, di Mojokerto ada Ibu Suryati di Nyadirjo Mojokerto, dan Ibu Siti Alifa di Telanggu Mojokerto. Kemudian ke Lamongan, di Lamongan Gresik ada Ibu Abdul Majid, monggo Bu Majid, di Kota Gresik bersama cucu-cucunya. Dan ke Lamongan, di Lamongan ini ada Ibu Mulyadi bersama Ibu Cipto di Simbatan Lamongan, dan Ibu Ma'ruf di Madikarya Lamongan, dan Ibu Nurhayati di Cigong Lamongan. Kemudian ke Kembang Bahu ada Ibu Fatkul Ulum di Kembang Bahu Lamongan, dan ke Kedung Kampil di sana ada Ibu Siti Aisyah bersama Mbak Devi, Ibu Tarwiya, Bapak Darsono, Ibu Yasaro, Mbak Nurul Hidayah, Mbak Mas Ulul, Mbak Tuti Rohima. Ini semuanya di Desa Kedung Kampil Lamongan. Ketuban, di Tuban ada Mbak Arjinise bersama anaknya Ninda di Tuban. Pembabat, di Mbabat ada Ibu Anis di Tritunggal Mbabat Lamongan. Kemudian Balaren ya, di Laren ada Ibu Robia, Ibu Muadi bersama Bapak Ahmad Rosati, dan Ibu Suwarti bersama Bapak Rajiman Prawiro, Ibu Muto Apa, Umi Anin. Ini semuanya di Desa Laren, Kota Lamongan. Semuanya saja ibu-ibu, kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati, diberkahi, dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Nak Khairuddin sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Nak Akmal sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Beserta Bu Ayu, semoga sehat selalu. Dan ada Nak Rio, Nak Dika, semuanya saja anak-anak kru Aliman, semoga sehat selalu. Dan untuk Bapak Ustadz-Ustadznya, semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur jazah kila khairan untuk request dan salam sapaannya dan doanya untuk para pendengar tercinta dan untuk kru-kru dan para asatid. Semoga dapat menjadi doa penyemangat bagi para pendengar Siar Radio Suara Lemon untuk saling mendoakan ya, sesama muslim tentunya. Baik, kita bacakan satu request lagi dan nanti kita langsung putarkan request di sesi pertama ini. Dari pendengar kita ada Hajah Siti Suhailah dan Torea Afiza Alhi di Bulak Banteng Baru Cempaka Kota Surabaya. Request surah Al-Waqiah dengan karyanya Ustaz Mubarak Bahmu Alim. Beliau berkirim salam sahabatnya, salam untuk semua pendengar radio suara Aliman. Semoga sehat selalu, diluaskan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Panjang umur yang berkah, akhir kehidupan husnul khotimah. Baik, jazakumullah khair untuk request kita. Ada Ibu Haja Siti Suhaila dan Torya Afiza Alhi. Mari kita langsung siapkan dan kita akan putarkan request di sesi pertama pada pertemuan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sapa lagi nanti di sesi kedua. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tayyib, alhamdulillah, ikhwat liman, para pecinta pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan request-request dari 3-4 pendengar kita yang sudah mengirimkan requestnya. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin mengirimkan requestnya atau ingin berkirim salam sapa pada pertemuan program request spesial Sabtu Ahad, salam sapa pada pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah, tentunya juga semoga Radio Suara Al-Iman selalu memberikan pancaran atau ilmu-ilmu yang dapat dijangkau oleh saudara-saudara kita di kota-kota selain Surabaya. Ada di Tuban, Bojonegoro, Madura, Probolinggo, dan tentunya di daerah-daerah sekitar, Lamongan, Sidoarjo, Gresik. Dan tentunya semoga selalu memberikan manfaat bagi para pendengar sekalian. Baik, sembari menunggu request yang masuk selanjutnya mungkin, dan apabila ada yang ingin langsung menyapa, dapat langsung dihubungi di 08 73 04 8 46. Kita akan tambahkan beberapa jeda ya, sembari menunggu request yang masuk untuk dibacakan requestnya dan salam sapanya. Berikut ini jeda singkat, ada kumpulan Panorama Nusantara yang akan menemani para pendengar untuk ditemani aktivitasnya sembari menikmati cerita perjalanan ke Panorama Nusantara Pantai Anyar. Dan ada satu request yang masuk baru saja dari pendengar kita, ada Bapak Abdul Kholik di Cermik, Kota Gresik. Ahlan Bapak, semoga sehat selalu dan cerah di Kota Gresik ya. Malah pada pagi hari ini merequest surah Al-Fatihah, Ar-Rahmah dan Ar-Rahman dengan koreknya Muhammad Toha Al-Junaid. Baik, kemudian juga beliau berkirim salam sapanya, salam ukhuwah Islamiyah untuk semua pendengar Radio Suara Al-Iman. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan hadirkan request dan Panorama Nusantara berikut ini. Semoga dapat menemani aktivitas para listeners. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Tapi ada satu telepon yang masuk, coba kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, dengan Ibu Ami pagi hari ini, pripun kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah,
1: senang menyapa.
2: Semoga jenengan sehat selalu.
1: Amin.
2: Dengan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya.
1: Amin, amin. Mau merequest apa untuk Ibu Ami pada pagi hari ini?
2: Mau request surat An-Naba.
1: Baik.
2: Ustaz Mubarak, Pak Mu'alim, Mabda Ta'ala.
1: Baik. Ada kirim salam siapa juga Ibu?
2: Salamnya buat Bu Yusuf, Bu Abdul Majid, Bu Ani, Bu Yati, Bu Musliha, Bu Musliha Siddiq, Bu Budiana, Bu Mulyati, Bu Hadi Utomo, Bu Khairin, Umu Andra, serta pendengar Radio Aliman semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah buat Nak Khairuddin, yeah, anak-anak kru yang lain, serta Bapak Ustadznya dan semua keluarganya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Paringi sehat selalu dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazakillah khairan untuk request dan salam sapanya untuk pendengar kita di Kota Surabaya, di Kediding Seruni, yaitu ada Ibu Ami dan keluarga di sana. Semoga sehat selalu juga. Baik, langsung kita hadirkan berikut ini tema-tema yang akan menemani para aktivitas para pendengar di pagi harinya hingga pukul 9 nanti. Mari merequest bersama Aliman dan meriahkan semangatnya di pagi hari bagi yang sedang berada dalam perjalanan, yang bersama keluarga dan tentunya sedang bekerja. Semoga Aliman selalu memberikan manfaat bagi antum sekalian. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
0: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau yang mengelilingi alam ini membuat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang besar. beragam bahasa, suku, ras, budaya, objek wisata, makanan khas, dan keindahan alamnya membuat kita sadar betapa majemuknya Indonesia. Panorama Nusantara menyajikan informasi menarik mengenai serba-serbi di bumi pertiwi. Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Tahukah Anda, Pantai Klayar menyimpan sejumlah keindahan alam yang mengagumkan. Anda dapat menemukan pesona dan keunikannya pada hamparan pasir yang putih, adanya karang raksasa Laksana Sphinx, air mancur alami hingga setinggi 10 meter, serta bebatuan karang dengan bentuk yang sangat unik. Secara administratif, Pantai Klayar terletak di Kecamatan Donorejo, tepatnya di Desa Kala, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari pusat kota Pacitan, Pantai Klayar dapat ditempuh dengan jarak perjalanan sejauh 40 km pada arah barat Pacitan dan menghabiskan waktu perjalanan selama sekitar 1 jam. Pantai Klayar adalah salah satu pantai di Jawa Timur yang sangat menawan. Popularitasnya memang belum setenar Goa Gong di Pacitan atau Pantai Talengria. Namun secara umum, pantai ini sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang sangat menarik. Pesona panorama Pantai Klayar adalah sebuah hal yang layak Anda masukkan dalam rencana perjalanan Anda. Namun perlu diketahui bahwa akses menuju pantai ini terbilang kurang mudah. Jika Anda mengunjungi Pantai Klayar, Anda akan menjumpai sejumlah bagian jalan yang belum teraspal secara utuh serta beberapa bagiannya yang rusak. Selain itu, Anda juga harus melewati jalanan yang berkelok-kelok dan naik turun, sebuah hal yang menuntut Anda lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda. Tetapi setibanya di pantai, Anda akan disuguhkan pemandangan pantai yang sangat indah. Di hari-hari biasa, Anda mungkin hanya akan menjumpai kalangan nelayan lokal yang beraktivitas di Pantai Pacitan yang satu ini. Tetapi di kala libur tiba, Pantai Klayar adalah salah satu favorit kunjungan wisatawan domestik. Beberapa di antaranya adalah wisatawan mancanegara. Setibanya di Pantai Klayar, Anda dapat melihat dua karang setinggi pohon kelapa di sisi timur pantai. Karang inilah yang menjadi ikon Pantai Klayar Pacitan. Pada bagian belakang karang tersebut, terdapat karang lain yang menahan terjangan ombak Laut Selatan. Satu hal yang menarik, di antara karang-karang tersebut, ada sebuah karang raksasa yang dapat dikatakan mirip dengan tempat wisata Tanah Lot di Bali. Pantai Klayar memiliki banyak tebing dan beberapa di antaranya berlubang akibat terjangan ombak. Juga jajaran pohon kelapa di kawasan pantai. Satu hal yang patut diingat adalah, Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai ini, mengingat ombak yang tergolong besar serta banyaknya tebing. Sebuah hal unik lainnya adalah, Anda dapat menjumpai patung yang menyerupai bentuk Sphinx sebagaimana yang ada di Mesir. Di Pantai Klayar, Anda dapat menyaksikan fenomena di mana terjangan ombak yang menghantam bebatuan karang akan menciptakan air mancur yang bahkan tingginya mencapai 10 meter. Pemandangan indah ini adalah akibat semburan kencang dari air laut yang masuk melalui bagian bawah bebatuan. Anda juga dapat menyaksikan beberapa warga lokal yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil air deresan. Air ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula Jawa. Air yang memiliki rasa manis ini, mereka menyebutnya legen. Dan Anda dapat mencicipinya di Pantai Klayar. Hingga saat ini, belum tersedia angkutan umum yang dapat mengantarkan Anda ke Pantai Klayar Pacitan. Cara yang paling populer ke pantai tersebut adalah dengan membawa kendaraan pribadi, baik mobil ataupun sepeda motor. Beberapa wisatawan juga menggunakan jasa agensi perjalanan untuk mengantarkan rombongan menuju pantai Klayer ini. Perlu diketahui, dari Goa Gong Pacitan ke pantai Klayer hanyalah berjarak sejauh sekitar 12 km. Jika Anda dari Yogyakarta, maka rute yang paling direkomendasikan menuju pantai Klayer adalah dengan mengambil jalan melalui Wonosari di Gunung Kidul. Daerah yang akan dilalui adalah Patuk, Kota Wonosari, Pracimantoro, Giri Belah, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Punung, dan Pantai Klayer. Jika Anda dari Solo, maka arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Pracimantoro, lalu akan tiba di pertigaan Giri Belah, berbeloklah ke kanan, hingga tiba di perempatan Kala. Dari situ, Anda hanya perlu meneruskan perjalanan selama sekitar 1 jam hingga tiba di Pantai Klayer. Artikel ini kami nukil dari web www.initempatwisata.com.
0: Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siapapun Anda pasti akan mengalami yang namanya kelelahan dalam hidup. Siapapun Anda pasti akan mengalami kecapean dalam hidup. Apapun status Anda, apakah Anda orang kaya ataukah orang yang tidak mampu, apapun posisi Anda, apakah Anda orang yang memiliki jabatan atau orang yang tidak memiliki jabatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian akan mengalami kelelahan dalam menjalani hidup. Kadhan ila rabbika, menuju Allah Subhanahu wa taala, artinya menuju kematian. Famulaqi, sampai kalian ketemu Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, apapun aktivitas Anda, pasti Anda akan mengalami yang namanya kelelahan dan kecapean dalam hidup. Kita di dunia ini dituntut untuk mencari dua hal. Yang pertama, mencari bekal akhirat. Dan yang kedua, mencari bekal dunia agar kita bisa bertahan hidup di alam ini. Karena itulah yang perlu untuk kita perhatikan. Ketika kita mencari rizki di dunia, maka pastikan agar rizki yang kita dapatkan adalah rizki yang nantinya tidak akan menjadi sumber bencana bagi kita di akhirat. Kita di dunia sudah sangat kelelahan, sudah banyak sekali masalah yang kita hadapi. Baik kelelahan karena musibah lahir, kelelahan secara fisik, atau kelelahan karena musibah batin, kelelahan secara rohani. Lahir batin kita mengalami kecapean. Maka kita menghendaki, kita menginginkan agar jangan sampai di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di posisi yang dihukum oleh Allah, karena ketika di dunia kita tidak waspada dan tidak hati-hati pada saat kita mencari rezeki dan mencari modal untuk hidup di dunia. Dan kita bisa pahami bahwa karakter dunia yang halal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang haram akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik halal maupun haram, dua-duanya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dihisab, sementara yang haram dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan sekali lagi, jangan sampai ada rezeki yang haram masuk ke dalam tubuh kita, karena ini justru akan menambah rasa capek kita, kelelahan kita besok di hari akhir. Di dunia kita sudah sangat kelelahan. Kita harapkan akhirat kita adalah menjadi tempat untuk istirahat kita, tempat kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya, yang hakiki. Kemudian, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Barzah, Nabi SAW mengatakan, La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Sesungguhnya kaki seorang hamba besok di hari kiamat, dia tidak akan bergeser sampai dia dihisab oleh Allah dan ditanya oleh Allah tentang empat hal. Salah satu, kata Nabi SAW, yang akan ditanya kepada umat manusia adalah wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya tentang harta. Min aina tasabahu, yang pertama, dari mana dia dapatkan harta itu? Apakah dari jalur yang halal? Wa fima anfaqah, dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Satu prinsip yang diajarkan dalam Islam tentang masalah harta, bahwa kita tidak hanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta itu kita dapatkan, apakah harta itu kita dapatkan dengan cara yang halal ataukah cara yang haram. Tidak hanya itu, namun yang juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara kita menggunakan harta itu. Makanya hisab harta lebih panjang. Harta itu dihisab, dari mana mendapatkan dan untuk apa disalurkan. Sebagian orang berprinsip, yang penting kan harta saya halal, yang penting apa yang saya dapatkan halal. Ini prinsip yang benar, cuman tidak cukup di situ. Sehingga yang perlu kita pikirkan, tidak hanya masalah halal haram bagaimana kita mendapatkan harta, tapi juga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara penyaluran harta yang benar. Sehingga dengan demikian, kalau kita memahami bahwa dalam konsep harta dalam Islam, konsep harta dalam Islam itu kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakan harta itu, maka kita harus sadar bahwa ketika kita mendapatkan harta itu, pastikan harta itu halal. Yang kedua, di saat harta itu ada di tangan Anda, hati-hati.
jangan jadikan harta yang ada di tangan Anda ini, meskipun itu halal, sebagai sumber malapetaka bagi Anda, kemudian Anda salurkan untuk sesuatu yang tidak benar. Semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi harta yang diberkahi dan bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada-Nya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, khotilan para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Masih ada 15 menit berlalu, mari kita bacakan satu request masuk dari pendengar kita di Jalan Veteran Lamongan. Ada Ananda Amira dan Abida di Kota Lamongan merequest ingin dihadirkan Surah Al-Mulk dengan koreknya Muhammad Toha Junaid. Dan akan kita tambahkan beberapa kori singkat ya, insya Allah sembari mengisi waktu hingga pukul 9 nanti. Dan insya Allah kita akan lanjut dengan kajian Islam ilmiah nanti di program Cahaya Pagi. Lanjut saja kita hadirkan berikut ini selaku MC yang bertugas Khairuddin. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, ikhwat al-iman, para pecinta pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, telah kita bersamai dari awal acara hingga akhir penghujung request special Sabtu Ahad pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan sambung kembali di esok dan nanti malam bersama MC-MC yang bertugas. Kali ini Khairuddin harus pamit undur diri. Kita cukupkan dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam program Cahaya Pagi edisi 21 Juni 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini insyaallah kita akan ditemani oleh pemateri rutin kita Al-Fadhil Al-Ustaz Mubarak Ba Muallim LCMH.

0: di studio Aliman TV. Assalamualaikum Ustaz, kaya fa'alaikum Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Ustaz, senang dapat bersama Antum pada pekan hari ini, Ustaz. Kita masih melanjutkan dari keutamaan kalimat Tauhid La Ilaha Illallah di sini, Ustaz.
1: Iya, insya Allah masih dalam pembahasan tentang fadail atau fadilah kalimat Tauhid La Ilaha Illallah.
0: Pecinta pemirsa Aliman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita simak pembahasan bersama guru kita. Apabila ada pertanyaan nanti dapat langsung dikirimkan di nomor WhatsApp kami di 0873x04x846. Langsung saja kita dengarkan dan kita simak bersama materi di sesi pertama ini kepada guru kita Ustaz Mubarak Bamualim Hafidullah Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal masykura ma'jura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama, annaha ahsanul hasanat wa tamhu dzunuba wal khotaya, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kebaikan atau amal-amal kebaikan yang terbaik. Wa tamhud dzunub, dan dia termasuk penyebab atau dia menghapus dosa orang yang berdosa dan menghapus kesalahan orang yang bersalah. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah awsini, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikanlah kepada aku pesan, ya, awsini, berikan pada aku wasiat, berikan pada aku pesan. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan fa'abbiha hasanatan tamhuha. Jika kamu mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan kamu berbuat kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus perbuatan dosa tersebut. Qal, kemudian kata Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk bagian dari perbuatan-perbuatan kebaikan? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya afdalul hasanat, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kebaikan yang terbaik. Semua kebaikan-kebaikan yang terbaik kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan sanadnya, yang baik sanadnya. Nah, ini menunjukkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Abu Dzar meminta wasiat, nasihat, pesan dari beliau untuk Abu Hurairah. Ya. Dan ini menunjukkan pentingnya kita meminta nasihat, minta pesan dari orang yang berilmu, dari orang alim, ya. supaya menjadi salah satu dari apa yang bisa kita kerjakan. Nah, ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan wasiat. Apabila kamu berbuat satu keburukan, maka ikutilah dan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk yang baru kamu lakukan tadi. Ya, jadi ini satu bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, hendaknya segera diikuti dengan perbuatan baik. Ya, dan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik di sini ya ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan, ya, untuk menghapus perbuatan buruk yang baru dilakukannya. Dan istighfar misalnya, mohon ampun kepada Allah dan bertobat, ya, dan bersedekah dan mengucapkan la ilaha illallah, ya, ini akan menghapus perbuatan buruk yang dikerjakan. Jadi itu bimbingan Rasulullah SAW. Karena yang namanya manusia, ya, dia entah disadari atau tidak, sengaja atau tidak, ya, terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Maka jika hal itu terjadi, ikutilah perbuatan buruk itu dengan berbuat kebaikan. Ya, perbuatan kebaikan, baik dan ucapan, baik dan perbuatan, ya, supaya dengan kebaikan tersebut akan menghapus perbuatan yang buruk yang baru dilakukannya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, karena beliau mengatakan apabila kamu berbuat keburukan maka ikuti dan perbuatan baik. Lalu ditanya oleh Abu Hurairah, ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, apakah kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba dan dia yakini makna dari kalimat ini, ya, dia beriman kepada kalimat ini, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, apakah itu termasuk kebaikan? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, hiya afdalul hasanat. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah hasanat yang terbaik. Subhanallah. Maka hendaknya kita membiasakan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena dia sebaik-baik kebaikan. Kemudian di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa iman itu terkadang bisa lapuk dalam hati seorang. Karena aqidah ahlus sunnah wal jamaah itu berkeyakinan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia bertambah dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan dia bisa menurun berkurang karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, maka poin ini menjelaskan kepada kita tentang iman itu bisa saja menjadi usang, ya, dalam hati seseorang. Maka dia memerlukan pembaharuan, tajdid. Nah, ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang sanad yang dihasankan, dikatakan baik sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu bisa menjadi usang dalam diri kalian, dalam diri seseorang di antara kalian. Kama yakhlaqu tsaubul khaliqu, sebagaimana lapuknya, usangnya pakaian. Ya, kita punya baju. Itu kalau terus-terusan dipakai akan lapuk. Punya batik. Ya, pertama dipakai Masya Allah. Ya, terang benderang. Tapi suatu saat dia berkurang warnanya. Menjadilah lapuk. Nah, iman pun demikian keadaannya. Bagaimana lapuknya pakai pakaian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian dalam hati-hati kalian. Jadi kita memohon, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka an tujaddida al-iman au imani fi qalbi. Misalnya kita ucapkan demikian. Ya Allah, aku mohon pada engkau agar engkau memperbaharui imanku dalam hatiku. Ini cara yang pertama. Ya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis, ada isyarat hadis ini lemah. Ya. Bahwa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya. Artinya beliau memerintahkan untuk memperbaharui iman. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imanakum." Perbaharuilah iman-iman kalian. Qila, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman-iman kami? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min qawli la ilaha illallah." Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Hadis ini riwayat Imam Hakim, juga Ahmad bin Hanbal. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini dhaif. Ya. Kemudian kata Al-Haythami dalam kitab Al-Azkar, beliau mengatakan atau menulis dengan satu tema atau judul, keutamaan kalimat la ilaha illallah, fadlu la ilaha illallah. Berkata oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan beliau mengatakan rijalu ahmada thiqatun. Jadi para perawi hadis ini dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal, para perawinya riwayat hadis ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang fiqh. Nah, dari dua hadis ini, bahwa upaya memperbaharui iman itu dengan dua hal diantaranya. Yang pertama, mohon pada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka an tujaddida'i al-imana fi qalbi. Ya Allah, aku mohon pada engkau agar engkau memperbaharui iman dalam hatiku. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dalam memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, annaha al-kalimatu allati la yahjibuha syai'un duna Allah azza wa jalla. Kalimat la ilaha illallah apabila diucapkan oleh seorang hamba dengan penuh keikhlasan dan dia yakin apa yang diucapkan itu, ini akan langsung naik. Ya. Amalnya orang ini langsung naik kepada Allah Ta'ala tanpa ada penghalang. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin qala la ilaha illallah mukhlishan illa futihat laha abwabus samai hatta tufdiya ila al-arsh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut kita dengarkan tadi, ma min abdin, tidaklah seorang hamba dia mengucapkan la ilaha illallah dengan mukhlis dari lubuk hatinya. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Illa futihad laha abwabus sama, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Hatta tufdhiya ila al-arsh, sampai kalimat ini nyampe ke arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibukakan baginya pintu-pintu langit selama dia ikhlas di dalam mengucapkan kalimat ini. Bukan sekadar ucapan, tapi dia yakin apa yang dikandung oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, dan dia menyebutkannya dengan penuh keikhlasan dalam hatinya. Maka kalimat ini naik ke atas, ya, sampai ke arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal-amal soleh demikian. Apabila seorang ikhlas dalam mengamalkannya, ya, maka langsung terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cepat lambatnya, ucapan itu, amal soleh tersebut tergantung dari keikhlasan orang itu tadi. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya, dia tentu orang yang taat pada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, ya, hingga kalimat itu dengan cepat naik ke langit sampai kepada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah, anna qailaha yas'adu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan jujur, dia adalah orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Dia mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaum al-qiyamah. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu di hari kiamat kelak? Faqal, maka Nabi SAW bersabda, beliau menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah anna an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Kata beliau, aku sudah duga, aku sudah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwa saya tiada seorang pun yang akan bertanya pertanyaan ini sebelum engkau. Ya. Jadi Nabi alaihi wasallam sudah menduga, sudah mengira bahwa pertanyaan ini akan ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits, karena aku melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kamu ini sangat bersemangat untuk mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as'adunna

ya manzilah manqabah Abu Hurairah radhiyallahu an, kemuliaan beliau, seorang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diakui oleh Rasulullah sallam, ya diakui oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang Abu Hurairah ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak adalah orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah murni dari dalam hatinya. Kemudian dalam hadis tentang syafaat, ini hadis panjang, ya, hadis panjang riwayat Imam Bukhari juga dan yang lainnya, hadis syafaat namanya. Hadis ini panjang, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallam bersabda, ya, ini pada cuplikan hadis itu, "Tsumma a'udu rabi'ata," kemudian aku kembali kepada Allah yang keempat. "Fa ahmaduhu bi tilkal mahamidi," ya, dan aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah ada orang memuji Allah dengan pujian tersebut. "Tsumma akhiru lahu sajidan," kemudian aku sujud, ya, aku menyungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Fayuqal," maka kemudian dikatakan, yakni kepada aku, kepada Muhammad SAW, "Ya Muhammad irfa' ra'saka," wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, yakni bangkit dari sujudmu. "Wa qul yusma'," dan katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. "Wasal tu'tah," dan mohonlah, mintalah, niscaya permintaanmu akan diberikan. "Wasyfa' tusyaffa," dan mintalah izin untuk memberikan syafaat, maka engkau akan diberikan izin untuk memberi syafaat. "Fa'akul," kemudian kata Nabi SAW, maka aku pun mengatakan, "Ya Rabbi idhanli fi man qala la ilaha illallah," wahai Rabku, wahai Tuhanku, izinkanlah aku, ya, untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. "Fayaqul," maka Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa izzati wa jalali," demi keperkasaanku dan keagunganku, "wa kibriya'i," dan kebesaranku, "wa azamati," dan keagunganku, "la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah," sungguh aku benar-benar akan mengeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Jadi ini janji Allah Ta'ala bahwa dia akan mengeluarkan orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dari lubuk hati mereka, akan dikeluarkan dari api neraka kalaupun mereka diazab, pasti akan keluar dari api neraka. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Syafa'ati liman yashhadu an la ilaha illallah mukhlishan," syafa'atku untuk orang yang memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya. "Yusaddiqu qalbuhu lisanahu," ya, apa yang diucapkan dengan lisannya, ya, dibenarkan oleh hatinya. "Walisanuhu qalbahu," dan apa yang disaksikan oleh hatinya dibuktikan oleh lisannya.

lisannya. Jadi ada kesesuaian dalam mengucapkan la ilaha illallah antara ucapan lisan dengan apa yang berada dalam diri seorang hamba. Karena ada di antara manusia yang dia orang munafik. Ucapannya tidak sama dengan apa yang di hatinya. Ya. Tetapi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar-benar dari apa yang diucapkannya benar sesuai dengan apa dalam hatinya dan apa dalam yang berada dalam hatinya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya, ya, dalam hal la ilaha illallah ini, ya, itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Al-Iman, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Maka ucapan kalimat la ilaha illallah ini bukan sekedar ucapan, tetapi dia harus benar dari hati yang murni, yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan diwujudkan dalam perbuatannya bahwa dia benar-benar menyembah Allah Ta'ala. Tidak beribadah, tidak menyembah kepada selain Allah. Ini orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Kemudian di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annallaha yusaddiqu qailaha, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah membenarkan ucapannya. Ya. Allah mengiyakan, membenarkan apa yang diucapkan oleh orang yang mengatakan la ilaha illallah itu, yang mukhlis dari hatinya. Dalilnya adalah hadis Al-Aghar Abi Muslim. Ya, dia pernah bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Bahwa Abu Sa'id dan Abu Hurairah, ya, mereka memberikan persaksian, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Allah dia yang maha besar, saddaqahu rabbuhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Allah akan membenarkan ucapan orang ini. Sehingga Allah menjawab, ketika hamba itu mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah menjawab, la ilaha illa ana wa ana akbar, tiada sembahan yang hak kecuali aku dan aku zat yang paling besar, yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu, dan apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata. Qal, kata Qulullah, Allah akan menjawab ucapan orang ini. La ilaha illa ana wahdi. Tiada sembahan yang hak kecuali aku semata yang maha esa. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan apabila hamba itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha esa, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Qala Allah, maka Allah akan menjawab, la ilaha illa ana wahdi la syarika li, tiada sembahan yang hak kecuali aku semata yang tiada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan apabila hamba itu mengatakan la ilaha illallah, tiada sembahan yang

0: hak kecuali Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya semua kekuasaan. Dan hanya miliknya semua pujian. Qala Allah, maka Allah akan menjawab. La ilaha illa ana. Tiada sembahan yang hak kecuali aku. Li al-mulku wa li al-hamdu. Hanya milikku semua kekuasaan langit dan bumi ini. Dan hanya milikku semua pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Qala Allah, maka Allah akan menjawab hamba tersebut. La ilaha illa ana. Tiada sembahan yang hak kecuali aku. Wa la hawla wa la quwata illa bi. Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan aku. Wa kana yaqul. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qalaha fi maradhihi." Barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam keadaan sakitnya, "Tsumma mata." Kemudian dia meninggal dalam mengucapkan kalimat-kalimat ini, "Lam tat'amhu an-nar." Maka neraka tidak akan menyentuhnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani, ya, hadisun sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Dan setiap seorang hamba mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjawab hamba itu. Bagaimana disebutkan dalam hadis ini. Maka perbanyak zikir-zikir ini. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini kalimat-kalimat tauhid yang kita dianjurkan membacanya. Terutama orang yang akan atau orang yang sakit, ya, yang dia dikhawatirkan yang meninggal dengan sakit tersebut. Kemudian antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha afdalu dzikri. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal, paling utama. Di antara dalil adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdhalu du'a'i alhamdulillah." Ya. "Afdhalu dzikri la ilaha illallah." Artinya ahsanu dzikri. Zikir yang paling baik adalah kalimat la ilaha illallah. Karena ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Dan tauhid adalah rukun Islam yang pertama. Kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu, dua kalimat syahadat. Yang pertama tauhid. Yang kedua beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah rukun Islam yang pertama. Sebagian ulama mengatakan, ya, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah." Sebagian ulama mengatakan, "Afdhalu dzikri ba'dal Qur'anil Karim." zikir yang paling afdal setelah kitabullah Al-Quranul Karim adalah kalimat la ilaha illallah. Karena Al-Quranul Karim adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama tersebut, ya, bahwa afdalu zikri yaitu membaca Al-Quranul Karim. Ini afdalu zikri secara mutlak adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah, kalam Allah. Kemudian tentu kalimat la ilaha illallah ini, ya, juga secara mutlak ada kalimat yang paling afdal. Dan ini tidak bertentangan dengan, ya, keafdalan Al-Quranul Karim. Tidak bertentangan. Kemudian makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa afdalu du'ai alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Seorang ketika dia sering mengucapkan alhamdulillah, artinya dia sedang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan orang selalu bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Ya. Orang selalu mengucapkan alhamdulillah, itu pada hakikatnya dia sedang mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Dan orang yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah akan menambah nikmatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan benar-benar menambah nikmatku pada kalian. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Nah, itu diantara perkataan-perkataan para ulama tentang makna dari afdalu du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah mengucapkan alhamdulillah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu du'a alhamdulillah. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah di antara keutamaannya, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah afdalul kalam. Perkataan, ucapan yang paling afdal kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya muallaqan. Artinya beliau tidak menyebutkan sanadnya. Bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul kalami arba'un. Ucapan, perkataan yang paling afdal ada 4. Kalimat yang paling afdal ada 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini 4 kalimat yang paling afdal. Makanya kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak. Karena semua kalimat ini mengandung makna mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan menyatakan akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ini 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, apa sih maknanya? Terjemahan dari kalimat subhanallah yaitu maha suci Allah. Ini tidak sekedar ucapan. Tetapi ketika seorang mengatakan subhanallah, maha suci Allah, dan penuh keyakinan dia mensucikan Allah, artinya dia sedang membersihkan Allah, mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Itu makna subhanallah. Orang yang mengucapkan subhanallah, dia sedang mensucikan Allah Ta'ala dari ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan, perkataan-perkataan yang tidak layak, yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Contoh, orang Yahudi mengatakan, innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin, kata mereka. Wa nahnu aghniya, dan kami yang kaya. Nah, ketika seorang mengucapkan subhanallah, artinya dia mensucikan Allah dari tuduhan orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim, yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, dan mereka yang kaya. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, itu dia sedang mensucikan Allah dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ya. Padahal Allah maha suci dari punya anak. Dan ini makna yang luar biasa yang dikandung oleh kalimat subhanallah. Jadi seorang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua omongan, tuduhan, kedustaan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat ini paling afdal. Salah satu dari empat kalimat yang paling afdal. Kemudian ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Apa makna dari kalimat ini? Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, artinya dia sedang menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Dia sedang menetapkan bagi Allah akan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dari berbagai sifat yang kurang. Allah maha sempurna, makanya Allah pantas dipuji. Yang paling patut dipuji adalah Allah Ta'ala. Karena dia maha sempurna. Ya. Sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya, sempurna takdirnya, sempurna hukumnya, sempurna peraturannya. Semua sempurna. Tidak ada cacat bagi Allah Ta'ala. Maka Allah yang paling layak untuk dipuji. Ya. Makanya kita kadang-kadang ada orang muji kita, ya jangan kemudian kita banggakan diri kita. Semua nikmat yang ada pada kita dari Allah Ta'ala. Maka kembalikan pada Allah. Ketika dipuji seorang, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Itu semua dari Allah. Jangan kemudian membanggakan dirinya. Iya, saya. Na'udzubillah. Jadi ini kandungan dari kalimat alhamdulillah. Ketika seorang mengucapkannya, artinya dia sedang menetapkan bagi Allah Ta'ala semua sifat kesempurnaan hanya milik Allah. Maka segala puji hanya milik Allah. Karena dia maha sempurna dalam segala hal. Kemudian kalimat la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia sedang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahwa yang paling patut untuk disembah, untuk diibadahi hanya Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak berhak mereka disembah. Siapapun dia itu. Ya. Siapapun yang disembah selain Allah, mereka tidak berhak disembah. Ya. Yang paling berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah yang disembah, entah itu malaikat atau nabi, ya, atau berhala, ya, atau yang lainnya yang disembah selain Allah, semua itu batil. Mereka tidak berhak disembah. Karena mereka makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka. Kemudian ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, artinya dia sedang mengakui akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kita ini kecil. Langit dan bumi dibandingkan dengan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya langit bumi itu. Arsy Allah dibandingkan dengan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya arsy itu. Apalagi kita manusia yang jalan di muka bumi ini, ya. Makanya seorang kalau ada ya terbesit dalam hatinya kesombongan, maka perlu ditanyakan, ya, yang Anda sombongkan itu apa? Hah? Yang Anda sombongkan itu apa? Manusia dengan berbagai kekurangan yang ada padanya, apa yang disombongkan? Makanya Allah paling murka kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Apa sih kesombongan itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, ya, dan meremehkan manusia. Sombong. Maka na'udzubillah, cobalah kita selalu memeriksa diri kita. Apabila ada kesombongan dalam diri kita, usahakan untuk ya dibersihkan hati kita dari kesombongan itu. Karena segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja yang ada pada kita, keberhasilan yang kita capai, harta yang kita miliki, kedudukan dan jabatan yang kita peroleh, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Bukan dari diri kita. Sehingga dengan demikian akan menghilangkan rasa sombong dari diri kita. Ya. Kemudian, hadis yang lain berkaitan dengan empat kalimat ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul kalami arba'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalimat ada empat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa kamu memulai dari kalimat apa saja di antara empat kalimat ini. Ya. Subhanallah. Ya, keempat kalimat tersebut, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekarang misalnya seorang ketika dia mengucapkannya, dia ingin balik. Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Boleh. Ya. Seorang memulai dari alhamdulillah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, subhanallah. Boleh. Ya. Jadi, tidak mengapa, dari empat kalimat ini, mana yang dimulai, silahkan. Walaupun memang pada umumnya kita sudah terbiasa, kita selalu mengawali dengan subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi pada hakikatnya, kalau seorang bolak-balik pun tidak masalah. Ya, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Karena kata Nabi alaihissalam, tidak akan mencelakakan kamu, ya. Kamu mulai yang mana saja dari empat kalimat ini. Nah, ini hadis di Sahih riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Kemudian ada hadis yang lain. Wa an Samurata ibni Jundub radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul kalami ba'dal Qur'ani wa huwa minal Qur'ani arba'un. Perkataan atau kalimat yang paling afdol sesudah Al-Quranul Karim, dan empat kalimat ini bagian dari Al-Quranul Karim, ya, itu ada empat perkataan yang paling afdol, ya, setelah Al-Quran, dan ya, kalimat yang empat ini juga dari Al-Quran, ya, itu ada empat kalimat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak akan ada mudarat bagi kamu jika kamu mulai dari apa saja di antara empat kalimat ini, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada sejumlah fadilah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Kami kembalikan kepada pembawa acara pada kesempatan yang baik ini. Wallahu ta'ala.
1: Baik, Ustaz, sekian jazakallahu khairan atas materi dan penjelasan yang sudah disampaikan di sesi pertama tadi. Kita masuk di sesi soal jawab bagi para pecinta dan pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada yang sedang menyimak pembahasan pada pertemuan pagi hari ini. Kita berikan kesempatan untuk langsung bertanya di pesan WhatsApp kami di 0873x04x846. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini, Ustaz. Kita izin membacakan beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz. Anak terbiasa mengucapkan bismillah tawakkaltu pada setiap ingin mengerjakan sesuatu. Apakah ini tidak mengapa, Ustaz? Dari pemirsa di Surabaya.
0: Baik, kita wallahu a'lam ya. Setiap memulai suatu pekerjaan ya kita awali dengan bismillah. Ya, kita awali dengan bismillah. Adapun penambahan tawakal itu secara makna artinya seorang bertawakal pada Allah. Tapi kalau tidak ada tuntunannya cukuplah dengan bismillah, ya. Cukup dengan mengucapkan bismillah kemudian dia mulai pekerjaannya. Wallahu alam. Saya lebih cenderung kepada cukup dengan membaca bismillah untuk mengawali satu pekerjaan. Wallahu alam.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pemirsa yang bertanya tadi. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita melaknat orang yang telah menzalimi kita, Ustaz? Seperti contohnya, semoga engkau merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan dan semoga laknat Allah menimpamu. Bolehkah demikian, Ustaz?
0: Baik, sebetulnya dalam masalah ini ya, kembali kepada orang yang terzalimi, ya, dia dizalimi, ya, dia diambil haknya atau dirusak namanya, ya, maka itu pada hakikatnya kembali kepada orang yang terzalimi. Kalau dia ingin memaafkan, maka itu silahkan dia maafkan. Karena memang kadang-kadang ada hal-hal kezaliman yang cuma kita perlu maafkan orang itu. Ya. Tetapi yang kedua misalnya, dia tidak ridho dengan kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya. Dan dia tidak mau maafkan. Itu adalah hak dia. Hak orang yang terzalimi. Itu haknya. Ya. Itu haknya dia. Kemudian apakah boleh dia mendoakan jelek pada orang yang mendoliminya? Ya tidak ada larangan sebetulnya. Tidak ada larangan. Karena dia merasa dia dianiaya, dia dizalimi, dia doakan jelek pada orang itu. Dan doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Antara doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ada hal penting dalam masalah ini. Ya. Misalnya kita memberi maaf pada orang itu yang berbuat kezaliman pada diri kita. Ini pun harus dilihat. Apabila pemberian maaf kita kepada orang itu akan memperbaiki orang itu, maka maafkanlah dia. Tetapi kalau dengan kita memberikan maaf pada orang itu yang menzalimi kita tidak akan memperbaiki orang ini, maka jangan dimaafkan. Ya, maka jangan dimaafkan. Iya. Karena dalam Al-Quranul Karim ada isyarat seperti itu. Man afa wa aslaha. Barang siapa yang dia maafkan tapi memperbaiki. Ya. Jadi apabila ada orang berbuat kezaliman pada kita, dan dia, kalau kita maafkan dia tidak berubah, ya, dia tidak menjadi baik, maka jangan maafkan. Tetapi kalau dia berbuat, kalau kita maafkan orang ini, dia akan perbaiki dirinya, ya tidak akan menzalimi dirinya, maka maafkan orang itu. Dan itu yang saya lakukan. Orang yang menzalimi saya, apabila, ya, kalau saya maafkan dia tidak bakal berbuat baik, tidak akan perbaiki dirinya, aku tidak akan maafkan orang itu. Sampai hari kiamat kelak, ketemu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena pemberian maaf tidak akan merubah orang itu. Ya. Dia tetap dengan kezalimannya. Ya. Dia tetap dengan kezalimannya. Maka tidak perlu dimaafkan. Ya. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih, Ustaz. Dan pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz, sebelum kita akhiri, dari saudara Nanda, beliau bertanya di sini, Ustaz, mohon nasihat, saya sering was-was ketika berpergian jauh karena khawatir celaka dan akan menimpa saya entah dari kecelakaan atau hal-hal buruk, Ustaz. Bagaimanakah menghilangkan prasangka buruk seperti ini, Ustaz?
0: Baik, sebetulnya seorang ketika dia berpergian kan sudah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar rumah dia membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita sudah tawakal pada Allah, serahkan pada Allah taala. Ya. Karena setiap kali misalnya kita keluar, kita bayangkan nanti kalau celaka gimana nanti, ya enggak bakal indah, bakal tenang hidup ini. Ya. Tapi sudah, kita sudah bertawakal pada Allah taala, serahkan pada Allah taala. Kalaupun kita naudzubillah ditimpa hal yang kita tidak inginkan, pasti ada hikmah di balik itu. Ya, pasti ada hikmah di balik itu. Kita tidak mengetahuinya. Jadi apabila Anda keluar, hendaknya pertama husnudzon kepada Allah taala. Berprasangka baik pada Allah taala. Ya, jangan apa berprasangka buruk. Ya. Tapi berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Kemudian baca doa, tawakal pada Allah Ta'ala, lakukan apa yang akan kita kerjakan. Ya, selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Dan terkadang hal-hal seperti ini, ya, yang dirasakan oleh penanya itu dari syaitan juga. Ya, syaitan punya peran dalam masalah ini. Dia membisiki hal-hal yang membuat orang itu ragu, yang membuat orang itu was-was, yang membuat orang itu takut. Ya, maka ta'awudz. Ya, baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu. Ya, kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sebelum safar, berdoa sebelum keluar rumah, ya, ketika keluar rumah berdoa, kemudian ketika naik kendaraan kita berdoa, ketika safar kita berdoa, selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Apapun gangguan setelah itu, bisikan-bisikan setelah itu, sudah jangan digubris, ya. Jangan dihiraukan. Karena itu jadi dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp kami. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Mubarak Muhammad Habibullah Ta'ala telah mengisi waktu pada pertemuan siang hari ini, Ustaz. Mungkin sedikit nasihat atau penutupan, Ustaz, sebelum kita akhiri pada pertemuan siang hari ini, Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keyakinan kita kepada Allah dan keesaannya, kebesarannya, keagungannya, ya, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon pada Allah agar kita diberikan istiqamah, ya. Kita diberikan istiqamah agar tetap berada di atas jalan yang benar. Coba kita cermati surat Al-Fatihah. Ya. Jadi pertama pujian pada Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya pada engkau ya Allah, kami beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah, kami mohon pertolongan. Jadi sudah ibadah kepada Allah, kemudian mohon pertolongan pada Allah, apa setelah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya, maka walaupun seorang telah beribadah pada Allah Ta'ala, ya, isti'anah pada Allah Ta'ala, tapi kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Maka selalu mohon pada Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena bukan hal yang mustahil. Seorang ahli ibadah itu menyimpang dari kebenaran tidak mustahil. Ya. Karena hidayah biadillah. Petunjuk Allah yang memegangnya. Allah memberikan pada siapa yang Allah kehendaki dan Allah mencabut hidayah itu dari siapa Allah kehendaki. Ya. Maka dari itu janganlah seorang ketika dia banyak beribadah pada Allah bangga dengan dirinya, bangga dengan ibadahnya, jangan. Ya. Tetap mohon petunjuk, ketetapan di atas jalan yang lurus sampai akhir dari kehidupan kita. Ini pesan penting untuk kita renungkan, untuk kita cermati. Agar kita tidak bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Ya. Karena pada hakikatnya Allah tidak butuh pada ibadah kita. Kita yang membutuhkan Allah Ta'ala. dalam beribadah pada Allah, dalam semua hal kita butuh pada Allah Ta'ala. Ya, sehingga dengan demikian kita akan berupaya untuk selalu istiqamah, tetap ibadah pada Allah, tetap mohon pertolongan pada Allah, juga memohon ketetapan hati dan iman di atas apa di atas kebenaran sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Aku luqul hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan pada pertemuan siang hari ini. Insyaallah kita akan sambung kembali di Ahad pertemuan pekan depan bersama guru kita Ustaz Mubarak Muhammad Muhammadullah Ta'ala. Kali ini MC yang bertugas pamit undur diri, dan kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Salama itu pernah ditanya oleh seseorang bernama Syahar bin Aushab. Beliau mengatakan, Kutuli Umi Salama. Aku bertanya kepada Umi Salama, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, makana aktsaru du'ai Rasulillahi SAW idza kana indaki. Doa apa sih yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika berada di sisimu? Qalat kana aktsaru du'aihi, kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika lagi bersama aku adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu Ummu Salamah melanjutkan, faqultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, mali aksari du'aika, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mengapa doa terbanyak engkau itu adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Lalu beliau menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laysa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, man syaa'a aqam wa man syaa'a azag. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada satupun anak Adam kecuali hatinya ada di antara dua jari jemari Allah. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan teguhkan hatinya, dan kalau Allah kehendaki, orang tersebut Allah gelincirkan hatinya. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir membawakan keterangan para ulama, kenapa Nabi SAW banyak membaca doa ini. Kata para ulama, litila'ihi ala azimi sun'illahi fi ajaibil qalbi wa taqallubihi. Beliau banyak membaca doa ini justru karena ilmu beliau yang sangat dalam, bagaimana keagungan dan kemampuan Allah yang maha agung dalam membolak balik hati. Dan itu sangat ajaib cara Allah mengatur hati, membolak balik hati. Serahkan hati Anda kepada Allah, doa sama Allah, minta sama

Faedah Kajian. Kita ingatkan saudara kita dengan kesabaran, ya, bahwasanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Di dalam surat Az-Zumar, kalau enggak salah ayat 24, innama, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batasan. Kalau kita baca solawat satu kali, pahalanya 10 kali. Ya, kalau kita sedekah, pahalanya 100 kali sampai 700 kali. Tapi kalau sabar, Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa batasan. Semakin sabar, semakin banyak pahalanya. Ya, semakin sabar seseorang, semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada iman. Ini semuanya kembali kepada iman. Ya, kita ingatkan supaya dia sabar dan tidak banyak berkeluh kesah. Ya, tidak banyak berkeluh kesah. Tidak banyak ngedumel kalau orang Jawa atau yang semisalnya, atau ngersulo. Jadi sabar. Sabar itu amalan hati. Tapi bisa dilihat dari anggota badan. Kalau seseorang itu hatinya sabar, maka lisannya akan ikut sabar. Kan begitu? Karena Nabi kan pernah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Kalau segumpal daging ini rusak, anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Kalau seseorang itu sabar, tidaknya seseorang itu dilihat dari lisannya dan dari anggota tubuhnya. Kalau hati orang itu sabar, karena sabar ini amalan hati. Kalau seseorang itu hatinya itu sabar, maka insya Allah lisannya akan ikut sabar. Ya, dan sabar ini memang nggak ada batasannya. Saya sudah nggak sabar lagi. Saya sudah datang ke dokter ini, ke dokter itu. Saya sudah ikut bekam ini, rukyah itu. Oh, jangan. Ya, itu berarti Anda nggak sabar. Berarti Anda tidak bersabar. Jangan mengeluh kepada manusia. Jangan mengaduh kepada manusia. Ya, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan-kesalahan kita. Yaitu diingatkan tentang sabaran. Sabar ini pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan supaya jangan minta mati. Ya, ini sebenarnya ada dalilnya, cuman tidak dicantumkan oleh penulis di sini. Dan jangan seseorang itu sekali-kali dia minta mati. Separah-parah apapun penyakitnya, seberat apapun musibah yang menimpa seorang hamba, tidak boleh seorang muslim atau muslimah itu minta mati. Ya. Karena apa? Wallahu a'lam, terkadang seseorang itu ditimpa musibah. Ya, musibahnya itu mungkin berat atau ditimpa penyakit. Sehingga dia berpikir jalan pintas, wah saya mati saja. Dikira setelah mati itu selesai urusan. Kan begitu? Dia mengira setelah mati itu urusan selesai, padahal tidak. Kalau kita orang yang beriman, ya kita harus beriman. Setelah mati itu kan ada proses yang panjang. Ada pertanyaan malaikat, ya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nanti ada kita dibangkitkan di hari kiamat. Nanti ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita. Kemudian nanti akan ada buku catatan amal dibagikan, ada lewat jembatan Shirath. Itu urusannya panjang. Jadi jangan kita berpikir yang instan. Kalau saya mati urusan selesai, tidak. Ya. Tidak. Tapi apa jalan keluarnya? Maka seandainya ada seseorang ditimpa penyakit yang parah atau penyakit yang kronis atau musibah yang berat, padahal kalau kita mau berpikir musibah yang dialami oleh manusia di zaman ini itu enggak ada apa-apanya dengan musibah yang dialami oleh para nabi dan para rasul, itu enggak ada apa-apanya, kan begitu? Ya, kalau kita bandingkan, dan tidak bisa dibandingkan, musibah yang kita alami dengan musibah yang dialami oleh para nabi dan rasul itu enggak ada apa-apanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ketika beliau masih hidup, itu beliau ditinggal mati oleh 6 anaknya. 6 putra-putri beliau itu meninggal ketika Nabi itu masih hidup. Itu musibah yang berat pada jemaah sekalian. Ya cobalah kita lihat musibah-musibah atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan para Rasul itu beratnya bukan main. Musibah yang kita alami, ujian yang kita alami, insya Allah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Seandainya ada musibah yang berat, menurut kita berat, maka boleh kita berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, berikanlah aku hidup seandainya hidup itu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, matikan aku seandainya mati itu baik untukku. Itu boleh seperti itu, kita serahkan urusan kita kepada Allah, tapi jangan langsung minta ya Allah matikan saja saya. Ya, itu jangan. Tapi kita serahkan di Allah, seandainya hidup itu baik untukku, maka hidup, berikanlah aku kesempatan untuk hidup. Karena dengan hidup itu kita bisa bertobat, kita bisa nambah istighfar, kita bisa nambah amal soleh, kita bisa masih sabar, kita dapat pahala lagi. Ya, maka kita serahkan semuanya urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu boleh. Al Iman TV.

0: husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
2: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin.
2: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: Wallahu khairur raziqin.
2: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin.
2: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Warzuqna wa anta khairur raziqin.
2: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
2: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
2: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
2: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
2: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
2: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridainya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ

yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi

0: hamba, dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah, dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha ababa qad ahsana Allahu lahu rizqa."
0: Yang artinya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: فأينا يكون بدرنا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
4: جاء متوشعا بسيفه
3: وعشيرته لا تسامي عشيرا
5: سابا.

Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan.

0: Dengarkan hikayat tersebut, karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami, serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.'" At-Tufail berkata, "Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, 'Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya.' At-Tufail berkata, 'Aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku." Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya." Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam. At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, Aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti. Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku. Bapakku bertanya, mengapa wahai anakku? Aku menjawab, aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, anakku, agamamu adalah agamaku juga. Aku berkata, pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui. Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku, aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku. Dia bertanya, bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa? Aku menjawab, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad. Dia berkata, agamamu adalah agamaku. Aku berkata, pergilah dan bersucilah dengan air di Asyura. Dia berkata, bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari di Asyura? Aku menjawab, celaka kamu dan celaka juga di Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah, dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah kepada mereka, serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut. At-Tufail melanjutkan, aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami, sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur. At-Tufail berkata, setelah itu, aku terus bersama Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hammamah. Aku ingin menghancurkannya. Maka Nabi SAW mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair, wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, aku bermimpi, tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya. Mereka bertanya, mimpi apa? Dia berkata, aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang. Mereka berkata, itu mimpi yang baik. Selanjutnya At-Tufail berkata, aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak. Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani. sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya, Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba, Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يعجبه ماله
2: جاء متوشعا بسيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابات.

Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa nifas, tidak ada batasan minimal bagi nifas, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40 hari. Jika wanita telah bersih sebelum 40 hari, maka ia mandi lalu melaksanakan sholat. Di antara permasalahan wanita nifas, permasalahan pertama, jika seorang wanita melahirkan, namun ia tidak melihat darah nifas, kasus seperti ini jarang terjadi. Apabila terjadi, maka ia cukup berwudu, lalu ia sholat. Ia tidak diharuskan untuk mandi. Permasalahan kedua, jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari ke-40, dan kebiasaan nifasnya adalah 40 hari, dan ia telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas, maka ia menunggu sampai berhenti. Namun, jika lewat dari hari ke-40, sementara tanda-tanda bersihnya belum terlihat, maka darah tersebut dianggap darah istihadhah. Permasalahan ketiga, jika ia telah bersih sebelum hari ke-40, lalu darah nifasnya keluar lagi sebelum hari ke-40, maka ia harus melihat. Pertama, jika ia yakin bahwa darah itu adalah darah nifas, maka berlaku hukum nifas baginya. Kedua, jika ia yakin darah tersebut bukan darah nifas, maka ia dianggap dalam keadaan bersih dan suci. Permasalahan keempat, darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Namun, jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Darah tersebut dianggap darah penyakit, dan ia cukup mandi lalu melaksanakan sholat atau puasa. Kemungkinan kedua, jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, maka ia dianggap darah nifas. Kemungkinan ketiga, jika janinnya berusia berada antara 40 hari dan 80 hari, maka dilihat jika janinnya telah berbentuk manusia, maka darahnya dianggap darah nifas. Namun, jika janinnya belum berbentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Pertama, berhubungan badan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran, maka hendaknya kalian menjauhkan diri dari wanita haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, silahkan lakukan apa saja kecuali berhubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia berdosa dan wajib membayar denda. Demikian pula sang istri jika ia telah ridho dengan keadaan tersebut. Demikian pula sang istri jika ia dalam keadaan ridho. Besarnya denda yang dibayarkan adalah senilai 1 dinar atau 1/2 dinar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, beliau bersabda, hendaknya kalian bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2. Hadis riwayat Muslim. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Permasalahan kedua, seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi wajib, walaupun darah haidnya telah berhenti. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya adalah dari darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, apabila mereka telah suci. Maksudnya adalah mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman selanjutnya, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksudnya adalah berhubungan badan. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Hal yang diharamkan kedua, mengerjakan sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika waktu haid telah datang, maka jangan engkau sholat. Namun jika telah berhenti, maka bersuci dan mandilah, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama,
Wanita haid tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat yang ditinggalkannya selama masa haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ia ditanya tentang hukum mengqadha sholat dan puasa bagi wanita haid, ia berkata, "Kami dahulu juga haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Hadis muttafaqun alaih. Permasalahan kedua, jika seorang muslimah bersih dari haidnya dan ia masih bisa melaksanakan satu rakaat penuh, maka ia wajib melaksanakan sholat di waktu ia suci. Namun, jika tidak cukup waktunya, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati satu rakaat sempurna, maka ia dianggap telah mendapatkan sholat secara sempurna. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketiga, berpuasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bukankah kalau mereka sedang haid dilarang sholat dan puasa? Mereka berkata, iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu permasalahan, apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar, lalu ia berpuasa, maka puasanya adalah sah, walaupun ia mandi setelah waktu fajar. Hal yang diharamkan keempat, menyentuh mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dilarang menyentuh mushaf kecuali seorang dalam keadaan suci. Disebutkan oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Hal yang diharamkan kelima, tawaf mengelilingi Ka'bah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia sedang haid, beliau berkata, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah, sampai engkau bersih dari haid. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, manusia diperintahkan untuk melakukan tawaf wada selain wanita haid. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan keenam, berdiam di dalam masjid terkecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan kalian menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, dibolehkan bagi wanita haid melintas di dalam masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali sekedar berlalu saja. Surat An-Nisa ayat ke-43. Permasalahan kedua, diharamkan bagi wanita haid berdiam dan tinggal di dalam masjid tempat pelaksanaan sholat id. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan hendaknya mereka wanita haid menjauh dari tempat sholat. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketujuh, perceraian. Diharamkan bagi sang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Surat At-Talaq ayat pertama. Maksudnya adalah di saat mereka sedang dalam masa iddah ketika ditalak. Fenomena ini terus terjadi sekalipun telah jelas pelarangannya dan kebid'ahannya.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aisyah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Syarat-syarat sahnya sholat.
1: Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-103. Maksudnya adalah, sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Adapun waktu-waktu sholat sebagaimana berikut. Pertama, waktu sholat fajar atau sholat subuh. Dimulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu munculnya sinar putih dari ufuk timur, sampai terbitnya matahari. Kedua, waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda tersebut 2 kali lebih panjang dari benda tersebut. Keempat, waktu sholat maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kelima, waktu sholat isya, yaitu sejak berakhirnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu sholat isya adalah sampai 1/2 malam pertama. Hadis riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal, dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam, lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabaka fatahhir, yang artinya adalah, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang badannya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan sandalnya, lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, mengapa kalian melepaskan sandal kalian? Mereka menjawab, kami melihatmu melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami mengikutimu. Beliau bersabda, sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku

adalah masjid boleh ditempati untuk melaksanakan sholat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku, maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat yang keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut, atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

0: Bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, wis iso ora kudu pemerintah. Kri-kri, mrene kri.
1: Iya, to Kang.
0: Tak kandhani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kri kepada warga sekitar.
1: Betul.
0: Iya toh? Kita itu harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
1: Betul.
0: Iya toh? Kita itu enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, itu enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, Ki.
1: Oh, sik. Nang iso dimaksud program apa iki, Kang?
0: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa, ya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita tuh harus maju.
1: Neng sing iki sing dimaksud program apa iki?
0: Salah satunya kan modal permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakyatan usaha ya yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso. Ya toh? Apa bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
1: Anak kau yang menunggu modal itu orang ngendi Kang?
0: Wah ini, kamu tuh nyepelek ke saya tuh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anak main soal kayak gini yo gampang tuh yo. Strateginya mudah. Dengar apa? Jelasin kan?
1: Iya, piye, begini piye.
0: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak. Iya tuh. Kas kampung kita tuh banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Yang make warga kita sendiri kok. Iya toh. Bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar kri. Iya toh. Dan warga mesti senang merasa terbantu kan. Iya toh. Iya, cocok lah.
1: Sik, neng sak ngerti kuwi nek nganggo bunga ki iki aku sih bingung ya lho, iki nek nganggo bunga iki
0: yo tetep nganggo bunga pinjaman rakyatan setitik. Iya toh, ora apa-apa. Wis ana pikirmu, warga iki ora keberatan nek soal kono ora keberatan.
1: Tenane.
0: Iya, wis ora masalah kuwi.
1: Sak ngerti kuwi nek bunga iki riba.
0: Riba sih kok kan endi to kowe iki? Kok iso muni riba iki riba sih kok endi?
1: Riba kan jarine.
0: Riba iki ada pecet iki riba. Ayo to. Bungane gede, rentetnya kayak bungane gede. Lah wong iki wong cetho. Pinjamane gur saka warga dhewe sing ngeluake yo saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
1: Lu ngaku ya asune iki.
0: Piye to iki jane?
1: Lah niki ra ustad. Ustad yen ngapun to ustad. Niki kula elean iki soal bunga pinjaman
0: kok ya sapa sing ae kuwi paku.
1: Bunga kuwi iki ana
0: ustad terus ngono lho
1: kuwi. Bunga kuwi riba.
0: Ora diterangke wae di anu karo ustad piye penake iki. Wah. Aku tak ngombe sik.
1: Pripun, Pak? Ada apa, Pak? Niki ngenten Ustaz. Kang Mitra niki kan nerangke nek tas sing napa sing nganggur niku saged dimanfaatke. Nah, terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur mengke ngagem bunga Ustaz. Niku pripun, Ustaz?
0: Aku gawe sampean setitik kok, Ustaz. Enggak apa-apa teh,
1: Ustaz. Riba wis lho.
0: Riba piye jane kok ora iso ngae kowe. Nek tekno Ustaz sik ngono lho.
1: Biasanya ngilek piro balik piro?
0: Ya biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya nggak banyak atau tahun nanti
1: itu 10% yang itu mau biaya ya
0: setahun setahun
1: oh setahun
0: geng
1: nah ini gue pripun ya Ustaz
2: ngerti ini nonton itu koperasi simpan pinjam no bun ya
0: koperasi simpan pinjam warga
2: koperasi simpan pinjam warga RT
0: ya.
2: Dalam rangka untuk
0: permodalan usaha kecil-kecilan
2: memajukan ekonomi umat
0: betul
2: nggih mau taruh orang ana kok temane ekonomi umat dhuwur banget sing sarjana ekonomi sinten
0: wah Ustaz ya rezeki saya Ustaz
2: oh masya
0: saya sarjana ekonomi
2: masyaallah barakallahu fikum nggih pun saniki kula jelaske
1: nggih Ustaz
2: jelas jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat sing jengene masalah niki pun wonten sejak masa silam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju. Nggih. Dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nah, ini kuwau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo. Atau nek cilik entuk ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
1: Apa terus berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nang sore niku wonten bungane, ah niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
2: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang, sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin, pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah, kalau seperti ini boleh, nanti ada bagi hasil. Terus pripun carane bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya kula kali Pak sinten? Pak Mitro. Nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misalnya rapayu do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya, saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek disili 1 juta balik 1.100.000, nah, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
1: Ampun, Ustaz. Mono kuwi, Kang. Sing dikandhakake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandhakke kuwi iki kuwi riba.
2: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten diseneni karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
1: Nuwun Ustaz, jazakallahu khairan.
2: Dan iki unjuane pundi?
1: Lah niku alhamdulillah. Dadi ngene lek nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhakke kuwi mau iki sik ana bungane kuwi mau iki riba jenenge iki. Luwih kena ngono kuwi wis dikendhikake Ustaz ngene iki mau.
0: Saiki aku ya agak dong bol niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
2: Kangge leres ngoten
1: iki.
0: Kot aku. Singapura ya.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

terlalu cantik dan menarik ini kan persepsinya Anda, ya. Tidak tahu di mata laki-laki yang lain bagaimana, ya. Sebenarnya kembali ke dua pendapat tadi ya. Jadi kalau memang Anda berpendapat yang mengatakan bahwasanya cadar itu apa namanya tidak wajib ya, atau menutup wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib, ya boleh-boleh saja. Karena ulama pun juga ada yang berpendapat seperti itu. Hanya saja mereka mengatakan al-afdol, yang lebih utama. Mereka nggak bilang wajib ya. Kalau mau nggak pakai juga silahkan, tapi afdolnya pakai. Mereka berpendapat seperti itu. Apalagi di zaman fitnah ya, Rasulullah SAW bersabda la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minal ladzi qablahu ya, atau minal illa wa ba'dahu syarrun minhu ya, tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya ya. Ya tentu ini bukan berarti terus kita apa namanya tidak positive thinking ya, tapi itu menunjukkan secara umum seperti itu ya, bukan berarti terus enggak ada orang baik, tidak ya. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi itu sebenarnya hanya persepsi dari si penanya, dan sekali lagi kembali ke dua pendapat tadi, kalau memang berpendapat menutup wajah tidak wajib ya tidak ada masalah ya. Intinya kita nanti di hari kiamat akan ditanya ya, kenapa kamu melakukan ini, dijawab aja sesuai pendapat kita. Intinya seperti itu. Jadi kita siap enggak besok di hari kiamat ditanya dan kita punya jawaban. Intinya seperti itu ya. Oh, aku berpendapat seperti ini karena mengikuti alim fulan, ya Allah ya. Aku berpendapat seperti ini karena aku mengikuti Ustadz Fulan, ya Allah. Intinya seperti itu, ya. Bukan mengikuti berdasarkan hawa nafsu, tapi mengikuti karena insya Allah ini adalah pendapat yang lebih tepat, ya. Dan yang kedua, poin yang kedua ya, ini saya sampaikan. Ada sebuah pepatah Arab, ya, ini bagus sekali. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan likul lisa qitotin la qitotun, ya. Likul lisa qitoh la qitoh, ya. Likul lisa qitotin la qitotun. Likulli saqithah artinya adalah setiap benda yang terjatuh laqithah, mesti ada yang mungut ya, apapun benda tersebut ya, setidak atau apa namanya, meskipun benda tersebut tidak terlalu berharga, mesti ada yang mungut ya. Ini adalah sebuah pepatah Arab yang pernah dibawakan oleh salah seorang ulama ketika beliau membahas bolehkah seorang wanita yang sudah tua ya, yang mungkin apa namanya ya sudah tua gitu ya, maksudnya keinginan orang untuk menikahinya itu sekecil, boleh tidak seorang yang sudah wanita yang sudah tua safar sendirian ya. Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Bassam rahimahullah ya, penulis kitab Taisirul Alam. Di situ beliau menyebutkan perkataan ini ya. Beliau tetap merojihkan, sebagian ulama memang mengatakan boleh ya, namun pendapat yang beliau lebih pilih adalah tetap harus bersama mahramnya. Kemudian beliau membawakan pepatah Arab ini, likulli saqithah la qithah, setiap ada sesuatu yang jatuh mesti ada yang mungut ya. Maksudnya apa? Nauzubillah min zalik, di zaman yang Allahu musta'an ya, zaman yang kejahatan semakin bermacam-macam, ada saja ya seorang apa namanya orang yang buruk ya, meskipun itu adalah wanita yang mungkin apa namanya tidak cantik, kemudian juga apa namanya sudah tua dan sebagainya, tapi tetap ada ya kejahatan seperti itu, tetap ada. Jadi apa namanya itu adalah jawaban berkaitan dengan soal yang tadi. Wallahu a'lam.

Jadi Islam itu datang bukan untuk memerangi budaya, bukan untuk memerangi adat. Ingat ya, Islam itu datang di Mekah pertama kali, kemudian dilanjutkan di Madinah. Sedangkan Mekah itu sudah cikal bakal kota Mekah itu di zaman Nabi Ismail. Sedangkan antara Nabi Ismail dengan Nabi Allah Muhammad itu bergenerasi-generasi. Ingat, Nabi Ismail itu selevel sezaman dengan Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ishak itu masih ada Ya'qub, setelah Ya'qub Yusuf, setelah Yusuf siapa, sampai kemudian ada Nabi Sulaiman, Dawud, Sulaiman, sampai kemudian Musa, sampai kemudian terus begitu panjang. Isa. Sekian abad, sekian generasi. Dan sudah merupakan sunnatullah di alam semesta ini. Kalau ada satu komunitas, maka di situ ada budaya. Maka di situ ada adat. Maka demikian juga. Tatkala Islam datang, sudah banyak adat istiadat yang kokoh di negeri Arab. Nah, Islam datang tidak menghilangkan semua adat itu. Bahkan, ada beberapa syariat dan ada banyak syariat itu yang dibangun di atas adat istiadat yang berlaku. Kayak menghormati 4 bulan haram. Itu adalah adat jahiliyah yang ditetapkan oleh agama. Jadi hukum zihar itu adat jahiliyah yang ditetapkan sebagian, dirubah sebagian. Masalah ini, macam-macam berbagai macam adat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berpakaian pun mengikuti adat masyarakat zaman itu. Cara ngomong pun mengikuti adat masyarakat zaman itu. Cara makan pun mengikuti adat zaman itu. Cara berpakaian pun mengikuti adat zaman itu. Dan berbagai macam yang lainnya, termasuk cara bicara, cara diskusi, cara ngumpul-ngumpul dan macam-macamnya. Dari sini maka hukum asal adat istiadat itu boleh. Sampai-sampai Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan la yambahi, itu bahasanya beliau, tidak layak, tidak boleh bagi seseorang untuk menyelisihi adat istiadat yang berkembang di masyarakat illa fima hurrim, kecuali kalau yang diharamkan oleh syariat. Jadi kaidah yang jelas, hukum asal adat istiadat itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Maka dalam pernikahan itu yang ada aturan tegasnya hanya ijab kabul. Ijab kabulnya itu yang ada aturan tegasnya. Adapun acara walimahnya, walimahnya kan yang penting undangan orang-orang untuk makan-makan kemudian selesai. Lah, itu yang inti. Adapun kemudian diisi dengan acara apa, di bagaimana modelnya, intinya pokoknya senang-senang mengumumkan acara pernikahan dan macam-macamnya. Maka tergantung pada adat kebiasaan masing-masing. Kalau di tanah Jawa ini misalkan kadang-kadang kan walimahan itu ono mukadimah, terus kemawahyu ilahi, sambutan mantan putri, keluarga mantan putri, sambutan keluarga mantan putra, kemudian para ramatama, ono berkati, ono mau idoi kadang-kadang, dan seringnya ono mau idoi, dan macam-macam. Ya semualah semacam itu. Kalau di tempat lain misalkan kalau di Saudi, di Arab, di Timur Tengah itu rata-rata ya, walimahan ya datang, makan-makan, minum, ngobrol, ngarung ngidul, terus pulang. Ya silahkan semacam itu. Di negeri kita misalkan ada adat amplopi, bawa kado, dan macam-macam. Ya silahkan. Selagi tidak ada melanggar aturan syariat. Karena hukum al-asl fil adat al-ibah. Hukum asal dalam adat istiadat itu adalah boleh selagi tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bissawab.

0: pertanyaannya ya bagus tentang bagi apa rukun-rukun atau apakah ada rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Ini permasalahan yang bisa kita kategorikan. Kita kategorikan ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama dalam mencermati khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Bahwa di dalam khutbah itu yang memang harus ada dalam khutbah sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Kemudian ada tausiah, nasihat kepada kaum muslimin. Nah intinya memang ada hal-hal seperti itu, ya. Namun urutan-urutannya memang kita tidak jumpai, yakni ketentuan harus berurutan, harus ini dan harus itu. Tapi intinya bahwa memang sholat Jumat atau khutbah Jumat itu adalah tempat untuk kita memberi peringatan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang berada di masjid itu. Di saat itu mereka berkumpul. Makanya selalu ada dalam khutbah Jumat itu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena ini wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan bagi kita dan yang akan datang kemudian. Allah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat selalu ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai rukun dalam khutbah Jumat. Kemudian ada juga tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena selawat itu menunjukkan apa namanya? Dicontohkan juga oleh Nabi SAW dalam khutbah beliau, ya. Kemudian doa juga hendaknya ada solawatnya. Kalau doa yang tidak ada solawatnya tidak terangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mahjub, tertutup. Ya, maka dalam khutbah Jumat ada perintah untuk bertakwa, ada memuji Allah, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyanjung Allah Ta'ala. Sebagaimana khutbah-khutbah Nabi SAW. Baik dari Jumat ataupun tidak. Beliau selalu mengawali khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada kaum mukminin agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada salawat kepada Nabi SAW. Kemudian ada doa, ada peringatan dalam khutbah Jumat itu. Peringatan kepada umat, kepada kaum muslimin. Dan ada doanya. Doa untuk kaum mukminin, kaum muslimin, doa untuk kebaikan para hamba Allah di dunia dan akhirat. Sebetulnya memang tidak ada urutan-urutan tertentu, tapi itu ada hal-hal yang merupakan ijtihad para ulama dalam menyusun atau menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang arkan al-khutbah. Karena memang ada sebagian ulama menulis rukun-rukun khutbah, ya. Tapi intinya dalam khutbah itu, apa yang disebut oleh mereka itu rukun, hendaknya ada dalam khutbah itu. Tidak mesti harus urutan. Tidak mesti harus berurutan. Tapi ada dalam khutbah itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin kita bisa baca juga kitab-kitab tentang pedoman, misalnya khutbah Jumat, atau pedoman sholat Jumat. Ya, mungkin di situ juga ada sebagian penulis yang atau ulama yang menulis tentang masalah ini, bisa Bapak merujuk ke kitab-kitab tersebut. Tapi intinya dalam khutbah Jumat itu ada pujian pada Allah Ta'ala dan sanjungan kepadanya, dan ini biasa dimulai pada awal khutbah. Kemudian ada perintah untuk bertakwa, ada solawat kepada Nabi SAW, ada doa untuk kaum muslimin dan peringatan-peringatan bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio suara Al-Iman yang semoga senantiasa selalu dalam rahmat Allah, lindungan Allah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, alhamdulillah, di antara nikmat Allah kepada kita, Allah memberikan kepada kita berada di bulan yang Allah muliakan, bulan Muharram. Bulan Muharram salah satu dari bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Empat bulan haram ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bulan yang diharamkan terjadinya peperangan, karena mulianya bulan ini, bulan yang di dalamnya amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar pahalanya dibandingkan di bulan-bulan selainnya setelah bulan Ramadan tentunya. Bulan Muharram dan empat bulan haram lainnya adalah bulan yang jika seorang berbuat dosa di dalamnya, maka dosanya akan lebih besar dan berlipat ganda dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya, perbuatan maksiat lebih dilarang, lebih besar dosanya jika dilakukan di bulan-bulan haram yang Allah haramkan tersebut, yang mana di antaranya bulan Muharram yang kita berada padanya saat ini. Bulan Muharram ini adalah awal tahun dari tahun Hijriyah, bulan pertama di tahun Hijriyah. Di dalam bulan Muharram ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat dan tersimpan sejarah yang mulia, yang agung, yang mana di antara sejarah di bulan Muharram ini adalah kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejahatan Fir'aun yang merupakan musuh terbesar di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja di Mesir saat itu yang telah menyombongkan diri,
Raja Fir'aun ini telah mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun juga di antara kejahatannya, dia memperbudak Bani Israel, satu kaum yang saat itu Allah muliakan, karena kaum Bani Israel terdiri dari para nabi dan rasul, dan kebanyakan para nabi dan rasul dari kalangan kaum Bani Israel, orang-orang yang saat itu dikenal dengan orang-orang beriman, kalangan Bani Israel, orang-orang yang menyembah Allah, menjauhi syirik, orang-orang yang patuh kepada Rasulnya, punya adab, turun kepada mereka kitab-kitab Allah. Secara umum Bani Israel adalah orang-orang yang saat itu Allah muliakan karena keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengutamakan kalian wahai Bani Israel di atas seluruh alam semesta. Maksudnya pada saat itu, pada zaman para nabi dan rasul Bani Israel saat itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel adalah orang-orang yang paling mulia karena ketakwaan mereka kepada Allah. Namun di zaman kerajaan Fir'aun, raja Fir'aun ini dengan kejamnya memperbudak Bani Israel. Bahkan Fir'aun dengan tegas membunuh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Jadi kisahnya, kisah awal mula kenapa Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan dari kalangan Bani Israel tetap hidup. Bagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun dan tentaranya menyembelih anak-anak laki-laki kalian wahai Bani Israel, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa Fir'aun membunuh selama bertahun-tahun anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan? Kisahnya seperti ini, singkatnya. Ketika Fir'aun menjadi seorang raja, dia pernah bermimpi. Dalam mimpinya disebutkan oleh ahli sejarah, dia melihat ada seorang laki-laki yang saat itu berusaha membunuhnya. Orang laki-laki ini membunuhnya. Maka ketika Fir'aun bangun terjaga dari tidurnya, dia berusaha mencari tahu tentang mimpi tersebut. Dia menanyakan kepada ahli tafsir mimpi. Dia menemukan seorang ahli tafsir mimpi, menanyakan tentang mimpinya tersebut. Di mimpinya dia dikejar-kejar oleh seorang laki-laki dan dibunuh. Kata seorang ahli tafsir mimpi tersebut mengatakan, benar engkau akan dibunuh. Nanti ada dari kalangan Bani Israel yang lahir seorang laki-laki. Kata ahli tafsir mimpi ini, seorang dari kalangan Bani Israel, dari kalangan laki-laki akan lahir, dan dia akan menghancurkan kerajaanmu dan akan membunuh. Mendengar hal ini, Fir'aun memutuskan untuk membunuh anak laki-laki yang lahir. Namun tentunya Fir'aun, walaupun dia bukan dari keluarga Bani Israel, dia memutuskan untuk membunuh setiap anak-anak yang lahir dari kalangan Bani Israel, khususnya laki-laki. Fir'aun memang bukan dari Bani Israel. Dia dari kalangan Kipti. Kipti adalah salah satu warga atau marga di Mesir saat itu.
yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Dari kalangan Kipti ini mereka tidak dibunuh, tapi mereka diangkat menjadi menteri-menteri. Dari kalangannya Fir'aun diangkat menjadi menteri, diangkat menjadi pegawai-pegawai, jadi pengurusnya di kerajaannya. Namun yang diperbudak adalah orang Bani Israel, kemudian dibunuh laki-laki. Ketika itu Fir'aun memutuskan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Namun orang-orang Kipti dari kalangan keluarga Fir'aun dan marganya Fir'aun tidak menyetujui kalau setiap tahun itu dibunuh. Mereka mengatakan kepada Fir'aun, kenapa engkau harus membunuh setiap tahunnya? Kalau engkau membunuh setiap tahun, setiap harinya engkau membunuh anak-anak laki-laki, maka akan hilang budak-budak kita. Tidak ada lagi yang dapat menjadi tukang bangunan, tidak ada lagi yang dapat melayani kita dari kalangan laki-laki, karena dari kalangan laki-laki Bani Israel sudah habis. Maka mereka sarankan kepada Fir'aun, kalau bisa pada tahun tertentu engkau tidak membunuh Bani Israel, biarkan mereka hidup. Maka Fir'aun memutuskan satu tahun, setiap setahun dia akan bunuh laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Tahun pertama akan dibunuh, tahun kedua dia akan biarkan hidup, tahun ketiga dia akan membunuhnya. Maka bagaimana kita ketahui bersama, Nabi Musa itu memiliki saudara yang namanya Nabi Harun. Kenapa ketika Nabi Musa lahir, kakaknya yang bernama Nabi Harun itu masih hidup? Kenapa dia tidak dibunuh? Para ahli sejarah mengatakan, karena Nabi Harun itu lahir pada tahun ketika Bani Israel dibiarkan hidup, tidak dibunuh. Jadi ketika itu Harun lahir pada tahun tidak terjadi pembunuhan anak-anak laki-laki Bani Israel. Namun tatkala tahun berikutnya, lahirlah seorang anak bernama Nabi Musa alaihissalam di tahun pembunuhan. Sehingga pada tahun pembunuhan tersebut, semua laki-laki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Hingga akhirnya ibunda Nabi Musa khawatir terhadap bayinya yang baru lahir. Dia berusaha menyelamatkannya. Dia berusaha bersembunyi di suatu tempat. Jadi di sejarah, ahli sejarah menyebutkan ketika ibunda Nabi Musa ingin menyusui anaknya, dia melihat dia akan pergi ke pinggir sungai, di dekat sungai, kemudian dia membuat peti. Di peti tersebut dia mengikatnya dengan tali untuk menyelamatkan Nabi Musa. Jadi ketika kondisi dalam keadaan aman, ibunda Nabi Musa menyusui Nabi Musa, menyusui anaknya. Ketika ada orang-orang dari kalangan tentaranya Fir'aun melewati tempat itu, maka ibunda Nabi Musa meletakkan anaknya di peti, kemudian dia melepaskan peti itu di atas sungai, sehingga peti yang ada talinya dipegang oleh ibunya dan dibiarkan air itu membawa anaknya menjauh dari sungai tersebut, sedangkan tali masih terikat di tangannya. Ketika anaknya telah menjauh dari sungai tersebut dan tali masih ada di tangannya, dia melihat tentara-tentara sudah pergi. Kemudian dia menariknya kembali tali tersebut, dan peti itu datang kembali, dan dia kembali menyusui anaknya Nabi Musa. Ketika tentara itu datang lagi, dia melepasnya, namun tetap talinya dipegang. Sampai saat ketika dia melepasnya, akhirnya ikatan yang ada di peti tersebut lepas dan bayinya terbawa oleh arus sungai.
sampai di suatu tempat. Bayi ini di dalam peti berjalan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sampai melewati istananya Fir'aun. Yang saat itu ada wanita-wanita pembantu-pembantunya Fir'aun sedang mencuci, sedang berada di sekitar sungai bersama istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang bernama Asia itu bersama wanita-wanita tersebut di pinggir sungai, sampai ada seorang wanita melihat ada peti yang lewat. Dia melihat peti itu, mereka penasaran apa dalam peti itu. Mereka menarik peti itu, ternyata di dalam peti itu ada seorang bayi yang sangat gagah. Mereka sampaikan hal ini kepada ibundanya atau kepada istrinya Fir'aun. Setelah istrinya Fir'aun, Aisyah, melihat bayi ini begitu indah, dia pun takjub kepada bayi ini. Dan dia pun melihat bayi ini laki-laki. Ternyata tahun ini terjadi tahun pembunuhan anak laki-laki. Sedangkan Aisyah melihat bayi ini sangat indah. Dan dia juga seorang beriman. Aisyah ini istrinya Fir'aun, dia adalah seorang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berusaha untuk melindungi bayi ini. Ketika bayi ini diketahui oleh Fir'aun, Fir'aun berusaha ingin meminta bayi ini untuk dibunuh. Namun ibunda atau istrinya Fir'aun, Aisyah atau Asia tidak menyarankannya. Dia mengatakan kepada Fir'aun, simpanlah anak ini. Mudah-mudahan nanti dia menjadi penunjuk mata kita. Fir'aun terus melobinya ingin membunuhnya, tapi Asia mengatakan, belum tentu ini ada bayi yang akan membunuhmu, belum tentu dia dari sekian ratus, sekian ribu yang kau bunuh, bisa jadi itu sudah engkau bunuh, belum tentu dia bayinya. Akhirnya Fir'aun mendengar rayuannya sampai Fir'aun pun membiarkan bayi ini tetap hidup sampai tumbuh besar. Tumbuhlah dia di rumah Fir'aun, di kerajaan Fir'aun sampai besar. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-Nya, menjaga orang-orang beriman, menjaga orang-orang yang berada di atas kebenaran sampai dia tumbuh besar. Dia pun keluar, Nabi Musa keluar dari kerajaan Fir'aun, pergi menuju satu tempat. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikannya wahyu agar untuk menemui Fir'aun. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Inni ana Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan ketika di Tur Sina, di Bukit Sina, disebutkan sejarahnya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat tanda-tanda ada cahaya, sampai Allah katakan, fa'la'na 'alaik innaka biwadil muqaddas tuwa. Lepaslah kedua alas kakimu, engkau berada di sebuah lembah yang suci, lembah tua. Allah katakan kepada Nabi Musa, inni ana Allah, la ilaha illa ana. Sungguh aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kenalkan dirinya. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah seorang yang menyombongkan diri, mengaku dirinya Tuhan. Sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah teman untuk bisa membantunya menyampaikan risalah Allah. Akhirnya Allah utus bersama saudaranya Harun. Nabi Musa pergilah ke Fir'aun bersama saudaranya menyampaikan risalah Allah, wahyu dari Allah, bahwa
selama ini yang Fir'aun yakini, yang dia sebutkan bahwa dirinya Tuhan, ini merupakan kebohongan. Ini adalah dosa yang amat besar. Maka Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Namun dakwahan Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun. Sehingga Fir'aun menentang Nabi Musa. Dan terjadilah dialog antara Fir'aun dan Nabi Musa. Sampai akhirnya masing-masing menunjukkan kehebatannya. Fir'aun menunjukkan kehebatannya bisa menjadikan benda yang mati menjadi hidup, hidup menjadi mati. Padahal maksudnya bukan menjadikan benda dari yang mati menjadi hidup, menciptakannya. Tapi hanya menghidupkan apa yang Allah telah hidupkan, seperti ular, ya, cacing yang dulunya mati menjadi hidup. Itu juga ular-ular yang dilemparkan oleh tukang sihir. Itu hanya sihir. Sampai suatu saat Fir'aun menentang Nabi Musa. Dengan apa? Dikumpulkannya tukang-tukang sihir. Kata Fir'aun, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, "Fajama'a as-saharah." Maka Fir'aun itu menunjukkan kehebatannya dengan dia mengumpulkan tukang sihir. "Limiqati yawmin ma'lum," pada waktu yang telah diketahui. "Wakila linnasi hal antum mustami'un," dan dikatakan oleh Fir'aun kepada orang-orang, "Apakah kalian sudah bersiap-siap berkumpul melihat tanda-tanda ini?" "La'allana nattabi'u as-saharah in kanu humul ghalibin," boleh jadi kita akan mengikuti tukang sihir ini kalau dia yang benar. Sampai akhirnya tukang sihir ini membuang tongkat-tongkat mereka di hadapan Nabi Musa menjadi ular-ular yang kecil, menjadi ular-ular yang normal seperti biasanya. Setelah itu Fir'aun memerintahkan Nabi Musa menunjukkan tandanya. Allah perintahkan kepada Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang diberikan saat itu, sehingga tongkatnya yang menjadi mukjizat tersebut berubah menjadi ular yang besar dan melahap semua ular-ular kecil itu. Sehingga akhirnya Allah katakan, "Fagulibu hunalika wa qalabu saghirin." Maka mereka pun dikalahkan. Para tukang-tukang sihir itu dikalahkan dan menjadi orang-orang yang kerdil, yang kalah. "Fa ulqiya as-saharatu sajidin." Setelah itu tukang sihir tersebut bersegera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersungkur sujud kepada Allah karena mereka tahu bahwa yang Fir'aun lakukan ini salah selama ini, dan yang Nabi Musa lakukan benar. Yang Nabi Musa lakukan ini bukan sihir, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bagian dari ilmu sihir. Atau mereka tukang sihir, "Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun." Mereka mengatakan, "Kami beriman kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun." Maka saat itu Fir'aun marah besar ketika melihat tukang sihirnya bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengancam mereka untuk dibunuh. Benar, Fir'aun membunuh sebagian dari mereka yang dapat dibunuh oleh Fir'aun, dan sebagian lainnya kabur, pergi, lari dari serangan Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari kalangan Bani Israel dan juga orang-orang beriman dan tukang sihir tersebut pergi lari dari Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memutuskan untuk menyerang, mengejar Musa dan Harun bersama kaum. Maka disusuli Nabi Musa di dalam perjalanan yang panjang tersebut sampai
ketika bala tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa, dan Nabi Musa bersama kaumnya sudah mencapai pinggir Laut Merah. Mereka melihat di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang begitu banyak jumlahnya dengan alat persenjataan mereka, dan mereka melihat di depan mereka laut yang dalam. Akhirnya umatnya Nabi Musa yang tadinya beriman putus asa. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kaum Nabi Musa telah berhadapan dengan tentara Fir'aun, maka kaum Nabi Musa tersebut mengatakan, kami akan disusul oleh mereka. Sudah pasti kami akan disusul, setelah itu mungkin kami akan dibunuh. Ya, sudah pasti mereka meyakini setelah itu mereka akan kalah. Namun dengan jiwa optimis, Nabi Musa tetap semangat, tetap percaya, yakin kepada Allah, dan yakin kepada pertolongan Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada mereka dengan penuh keyakinan, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, tidak, jangan seperti itu. Sungguh bersamaku ada Rabbi, Tuhanku. Dia akan memberikan aku petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk. Maka akhirnya mereka kembali bersemangat karena Nabi Musa meyakinkan mereka. Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tongkatnya dan memukul ke arah lautan merah tersebut. Maka Nabi Musa memukul laut itu dengan sekali pukulan sehingga lautan tersebut terbelah dengan cepat. Lautan yang menjulang antara daratan Afrika menuju daratan Jazirah Arab terbelah menjadi berapa bagian? 12 bagian, sehingga membentuk seperti jalan yang kering, tidak ada air sama sekali, tidak ada air setetes pun di jalan tersebut, jalan yang kering. Jadi jalan tersebut menjadi jalan yang mudah untuk Nabi Musa bersama bala tentaranya dan kaumnya. Bersama kaum, mereka tidak bersenjata, mereka hanya modal tawakal dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka miliki tidak ada dari senjata. Maka mereka pun berjalan dari 12 jalan tersebut, berlari menuju seberang lautan. Di kiri kanan mereka laut yang menjulang tinggi, bagaikan bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka dengan penuh percaya diri berjalan sampai akhirnya mereka tiba di pulau seberang, di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab mendekati Syam, Palestina, karena tujuan mereka itu ke arah Palestina, ke arah Syam. Setelah mereka sampai, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, ke air laut yang masih tinggi. Dan saat itu Fir'aun dan bala tentaranya masih dalam perjalanan. Nabi Musa memukul laut itu, akhirnya laut itu tertutup kembali. Tertutup kembali dan menjadi seperti biasa dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka tenggelam di situ. Mereka meninggal semuanya. Yang mana kejadian ini diingat di dalam sejarah Islam, kejadian ditenggelamkannya Fir'aun ini terjadi pada tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Di tanggal 10 Muharram ini Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa selamat, Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari sinilah disunahkan puasa bagi umat muslim setiap tanggal 10 Muharram. Kenapa? Di antara hikmah puasa tanggal 10 Muharram sebagai bentuk peringatan rasa syukur terhadap kemenangan Nabi Musa, orang yang beriman, atas Fir'aun, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyombongkan diri. Kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan puasa tanggal 10 Muharram. Puasa tanggal 10 Muharram hari Asyura sebelumnya itu dijalankan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy itu mengagungkan hari tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu orang-orang Quraisy di Mekah, mereka mengagungkan, mereka berpuasa. Begitu juga orang-orang Yahudi di Madinah, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram hari Asyura. Namun puasa mereka ini tidak bernilai pahala karena mereka orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, saat itu Nabi melihat di tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Nabi pun bertanya kepada mereka, "Imada taf'aluna dhalik? Kenapa engkau kalian melakukan ini? Kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram, kenapa?" Kata orang-orang Yahudi, "Kami berpuasa di tanggal 10 Muharram ini karena dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa atas Fir'aun, sehingga Musa berpuasa pada hari tersebut dan kami pun ikut berpuasa pada hari tersebut." Mendengar kalimat ini, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami ini orang beriman, orang muslim lebih berhak menjalankan syariatnya Nabi Musa daripada kalian, daripada orang Yahudi. Fa'ama fa'sama wa amara an-nasa bisyam. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW disebutkan beliau berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada 10 Muharram hari Asyura tersebut. Jadi saat itu ketika Rasulullah SAW baru hijrah, belum ada syariat puasa Ramadan. Puasa Ramadan belum diwajibkan di tahun pertama. Puasa Ramadan baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sehingga saat itu puasa yang diwajibkan di tahun pertama saat itu kepada kaum muslimin adalah puasa tanggal 10 Muharram. Itu puasa yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Maka pada saat itu tidak ada yang tidak puasa. Para sahabatnya seluruhnya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan mereka mengetahui bersama keutamaan puasa tanggal 10 Muharram. Namun setelah diwajibkannya puasa Ramadan tanggal atau di tahun kedua Hijriah, maka puasa tanggal 10 Muharram hari Asyura berpindah hukumnya yang tadi wajib menjadi sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa tanggal 10 Muharram. Beliau SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Siyamu syahri, siyamu yawmul ashar minal Muharram, atau siyamu yawmul ashura tukaffiru sanatal madiyah." Berpuasa di hari Asyura, kata Nabi SAW, itu dapat menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. Utamanya sangat besar. Puasa hari Asyura ini menghapus dosa yang lalu. Satu tahun yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa orang yang berpuasa di hari Asyura.
Pertanyaannya di sini, puasa hari Asyura itu disyariatkan di tanggal 10 saja atau di tanggal 9? Para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tahun ke-10 Hijriah, satu tahun sebelum beliau wafat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi sebelum-sebelumnya beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sampai ketika itu para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Yaumul Asyur. Tidakkah kami menyelisihi orang-orang Yahudi? Maka ketika Rasulullah mengetahui hal-hal itu, Rasulullah SAW mengatakan, Bisanatil qadimah sa'asumut tasya. Di tahun berikutnya, insyaAllah, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Tanggal 9. Sampai Nabi SAW masuk pada tahun ke-11, namun Nabi belum sampai di bulan Muharram, beliau wafat. Beliau meninggal dunia. Artinya, Nabi SAW telah menganjurkan dan menyampaikan bahwa beliau akan berpuasa pada tanggal 9 ketika masih diberikan umur oleh Allah untuk berpuasa di tahun berikut. Maka di sini para ulama menyimpulkan bahwa hendaknya seorang muslim itu berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Kenapa? Di antara hikmah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, ini di antara hikmahnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10. Maka Rasulullah SAW menyelisihi mereka dengan berpuasa tahun berikutnya, merencanakan puasa tanggal 9 dan 10. Namun, jika seorang tidak mampu kecuali berpuasa satu hari saja, maka sebagian ulama mengatakan boleh dia berpuasa di tanggal 9 saja dan boleh dia berpuasa di tanggal 10 saja. Dan itu insya Allah akan mendapatkan pahala puasa hari Asyura, puasa yang diutamakan dapat menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah lalu. Maka orang boleh berpuasa tanggal 9 saja atau tanggal 10 saja, namun sebaiknya dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10, atau dia menggabungkan antara tanggal 10 dan tanggal 11. Bagaimana dalam riwayat yang lain, para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW bagaimana caranya agar bisa berpuasa hari Asyura dan menyelisihi orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW, sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Berpuasalah tanggal 10 bersama satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Artinya tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi boleh dipilih. Mau puasa tanggal 9 bersama 10 atau tanggal 10 dan 11 itu dibolehkan. Itu disunnahkan. Disunnahkan, dan ini lebih afdol, lebih utama bagi orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan puasa hari Asyura. Dan yang terpenting dari puasa ini adalah kita mendapatkan utamaannya, pahala yang sangat besar. Maka sebaiknya seorang muslim berusaha tidak melewati hari ini, hari tanggal 9 dan 10. Kita sekarang berada di tanggal 5 Muharram. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kita memilih mana saja, kita usahakan untuk bisa berpuasa di hari Asyura. Kalau seandainya tidak mampu kecuali sehari, misalnya tanggal 9 saja, boleh. Atau tanggal 10 saja, dibolehkan untuk mendapatkan keutamaan hari tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura ini. Dan juga di bulan Muharram ini adalah bulan
yang disunnahkan di dalamnya memperbanyak puasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu siyami ba'da syahril Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Nabi SAW mengkategorikan puasa terbaik setelah Ramadan dengan lisan beliau SAW sendiri. Beliau mengatakan puasa terbaik adalah puasa di bulan Muharram ini, yang disebutkan dengan bulan Allah. Maka di sini juga terdapat anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sehingga para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW itu dalam perbuatan beliau, beliau paling banyak puasa di bulan Nabi SAW paling banyak berpuasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi SAW dalam perbuatan beliau, beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Tetapi dalam sabda beliau, beliau menganjurkan malah memperbanyak berpuasa di bulan Muharram. Apakah ada perbedaan di sini? Para ulama mengatakan tidak ada perbedaan di sini. Tidak ada perbedaan di sini. Para ulama mengatakan boleh jadi Nabi SAW

di bulan Syaban, karena saat itu belum Nabi sabdakan tentang keutamaan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sehingga para ulama mengatakan boleh jadi Nabi SAW menyampaikan anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram ketika mendekati ajal beliau. Maka sebaiknya seorang itu dia memperbanyak puasa di dua bulan ini selain bulan Ramadan. Di bulan Syaban dia memperbanyak puasa sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW, dan juga memperbanyak puasa di bulan Muharram sebagai bentuk sunnah kauliyah, sunnah ucapan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan sebaik puasa adalah puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Demikian yang dapat saya sampaikan dari keutamaan bulan Muharram ini dan juga anjuran-anjuran di dalamnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bulan Muharram termasuk bulan haram yang 4, yang mana pahala ibadah apapun itu, puasa, salat sunnah, sedekah dan lainnya dari kebaikan itu pahalanya lebih besar dibandingkan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Sebagaimana juga kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap dosa-dosa dan maksiat. Sepanjang tahun kita menjauhi dosa dan maksiat, karena dosa-dosa dan maksiat tidak bisa kita anggap enteng. Namun yang lebih kita berhati-hati lagi melakukan dosa di bulan-bulan yang Allah haramkan seperti bulan Muharram ini, karena ini dapat mendapatkan ancaman yang lebih besar dan dosa yang lebih berat lagi. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Bismillah, ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah boleh kita mengharapkan pujian di luar konteks yang tidak berkaitan dengan agama? Contohnya, tampil di sebuah acara lomba umum yang tidak menyelisihi syariat. Jazakallah khairan. Ya, contohnya lomba umum selain lomba membaca Al-Quran, lomba pidato, ceramah, dan seterusnya ya. Secara umum, seorang muslim hendaknya dia tidak mengharapkan dari setiap kegiatannya, apakah itu kegiatan berkaitan agama maupun kegiatan umum, dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan orang-orang memalingkan wajahnya kepadanya. Karena pengharapan ini, keinginan ini, keinginan dipuji oleh manusia, keinginan disanjung, harapan ini dikhawatirkan masuk ke dalam bagian dari ujub, suatu yang tercela. Ujub itu dia membanggakan dirinya di hadapan orang atas usahanya, itu ujub. Dia membanggakan dirinya di hadapan orang lain atas usaha yang dia telah lakukan. Karena usaha yang dia lakukan belum tentu, sebenarnya usaha yang dia lakukan itu sebenarnya adalah Allah yang telah menghendakinya, Allah yang telah mengangkat derajatnya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikannya sukses di dalam melakukan usaha tersebut. Harusnya orang itu dia memuji Allah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengharapkan pujian dalam usahanya apapun, urusan dunia maupun akhirat. Dia hendaknya tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, karena ini semua adalah

kehendak Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Qarun? Karena Qarun yang pemilik harta, dia membanggakan dirinya dan merasa bahwa dirinya telah mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya dari usaha dirinya sendiri, bukan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun secara umum hukum asal mengharapkan pujian dari orang dalam urusan dunia boleh, hukum asalnya boleh, namun pujian-pujian manusia ini bisa menjadi perantara kepada kesombongan, al-kibr, menyombongkan diri, perantara kepada ujub. Rasulullah SAW mengancam keras orang-orang yang sombong. Nabi SAW bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun seberat biji sawi. Maka sebaiknya kita berusaha menjauhi sifat-sifat seperti ini, mengharapkan pujian, sanjungan, dan seterusnya. Dan di antara ciri-ciri orang-orang yang saleh dari kalangan para salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang tidak berharap sama sekali dikenal oleh orang-orang. Mereka tidak berharap dikenal oleh orang-orang. Mereka tidak berharap dipuji atas usaha mereka. Mereka tidak berharap sama sekali, karena mereka tahu semua ini bisa menjadi perantara kepada kesombongan jika itu perkara yang mubah, dan bisa menjadi perantara kepada riya jika itu ibadah. Bisa menjadi riya jika itu adalah perkara ibadah. Wallahu alam, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Nabi sallallahu alaihi pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu minna man la dinar wa la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah enggak punya uang, enggak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wa daraba hada, dia pernah mukul orang lain. Wa akhadha mal hada, dia pernah pengambil hartanya orang lain. Utang enggak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dia pernah apa? Menuduh saudaranya, menghancurkan dia kehormatan saudaranya, dia fitnah dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Diambillah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit habis sampai akhirnya apa? Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang dizalimi pun dipindahkan kepada dirinya. Itulah kebangkrutan yang nyata.
7: Ketika dia berhasil, dia mungkin karena kecerdasanku, karena pengalamanku. Kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang cerdas, lebih cerdas daripada kita, tidak kaya-kaya. Betapa banyak orang pengalamannya lebih banyak dari pengalaman kita, ternyata tidak kaya. Rizki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha dalam banyak ayat. Kata Allah, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah kalian di penjuru bumi, carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Jika selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan cari dari rezeki Allah Subhanahu wa taala."
8: Sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia enggak maksum. Fa idza kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan. Madai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
5: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
0: Kajian Islam ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
9: Yuk, umroh bersama Madai.
10: Semenit manfaat.
7: Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah menganjurkan kita membayar sedekah, mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah, maka di situ manfaat zakat, manfaat sedekah itu kembali kepada diri hamba itu, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam ayat ini, wa'lamu anna Allaha ghaniyun, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh kepada zakat yang kita keluarkan. Allah enggak butuh dengan sedekah dan infak yang kita bayarkan. Allah enggak butuh itu semuanya. Ya. Allah yang memberikan kita kekayaan, Allah yang memberikan kita segala macam fasilitas dan kecukupan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, memerintahkan kita sedekah, itu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Supaya kita itu tidak termakan dengan sifat pelit atau bakhil, supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia sehingga lupa bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak fakir dan miskin, hak orang-orang fakir dan miskin.
10: Semenit manfaat.
7: Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa dan kita mengaku sebagai orang yang beriman, ya, beriman di sini iman kepada semua rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kalau kita mengaku bahwasanya kita beriman dengan itu semuanya, maka kita dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita dipanggil. Apa setelah panggilan ini Allah memerintahkan kita. Ya, setelah Allah memanggil maka Allah memerintahkan kita. Yang di mana kalau perintah ini kita kerjakan, perintah ini kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Ya, yang di mana kalau perintah ini kita lakukan pada pecinta iman, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, dunia dan akhirat. Karena kita yakin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan hati.
10: Semenit manfaat.
11: Yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Apa itu? yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal-ins illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan juga jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita adalah abdun, kita adalah hamba Allah, dan Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah Rabb semesta alam, Al-Khaliq, yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta. Maka kita memiliki kewajiban, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini adalah hak yang agung, dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.

0: فائدة كاجية
1: ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, la tahzan illa min amrin 'azim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya musib kalau urusan dunia jangan terlalu sedih Pak. Makanya Rasul itu memandang kecil urusan dunia. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong agama? Nek musibah dunia itu Pak, ya memang sakit Pak, tapi ngangkat derajat, ngampuni dosa, mlebokno nang ngene surga. Jadi hakikatnya musibah dunia itu enggak musibah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di muka bumi. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang tidak pernah enak hidupnya, susah, malang, penuh dengan penderitaan, enggak pernah melakukan kenikmatan, enggak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah ya. Lali. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat, orang yang paling enak hidupnya di dunia. Serba enak sejak kecil, tidak pernah mengalami penderitaan. Tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah ya Allah. Susah ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil. Kamu akan lalai, terus mlebu surga Pak, terus hilang kabeh. Orientasi kita akhirat. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri, tidak apa-apa urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek. Enggak apa-apa urusan dunia, enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih, itu agama Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari, nangis ya ini musibah agama. Ya, urusan dunia. Sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhirat. Tapi nek duwe anak enggak sholat, yang biasa ngaji kita kok sekarang kok aku malas ngaji ya. Sekarang kok enggak kayak dulu ya. Sekarang aku kok enggak pernah sholat malam. Itu baru sedih awakmu. Iku musibah agama. Adapun nek dunia ono kurang-kurangi, enggak apa-apa. Makanya ada hadis. Kullu ma anfaqahu ibnu Adam yujar illa fil bina au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak Adam semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah. Oleh pahala. Kuape ngekei bojo oleh pahala. Nyekalo nana oleh pahala. Tuku sandali ana oleh pahala. Tuku pakaiane ana oleh pahala. Nek bangun rumah kau oleh pahala. Soale roto-roto wong gawe omah itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok omahku wis api-api lho kok pernone beda diganti. Wis api-api modele kok gak sinkron diganti. Makanya ya silakan tapi gak dapat pahala. Mungkin ojo teman-teman. Mati-mati. Ojo teman-teman mati-mati. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini panjang umur dalam ketaatan.

jadi ini merupakan hal yang tidak pantas ya dilakukan oleh seorang istri, apalagi kalau kejelekan atau aib itu berkaitan dengan masalah ranjang. Ini ancamannya lebih serius lagi. Ya. Dalam hadis disebutkan, dulu pernah kita bahas, orang yang menceritakan tentang masalah ranjang antara suami istri, ya, antara mereka berdua, ini seperti setan laki-laki dengan setan perempuan datang, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, dan orang-orang pada melihatnya. Waliyazubillah. Yang kedua, kalau kejelekan ini bukan berkaitan dengan ranjang, maka itu pun juga suatu hal yang buruk. Ya. Yang pertama tadi sudah kita baca hadisnya, ya. Yang mana ketika seorang istri membuat sedih suaminya, maka diancam oleh bidadari yang ada di surga. Ya. Ini loh, mumpung suamimu sama kamu sekarang dibaiki, kan gitu. Ya. Karena mungkin nggak lama lagi dia akan berpisah sama kamu, meninggal maksudnya, kemudian akan pindah sama kami. Ya. Dan juga ini termasuk ghibah yang terlarang. Ya. Dan kita tahu yang namanya ghibah ini termasuk dosa besar, ya, yang mana di Allah permisalkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan ini mencakup seluruh orang. Jadi sekali lagi, larangan ghibah ini mencakup seluruh orang. Tidak terbatas hanya yang dilarang itu menggibahin orang lain. Ya, hatta menggibahin suami, atau sebaliknya suami menggibahin istri, ini juga termasuk hal yang dilarang, dan itu termasuk dosa besar. Wallahu a'lam.

Nah, bolehkah kita berdoa dengan lafaz yang seperti ada ancaman begitu ya? Maka walau cala alam, ya tentu saja kita tidak perlu sampai mengancam seperti itu. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita adab-adabnya. Ya, adab-adab berdoa. Ya, mulai dari kita mengangkat tangan, bersuci, menghadap kiblat, seterusnya. Ya, maka ya tidak perlu kita kemudian mengancam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beliau memang sudah diberikan ya wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ beliau adalah ya karena saking beliau ya melihat keadaan yang demikian genting ya, maka beliau pun berusaha untuk menyampaikannya kepada Rabb-nya tentang keadaan tersebut ya. Adapun kita ya kita bagi kita sendiri ya, maka kita minta saja dengan ya adab-adab tersebut yang sudah diajarkan kepada kita ya, dengan ucapan-ucapan yang baik ya, tidak perlu kita memberikan syarat ya, maka tidak perlu kita memberikan nada-nada yang bersifat ancaman begitu ya. Maka itu adalah dilakukan oleh Nabi Sallam dalam keadaan yang memang demikian gentingnya, wallahu ta'ala alam.

0: ucapan tersebut, ucapan yang bagus, yang dalam sebagian riwayat itu adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika beliau dicampakkan ke api, ya, yang menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau apakah ada dalil tentang keutamaannya secara khusus, wallahu alam. Ya, wallahu alam, perlu dicek lagi, ya, kalau tentang keutamaannya secara khusus. Tapi yang jelas itu maknanya benar. Ya, maknanya benar, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah sebaik-baik penolong kita. Jadi maknanya benar. Ya, tidak ada penyimpangan di dalam lafaz tersebut, dan itu adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan juga dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama saat kondisi-kondisi yang kritis, ya, mencekam, ya, kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi yang mencekam, para nabi membaca doa tersebut. Tapi apakah ada misalkan keutamaan khususnya siapa yang membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil akan mendapatkan pahala ini dan itu, wallahu alam, perlu dicek lagi apakah ada keutamaannya secara khusus, ya, wallahu alam bissawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

dalam hadis diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.

0: Abda.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi tsaubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.

0: dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
6: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
7: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat, serta datang kepadanya berita tentang kenabian. Telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa taqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan untuk memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai pada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihissalam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar.
2: Dan kenikmatan yang paling besar, ayo ikhwah, tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridai oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah SWT, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam, dan dia adalah agama seluruh nabi dan juga para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allaj, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi mereka adalah saudara, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tetapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
3: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada maslahatnya, yaitu maslahatnya besar. Masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya, maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan ya, boleh, tidak harus dia mintakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi. Harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Barakallahu fiik, berkaitan dengan komisi yang diterima karena membawa orang ke penjual, ke pabrik, produsen, ke toko, lalu kemudian oleh pemilik toko kita diberikan komisi. Maka kalau memang kita bukan sebuah karyawan, artinya kita bukan karyawan di perusahaan yang sedang yang punya tugas untuk pengadaan barang, lalu kemudian kita membawa orang perusahaan kita ke produsen yang lain untuk kelolaan barang, maka kalau itu kan kita sudah mendapatkan gaji dari perusahaan kita tersebut. Kalau itu tidak boleh menerima bonus atau fee dari produsen tempat kita mengambil barang tadi. Tapi kalau kita nggak ada hubungannya sama sekali, kita punya kenalan si A misalkan calon pembeli, kemudian kita punya B tadi produsen, ya kita kebetulan juga tahu si A ini perlu barang, si B ini menjual barang, lalu kemudian ngantar si A kepada si B untuk membeli barang, atau kita juga ngambil cari orang-orang banyak memperkenalkan kepada si B, kemudian si B memberikan fee kepada kita. Nah, maka ini tidak masalah kita mendapatkan fee tersebut. Semakin banyak yang kita bawa, maka semakin banyak fee-nya, atau semakin besar belanja seseorang tadi, kita juga semakin banyak fee-nya. Maka seperti itu tidak, insya Allah pun tidak masalah. Seperti misalkan kita bawa rombongan bis misalkan mampir ke tempat oleh-oleh, sama tempat oleh-oleh kita dikasih komisi sekian persen misalkan, maka itu insya Allah pun juga tidak masalah. Wallahu ta'ala alam.

Debat itu ada dua. Ada yang debat itu tujuannya mencari kebenaran. Ada debat itu yang tujuannya adalah menangkan diri. Pokoknya benar salah, aku harus menang. Debat itu yang niatnya cari kebenaran. Niatnya itu mencari kebenaran. Dan orang itu punya hujah, punya dalil, lalu berdiskusi ilmiah, itu bukan debat kusir. Itu diskusi yang diperintahkan, diskusi yang dianjurkan. Adapun yang kedua, kalau perdebatan itu bukan untuk cari kebenaran, pokoknya aku harus menang. Gitu. Kemudian dia pun dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya ilmu, ya nggak punya hujah ini, nggak punya hujah itu, ngabur, muter, pakai ngomong. Itu debat kusir. Kalau istilah kita itu debat kusir, bicarakan sesuatu yang nggak penting. Kemudian sesuatu tersebut adalah dilandasi orang yang berdiskusi itu sama-sama gak ngerti, sama-sama gak tahu. Maka dalam kondisi semacam itu adalah dia itu dinamakan dengan debat kusir. Istilah aja. Intinya debat itu aja dua. Ada debat untuk mencari kebenaran, dakwai kebenaran, dan itu adalah kebaikan, itu adalah kemuliaan. Nih, tapi kalau kemudian itu tujuannya adalah yang penting itu menang, benar salah yang penting itu menang, akhirnya kan ujung-ujungnya enggak ada hujah, enggak ada apa, dan itu adalah satu keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah.

0: kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung naga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung naga. Bangga bersarung naga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung naga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung naga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pecinta Liman TV maupun pendengar setia radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali menyapa antum semuanya dalam program acara Hikmah Sore edisi hari Ahad 20

0: 21 Juni 2026, atau yang bertepatan pada tanggal 6 Al-Muharram 1448 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, selama 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh guru kita Al-Ustaz Budi Santoso Hafizullah Ta'ala, yang akan membahas tentang kitab Salafuna Majlisan Fi Tadabbur. Dan alhamdulillah beliau telah bersama kami di studio Halaman TV Surabaya, maka akan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz sore hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: baik.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Untuk materi sore hari ini, tema apa yang akan kita bahas, Ustaz?
1: Kita akan mengkaji sebuah tema usaha kita beda.
0: Baik, Ustaz. Nah, baik para pecinta Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman, insyaallah ta'ala tema yang akan dibahas oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Budi, adalah usaha kita berbeda, yang diambil dari kitab Salatul Majlisan Fi Tadabbur. Baik, untuk sesi kedua nanti kita akan buka interaktif insyaallah. Kita akan buka tanya jawab bagi para pecinta Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin bertanya langsung seputar materi pada sore hari ini, dapat disambungkan atau dikirimkan pertanyaannya di nomor 0873x04x846. Baik pemirsa, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima materi pada sore hari ini, dan langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya, dan kepada beliau fali falyatafadhal masykura wa ma'jura.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pecinta liman kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Aliman TV maupun pendengar radio Surat Liman, semoga kita semuanya senantiasa dilindungi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin dan muslimah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita melanjutkan kajian tentang mentadabburi Al-Qur'an, yaitu 30 majelis dalam mentadabburi Al-Qur'an jilid yang kedua. Tema kita adalah usaha kita beda. Tema ini diambil dari ayat keempat. Ya, ayat keempat surat Al-Lail. Ayat yang keempat surat Al-Lail, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan usaha? Ini yang akan kita kaji bersama. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita baca keterangan dari penulis buku ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin. Jadi ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Mawardi. Annahu marra ba'du zuhad bi rajulin qad ijtama 'alaihin nas. Suatu saat Imam Mawardi ini melewati sekelompok orang zuhud. Ya, anna Umar ba'du zuhad bi rajulin. Sekelompok orang ahli zuhud itu melewati seorang laki-laki yang itu dikerumuni oleh manusia. Ya, jadi orang zuhud itu kan orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sekelompok orang zuhud itu melewati seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini sedang dikerumuni oleh orang. Faqala ma hada. Orang-orang ahli zuhud tadi berkata, kenapa laki-laki ini kok banyak dikerumuni oleh manusia? Qalu miskin. Orang ini kasihan. Saraqa minhu rajulun jubbah. Karena laki-laki ini barangnya itu telah dicuri oleh orang. Ya, jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang barangnya itu dicuri oleh orang. Akhirnya orang ini dikerumuni oleh manusia dan manusia merasa kasihan karena dicuri barangnya. Kemudian wa marra bihi akharun fa'atahu jubbatan. Kemudian selang beberapa saat, ya, laki-laki yang kehilangan tadi mendapatkan ada orang yang memberikan kepadanya barang yang telah hilang tadi. Beda orang, jadi yang mencuri itu beda orang, yang memberi ini beda orang. Kemudian orang-orang ahli zuhud tadi mengingat firman Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya, ya, usaha kalian itu beda-beda. Maksudnya apa? Dari kisah tadi, di waktu yang sama, di hari yang sama, itu ada orang yang usahanya itu mencuri, amalnya itu mencuri, mengambil barang orang, mengambil bukan yang miliknya, bukan haknya. Kemudian selang di hari yang sama ada orang datang memberi atau kasih hadiah atau sedekah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan kita, dalam sehari atau bahkan dalam satu jam misalnya, itu macam-macam orang itu berusaha atau beramal atau beribadah. Ya. Kemudian penulis memberikan contoh yang lainnya. Jika Anda melihat, ya, keadaan manusia itu di bandara. Jadi kalau kita pernah pergi ke bandara atau ke stasiun lah atau ke terminal, ke tempat-tempat transportasi umum. Misalnya ada ke bandara, la ra'aita minan nas sya'yan syatta. Maka Anda akan melihat di bandara itu berbagai macam orang, usahanya masing-masing, kegiatannya masing-masing, kesibukannya masing-masing. Fa kullun yahmilu haqibata safar. Orang-orang di bandara atau di terminal atau di stasiun itu mereka bawa barang, bawa koper, bawa tas ransel misalnya. Lakinnal maqasida mutafarriqa. Tapi tujuan orang tadi kan beda-beda. Ya, sama-sama ke bandara atau mungkin stasiun atau terminal bawa barang, bawa koper, ransel. Tapi kan tujuannya beda-beda. Ya. Fa hadha musafirun li ada'il umrah. Kalau di bandara misalnya, ada orang bepergian, dia mau umrah. Dia mau apa? Umrah. Ada orang wahada fi rihlati ilajin tibbi. Ada orang itu bepergian untuk pengobatan, berobat di luar negeri misalnya. Wadhaka li tijaratin yakhsha kasadaha. Ada orang bepergian karena urusan bisnis, perniagaannya. Ada orang bepergian karena untuk rekreasi, jalan-jalan, wisata. Ada orang bepergian untuk belajar, untuk kuliah. Ya, ada orang yang bepergian untuk cari pekerjaan. Ya, ada orang bepergian untuk silaturahim ke tempat kerabat atau keluarga. Ya, ada orang bepergian untuk pergi ke tempat penyelenggara Piala Dunia misalnya. Ya, ada orang bepergian tanpa tujuan yang jelas, enggak tahu. Pokoknya dia safar gitu aja. Ya. Dan ada orang bepergian dengan tujuan-tujuan yang rendahan. Ya, ini contoh bahwasannya Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya amalan kalian itu beda-beda. Usaha kalian itu beda-beda. Ta'addadatil aghrad wa tanawwa'atil maqasid wa ikhtalafatil ghayat wa kulluhum musafir. Ya, jadi di satu tempat, misalnya di bandara, ya, apalagi bandara internasional, misalnya Juanda atau bandara internasional yang lainnya, itu kita lihat orang sama-sama bawa koper, tas ransel, ya, bawa tiket, tapi tujuan mereka beda-beda. Ya, tujuan mereka tidak sama. Kemudian beliau mengatakan, "Lau ta'ammalta hadhil ayatil faddah allati balaghatil ghayata ijazan wa sidqan. La ra'aita kaifa anna fi ghayatil munasabati hina ma waqa'a jawaban li aqsamin salasatin aqsama bi rabbil izzati fi matla'i suratil lail." Jadi ayat yang keempat yang sedang kita bahas saat ini, para pecinta iman, sesungguhnya usaha kalian, usaha kita itu beda. Jadi ayat yang keempat ini kan kalau kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya di surat Al-Lail, ya, ayat yang keempat ini merupakan jawabul qasam, jawaban dari sumpah yang Allah sebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, Allah berfirman, "Wal-laili idza yakhsha," demi waktu malam, apabila telah tiba, ya. Wan nahari idza tajalla. Jadi Allah bersumpah dengan waktu malam di ayat yang pertama. Waktu malam itu identik dengan kegelapan, matahari terbenam, manusia menggunakan lampu atau listrik ya untuk kebutuhan mereka, dan waktu malam ini untuk istirahat tapi juga untuk sholat malam. Ya, wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang. Apabila ya waktu siang ini telah terang benderang. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi yang menciptakan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian Allah mengabarkan, "Inna sa'yakum lasyatta," sesungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda. Ya. Jadi ada sebagaimana kehidupan itu ada apa tadi? Ada malam, ada siang. Dan itu Allah mengatur dengan begitu teraturnya pergantian siang dan malam. Ya, ketika apa siang, ketika malam itu selesai, datanglah waktu siang. Siang selesai, datanglah waktu malam. Ya, kemudian Allah sebutkan tentang adanya laki-laki dan adanya perempuan, az-zakar wal unsa. Ya, sebagaimana jadi kehidupan itu ada malam, ada siang. Kehidupan ini ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, dengan sumpah tadi Allah menjelaskan sesungguhnya amalan kalian, usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, sebagaimana malam dan siang itu tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu, maka laki-laki dan wanita itu juga sebagaimana siang dan malam itu ada perbedaan, maka begitu pula laki-laki dan wanita itu memiliki apa? Perbedaan. Masing-masing Allah berikan ciri khas. Laki-laki ciri khasnya seperti ini. Ya. Pemberani, petarung. Maksudnya petarung ini yang positif ya. Kemudian laki-laki itu punya wibawa. Laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Laki-laki itu begini, begini, begini. Ya, wanita Allah ciptakan perempuan itu sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada perbedaan. Sebagaimana malam dan siang itu berbeda, maka laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Ya. Begitu setelah Allah menjelaskan adanya malam dan siang, ya, adanya laki-laki dan wanita yang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah mengabarkan tentang amalan usaha manusia itu berbeda-beda. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Wasa'yuhuna mutlaqul amal la sa'yul iqdam. Jadi usaha, sesungguhnya usaha kalian itu beda-beda. Ya. Usaha ini adalah maksudnya amalan manusia itu beda-beda. Ya, masa amalan perbuatan manusia itu beda-beda. Wa ma zalan nasu mud khalaqahum rabbuhum wa hum ala ghairi qalbin rajulin wahid. Ya, yang namanya manusia itu pasti ada perbedaannya dalam perbuatan aktivitas sehari-harinya. dan tidak mungkin ada kesamaan. Dalam artian sama persis itu berat. Kalau satu dengan yang lainnya pasti ada perbedaan. Kemudian penulis memberikan contoh. Selain contoh di awal tadi ya, ada di satu hari yang sama itu ada orang kemalingan atau barangnya dicuri. Kemudian di saat yang berdekatan orang itu ternyata dikasih hadiah. Ya, orang beda-beda, yang satu mencuri, yang satu kasih hadiah. Ya. Kemudian penulis di sini membawakan contoh yang lain, kisah dari putranya Nabi Adam alaihi salam. Ya. Kisah dari putranya Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil dan Habil. Ya, ini saudara. Ya. Jadi usaha kita beda itu bukan hanya antara kita dengan teman, antara kita dengan tetangga, tapi bedanya amalan itu bahkan dengan saudara kita, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Ya, kita pernah membaca atau pernah mendengar kisah dari Qabil dan Habil. Yaqulu Qabil li Habil. Qabil ini pernah berkata kepada saudaranya yang namanya Habil, "Aqtulannak." Aku akan bunuh kamu. Ya. Jadi ini saudara, amalannya, usahanya beda. Yang satu ingin membunuh. "Aqtulannak." Aku jadi bersumpah menegaskan aku akan membunuh kamu. Ya, karena kan ada latar belakangnya kenapa Qabil itu ingin membunuh saudaranya yang namanya Habil. Kemudian apa jawaban Habil? Ini Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 27-28. Ya, apa kata Habil ketika diancam mau dibunuh, dihabisi nyawanya? La in basata ilayya yadaka litaqtulani. Kalau engkau bentangkan tanganmu untuk engkau membunuh aku, wahai Qabil, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuh kamu. Ya, jadi tidak mau melawan saudaranya ini tadi. Apa? Inni akhafu Allah rabbal alamin. Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah, ya, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi coba kita perhatikan para pecinta iman, para pemirsa dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara tapi usahanya beda. Wa kana sa'yuhuma syatta. Penulis mengatakan jadi dua saudara kandung ini atau dua bersaudara ini punya karakter sifat yang beda. Yang satu ingin membunuh, yang satu dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, bukan tetangga, bukan teman kerja, bukan apa teman sekolah, ya, tapi saudara. Coba kita perhatikan, ya, misalnya kita saat ini kita berapa bersaudara, ya, para pemirsa, para pendengar, oh saya 5 bersaudara, misalnya ya, kita anak yang kedua atau anak yang keempat. Coba kita lihat kakak kita, ya, mbak atau mas kita, abang kita. Sama kita lihat adik kita, sama enggak amalnya? Kan tidak sama. Dalam satu keluarga, ya, saudara kandung, bapaknya sama, ibunya sama, lahir dari rahim yang sama, tapi kan amalnya belum tentu sama. Bisa jadi kakak kita dia lebih dermawan, lebih rajin sholat malam. Ya, bisa jadi adik kita itu lebih semangat dalam belajar ilmu agama, lebih semangat dalam berbakti kepada orang tua, lebih semangat untuk silaturahim. Bisa jadi seperti itu. Ini saudara kandung. Coba kita lihat ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu, karena konteks kita kan judulnya tadi usaha kita beda. Ya. Dan ini Allah sudah mengabarkan dalam Al-Qur'an, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kalian itu beda. Ya. Jadi antara kakak dan adik itu ada perbedaan sedikit atau banyak, itu ada perbedaan. Ya, ada mungkin kakak kita dia hafal Quran 30 juz, kita adiknya kita hafal masih juz 30 misalnya. Kan beda. Ya, kok bisa beda? Ya karena Allah yang menjadikan itu semuanya berbeda. Ya. Wa ma ikhtilafu sa'il a'mal illa li ikhtilafi ma tantawi 'alaihi al-qulub. Kenapa kok ada usaha itu beda antara satu dengan yang lainnya? Misalnya tadi ya, kita bersaudara sekian, kita lihat kakak kita, adik kita, atau kita lihat bapak dan ibu kita, ayah dan ibu kita, atau abi dan umi kita. Ya, ayah kita dia rajin puasa sunnah, ibu kita puasa sunnahnya agak berat misalnya. Bisa jadi seperti itu. Ini ayah ibu kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Dalam masalah amal itu terkadang ada perbedaan. Ya. Kemudian penulis Hafidhahullah di sini beliau menjelaskan perbedaan usaha atau amal itu terkait dengan apa yang ada dalam hati seseorang. Kembali kepada hati. Ya, yang pertama tentunya semuanya itu kemudahan dan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya kakak, kakak kita, atau kita punya adik, adik kita hafal Quran. Kita kakaknya ini enggak hafal-hafal Quran. Mau hafal ada aja alasannya misalnya. Maka di sini setelah itu hidayah dan petunjuk, kemudahan, pertolongan dari Allah, kemudian kembali kepada hati seseorang. Matan tawi alihil kulub, hati. Kenapa kok bisa? Ada apa hubungannya dengan hati, dengan bedanya usaha? Fal qalbu ya'mur, karena hati itu ibaratnya raja. Hati itu apa? Raja. Kan kita sudah tahu hadisnya. Nabi SAW bersabda, ketahuilah dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Kalau sekumpul daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Kalau sekumpul daging ini buruk, maka anggota tubuh yang lain akan ikut buruk. Yaitu sekumpul daging ini adalah hati. Jadi kembali kepada hati. Ya, fal qalbu ya'mur, hati itu memerintahkan. Ya, wal jawarihu tunaffid, dan anggota tubuh yang lain itu adalah melaksanakan perintah. Ya, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, itu semuanya menerima perintah dari hatinya manusia. Ya, fakhtalafat a'malun nas likhtilafi qulubihim, perbedaan amalan atau usaha manusia disebabkan karena perbedaan isi hati mereka. Perbedaan isi hati mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, Al-Ahzab ayat yang keempat, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Ya. "Ma ja'alallahu lirajulin." Tidaklah Allah menjadikan untuk seseorang itu dua hati dalam tubuhnya. "Wa ma ja'al lirajulin qalban wahidan." Ya, jadi hati itu sangat berpengaruh besar dalam usaha atau aktivitas manusia. Entah itu aktivitas yang baik atau aktivitas yang jelek, maksiat dan dosa. Ya. Coba kita ingat generasi emas kaum muslimin, generasi emasnya umat Islam itu kan generasinya sahabat. Semoga Allah meridhai mereka, radhiyallahu anhum. Para sahabat ini coba kita lihat bagaimana, ya, bagaimana amal ibadah mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam beribadah, dalam berjihad, dalam sholat, dalam infak, dalam pintu-pintu kebaikan para sahabat ini, masya Allah luar biasa. Ya, setelah hidayah dari Allah, maka para sahabat ini hati-hati mereka itu terjaga. karena mereka langsung menimba ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lihat langsung bagaimana sosok Rasulullah SAW. Ya. Wa minal ajabi wa minal ajib an ikhtilaf as-sa'i laysa mahsuran fi ikhtilafi masa'in nas fi ma bainahum. Ya. Bahkan perbedaan usaha-usaha kita beda itu bukan hanya antara satu orang dengan orang yang lain. Satu individu dengan individu yang lain, bal min ikhtilafu halil mar'i fi nafsihi wa tashattuti sa'yihi ma'amuril ayyam wa tasarrumul aqwam. Bahkan bedanya amal atau usaha itu kadang terjadi pada satu orang itu sendiri dengan berlalunya berlalunya hari, bulan dan tahun dan semakin bertambahnya usia. Terkadang itu ada bedanya. Mungkin misalnya ada di antara kita ya yang dulu itu rajin ke majelis ilmu. Dulu. Kemudian akhir-akhir ini sudah tidak pernah menginjakkan kakinya di majelis ilmu. Tidak ada uzur, tidak sakit, tidak safar, ada kesempatan, ada waktu luang, tapi tidak hadir ke majelis ilmu. Itu kan berarti kan ada yang beda dalam satu orang yang sama. Ya, itu terkadang ada perbedaan. Dulu kita begini, sekarang begini. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, nanti masa depan, wallahu alam, kita tidak tahu. Ya. Maka ini kata beliau seperti ini, masya Allah. Jadi perbedaan usaha atau amal itu terkadang bukan hanya satu individu ke individu yang lain, tapi perbedaan itu juga terjadi pada diri seseorang itu sendiri. Ya, coba kita ingat sekarang ini kan kita di awal-awal tahun 1448 Hijriah, 1448 kita di bulan pertama bulan Al-Muharram. Ya, coba nanti kalau kita masih ingat 1447 kemarin ngapain aja, ya apa yang kita lakukan coba dicatat. Kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan di 1448 kali ini, yang itu Allah kasih kita kesempatan. Beda apa enggak? Ada bedanya. Ya namanya iman itu kan kadang naik, kadang turun. Ya, kadang semangat, kadang kita futul, malas. Ya, itu yang ya menjadikan terkadang kita itu grafiknya naik, kadang grafiknya turun. Ya, itu pada satu orang yang sama. Ya, satu orang yang apa? Yang sama. Wa fi hadhil ayah minal isyarat. Ya, dari ayat yang sedang kita bahas, ayat keempat surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda. Yaitu ada penjelasan. Annal insana indallahi bisa'ihi. Ya. Bahwasannya nilai seseorang di sisi Allah itu tergantung dengan usahanya. Ya, apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan, itulah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna man sa'a fis salihati yusyira lil yusra. Ya. Bahwasanya orang yang berusaha menata dirinya, berbenah untuk selalu berbuat kebaikan, selalu di atas rel ketaatan, ya, berusaha menjauhi maksiat, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Ya. Nanti kan bisa dilihat kelengkapan surat ini. Fa'amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta. Barang siapa yang memberi, yang sedekah, yang suka ngasih, wa taqa, dan dia bertakwa, dia yakin adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalan orang tadi menuju surga. Wa'amma man bakhila wastahana wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang merasa cukup dan dia pelit, dia tidak meyakini adanya surga, ya fasanunya sirhulul usra, maka kami akan mudahkan jalan yang menuju kepada kesulitan, yaitu kepada neraka. Jadi ini kan beda-beda. Ya, jadi kita lihat para pecinta iman, maksudnya kita itu kita refleksi diri, kita muhasabah, kita evaluasi diri kita. Ya, selama ini usaha kita, selain ini usaha, maksudnya usaha dagang, bisnis, lain usaha itu ya, atau kita menjadi pegawai atau apa, selain usaha duniawi, kita lihat ya, selama ini aktivitas kita itu ngarahnya kemana? Ngarahnya menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya, atau ngarahnya ke tempat yang lain? Itu kan kita bisa bisa check up ya, kita bisa cek diri kita ya, kita audit, kita ingat-ingat ya, selama ini itu saya usahanya kemana sih. Bahkan kalau kita berniaga, bisnis, dagang online, offline, atau kita punya profesi A, profesi B, tetap profesi niaga itu kan kalau bisa ya, kita usahakan ngarahnya itu ke surga. Kalau jadi pedagang, pedagang yang jujur ya. Kalau jadi pegawai, pegawai yang amanah. Kalau jadi ini, jadi itu, maka jadilah orang yang profesional, yang jujur ya, dan seterusnya. Ini kan kita ngarahnya kepada kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, yaitu kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus mengingat terkait usaha kita yang beda-beda tadi. Fulan begini, orang ini seperti ini. Maka kita ingat ayat ke-39 dari surat An-Najm. Ayat 39 dari surat An-Najm, yaitu Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insan, bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dilihat dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Nanti hasil usaha kita itu akan diperlihatkan. Ya, jadi nanti di akhirat, di hari pembalasan, hari kiamat, kita tidak akan memiliki kecuali apa yang telah kita kerjakan. Kita di dunia sholat 5 waktu, kita berbakti sama orang tua. Kalau seorang istri, dia berbakti sama suami, dia mendidik anaknya dengan baik. Ya, dia sedekah, dia ini itu wakaf. Maka itulah yang akan kita peroleh. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah dia upayakan. Ya, jadi ini dunia ini kan tempat bercocok tanam, mengumpulkan bekal untuk usaha. Nanti di hari kiamat kita akan lihat hasilnya. Wa anna sa'yahu saufa yura. Wa anna sa'yahu, hasilnya akan diperlihatkan. Ya, jadi ini di dunia itu beda-beda. Nanti hasilnya itu akan kelihatan ketika di akhirat. Ya. Orang sama-sama berusaha, sama-sama beribadah, bisa jadi beda juga dari segi pahalanya karena tergantung keikhlasan. Ya. Misalnya ada orang sholat di masjid yang sama, di belakang imam yang sama, di shof yang sama. Di shof yang sama. Itu kan pahalanya belum tentu sama. Tergantung apa? Tergantung kekhusyuan, tergantung kualitas ibadah sholatnya, tidak sama. Tergantung dia ini dan sebagainya, tidak sama. Orang sama-sama sedekah. Misalnya, katakanlah sedekah 1 juta. Misal, ada orang sedekah 1 juta, orang ini uangnya di rekening atau di lemari, itu uangnya misalnya hanya 4 juta, kekayaannya hanya 4 juta, misalnya, di tabungan, di rekening, di lemari, di bawah kasur, bawah bantal, 4 juta tok. Dia bisa sedekah 1 juta itu luar biasa. Beda dengan orang yang sedekah 1 juta, hartanya itu puluhan juta, ratusan juta. Beda pahalanya. Beda usahanya. Ya kan beda. Satu, hartanya sedikit, hartanya tidak banyak, tapi dia sedekahnya sama dengan nominal yang dikeluarkan oleh orang yang kaya. Jadi ini juga ada perbedaan. Ya, jadi banyak faktor-faktor yang bisa membedakan. Ya. Kemudian wa fiha an ahwalan nas fil khulwati mukhtalifah. Kemudian yang terakhir di sini penulis menyampaikan perbedaan usaha, usaha kita beda itu juga terjadi ketika keadaan tertentu. Ya, ada dua orang, A dan B. A dan B ini beda. Kalau A ketika sendirian, dia buka ini, buka ini. Dia lihat hal-hal yang maksiat. Beda dengan B. B ketika dia sendirian, dia takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Walaupun gak ada CCTV, si B begini. Jadi perbedaan di satu orang yang sama itu terkadang terjadi dalam keadaan tertentu ketika sendirian. Ya, kalau misalnya sama-sama berkumpul dengan banyak orang di masjid, di kantor, di kelas, maka semuanya kelihatan soleh, kelihatan baik, kelihatan orang yang bertakwa. Tapi ketika sendirian di kamar, sendirian di rumah, ya, maka lihat itu akan ada perbedaan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketika di kantor kita bertakwa, di rumah kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, di masjid kita bertakwa. Ya, di setiap tempat yang itu buminya Allah, kita berusaha menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takwa ini kan sebaik-baik bekal yang nantinya kita bawa pulang. Ya, fa inna khayra zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ini yang bisa kita bahas terkait tema kita, usaha kita itu beda. Ya, dari pemaparan yang saya mengenai penulis, kita kembalikan kepada MC.
0: Baik, syukran jazilan Ustaz atas materi yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya dalam menjalankan apa yang telah kita ilmui pada sore hari ini. Baik, pemirsa Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab bagi para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin ingin mengirimkan pertanyaannya langsung kepada kami, dapat dikirimkan ke nomor 0873x04x846. Baik Ustaz, di sini sembari menunggu pertanyaan baru masuk, sudah ada beberapa pertanyaan. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kita sering tergoda dan iri serta merasa tertinggal dengan orang lain yang terlihat di medsos, Ustaz, sehingga kita membandingkan pencapaian diri kita dengan pencapaian orang lain. Bagaimana memantapkan hati kita, Ustaz, mengenai konsep rezeki dan kita tidak terlalu takut dan khawatir terhadap masa depan yang belum kita ketahui. Nah, Ustaz, tafadhol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang atau mungkin sering, untuk sebagian orang itu sering merasa minder, ya, merasa ketinggalan ketika melihat kesuksesan orang lain yang dia lihat di media sosial. Ya, di media sosial dia lihat Instagram, dia lihat Facebook, dia lihat YouTube, dia lihat ini. Ya, akhirnya merasa diri kita itu tertinggal dengan orang tersebut. Dan ada muncul rasa kekhawatiran untuk menatap masa depan. Khawatir, galau, cemas. Nanti bagaimana ini, bagaimana itu. Maka ini terkait dengan kesehatan mental, ya. Ya, kesehatan mental di era digital atau di era media sosial. Maka marilah kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama dalam masalah kesuksesan, ya, dalam masalah dunia misalnya, dalam masalah dunia kita melihatnya ke bawah, jangan melihat ke atas, jangan melihat apa ke atas. Kalau kita melihat ke atas, khawatirnya kita akan kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Memang kita butuh orang yang apa namanya sukses untuk supaya kita termotivasi, terpacu misalnya. Ya. Tapi jangan lupa di balik apa namanya kita juga harus memperhatikan sabda Nabi SAW dalam masalah dunia. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang di atas kalian supaya kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi misalnya kita melihat A, B, D sukses. Ya. Apakah kita apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmatnya kepada kita, hanya diberikan kepada orang yang sukses tadi? Tidak. Allah juga ngasih nikmat kepada kita. Ya. Jadi ini yang pertama, dalam melihat kesuksesan orang itu jangan sampai menjadikan kita hasad atau iri. Ya. Dan jangan sampai menjadikan kita lalai untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya. Kemudian ini yang pertama. Jadi untuk mengatasi tadi, yang pertama adalah kita jangan lupa untuk melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas terus dalam masalah dunia atau ekonomi atau kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah was'alullaha min fadli, mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah karunianya. Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang memberikan kepada fulan dia bisa sukses, Allah yang maha kuasa memberikan hal yang sama kepada kita. Jadi jangan iri, jangan hasad, jangan dengki, ya jangan merasa minder. Tetap kita syukuri apa yang kita miliki, apa yang kita punya, potensi-potensi, kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah mintalah karunia Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan orang ini begini, maka seandainya itu baik, maka berikan juga kepadaku ya Allah. Minta seperti itu. Itu yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, was'alullaha min fadli. Mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan karunianya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang apa namanya? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh kita lupa, jangan lihat orang itu suksesnya saja. Di balik kesuksesannya kan ada proses. Ya, ada proses yang dia lalui. Sudahkah kita berproses seperti orang tadi? Ya, rata-rata ya ini yang kita ketahui, yang para pencinta aliman juga insya Allah tahu, kesuksesan orang itu kan ada prosesnya. Ya, kecuali mungkin orang bayi lahir procot, dia lahir bapaknya kaya, ya kemudian bayi ini bapaknya meninggal, bayi ini dapat warisan, ini beda. Tugasnya cuma lahir tok sudah kaya raya. Ya, tapi kan secara umum orang sukses itu kan ada jungkir balik, ada air mata, ada perjuangan, ada pengorbanan. Ini kalau kita yang lihat sukses jalur formal ya, jalur yang alami, bukan menyuap, nyokok, bukan itu, bukan. Tapi coba kita lihat orang sukses tadi kan bagaimana dia berproses. Ya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah, kemudian karena orang itu berproses. Coba kita lihat prosesnya. Jangan lihat suksesnya saja. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, untuk mengatasi kekhawatiran masa depan, maka kita jangan lupa berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi cari di apa namanya di buku-buku doa, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas. Rasa cemas, kalau khawatir menata masa depan, dan aku berlindung kepadamu ya dari kesedihan di masa yang lalu. Ya. Jadi ini diantara cara untuk mengatasi supaya kita tidak terlalu khawatir menata masa depan, yaitu dengan doa tadi. Ya, dengan doa berlindung kepada Allah dari kekhawatiran dan kesedihan. Kemudian para ulama menyebutkan kita fokus pada hari ini. Hari ini, hari Ahad, kita fokus. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hari esok, hari Senin, kita nggak tahu. Masih ingat kejadian kecelakaan di Bekasi. Di salah satu stasiun di Bekasi, orang pulang kerja. Ya, Allah menakdirkan terjadinya kecelakaan. Semoga para korban yang beragama Islam dirahmati oleh Allah SWT. Yang sakit diberikan kesembuhan. Jadi kan orang tidak tahu apa yang terjadi. Karena kekhawatiran-kekhawatiran itu akan merusak kebahagiaan kita hari ini. Kita jadi nggak bisa bahagia. Karena terlalu khawatir, cemas, untuk memikirkan masa depan sudah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan doa. Doa yang sungguh-sungguh. Ya. Kemudian setelah doa biasanya apa? Usaha, ikhtiar. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita lakukan. Kemudian adalah tawakal. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi esok hari, lusa, pekan depan itu semuanya sudah ada di Lauhil Mahfud, sudah ditakdirkan, sudah dicatat, cuman kita enggak tahu. Ya. Maka ini tadi beberapa poin semoga bisa kita pahami bersama dan semoga Allah jauhkan kita dari kekhawatiran yang berlebihan dalam menatap masa depan dan juga Allah semoga Allah jauhkan kita dari sifat hasad, iri dan dengki ketika melihat kesuksesan dari pihak lain. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, syukran jazilan Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan tersebut. Dan satu pertanyaan lagi Ustaz untuk kesempatan sore hari ini, dan ini ke pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustaz, apakah seseorang yang rajin ibadah tetapi tidak memberikan manfaat kepada orang sekitarnya dan juga kepada tetangga, apakah dia telah menjalankan agamanya dengan baik Ustaz? Taib, tafadhol Ustaz.
1: Baik, para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang muslim atau muslimah dia rajin beribadah, ya, kemudian di sisi yang lain yang bersangkutan ini kurang bisa memberikan manfaat kepada orang di sekitar, ya, kurang bisa memberikan manfaat bagi orang sekitar, maka apakah orang ini telah menjalankan agamanya dengan baik? Maka dalam hal ini tentunya kita mengenal dua sisi, ya. Dua sisi. Yang pertama hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Ya, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah yang mengharapkan kebahagiaan di surga, kita jalan dua-duanya. Hablum minallah, salat lima waktu, salat malam, puasa Ramadan, puasa sunnah, ya. Ini kita kerjakan, umroh, haji, ini kan hablum minallah dan lain-lain. Tapi kita juga tidak boleh lupa hablum minannas. Hubungan kita dengan sama manusia, hubungan dengan orang tua, dengan guru, dengan dosen, dengan tetangga, kerabat, ya, dengan teman-teman dulu alumni. Maka kita juga jaga hubungan baik dengan mereka. Ya, adapun orang yang belum bisa memberikan manfaat. Jadi memberikan manfaat ini bermacam-macam, ya. Kalau kita pernah ingat hadis, yang kurang lebih maknanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Memberikan manfaat ini macam-macam. Bisa dengan ilmu, kita punya ilmu kita ajarkan, itu bermanfaat. Kemudian bermanfaat bagi orang lain dengan harta. Kalau kita punya harta kita membantu, ya, dengan harta kita. Bermanfaat bagi orang lain itu dengan tenaga, ya, dengan ide-ide yang baik, ya, dengan saran-saran yang membangun, ya, ini juga bermanfaat bagi orang lain. Seandainya ilmu terbatas, harta tidak banyak, ide-ide juga kita nggak punya ide, tenaga mungkin sudah tidak seperti dulu, ya, maka bermanfaat bagi orang lain itu minimalnya kita tidak mengganggu orang, itu juga bermanfaat. Kita nggak ganggu tetangga, kita tidak ganggu teman, tidak ganggu ini, itu juga dalam kategori bermanfaat. Walaupun kalau kita bisa lebih, ya, kita jadilah orang yang bermanfaat. Di antaranya dengan doa. Doa itu kan juga bermanfaat. Kita doakan saudara kita, doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, doakan saudara-saudara kita. Ya, dengan doa ini kan kita menjadi orang bermanfaat juga. Ya, sesuai dengan kemudahan doa ini kan mudah. Doakan para pemimpin kita. Ya, semoga mereka diberikan kemudahan dalam mengemban amanah yang begitu berat. Ya, doakan, pokoknya doakan. Itu juga bermanfaat. Jadi bermanfaat ini luas, ya. Bermanfaat bagi orang lain itu cakupannya sangat luas, tetap kembali kepada kemampuan individu masing-masing. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Ya, kalau kita mampunya memberi manfaat dengan harta, kita bermanfaat dengan harta, dengan ilmu, dengan keahlian kita, dengan skill kita, ya, dengan doa, dengan ide atau minimal dengan tidak mengganggu orang. Ya, tidak mengganggu orang dengan ucapan atau tulisan kita. Ya, itu juga insya Allah termasuk kategori orang yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan tersebut. Dan itu adalah pertanyaan terakhir yang dapat kita ajukan kepada Ustaz untuk pertemuan sore hari ini. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat terjawab. Insyaallah semoga dapat terjawab pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin ada kesimpulan yang ingin Ustaz sampaikan. Kami persilahkan Ustaz.
1: Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah kita bisa membahas satu ayat di surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, jadi kita lihat dari ayat ini kita belajar yaitu manusia itu memang berbeda-beda. Antara diri kita yang dahulu dengan yang sekarang itu beda. Ya, bisa jadi ada perbedaan antara diri kita ketika kita sendirian dengan ketika kita berbanyak berbaur dengan orang. Bisa jadi ada perbedaan dari segi ketakwaan, ya. Kemudian antara saudara kandung, kakak dan adik itu ada perbedaan dari segi amalan usahanya. Kemudian dengan orang-orang di luar sana ada perbedaan. Maka kita lihat diri kita masing-masing. Yang jelas kita usahakan usaha kita, amal kita, aktivitas kita itu semuanya berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari ayat ini, kami berharap ayat ini tidak berhenti di kita, kita sampaikan kepada orang lain. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan diriku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Jadi di sore hari ini kita membaca, memahami ayat keempat dari surat Al-Lail serta pelajaran-pelajarannya, maka hendaknya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besar.
0: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas kesimpulan yang telah diberikan. Baik, para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, baru saja kita simak bersama untuk kajian hikmah sore pada sore hari ini yang bertemakan usaha kita berbeda, yang diambil dari ayat keempat dari surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Budi Santoso. Semoga Allah memberikan amal jariah dari ilmu yang telah disampaikan pada sore hari ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pesan terakhir dari Ustaz tadi, untuk kita menyebarkan ilmu yang telah kita pelajari walaupun itu hanya satu ayat. Baik, saksikan selalu kajian bersama Ustadz Budi setiap hari Ahad pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bismillahi ta'ala. Dan akhirnya untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Manusia berbeda-beda levelnya. Bahkan seseorang pada hari ini bisa jadi levelnya dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah itu berbeda dengan hari kemarin dan berbeda dengan hari esok. Itu sangat mungkin. Tergantung bagaimana dia terus belajar memahaminya, mengilmuinya, dan tergantung bagaimana kesungguhannya dalam mengamalkannya, dalam menghalau dan membersihkan tangan-tangan penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut, baik itu karena syahwatnya, hawa nafsunya terhadap materi-materi dunia atau yang lainnya yang dapat menghambat dia dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah.
2: Seorang dalam beramal jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan. Karena ada kecenderungan atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdol. Kalau tidak afdol dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru. Tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini. Amal-amal soleh perbanyak. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya, dia ketika haus dia minum air dari sebuah sumur, lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing yang anjing itu dalam keadaan haus, maka dia kemudian mengambil air, ya, dengan sepatunya, lalu diberikan pada anjing yang haus itu dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Maka seorang jangan meremehkan satu amal kebaikan. Jangan menggampangkannya, kerjakanlah amal itu. Walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil, ya, tapi kita tidak mengetahui dari amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya, taufik, mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.
4: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
5: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Sekian dan aktivasi di televisi.

0: diskusi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, Muropal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga, kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.

Baik. Ada sejumlah hadis Rasulullah SAW ya, yang menjelaskan bahwa terkadang ada orang dari dusun, ya, orang Badui, itu datang kepada Nabi SAW, minta dijadikan doa. Intinya selama hadis itu sahih, ya, baik hadis-hadis ini yang mengajarkan doa pada seorang, baik kepada orang Badui atau kepada sebagian sahabat, selama itu sahih hadisnya, maka kita boleh amalkan. Silakan diamalkan, ya. Karena terkadang memang dengan Allah dengan caranya, yaitu ada orang Badui datang dari luar kota kepada Nabi SAW. Yaitu ciri mereka sudah ketahuan, suaranya tinggi, suaranya lantang. Kalau memanggil nama itu Muhammad, tidak mengatakan Rasulullah, itu tahu ini orang Badui ini yang datang. Maka Rasulullah SAW juga menjawab pertanyaan mereka. Kalau mereka tanya, dijawab oleh Nabi SAW. Jadi intinya bahwa doa apa saja yang bersumber dari hadis Nabi SAW, baik yang beliau ajarkan kepada orang Badui atau bukan Badui, selama hadis itu sahih, kita boleh mengamal, kita dianjurkan mengamalkannya. Ya, jadi kalau ada doa, ada beberapa riwayat sih, bukan hanya satu. Beberapa riwayat ada orang Badui datang minta diajarkan doa kepada oleh Nabi SAW kepada untuk dirinya. Dan beliau ajarkan. Ya, karena Nabi SAW itu orang yang tidak mau mengecewakan orang lain. Ya, beliau selalu memenuhi permintaan para sahabat beliau. Selama itu bukan hal yang haram, bukan hal yang terlarang, maka beliau selalu melayani para sahabat beliau. Ya, wallahu a'lam.

Ya, tidak mengapa, tidak secara langsung bersambung gitu ya, tidak mengapa. Yang penting sebelum subuh, karena batas akhir dari sholat witir itu adalah masuk waktu sholat subuh. Ini batas akhir, hukum asalnya seperti itu. Ya, intinya jadikan sholat witir kita itu adalah sebelum subuh. Makanya dalam hadis disebutkan fa in khasiya al fajra, ya, kalau dia khawatir terbit fajar, maka hendaknya dia witir walaupun hanya satu rakaat. Ya. Maka tidak mengapa seorang misalkan sholat malam kemudian nanti witirnya nanti misalkan menjelang menjelang subuh, ya, maka tidak mengapa. Bahkan kalaupun kita ketiduran misalkan, ya, maka tidak mengapa bagi kita untuk mengqadha witir kita, ya, mengqadha witir kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ya, kalau kita sholat malam atau sholat tahajud, ya, tidak mengapa kita langsung witir, ya, atau ya nanti kita tunda witirnya menjelang subuh, ya, tidak mengapa. Yang penting sebelum subuh kita sudah witir. Itu hukum asalnya seperti itu. Kecuali kalau kita ketiduran, kebablasan, tidak mengapa kita mengqadhanya ya selesai subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati.
1: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam membahas kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdi din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaihi, yang mana pembahasan kita insyaallah sampai pada bab yang ke babu ad-du'a li wulatil umur, bab tentang mendoakan para pemimpin. Ya, mendoakan ya tentu doa yang baik, karena lam di sini menunjukkan kebaikan. Babu ad-du'a li wulatil amr, ada doa li wa doa ala. Doa ala artinya jelek. Ya. Doa ala itu menunjukkan keburukan, doa yang jelek kepada pemimpin. Wal doa uli ya li ulatil amr artinya doa mendoakan kebaikan bagi mereka. Babu doa li ulati al amri, ulat jamak wali. Waliyun, waliyani, wulatun. Ya, wulat artinya jama' dari wali. Waliul amr, jama' wulatul amr. Ya, orang-orang yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Dalil yang dibawakan oleh penulis adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kalian atau para pemimpin kalian yang terbaik adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kalian cinta pada mereka, mereka cinta pada kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dan mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Ya, salat di sini nanti ada doa. Ya, wa yusalluna alaikum ayyad'una lakum bil khair wa tusalluna alaihim, dan kalian pun mendoakan mereka. Nah, ini dalil tentang diperintahkannya ya untuk mendoakan para a'immah kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Wa qala Abu al-Hasan al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah taala, beliau yaitu yang masyhur pada awal kehidupannya bermadhab Mu'tazilah, kemudian hijrah dari Mu'tazilah ya madhab peralihan, baru kemudian ketiga, periode ketiga beliau kembali kepada salafus saleh, ya kepada madhab salaf Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah taala. Beliau dari keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Situ saya nukil tentang keturunan beliau rahimahullah taala. Qala Abu al-Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u 'ala an-nasihati lil muslimin. Wa ajma'u yani ahli sunnah wal jamaah, sepakat. Siapa yang sini ajma'u? Ahli sunnah wal jamaah. As-salafus salih. radhiyallahu anhum ajma'u 'ala an-nasihati lil muslimin, ya, sepakat untuk nasihat kepada orang-orang muslimin, ya, mengikhlaskan pergaulan, persahabatan, persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Jadi an-nasihah lil muslimin wa tawalli bi jama'atihim, dan berwala kepada jamaah kaum muslimin, loyal. At-tawalli al-wala, ya, loyal kepada jamaah kaum muslimin. Wa 'ala at-tawadudi fillah, dan saling mencintai karena Allah, ya, sama kaum muslimin, ya, mereka saling mencintai karena Allah. Dan mereka sepakat juga wa ajma'u ad-du'a li a'immatil muslimin, itu yang disepakati oleh mereka para salaf dahulu atau ahli sunnah wal jamaah, adalah doa li a'immatil muslimin, mendoakan para pemimpin kaum muslimin, mendoakan yang baik. Mengapa sangat penting mendoakan para pemimpin? Karena kebaikan mereka insyaallah akan membawa kebaikan bagi umat, bagi rakyat, ya. Keburukan mereka sebaliknya juga membawa keburukan bagi rakyat, bagi umat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mendoakan mereka, para a'immati al-muslimin, para wulat al-umur, para pemimpin kaum muslimin. Wa qala al-imam al-barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Idza ra'aita, apabila anda melihat seseorang yad'u 'ala as-sultan, dia mendoakan jelek kepada seorang pemimpin, para pemimpin kaum muslimin. Dia mendoakan jelek, doa ala, ya, yad'u ala. Ya, mendoakan jelek, keburukan kepada pemimpin kaum muslimin, fa'alam anna ushahibu hawa. Maka ketahuilah dia adalah seorang pengikut hawa nafsu. Ini orang menyimpang dari ahlus sunnah, ashabul ahwa. Ya, termasuk ahlussunnah sahibu hawa. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah, dan apabila engkau mendengar ar-rajul, seseorang yad'u lis-sultan, dia mendoakan pemimpin bis-shalah, doakan kebaikan, kesolehan untuk pemimpin, fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah, orang berpegang pada sunnah Rasulullah SAW insyaallah. Ini artinya di sini untuk tahri, ya, artinya kita tidak memutuskan, memfokuskan pasti, tapi insyaallah itu salah satu tanda, salah satu ciri. Jadi ahlus sunnah wal jamaah mereka mendoakan pemimpin dengan kebaikan. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى, الفضيل مشهور, beliau mengatakan لو كانت لي دعوة مستجابة, seandainya aku ini memiliki doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, lam aj'alha illa fi sultan, maka aku akan tidak menjadikan doa itu, aku tidak mengarahkan doaku itu kecuali untuk sultan, kecuali untuk pemimpin. Mengapa demikian? Karena kebaikan bagi pemimpin adalah kebaikan bagi umat dan rakyat. Keburukan yang ada pada pemimpin bisa berdampak keburukan pada umat dan rakyat. Maka dari itu Al-Fudhail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, maka doa itu tidak akan aku berikan kecuali untuk, yakni aku doakan para pemimpin. Aku tidak, bukan kepada yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang ahlus sunnah wal jamaah menginginkan kebaikan bagi umat ini. Ya, kebaikan yang merata, kebaikan yang menyeluruh. Itu tergantung dari kebaikan para pemimpin. Ya, dan memang apabila kita melihat, ya, tentang mencela pemimpin, berbicara, menjelek-jelekan pemimpin dan mimbar-mimbar, itu bukan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu dari manhaj Khawarij yang menjelek-jelekkan menjelek-jelekkan pemimpin. Ya, demikian pula ya dari sistem ya demokrasi, kebebasan yang seorang berbicara seenaknya menjelek-jelekkan pemimpin. Jadi intinya itu bukan dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baqala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala, addu'a li waliyil amri min a'zamil qurbat. Mendoakan pemimpin ini termasuk ibadah yang agung yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qurbat kama qurbah. Jadi ibadah ya, mendoakan pemimpin ini termasuk ibadah yang a'zamul ibadat, i'a'zamul qurbat. Ya, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah yang agung. Wa min afdhalit ta'at, dan termasuk ketaatan yang paling afdal. Salah satu di antara ketaatan-ketaatan yang paling afdal itu mendoakan waliul amr, waliul amr. Wa min an-nasihati lillahi wa li ibadihi. Ya, mendoakan para pemimpin atau waliul amri ini termasuk minan nasiha lillahi wa li ibadihi. Termasuk perbuatan baik, nasihat karena Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Ini menginginkan kebaikan untuk para hamba Allah. Ya, orang yang mendoakan kebaikan bagi para ulil amri. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu, dan Nabi SAW ketika dikatakan pada beliau, inna dausan asad. Daus ini satu kabilah, ya, satu kabilah yang hidup di zaman Nabi SAW, termasuk Abu Hurairah dari kabilah Dausi. Abu Hurairah dari kabilah ini, inna dausan asad. Sesungguhnya kabilah Daus, mereka telah berbuat kedurhakaan. Mereka telah durhaka. Ini kabilah, bukan pemimpin, tapi satu kabilah yang durhaka, ya, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Qal, maka dengan serta merta An-Nabi SAW mendoakan mereka. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Wa'ti bihim, dan datangkanlah mereka agar mereka tertarik pada Islam, mereka dapat hidayah kepada Islam. Allahumma hdi dausan wa ati bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Ya, wa ati bihim, dan yakni bawalah mereka ke kepada hidayah, kepada kami, yakni kepada hidayah. Yad'u lin-nas bil khair. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendoakan kebaikan bagi manusia. Ya, wasultan awla man yud'a lahu, dan pemimpin ini adalah yang lebih utama untuk didoakan kebaikan. Ya, karena dengan terkabulnya doa seorang hamba untuk seorang pemimpin, ini akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ya, jadi kata Syekh, wasultan awla man yud'a lahu, dan sultan penguasa ini yang paling patut, paling utama untuk didoakan kebaikan baginya. Li'anna salahahu salahun lil ummati. Karena kebaikan mereka atau kebaikan sultan, li'anna salahahu salah sultan salahun lil ummati. Merupakan kebaikan bagi umat. Fadu'a'u lahu min ahammi du'a, maka mendoakan sultan, mendoakan penguasa, ya, pemimpin, ini min ahammi du'a, termasuk doa yang sangat penting. Wa min ahammi nushi, ya, dan termasuk nasihat yang paling utama. An yuwaffaqa lil haq, yaitu ketika tahu dan mendoakannya dia diberikan taufik oleh Allah untuk kebenaran. An yuwaffaq hadha sultan lil haq, dia didoakan kebaikan kemudian Allah beri taufik kepada dia kepada al haq. Wa an yu'ana alaihi, ya wa aula an yu'ana alai, atau ahammu man yu'ana alai, dan para pemimpin atau sultan, orang yang paling patut untuk ditolong, dibantu, ya, an yu'ana alai, yang pantas untuk dibantu, pantas untuk ditolong, wa an yuslihallahu lahu bil bitana, dan misalnya di antara doa itu supaya Allah memperbaiki bitonahnya, orang-orang dekatnya. Al bitonah, bitonah ada dua, ada bitonatul khair, ada bitonah sayyi atau su. Ya, jadi wa an yuslihallahu lahu al bitonata. Dan kita doakan semoga Allah memperbaiki baginya, yaitu orang-orang dekatnya, para penasehatnya, itu bitonah. Ya, orang-orang sekeliling sultan, itu bitonah namanya. Wa an yakfiyahullahu syarra nafsihi wa syarra julasai su'i, dan mohon kepada Allah agar Allah melindunginya, yakfiyahu, yakfiyahullah, agar Allah melindunginya syarra nafsihi, dari kejahatan hawa nafsunya, dirinya. Wa syarra julasai su', dan agar Allah melindunginya dari julasa asu, dari keburukan teman-teman dekatnya, orang-orang sekelilingnya, para pembisiknya, ya, kalau bahasa sekarang para pembisik, ya, para pembisik waliul amr itu. Fadu'a'u lahu bi asbab at-taufiq wal hidayah, ya, maka mendoakan pemimpin ini adalah bi asbab at-taufiq wal hidayah wa bi salahil qalbi wal amal min ahammil muhimmat wa min afdali al qurbat, maka mendoakan mereka, para pemimpin, ya, agar Allah berikan mereka jalan-jalan taufik, asbab, sebab, jama sabab, ay sabil, sabil taufik wal hidayah, jalan taufik dan hidayah, dan mendoakan mereka salahul qalbi wal amal, agar Allah memperbaiki hati mereka, ya, dan memperbaiki amal-amal mereka. Ini min ahammil muhimmat, termasuk hal yang amat penting, wa min afdalil qurbat, dan termasuk amal kebaikan yang paling afdal. Fihi masail, fihi masailu. Al mas'alatul ula, addu'a'u lil imami min amarati sunnati, mendoakan pemimpin ini termasuk salah satu tanda-tanda orang yang mengikuti sunnah. Amarat artinya alamat. Amarat jama amaroh. Amaratun ay alamatun. Itu mufradnya. Jamaknya amarat atau alamat. Ay min alamati sunnah. Salah satu tanda orang itu ahlu sunnah wal jamaah, tatkala dia mendoakan pemimpin. Sebaliknya, mengetahui seorang yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, tatkala dia melaknat pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, ya, itu artinya laisa ala tariq wala ala sabil, bukan berada di atas jalan sunnah. Ats-tsaniyatu al-mas'alatu ats-tsaniyah, ad-du'a'u lil imami qurbatun wa fadilatun, mendoakan pemimpin itu termasuk ibadah, termasuk keutamaan, fadilah, ya, amal yang mulia. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, idhamul khairi al-murattabi ala salahil imami wa hidayatihi. Idhamul khair, besarnya kebaikan, ya, sebagai akibat dari mendoakan kebaikan untuk para imam. Itu mendatangkan kebaikan. Idhamul khairi al-murattabi, al-mutarattabi. Jadi besarnya kebaikan yang akan muncul, ya, setelah kita mendoakan kebaikan bagi para atau bagi seorang pemimpin, wa hidayati, dan mendoakan hidayah untuk pemimpin itu. Ini akan mendatangkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak bagi umat dan bagi rakyat. Ar-rabi'atu, poin keempat, ad-du'a walal imami min af'ali ahli bid'ah, mendoakan buruk kepada pemimpin ini termasuk perbuatan-perbuatan ahlul bidah, bukan perbuatan ahlus sunnah wal jamaah. doa alal imam min af'ali amin af'al ahli bidah, min af'al khawarij dan yang lainnya. Itu mendoakan jelek pada pemimpin. Ada pada sunnah al jamaah, mereka mendoakan kebaikan kepada atau untuk para pemimpin. Bahkan dalam beberapa keterangan, ketika mereka para pemimpin itu mengambil hak kita, tidak memberikan hak kita, mengutamakan diri mereka, kita diperintahkan untuk apa? Mohon hak kita kepada Allah Ta'ala. Minta hak kalian kepada Allah Ta'ala. Berikan haknya mereka, para pemimpin itu. Ya, jadi hak mereka untuk dihormati, didoakan, itu berikan pada mereka. Dan mintalah, mohonlah doa apa hak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian babu tahrimil khuruj alal hakimil muslim bil fisq. Bab tentang diharamkannya memberontak kepada pemimpin muslim hanya karena perbuatan kefasikan. Al-fisq. Ya. Tahrim al-khuruj. Bab tentang diharamkannya al-khuruj memberontak alal hakim kepada pemimpin, seorang pemimpin muslim bil fisq. Hanya karena dia berbuat perbuatan kefasikan. Ya, bukan kekufuran. Kefasikan. Dalilnya disebutkan oleh penulis dari Ubadah bin Shamit. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu beliau berkata, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bay'anahu. Da'ana an-nabiy, kami dipanggil, da'a yad'u. Kami dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bay'anahu. Maka kami pun membaiat beliau. Fa bay'anahu. Fa qala fima akhadha 'alaina, ya. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal-hal yang beliau syaratkan dalam baiat, ya. Fima akhadha 'alaina artinya fima ishtarata 'alaina lil bai'ah. Ya, itu ada tulisan catatan kaki, fima ishtarata 'alaina lil bai'ah. Syarat baiat pada beliau ada beberapa poin. Apa saja syarat baiat pada beliau? Ya, sebutkan di sini, an bay'ana 'ala sam'i wa tha'ati. Agar kami membaiat beliau, ya, dengan catatan harus tetap sam'an wa tha'atan kepada para pemimpin. Ya. Sam'i wa tha'ah. Ini syarat baiat untuk taat mendengar dan menaati pemimpin. Fi man syatina wa makrahina. Fi man syatina ay fil asya allati nakrahuha wa tashukku alaina. Jadi tetap sam'an wa ta'atan, tetap mendengar dan menaati. Fi man syatina. Ana fi man syatina ay fi halatina syatina. Kita dalam keadaan senang, dalam keadaan baik, ya. Kita sam'an wa ta'atan kepada pemimpin itu. Wa makrahina, tidak sekedar di saat senang. Wa makrahina, di saat urusan-urusan perkara-perkara yang kita itu tidak senang kepada pemimpin itu. Ya, wa makrahina, walaupun dalam hal yang kita terjepit, kita tidak senang. Kita disuruh tetap sam'an wa ta'atan kepada pemimpin. Fil asya allati naqrahuha. Dalam hal-hal yang kami, yang kita tidak senang padanya, kita benci pada hal-hal tersebut. Syukru atau syukru alaina, dan menyulitkan kita. Tetap disuruh sam'an wa ta'atan. Wa usrina wa yusrina. Ya, kita membaiat Nabi sallam agar tetap sam'an wa ta'atan kepada pemimpin fi usrina wa yusrina. Baik dalam keadaan lapang, ya, baik dalam keadaan sempit, usrun sempit. Fi uswa usrina wa yusrina. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wa atharatan 'alaina, dan meskipun dalam keadaan mereka para pemimpin itu lebih mengutamakan diri mereka. Atharu 'alaina. Ya, atharatan alaina, ya, lihat catatan kaki, ai isti'tharul umara bi khududihim. Mereka lebih mengutamakan diri mereka dan nasib nak ke bawah, entah itu harta, kedudukan, jabatan, ya mereka hudud jama hadd. Hadd artinya nasib. Jadi mereka mengambil semua kekuasaan, harta dan lain sebagainya, mereka yang mengutamakan diri mereka. Walaupun mereka demikian, tetap sam'an wa ta'atan. Waqti sasim iya abi anfusim. Ya, dan mereka khususkan semua itu, harta, kedudukan, jabatan untuk diri mereka. Ya. Au walau mana'ana huquqana, atau maknanya meskipun mereka mencegah kami dari hak-hak kami. Ya. Wa atharatan alaina. Jadi dalam keadaan demikian pun tetap sam'an wa ta'atan. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Ya, alla nunazi al-mulk. Ya. Jadi kami ini tidak kemudian melawan, memberontak, ingin menguasai kekuasaan, ya. Al-amr ini al-mulk wal imarah. Ingin mengambil kekuasaan, mengambil alih, ya, ahlahu dari yang sedang memegangnya. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Dan agar kami dalam bayat itu bahwa kami tidak akan, ya, melawan, ya, untuk menguasai, mengambil kekuasaan dari mereka yang berkuasa. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Kufran bawahan, kufran zahiran, kekufuran yang nyata, yang jelas, ya. Indakum minallahi fi burhan, yang kalian mempunyai bukti-bukti, mempunyai dalil dari Allah, ya, bahwa ini orang itu sudah berbuat kekufuran yang nyata. Ya, illa, jadi kecuali kalau kalian telah melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, yang dilakukan oleh mereka para pemimpin itu, ya, yang mana indakum minallahi fi burhan, kalian punya bukti, ada dalilnya. Ya, ada buktinya, burhan, dalil minallah, hujjah minallah. Jadi itu pengecualian. Tentu di sini pengecualian di sini kalau juga memiliki kemampuan untuk memberontak. Kalau tidak, tetap saja tidak boleh. Kalaupun melihat kufran buah bawahan tapi tidak punya kekuatan, tetap tidak dibenarkan. Karena itu akan berdampak yang sangat buruk. Ya, berdampak buruk bagi rakyat, bagi umat. Ya. Waqala al-Imam al-Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Man kharaja ala imamil muslimin." Barang siapa yang memberontak, ya, kharaja ini al-khuruj, berontak. "Wa man kharaja ala imamil muslimin." Dan barang siapa yang memberontak kepada imam pemimpin kaum muslimin, waqad kana an-nasu ijtama'u alayhi, padahal manusia, padahal umat sepakat kepada pemimpin tersebut, wa aqarru lahu bil khilafati, dan mereka mengakui akan kepemimpinannya, akan khilafahnya, bi ayyi wajhin kana, entah khilafahnya itu dengan cara apapun dia mendapatkannya, ya, entah birridha, dengan ridho ya rakyat, ya, dia sebagai pemimpin, au bil ghalabah, atau dengan dia mengambil kekuasaan. Ya. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, maka barang siapa yang keluar khuruj kepadanya, faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin, berarti orang yang berontak ini dia telah memecah, ya, ya, atau mematahkan persatuan kaum muslimin, ya, syaqqa asal muslimin, syaqqa hadzal kharij, orang yang khuruj ini dia telah memecahkan atau mematahkan persatuan kekuatan kaum muslimin. Wa khalafal athar an Rasulillah SAW, dan berarti dia telah menyelisihi athar, ya, tentang nasihat-nasihat apa athar, yaitu riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW yang melarang khuruj kepada pemimpin. Fa in matal kharijun alaih mata mitatan jahiliyah, maka orang ini mati dalam keadaan khuruj, dalam keadaan memberontak, berarti dia mati dalam keadaan seperti matinya orang-orang jahiliyah. Seperti matinya orang-orang jahiliyah. Wala ya'illu qitalu sultan, dan tidak halal, kata Imam Ahmad. Ya, wala ya'illu. Apa artinya la ya'illu? Artinya haram. Wala ya'illu dan tidak halal, ya, kita lus sultan memerangi pemimpin. Walal khuruj alaihi li ahadin minan nas, dan tidak halal pula memberontak kepada mereka, ya, siapapun tidak dibenarkan memberontak kepada pemimpin. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wa tariq. Barang siapa melakukan hal tersebut, berarti dia adalah mubtadi', seorang ahlul bid'ah, ya, dan dia bukan di atas sunnah dan bukan di atas jalan yang hak, bukan di atas jalan yang benar. Ya, rawahu al-Alkai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa amma al-khuruj 'alaihim wa qitaluhum, adapun memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan memerangi mereka, fa haramun bi ijma'il muslimin, hukumnya haram, ya, dengan ijma' seluruh kaum muslimin. Ya, ini perkataan Imam An-Nawawi. Ya, wa amma al-khuruj 'alaihim, adapun khuruj memberontak kepada para pemimpin, wa qitaluhum dan memerangi mereka, fa haramun bi ijma'il muslimin, hukumnya adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, meskipun mereka pemimpin itu orang fasik, meskipun mereka orang zalim, berbuat kezaliman, berbuat kefasikan, tetap dilarang khuruj, dilarang memberontak. Wa qad tadhaharat al ahaditsu bi ma'na ma dzakartuhu, dan telah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu yang semakna dan apa yang aku sebutkan, kata An-Nawawi. Wa ajma'u sunnati, dan al-sunnah wal jamaah bersepakat, annahu la yan'azilu sultanu bil fisqi, bahwa seorang pemimpin tidak dimakzulkan hanya karena kefasikan. Jadi istilah makzul dari in azala yan'azilu. Ya, azalahu itu dikeluarkan dari kepemimpinan. Ya, wa ajma'a ahlu sunnati annahu la yan'azilu sultanu bil fisqi, ahlu sunnah sepakat seorang pemimpin tidaklah dia itu kemudian disingkirkan dari kepemimpinannya hanya karena perbuatan kefasikan. Syarah Muslim lin-Nawawi. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, istaqarra amru ahli sunnati ala tarkil qitali fil fitnah. Istaqarra, telah satu ketetapan, satu hal yang sudah merupakan kesepakatan, disepakati, dan ini yang istiqarra, ini yang tetap, sabit, ya, perkara ahli sunnah wal jamaah, ini madhab mereka, ala tarkil qital fil fitnah, bahwa mereka yang menghindar atau meninggalkan peperangan jika peperangan itu disebabkan karena fitnah. Fitnah karena kepemimpinan, perebutan kekuasaan misalnya, termasuk fitnah. Ya, itu dilarang kita ikut-ikutan berperang. Ya, makanya banyak di antara sahabat dahulu yang ketika terjadi perselisihan misalnya antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, ya, mereka banyak yang menghindar dari itu semuanya. Ini contoh, artinya itu padahal itu di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, demikian pula yang lainnya. Jadi istaqarra amru ahli sunnah, perkara ahli sunnah ini sudah tetap, ya, bahwa mereka meninggalkan peperangan ketika terjadi fitnah. Salah satu fitnah adalah perebutan kekuasaan, sehingga terjadi peperangan, pembunuhan antara kelompok-kelompok yang ada. Itu termasuk fitnah. Lil ahadits sahihah tsabitah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka hal itu karena apa? Adanya hadis-hadis yang sahih, ya, yang tsabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaru yadhkuruna hadza fi aqaidihim, dan mereka alus

الأئمتي أي على ظلم الأئمتي. Ya, mereka ahli sunnah memerintahkan untuk bersabar terhadap kezaliman para pemimpin. Wa tarki qitalihim, dan meninggalkan untuk memerangi mereka, memberontak para, kepada para pemimpin. Suruh diam, sabar. Ya, karena semua itu ya untuk untuk kebaikan bagi umat, ya. Sebab melawan kekuasaan itu tadi menghancurkan diri sendiri. Ya, betapa banyak contoh-contoh kejadian-kejadian sekarang ini misalnya. Ketika terjadi pemberontakan kepada para pemimpin, apa yang terjadi di sebagian dunia Islam, di sebagian negara-negara Islam, ya terjadi apa yang terjadi. Seperti Syria dan yang lainnya. Itu semua karena salah satu sebab adalah karena al-khuruj ala a'immati al-muslimin, pada para pemimpin kaum muslimin. Wa qala Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, wa warada wujubu ta'atihim ma aqamus shalah. Juga ada riwayat yang menyebutkan kewajiban taat kepada para pemimpin, ma aqamus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Wa ma lam yadhhar minhumul kufrul bawah, dan selama tidak tampak dari mereka kekufuran yang jelas. Ini masih wajib taat. Wa ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, dan selama mereka tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Wa dhahiru dhalika annahum wa in balagu fi dhulmi ila a'la maratibihi. Ya, dan ini dari dhahir dhalika, yang tampak dari riwayat-riwayat itu, ya dari apa yang wurud yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh dahulu, yang tampak dari itu semuanya, annahum wa in balagu fi dhulmi, bahwa mereka para pemimpin itu walaupun kezaliman mereka itu sampai pada puncak kezaliman, ila a'la maratibi adh-dhulm, pada puncak kezaliman, wa fa'alu a'zama anwa'ihi, dan mereka melakukan kezaliman yang terbesar dari jenis-jenis kezaliman, mimma lam yakhruju bi ila al-kufril bawah, ya, selama mereka tidak sampai keluar kepada kekufuran yang nyata, fa inna ta'atahum wajibatun, maka taat pada mereka tetap wajib, haitsu lam yakun ma amaru bihi min ma'siyatillah, selama yang mereka perintahkan itu bukan bermaksiat kepada Allah. Sebutkan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ya bukan Fathu Duha, Fathul Qadir, ya. Fathul Qadir ini kitab ringkasan dari apa? Dari kitab Tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, ya. Tafsir Al-Qurtubi diringkas oleh Imam Asy-Syaukani. Kalau Tafsir At-Tabari diringkas oleh siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ringkasan dari Tafsir At-Tabari. Tafsir Fathul Qadir ringkasan dari Tafsir Al-Qurtubi. Ya, ringkasan dari Tafsir Al-Qurtubi. Fihi masail. Ada poin-poin penting dari apa yang kita dengarkan. Jadi hadis-hadis Nabi Sallam, perkataan Imam Ahmad dan yang seterusnya. Al-mas'alatul ula, tahrimul khuruj ala sultan bima dun al-kufr. Diharamkan khuruj, memberontak kepada penguasa selama perbuatan yang dilakukan bukan kufur yang jelas. Dun al-kufr. Ya, di bawah kekufuran. Jadi kemungkaran yang mereka lakukan tidak sampai pada kufur. Itu tetap dilarang memberontak. Ats-tsaniyatu istaqarra amru salaf ala tahrimil khuruj ala salatin bidh-dhulmi. Istaqarra amru salaf, istaqarra istatabba. Jadi sudah hal yang mantap, ya, yang tetap dari perkara yang ditinggalkan oleh para salaf, yaitu apa? Tahrimul khuruj ala salatin bidh-dhulmi. Yaitu mengharamkan memberontak kepada para pemimpin hanya karena perbuatan kezaliman. Wa ajma'u alaihi, dan para salaf dahulu sepakat dalam masalah ini, ya, tentang haramnya khuruj kepada para pemimpin karena kezaliman. Asalih satu poin ketiga, al-khuruj ala

0: Sultani bid'atun wa murukun minas sunnati. Al-khuruj ala sultan, memberontak kepada penguasa, ini termasuk bid'ah, ya, yang diadakan oleh khawarij. Bid'ah, ya. Wa murukun minal sunnah. Muruk ada khuruj. Dan merupakan khuruj minas sunnah. Tadi keluar, menyimpang dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ar-rabi'atu poin keempat, al-kharij ala sultan yamutu mitatan jahiliyah. Ya, orang yang memberontak kepada penguasa, kalau dia mati seperti mati orang jahiliyah. Dan kita pernah bahas masalah ini, perkataan Syekh Utsaimin masalah ini. Apa makna mita jahiliyah? Apa dia kufur atau tidak kufur? Ya. Itu sudah pernah kita jelaskan. Ya, jadi bukan berarti kemudian itu kafir orang itu, tidak. Ya, tapi dia mati seperti dalam keadaan orang jahiliyah yang tidak ada pemimpin ketika itu. Itu maksudnya, wallahu a'lam. Jadi al-kharij ala sultan, orang keluar memberontak pada penguasa, kalau dia mati dalam keadaan memberontak, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Al-khamis satu poin kelima, tahrimul khuruj ala sultan bima dunal kufur, mahma kanat tariqatuhu wa mahma kanat tariqatu wilayatihi. Jadi dilarangnya khuruj, memberontak kepada sultan, penguasa, selama yang dilakukan yaitu di bawah kekufuran. Ya. Wa mahma kanat tariqatu wilayati, bagaimanapun kekuasaan dia dicapainya, entah dengan dia mengalahkan penguasa sebelumnya atau dia diridhoi oleh para ahlul halli wal aqd untuk memilihnya, intinya dia seorang pemimpin. Dia mencapai kepemimpinan seperti apa, itu terserah. Ya, tapi khuruj kepadanya, ini adalah tahrim khuruj ala sultan. Tetap diharamkan memberontak kepadanya selama dia tidak melakukan kekufuran, ya, kekufuran yang nyata. Sawaun kanat bimubayati ahli al-hali wal-aqad au bil-ahdi au bil-ghalabah. Karena kita sudah jelaskan dahulu tentang bagaimana seorang penguasa mendapatkan kekuasaannya. Pertama, apa yang disebutkan oleh para ulama yaitu dengan al-ahad, seperti yang dilakukan oleh Abu Siddiq pada Umar bin Khattab. Dia mewasiatkan pemimpin setelah beliau adalah Umar bin Khattab, itu al-ahad namanya, ya. Kemudian yang kedua, pemilihan ahlul halli wal aqd. Jadi ada beberapa orang-orang yang penting, orang-orang yang punya kehormatan, punya pengaruh, tokoh-tokoh, mereka memilih seorang pemimpin. Seperti yang terjadi pada wasiat Umar pada enam orang itu. Ya, kemudian mereka memilih, dari enam orang memilih, yaitu siapa yang dipilih? Utsman bin Affan. Ya, itu namanya dengan ahlul halli wal aqad. Kemudian bil ghalabah, cuma kita pernah bahas, misalnya seorang penguasa atau seorang berkuasa dengan dia mengambil alih kekuasaan dan persenjataan dan kemenangan, dan dia jadi pemimpin, ini juga termasuk yang harus ditaati, itu dengan bil ghalabah namanya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti akan dibahas insyaallah pada pertemuan akan datang. Babu ibahatil khuruj ala al-imam idza waqa fil kufr al-akbar al-mujma alayhi idza kana zahiran bila ta'wilin wa tawaffarat al-qudratu ala izalati bila dararin akbar. Jadi sini ibahatul khuruj, ya, bab yang akan dibahas insyaallah. Bolehnya khuruj memberontak kepada penguasa, syaratnya banyak. Pertama, idza waqa fil kufr al-akbar, kalau dia terjerumus dalam kekufuran yang besar. Al-mujma alaih, yang disepakati oleh kaum muslimin. Kalau masih ada khilaf, tak boleh. Ya. Ini syarat pertama. Kemudian kufur itu, kana zahiran. Kekufuran itu tampak dengan jelas. Bila ta'wil, tanpa ada penakwilan. Ya. Seorang yang walau ilmunya sedikit tahu itu kufur. Ya, tanpa takwil, artinya dia tidak mentakwilkan perbuatannya. Kemudian syarat yang ketiga, tawaffarat al-qudrah ala izalati. punya kemampuan, kekuatan untuk menyingkirkan penguasa itu. Bila dararin akbar, dengan tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Jadi syaratnya banyak, ya. Syaratnya banyak. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya, saya ingatkan pada antum, misalnya kebetulan saya ada di sini, kemudian ada ustaz yang tidak bisa hadir, misalnya seperti tadi pagi Ustaz Fadlan, itu sebetulnya bisa gantikan. Jangan kalian itu yakni waktu berlalu begitu saja. Ya, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kalian pun, kita ini terbatas waktu kita di dunia ini dalam menuntut ilmu. Jadi kalau ada berita ada kosong, coba tanyakan siapa kira-kira bisa gantikan ustaz itu, sehingga tidak terjadi kekosongan. Ya, walaupun tidak kosong sebetulnya, cuma biar kita lanjut dalam menuntut ilmu, membaca kitab-kitab. Sehingga cukup, tidak ada pertanyaan insyaallah. Alhamdulillah, ya, kita negeri kita alhamdulillah sudah dilantik pemimpinnya. Jadi alhamdulillah kita sam'an wa ta'atan, tidak usah diperdebatkan. Ya, tidak ada gunanya. Ini manhaj al-sunnah wal jamaah. Siapapun jadi pemimpin, maka dengan cara apapun, ya, selama itu sudah jadi, maka kita punya kewajiban untuk ya sam'an wa ta'atan fi ghairi ma'siyatillah. Mendengar dan menaati dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanak Allah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Yuk, umroh bersama Madai.
10: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Semenit manfaat.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
7: Semenit manfaat.
11: Ya, bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dalam hal berkaitan dengan bid'ah di dalam agama, bukan bid'ah dalam hal duniawi. Ya, mengapa demikian? Karena dunia itu belum sempurna, masih terus ada penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan nikmat bagi umat ini. Ini dalam hal berkaitan dengan duniawi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah, yaitu hal-hal yang dilakukan dalam agama ini. Ya, baik itu hal berkaitan dengan akidah, i'tiqadat, atau dalam hal berkaitan dengan ibadat, masalah-masalah ibadat, keyakinan, ataupun suluk dan metode-metode di dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Semua sudah diajarkan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka karena agama ini sudah sempurna, maka kita dilarang mengada-ngada, dilarang memproduksi amalan-amalan baru dalam agama ini, ibadah-ibadah yang baru dalam agama ini.
7: Semenit manfaat.
12: Seorang wanita ya tidak bisa menikah kecuali dengan wali. Makanya di situ la tungkah, tidak dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Walinya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dengan ya saksi yang adil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wali dalam pernikahan itu adalah sebuah syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan. Ya, sebagaimana ini madhab jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Maliki, semuanya menegaskan bahwa wanita tidak boleh menikah, tidak sah pernikahannya kecuali dengan saksi, sebagai penjagaan kepada kaum wanita, ya, sebagai penjagaan bagi kaum wanita dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kelemahan mereka.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa

agama kita, agama Islam, pendidik kita, agar kita bangga, bangga dengan Islam, bangga dengan agama kita. Karena Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan kita bangga dengan keislaman kita. Ya, jangan malu menjadi orang Islam. Jangan minder menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu." Dan janganlah kalian merasa hina, merasa rendah. "Wala tahzanu." Dan janganlah kalian bersedih. "Wa antumul a'launa." Dan kalian itu lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang kafir. "In kuntum mu'minin." Apabila kalian betul-betul beriman. Allah.

0: Fatah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Ibnu Qayyim mengatakan di sini, fahayatur ruh bihayati hadhil kalimati fiha. Hidupnya roh seseorang, seorang hamba, itu tergantung dengan hidupnya kalimat tersebut dalam roh tersebut. Dalam roh tersebut, subhanallah. Kebahagiaan kita sebagai hamba Allah sama sekali tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan jabatan yang sudah kita raih. Bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan roh, menyegarkan roh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya.
4: Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyeletuk atau sering ngomel, itu harus sabar. Karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu tidak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyenang no atine wong tua, tapi jari wong Jawa gak dioleno gae. Tak dianggap, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati, karena itu bagian dari berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya, tidak boleh meninggi di depan orang tua, tidak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
0: Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya banyak kesulitan, dan tidak dapat jalan keluar. Boleh jadi kita tidak bertakwa kepada orang. Kalau kena problem, permasalahan hidup, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kemudian nggak mendapatkan solusi jalan keluar, itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya, stres ya, nggak ada solusi dari permasalahannya, nggak menemukan jalan keluar dari problematikanya, itu stres sekali. Bahkan kalau orang yang nggak punya iman dan takwa, bisa-bisa dia akan bunuh diri. Makanya kita dapati ada orang-orang yang sampai bunuh diri. Saking stresnya menghadapi problematika kehidupan. Dan tentunya kita nggak mau seperti itu. Ada permasalahan, kita pengen mendapatkan solusi. Dan solusinya adalah takwa kepada Allah.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date. Mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
9: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
10: Sudah infak Aliman bulan ini?
11: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
12: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil, di sisi yang lain dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimuti diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendektekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seseorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun kecuali
dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makam.
dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Semenit manfaat.
1: Banyak orang melihat dunia terkecoh dengan godaan-godaan fata morgana dunia, sehingga mereka menjadi tergila-gila kepada dunia, lupa akan akhirat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan kepada kita agar kita tidak terkecoh, tertipu dengan fata morgana dunia. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza nadhara ahadukum ila man fudhila alaihi fil mali wal khuluq falyandhur wal khalq falyandhur ila man huwa asfala minhu. Apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang lebih kaya, hendaknya dia melihat kepada yang lebih bawah, lebih melarat kepadanya. Jangan tertipu dengan dunia, karena dunia ini hina, tak lebih dari sayap nyamuk, tak lebih dari bangkai kambing yang cacat, dan tak lebih seperti makanan yang kita makan. Makanan itu terasa nikmat, terasa lezat, tapi kita akan buang setelah itu. Akhirnya menjadi sebuah kotoran.
0: Semenit manfaat.
2: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena dimakan al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu batayabitu baitan, bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan waja'alna layla libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita, yaitu berselimut, untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Karena haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Karena itu kalau kita berpergian, beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian, maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Satu anak kita yang, atau anak kita atau putri kita. Jadi rumah ini melindungi kita dari, yaitu kesedihan, dari aib yang keluar. Itu manfaat rumah.
0: Semenit manfaat.
3: Khauf dan roja itu adalah ibarat dua sayap yang harus terbang bareng untuk menuju tujuan. Kalau salah satunya gugur, maka burung pun akan jatuh tanpa bisa menggapai tujuannya. Tanpa khauf, orang itu akan ujub dan takabur. Tanpa roja, maka orang itu akan menjadi putus asa dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus diingat oleh seorang muslim. Setiap kali seseorang itu selesai ibadah, terutama selesai musim-musim ibadah seperti Ramadan. Adapun yang kedua, setiap kali orang itu selesai ibadah atau selesai musim-musim ibadah, maka dia itu berpikir keras. Apakah ibadah yang telah kita kerjakan itu telah menghasilkan efek dari ibadah tersebut? Karena semua ibadah itu ada ritualnya dan ada maqasidnya. Ada ibadahnya dan ada tujuannya.

Ada dua masalah yang menjadi titik kasus. Yang pertama, tahfidzul Quran tadi, musabaqah hafalan Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran itu dilakukan dalam acara-acara tertentu, momen-momen tertentu. Ini, saya katakan hukum asalnya momen tertentu itu boleh-boleh aja. Hukum asalnya boleh-boleh aja. Asalkan momen itu tidak dianggap sebagai satu syariat yang paten. Jadi jenenge ini ya begitu. Ya jenenge Recep itu sunnah ya, tahfidzul Quran. Ya jenenge Syawal itu sunnah ya begini dan macam-macamnya. Tidak. Karena itu adalah ibadah tersendiri. Nah, dari sini maka memanfaatkan momen tertentu untuk melakukan acara ini, acara itu, melakukan awal tahun ajaran baru kayak, akhir tahun ajaran baru kayak, atau ini atau itu, maka hukum asalnya boleh-boleh aja. Yang kedua tentang lomba itu sendiri. Lomba jadi itu sendiri. Tatkala bicara lomba itu sendiri, lomba hafalan Quran itu boleh-boleh aja. Jadi, aduh pun dapat hadiah Ustaz. Hadiah itu kan kalau diniatkan lomba itu untuk ngetes hafalan, lancarkan hafalan, untuk ini untuk itu boleh-boleh aja, nggak ada. Jadi nggak ada masalah kalau emang semacam itu, asalkan difahamkan kepada anak bahwasanya hadiah itu adalah tujuan yang kesekian, bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah membaca, menguasai kitabullah azza wa jalla. Wallahu alam bissawab. Nah.

Baik ibu yang bertanya, masya Allah, ini salah satu hal yang menunjukkan yakni kecintaan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu hal yang memang seyogianya ada pada setiap orang Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah. Ya, kita harus tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada beliau. Ya, sehingga bukan hal yang diherankan ketika seorang misalnya datang punya kesempatan pergi ke Masjid Nabawi, kemudian dia pergi ke ke Raudhah, ya baik itu laki maupun wanita, kemudian air mata mereka ngucur karena mengingat Rasulullah SAW, karena jasa beliau, perjuangan beliau, dan seterusnya. Ini hal yang lumrah, hal yang tidak mengapa insyaallah. Ya, dan lebih dari itu tentu hendaknya juga kita terus bersolawat kepada beliau, mengerjakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan ya kepada kita, ya, membaca sejarah Rasulullah SAW, ini untuk menambah kecintaan itu. Dan itu hal yang wajar, ya, selama tidak berlebihan, ya, tidak ketika seorang nangis ketika hal itu hal insya Allah tidak mengapa, ya, karena itu hal yang mungkin dia sekali seumur hidup hanya sekali ke sana, maka dia mengenang perjuangan Rasulullah SAW, kemudian dia nangis, ya, sedih, ya, karena cintanya kepada beliau, insya Allah ini tidak termasuk berlebihan, ya, dan itu insya Allah juga dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap yang baik, insya Allah terus kita ikuti dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, dan perbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala A'lam.

Dalam masalah ini memang sebagaimana kita ketahui sebagian ulama itu ada yang melarang ya memakai semir rambut warna hitam ya. Namun wallahu alam ya, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan ya. Karena dalam hadisnya di situ disebutkan ya. Ada di akhir hadis itu disebutkan ada di sini apa ya? Wajitanibus sawat gitu ya, kalau enggak salah. Sebentar. Hadisnya ya, hadisnya adalah di situ Nabi SAW bersabda ghayyiru hadza bi syai'in wajitanibu as-sawad ya, ketika beliau mendapati seorang laki-laki yang beruban ya, kemudian sama beliau disuruh rubahlah uban ini, maksudnya diwarnai rambutnya, wajitanibu as-sawad, dan hindarilah warna hitam ya. Tambahan hindarilah warna hitam ini menurut sebagian ulama tambahannya tidak sahih ya. Jadi kalau memang dalam rangka kehati-hatian ya, ya lebih baik apa namanya ambil warna yang lain ya. Kalau mau al khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, maka ini lebih bagus, lebih afdol ya. Tapi menurut saya pribadi dan juga itu pendapat sebagian ulama, di antaranya dirojihkan oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah, bahwasanya diperbolehkan ya mewarnai rambut dengan warna hitam. Adapun hadis yang menunjukkan akan larangan mewarnai dengan warna hitam, juga ada hadis yang bunyinya apa itu, bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang mereka di akhir zaman ada orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti apa itu ya, organ tubuhnya burung seperti itu ya. Nah, ini adalah hadisnya tidak sahih wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan salah satu pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tahsin Al-Quran atau perbaikan bacaan Al-Quran. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan memasuki surat yang baru, yaitu pada surat At-Tariq, ya, surat At-Tariq dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Bagi Anda para pemirsa maupun para pendengar, bisa dibuka mushafnya, dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya pada surat At-Tariq ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dan sebagaimana biasanya, insyaallah nanti kami akan membuka sesi interaktif, ya, yang mana Anda para pemirsa ataupun para pendengar sekalian bisa langsung menelpon call center Al-Iman di 0873x04x846. Kami ulangi, pada saatnya nanti para pemirsa maupun para pendengar bisa bergabung bersama kami mempraktekkan bacaan surat At-Tariq ini ayat 1-9 dengan menelpon call center Al-Iman TV di 0873x04x846. Baik, sebelum kami menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan bacaan di surat At-Tariq ini, izinkan kami untuk mencontohkan terlebih dahulu terkait bacaan di surat At-Tariq ini. Maka sekali lagi bagi Anda, pemirsa maupun para pendengar, bisa dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya, bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya pada surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. Baik, para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita coba membahas beberapa poin penting yang harus kita bahas atau kita perhatikan bersama dalam bacaan surat At-Tariq ini di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang pertama, kita fokus pada kata as-sama. Maka di sana kita mendapati huruf mim yang harus dibaca panjang, yaitu dengan kadar panjang 4-5 harakat. Mengapa? Karena huruf mim di sini dihukumi sebagai mad wajib al-muttasil, ya, mad wajib al-muttasil. Yaitu apabila adanya mad tabii, dalam kasus ini kita bertemu dengan fathah yang bertemu dengan alif, dan setelahnya terdapat huruf hamzah yang berada dalam satu kata yang sama. Maka di sini kita bisa perhatikan huruf mimnya harus kita baca dengan panjang 4 sampai 5 harakat. Contoh, was-sama'i, was-sama'i. Ya, jadi bukan was-sama'i, was-sama'i, tapi was-sama'i, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pada huruf ta. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menebalkan bacaan dari huruf ta tersebut. Karena huruf ta adalah huruf yang disifati dengan sifat itbaq. Artinya apa? Dia punya tingkat ketebalan yang sangat tinggi. Maka harus kita sempurnakan pengucapannya. Contoh, wat-ta, wat-ta-diqo, wat-ta-diqo. Bukan wat-ta, wat-ta, ta, tapi ta, ta. Ya, kita membaca huruf ta tersebut dengan ketebalan yang sangat kuat. Dan yang terakhir, masih di ayat yang pertama, kita lihat ayat ini diakhiri oleh huruf qaf. Dan di antara sifat yang dimiliki oleh huruf qaf adalah sifat qalqalah, yaitu memantulnya suara apabila hurufnya sukun. Dan kita perhatikan di sini, di antara kesalahan orang ketika membaca huruf qaf yang sukun, yang diqalqalahkan adalah membaca qalqalahnya seperti huruf e. Misal, was-sama'i wat-tariq. At-tariq. Ini kurang tepat. Yang tepat, wat-tariq. Wat-tariq. Yaitu kita memantulkan, ya, memantulkan suara dari huruf qaf ini dengan vokal huruf o. Ini yang tepat. Bukan wat-tariq, tapi wat-tariq. Wat-tariq. Seperti itu. Maka hal ini harus kita perhatikan. Karena sebagian orang itu membaca wat-tariq. Ini kurang tepat. Yang tepat wat-tariq. Seperti itu. Kita berpindah pada ayat yang setelahnya, yaitu pada ayat yang kedua. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mat-tariq." Maka ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, pada huruf mim. Huruf mim di sini pun kita baca dengan panjang, yaitu 4 sampai 5 harakat. Dihukumi dengan mad jaiz al-munfasil. Kita baca wa ma adraka adraka, seperti itu. Dan juga pada huruf dal kita perhatikan, dia pun juga sama memiliki apa? Memiliki sifat qalqalah, sehingga ada suara yang kita pantulkan dalam mengucapkan huruf dal yang sukun tersebut. Namun di sini yang harus kita bersama garis bawahi bahwasanya huruf dal, ya, dia posisinya di tengah ayat atau di tengah kata. Maka dalam hal ini atau dalam kasus ini dia dihukumi sebagai apa? Qalqalah sughra, ya, qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membaca huruf dal yang dipantulkan ini, jangan sampai pantulan suaranya ini memutus aliran bacaan dari suara kita. Ya, jangan sampai pantulannya itu memutus aliran bacaan kita. Misalnya, wa ma adraka adraka. Ini kurang tepat. Yang tepat kita baca dengan suara yang dialirkan. Wa ma adraka adraka, seperti itu. Dan yang selanjutnya masih di ayat yang kedua, kita juga masih bertemu dengan kata at-tariq, ya, di akhir dari ayat yang kedua tersebut. Maka di sini dua hal yang kita sama-sama perhatikan, yaitu bagaimana kita menyempurnakan dari ketebalan pada huruf ta, dan yang selanjutnya kita juga menyempurnakan sifat qalqalah, ya, yang ada pada huruf qaf, ya. Mat-tariq, mat-tariq, seperti itu. Selanjutnya hal yang kita perhatikan pada ayat yang ketiga, yaitu dengan kita membaca huruf jim yang sukun. Huruf jim yang sukun juga sama, dia disifati dengan sifat qalqalah, sehingga adanya suara yang harus dipantulkan dalam pengucapan huruf jim tersebut. Contoh, an-najmu, an-najmu. Namun sekali lagi, karena huruf jim di sini dia dihukumi sebagai qalqalah sughra, maka pantulannya jangan sampai terlalu kuat sehingga apa? Sehingga memutus aliran bacaan kita. Contoh, an-najmu, an-najmu. Ini kurang tepat. Yang tepat, An-najmu, an-najmu. Dan yang selanjutnya adalah pada huruf tha, ya. Huruf tha kita sempurnakan dengan apa? Dengan mempertemukan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri bagian atas. Contoh, an-najmu tha, an-najmu tha. Ya, jadi hati-hati jangan tertukar dengan huruf sin atau huruf shin. Namun di sini kita membaca dengan huruf tha, yaitu dengan lidah yang tergigit atau bertemu dengan gigi seri bagian atas. Kita baca an-najmu tsaqib, dan di akhir ayat ya kita mendapati huruf ba, ya. Yang mana huruf ba ini juga memiliki sifat qalqalah, ya. Sifat qalqalah. Yaitu huruf ba ini kita baca dengan qalqalah kubra, yang maknanya qalqalah yang kuat atau qalqalah yang besar karena ia berada di akhir ayat. Contoh, an-najmu tsaqib, ats-tsaqib, seperti itu. Kita berpindah pada ayat yang keempat, pada firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Maka ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita bertemu dengan hukum ikhfa. Di sini kasusnya ketika nun sukun menghadapi huruf kaf. Dan ingat, ikhfa ketika menghadapi huruf kaf, baik itu ikhfanya terjadi karena nun yang sukun atau karena tanwin, maka cara membacanya adalah dengan kita mendengungkan secara sempurna atau dengan cara membacanya eng, ya. Jadi ing kullu sempurna eng, bukan iya, iya, jangan mengambang suaranya, tapi kita baca dengan apa? Dengan sempurna NG-nya kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Kita baca eng. Ing kullu, ing kullu, seperti itu. Dan kita lihat juga masih di ayat yang keempat, ya. Pada kata nafsin, maka di sana ada huruf fa yang sukun. Huruf fa ini harus kita sempurnakan bacaannya, ya. Terkhusus dari dua aspek yang harus kita sempurnakan, yaitu aliran suara dan udaranya. Jadi udaranya ngalir, suaranya juga mengalir. Contoh, in kullu nafsi, nafsi, ya, karena memang sebagian orang membaca seperti ini, nafsi, nafsi, artinya belum menyempurnakan fa tapi sudah pindah ke huruf sin. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah apa? Yang tepat adalah dengan kita menyempurnakan huruf fa lalu menyempurnakan huruf sin, ya. Masih kita membahas pada ayat yang keempat. Kita lihat di akhir ayat kita akan bertemu dengan huruf dha, ya. Huruf dha ini juga huruf yang dibaca dengan tebal. Kenapa demikian? Karena huruf dha ini juga huruf yang disifati dengan sifat itbaknya, tingkat ketebalan yang paling tinggi. Sehingga harus kita sempurnakan pengucapan dari huruf dha tersebut. Contoh, alaiha hafiz, alaiha hafiz, ya. Jadi bukan hafiz, hafiz, tapi alaiha hafiz, hafiz, seperti itu. Dan juga kita perhatikan di sini, masih di ayat yang keempat, mohon maaf tadi sedikit terlewat, alaiha hafiz, ya. Jadi di sini kita bertemu dua huruf yang berdekatan dan juga cara pengucapannya mirip, yaitu antara huruf ha dan huruf ha. Maka jangan sampai tertukar dalam membaca kedua huruf ini. Contohnya, alaiha hafiz, ya. Kita jelaskan mana yang ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dan mana yang huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kami ulangi, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, seperti itu. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang kelima. Hal pertama yang kita perhatikan adalah pada kata falyanzuri. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama, kita membaca hukum ikhfa. Dan ikhfa-nya di sana harus kita baca tebal. Kenapa? Karena di sana posisinya nun sukun menghadapi huruf ikhfa yang tebal, yaitu huruf dha, ya. Sehingga bacaan ikhfa-nya pun harus di baca dengan tebal. Contohnya falyanzuri, falyanzuri, ya. Bukan falya, bukan ya, tapi yanzuri, seperti itu. Kita membaca huruf mohon maaf, kita membaca hukum ikhfa di sana dengan tebal karena terpengaruh oleh huruf zo yang datang setelah huruf nun yang sukun tersebut. Dan yang kedua, masih di kata yang sama, kita juga harus menyempurnakan bacaan huruf zo dengan tebal, ya. Karena huruf zo ini apabila kita baca dengan tipis, maka nanti dia akan berubah menjadi huruf zal. Contoh, falyanzuri, zuri, ini kurang tepat. Yang tepat kita tebalkan, falyanzuri, zu, seperti itu. Yang selanjutnya, masih di ayat yang kelima, pada kata al-insanu. Maka di sini kita perhatikan, kita juga kembali ketemu hukum ikhfa. Namun satu hal yang harus kita perhatikan, di sini ikhfanya dibaca dengan tipis. Kenapa? Karena nun sukunnya menghadapi huruf sin. Yang notabene huruf sin ini merupakan huruf yang tipis. Sehingga kita tidak boleh menebalkan bacaan ikhfanya. Jadi bukan kita baca al-insan, tapi al-insanu. Al-insanu, seperti itu. Dan yang terakhir di ayat yang kelima, pada akhir ayat kita bertemu kembali dengan huruf qaf. Maka jangan lupa kita pelafalkan secara sempurna. Khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Seperti itu. Kita berpindah pada ayat yang keenam, ya. Di sini ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah pada huruf mim yang kita harus baca panjang dengan 4-5 harokat. Ya, hukumnya sama, yaitu apa? Mad wajib al-muttasil. Karena bertemunya mad tabi'i dengan huruf hamzah pada satu kata yang sama. Contoh, khuliqa mimma indafiqo. Mimma il, seperti itu. Dan juga pada huruf qaf di akhir ayat kita juga harus menyempurnakan qalqalah, ya, pantulan suara yang ada dari huruf qaf tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang ketujuh. Hal pertama yang kita bisa perhatikan adalah pada kata yakhruju. Dengan apa? Dengan kita menebalkan huruf kha-nya, yakhruju, ya. Jadi bukan yakhruju, yakhruju, tapi yakhruju, yakhruju, seperti itu. Kita membaca huruf kha dengan tebal, yakhruju, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kita akan mendapati hukum iqlab, yaitu apa? Ketika nun sukun menghadapi huruf ba. Makna iqlab adalah membalikan sesuatu, ya. Membalikan sesuatu dari asalnya. Jadi asalnya kita baca min baini, tapi diubah, dibalik menjadi huruf mim, menjadi suara dari huruf mim, menjadi mim baini. Dan cara membaca iqlab adalah yang pertama kita menutup kedua bibir kita dengan rapat, namun tidak ditekannya, cukup dirapatkan saja. Adapun untuk fokus suara, maka itu lebih banyak di hidung. Artinya kita lebih memfokuskan suara yang dimasukkan atau dikeluarkan dari hidung. Contohnya mim baini, seperti itu. Bukan mim baini. Ini suara dari mulut. Tapi yang tepat adalah dengan kita memasukkan suaranya dan menfokuskan suara tersebut itu dari hidung. Contoh, yakhruju mim baini, seperti itu. Masih di ayat yang ketujuh, kita perhatikan pada kata as-sulbi. Maka di sini kita harus menebarkan huruf sad, ya. Kita baca huruf sad dengan tebal agar apa? Agar tidak tertukar dengan suara dari huruf sin, ya. Karena huruf sad apabila dia ditipiskan, maka dia akan menjadi huruf sin. Contoh, mim bainil sulbi, as-sulbi, tebal. Bukan as-sulbi, tapi as-sulbi. Kita baca huruf sad dengan menebalkannya secara sempurna agar tidak tertukar pengucapannya dengan huruf sin. Masih di ayat yang ketujuh, yang terakhir pada kata wattaraib. Jangan lupa kita panjangkan huruf lo-nya 4-5 harakat, dihukumi sebagai mat wajib. dan juga sekaligus kita berikan qalqalah yang sempurna pada huruf ba yang ada di akhir ayat ketujuh tersebut. Kami ulangi atau kami contohkan dari awal. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, seperti itu. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-8. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah dengan kita menyempurnakan gunnah yang ada pada huruf nun. Innahu, ya, kita baca dengan gunnah yang sempurna, suara yang benar-benar dimasukkan ke dalam hidung secara kuat. Innahu, innahu, seperti itu. Dan untuk huruf ha, kita perhatikan, di antara kesalahan yang sering terjadi adalah apa? Itu seorang membaca huruf ha ini dengan suara yang masuk ke dalam hidung. Contoh, innahu hu, ini kurang tepat. Yang tepat adalah innahu hu, ya, kita baca dengan suara yang keluar dari mulut secara sempurna. Dan masih pada ayat yang ke-8, kita perhatikan pada kata laqadir. Maka yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menyempurnakan bacaan dari huruf ra yang ada di akhir ayat. Kita perhatikan, karena ra-nya ada di akhir ayat, maka otomatis ra-nya akan kita sukunkan, ya, karena kita waqaf berhenti di akhir ayat tersebut. Dan ketika huruf ra ini sukun, maka patokan tebal atau tipisnya adalah huruf sebelumnya. Dan kita lihat di sini huruf sebelumnya itu huruf dal berharakat kasrah, maka ra-nya apabila disukunkan akan terbaca dengan tipis. Contoh, laqadir, laqadir, ya, bukan laqadir tapi laqadir, seperti itu. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-9, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, yauma tubla, tubla, kita sempurnakan qalqalah pada huruf ba. Namun satu hal yang penting, ya, karena qalqalahnya qalqalah apa di sini? Qalqalah sughra, qalqalah yang kecil, maka tidak sampai memutus suara aliran bacaan kita. Jadi jangan kita baca tubla, tubla, tidak, tapi tubla, tubla, seperti itu. Yauma tubla sarair, yauma tubla sarair, seperti itu. Dan pada kata as-sarair, ya, ada dua hal. Yang pertama, ra-nya kita panjangkan 4-5 harokat. Dan yang terakhir, huruf ra yang ada di akhir ayat kita baca dengan tipis, ya. Saya contohkan, yauma tublas sarair, yauma tublas sarair, seperti itu. Baik, para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman, ya, ini adalah penjelasan terkait beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama dalam membaca surat At-Tariq, khususnya pada ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-9. Setelah ini kita akan membuka, silakan, sesi interaktif bagi Anda, para pemirsa maupun para pendengar yang ingin langsung membacakan surat At-Tariq ini di ayat 1-9, bisa menghubungi call center kami, yaitu di 0873-04-846. Sekali lagi, yang pemirsa yang ingin mempraktekkan secara langsung bacaan dari surat At-Tariq ini bisa langsung menghubungi kami di call center Al-Iman di nomor 0873-04-846. Baik, sudah ada yang masuk? Berapa? Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Saya Takin di Jogja.
0: Baik, dengan Takin di Yogyakarta. Silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa maa adraaka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lammaa 'alayha haafidh. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ.
1: Baik, terima kasih Takin di Yogyakarta, bisa disimak koreksinya setelah ini ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk Takin di Yogyakarta, masya Allah bacanya sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus. Namun ada beberapa sedikit catatan dari kami, Takin ya, agar bisa lebih baik lagi bacaannya di kemudian hari. Yang pertama kita mulai dari basmalah. Ya, kita mulai dari basmalah. Maksudnya, ketika kita membaca huruf ra ya, bismillahirrahman. Nah, hati-hati Takin, jangan mengubah vokal huruf ra-nya seperti huruf a. Tadi Takin membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sedikit huruf a-nya. Ini kurang tepat. Yang tepat apa? Yang tepat harus tetap dibaca dengan vokal huruf o ya pada huruf ra tersebut. Jadi tidak boleh berubah jadi ra, tapi harus tetap ra seperti itu. Kami contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya untuk takin, kita perhatikan di ayat yang ketiga. An-najmu, pada huruf jim, disempurnakan qalqalahnya dan pengucapannya. Tadi yang kami dengar atau yang masuk studio, suara dari huruf jimnya Takin masih belum sempurna. Artinya masih sedikit mirip dengan huruf C. Contoh an-najmu, nah, bukan naj, tapi naj. Ya, seperti itu. Saya contohkan an-najmu tsaqib, an-najmu tsaqib, seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang keempat kita perhatikan ing kullu, ingat karena dia bertemu dengan huruf kaf maka ikhfanya harus sempurna ng eng ya. Jadi bukan kita baca il tapi harus ing, nah, harus seperti itu ya. Jadi jangan ngambang suaranya tapi harus sempurna eng, ng-nya itu harus kena banget ketika kita membaca ikhfa yang setelahnya huruf kaf. Ing kullu nafsin, nah, seperti itu. Dan selanjutnya takin pada kata nafsin, jangan lupa huruf fa-nya dialirkan dulu ya. Jadi jangan nafsi nafsi terlalu cepat ya. Kita sempurnakan dulu fa-nya baru berpindah ke huruf sin. Contoh ing kullu nafsin, ing kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang kelima takin bisa kita perhatikan, yaitu bagaimana kita menebalkan ikhfa-nya. Contoh, falyanzuri, falyanzuri. Ya, tadi suara yang masuk dari takin itu masih kurang tebal ikhfa-nya, bisa disempurnakan ketebalannya sedikit lagi. Ya, jadi bukan falyanzuri, tapi falyanzuri, falyanzuri, seperti itu. Dan yang terakhir, pada ayat yang ke-9, di akhir ayat jangan lupa huruf ro-nya dibaca dengan tipis ya. Misalnya yaumatu balasarair ya. Jadi bukan asarair ir tapi ir tipis. Yaumatu balasarair, seperti itu. Baik, itu catatan untuk takin di Yogyakarta. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fihi. Baik, kami kembali membuka kesempatan bagi penelpon selanjutnya. Silakan bagi Anda para pendengar maupun para pemirsa yang ingin bergabung membacakan langsung surat At-Tariq ayat 1 sampai ke 9 bisa langsung menghubungi call center Al-Iman di 0873-04-846. Ya, sekali lagi, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 0873-04-846. Sudah yang bergabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, siapa di mana?
0: Dari Bu Yani dari Lombok.
1: Bu Yani di Lombok. Silakan Ibu.
0: Dari Bu Yani.

Terus,

0: terima kasih. Bisa disimak setelah ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu Yani yang telah bergabung dari Gombong tadi. Ada beberapa catatan Ibu dari kami yang bisa diperhatikan. Pertama dari isti'adah ya. Ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka setelah membaca huruf nun yang kasrah, kita langsung masuk ke huruf ra yang bertasydid. Jadi bukan minasyaitonir rajim, ni rajim, tapi minasyaitonir rajim, seperti itu. Yang selanjutnya untuk Ibu Yani di Gombong bisa kita perhatikan pada ayat yang pertama. Was-samaa'i wat-thariq. Ya, thanya dibaca dua harakat. Jadi bukan wat-thariq. Wat-thariq ini kurang tepat. Yang tepat wat-thariq, seperti itu. Dan pada ayat yang kedua. Wa maa adraka mat-thariq. Mat-thariq, maka di sana mimnya dibaca dengan pendek. Ya, jadi bukan mat-tariq, mat-tariq, tapi mat-tariq. Matnya dihilangkan dan langsung masuk kepada huruf ta yang bertasydid. Selanjutnya, Ibu bisa kita perhatikan di ayat yang ketiga, an-najmu. Di sana ada apa? Gunnah pada huruf nun. Jadi huruf nun ketika bertasydid ditahan dulu. Jadi jangan kita baca an-najmu, an-najmu, ini kurang tepat. Yang tepat an-najmus saqib, seperti itu. Dan yang selanjutnya pada ayat yang kelima, falyanzu. Nah, di sana ada ikhfa. Ya, kita baca terlebih dahulu hukumnya atau dengungnya ya. Jangan terburu-buru Ibu ya, jangan falyanzuril, tapi falyanzuri, falyanzuri, seperti itu. Lalu di awal ayat yang ke-6 pada khuliqa mimma, bukan khuliqa mimma ya. Tapi dipendekkan semuanya khuliqa mimma, seperti itu. Khuliqa mimma. Dan yang terakhir yauma tublas sarair, bukan yauma tapi yauma, pendek. Yauma tublas sarair, seperti itu ya untuk Ibu Yani di Gombong tadi. Bisa diperhatikan kembali Ibu terkait panjang pendek ya, mana yang dua harakat dan mana yang dipendekkan, seperti itu. Barakallahu fiha, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, kami kembali membuka kesempatan selanjutnya bagi para pemirsa maupun para pendengar yang ingin bergabung bersama kami mempraktekkan bacaan surat Al-Tariq, bisa langsung menghubungi call center Al-Iman di 0873-04-846 ya. Sekali lagi, bisa langsung menghubungi call center kami 0873-04-846. Baik, belum ada yang bergabung ya. Kami kembali menunggu ya. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan masih bisa langsung menghubungi call center kami 0873-04-846. Baik, ada yang masuk. Kita coba angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya Pak, dengan Agus Pak di Aceh Pak.
0: Mohon maaf, suaranya masih kurang terdengar. Operator bisa dibantu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Agus Pak. Dengan Bapak Agus di Aceh Pak.
0: Bapak Agus di mana?
2: Di Aceh Pak.
0: Di Aceh.
2: Ya, dengan ini saya mau bergabung belajar ngaji sama Pak Ustad.
0: Bapak, silakan.
2: Cuman layar bisa ditampilkan ini Pak. Baik, apa baik. Ayat.
0: Operator bisa dibantu ditampilkan surat Al-Tariqnya. Nah, silakan Bapak.
2: Boleh mulai Pak?
0: Ya, silakan Bapak.
2: A'udzu billahi minasy syaithan

0: samai wattorif. Wa ma adraka ma tariq. An-najmu as-saqibu. Lama alaiha hafiz. Falyadzuril insanu mimma ghalik. Liqa min ma'idha fik. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'i laqadir. Yawma tublas sarair.
1: Baik, cukup Pak Agus ya sampai ayat yang 9. Terima kasih sudah bergabung dan nanti bisa diisi
0: ya,
1: koreksinya setelah ini ya, barakallahu fiik.
0: Iya Pak, terima kasih.
1: Baik, sama-sama. Baik, hamdalah untuk Pak Agus di Aceh tadi ya yang sudah bergabung ya, dengan kami. Ada beberapa catatan ya. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu kita memantulkan ya Bapak Agus ya huruf qaf yang ada di akhir ayat yang pertama. Contoh was-samaa'i wat-thariq. Jadi bukan wat-thariq, wat-thariq, tapi wat-thariq, wat-thariq, seperti itu. Lalu selanjutnya pada ayat yang kedua, wama adroka, bukan wama adroika ya. Di sana ya-nya tidak dibaca ya, tapi sebagai fungsi mat saja memanjangkan huruf ro-nya. Wama adroka, bukan wama adroika. Yang selanjutnya pada ayat yang ketiga, an-najmu tsaqib, langsung masuk ke huruf tha. Jadi bukan an-najmu atsaqibu, tapi an-najmu tsaqib. Lalu yang selanjutnya kita perhatikan juga pada kata hafidh di ayat yang keempat, akhir ayat yang keempat ya. Jadi bukan hafidh tapi hafidh, yang dibaca dengan memanjangkan huruf ha. Selanjutnya di awal ayat yang keenam kita perhatikan pada kata khuliqa, bukan khuliqa mimma tapi khuliqa mimma ya. Jadi khuliqa semuanya dibaca dengan pendek. Selanjutnya pada ayat yang ke 8 kita perhatikan innahu ala, pada kata ala cukup dibaca dua harokat ya, karena tidak ada alisnya, tidak ada tanda matnya, sehingga jangan terlalu panjang Bapak ya, bukan innahu ala ya, tapi innahu ala raj'ihi, seperti itu. Dan berkata laqadir ya, dibaca dengan pendek huruf dalnya, bukan laqadir, tapi laqadir, laqadir, seperti itu. Dan yang selanjutnya pada ayat yang ke-9, yaumatu belas sarair, bukan yaumatu belas sarair, dipendekkan huruf lamnya, ya. Dan yang terakhir mungkin untuk Bapak Agus, ya bisa lebih banyak berlatih lagi Bapak, khususnya untuk mempelajari panjang pendek, ya. Karena panjang pendek ini sangat penting dalam bacaan Al-Quran. Karena dalam bahasa Arab, boleh jadi matnya berubah, panjang pendeknya berubah, nanti artinya juga berubah, ya. Jadi jangan sampai kita salah pada panjang pendek yang dua harokat ini. Bagaimana latihannya? Ya kita mulai dari beberapa kata, ya. Contoh kita misalnya coba melatih kembali beberapa kata-kata pendek yang ada di Iqra misalnya, atau di metode-metode lain. Ini sangat membantu untuk kita mempelajari panjang pendek. Karena sekali lagi panjang pendek ini bukan sesuatu yang remeh, tapi sesuatu yang penting. Ketika kita salah panjang pendek, apalagi yang mat asli, ya, yang mat dua harokat, maka di sana ada potensi merusak makna dari ayat yang kita baca. Maka dari itu kita bisa sama-sama memperbaiki, mulai dari kata demi kata berlatih agar tidak tertukar lagi panjang pendeknya. Seperti itu untuk Bapak Agus di Aceh. Terima kasih sudah bergabung. Barakallahu fiik. Semoga bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Tapi nampaknya Bapak Agus di Aceh tadi adalah penelpon terakhir kami di malam hari ini, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita telah mempelajari bersama surat At-Thariq dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ya, harapannya apa yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan bacaan tersebut di keseharian kita. Jadi yang kita pelajari itu bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar teori, ya, tapi yang kita harus camkan adalah bagaimana kita mempraktekkan dalam bacaan Al-Quran kita. Karena sekali lagi ilmu tajwid ini bukan hanya sekedar wawasan. Dan kalau kita mau membagi atau merinci ilmu tajwid ini, maka bisa dibilang 70-80% itu praktek, adapun 20-30% itu adalah teori. Teori ini hanya sebagai sarana untuk membantu kita mempraktekkan bacaan yang baik dan benar, ya, bukan tujuan. Sehingga Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu imrin bi faqihi. Tidak ada bedanya orang yang belajar ilmu tajwid secara teori dan orang yang enggak pernah belajar tajwid. Sampai apa? Sampai orang yang belajar tadi, yang belajar teori tadi itu sering-sering melatih, ya, sering-sering melatih ilmu yang telah ia pelajari dengan mulutnya atau dengan lisannya. Maka baru di sana ilmu kita akan jauh lebih bermanfaat biiznillahi taala. Baik, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
7: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima. Dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana inda husni dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
8: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
9: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio

Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya satu atau dua teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba sahaya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana

0: di depan bapak tua itu. Hamba saya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya seteguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya setengahnya. Aku tidak mau menghabiskannya agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu. Kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. ketika berita-berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke telinga Zaid Al-Khail, dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Duain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid Al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid Al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid Al-Khail, tetapi Zaid Al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid Al-Khair. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi dan mendapatkan sesuatu dari mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan, wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Quraisy. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya, dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.
1: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشعا بسيف وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا
2: Tentang baik-baik, tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Gak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah. Surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita, kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan, tuh gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan gak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan ala inna sil'atallahi al-ghaliya anna inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Nggak bisa, harus belajar.
3: Tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih takwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini.
4: Law kana khairan lasabaquna ilaihi.
5: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ikhwan intik aja, kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus, meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama, ya silakan cari ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustadz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar, ya benar, sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Enggak usah, cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah. Kata Imam Syafi'i, aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil, Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar, supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
6: Semenit manfaat.
7: Sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim, dan ini bagian dari mewujudkan tahqiqut tauhid, menegakkan tauhid dengan sempurna, memurnikan tauhid dengan sebenarnya, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan menjadi orang yang jadi kedua dalam kebaikan. Yang kedua adalah konsisten, kontinu dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah kuat dalam menjalankan ibadah sholat, lama kalau sholat, dinikmati sholatnya. Yang keempat berarti ikhlas dan khusyuk. Kemudian yang kelima adalah hanifan, yaitu tunduk patuh menghadap Allah, cenderung kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Ini sifat-sifat Nabi Ibrahim.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, بابا ابو sekalian rahimakumullah hafizakumullah taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji hanya milik Allah azza wa jalla. Kemudian kami haturkan jazakumullah khairan kepada keluarga besar sekolah Sari Bumi di Sidoarjo ini. Semoga Allah azza wa jalla selantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya dalam mencetak generasi yang insyaallah kita mengharapkan menjadi generasi Islam yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi dengan tema smart mendidik anak berkarakter Islami di era digital. Ya, sempat saya agak terkejut dengan istilah-istilah baru ya. Ya, tapi enggak apa-apalah. Nanti kita akan jelaskan ya. Pertama saya tanya kepada anak saya, apa sih maksud smart? Iya. Jadi kemudian dijawab. Nah, inti dari tema yang akan kita bahas ini adalah kecerdasan dalam mendidik anak agar berkarakter Islami ya, lahir dan batin ya, yaitu di era yang telah mengalami perubahan. Di zaman kita, zaman semua serba digital, sehingga kita ya ada di antara orang tua yang mungkin belum bisa atau tidak bisa mengikuti era tersebut, sehingga dia memberikan masukan anak-anaknya ke ya, sekolah-sekolah yang memang mengikuti dan terus mengikuti perkembangan yang ada. Tapi ada juga orang tua murid, ya wali murid yang alhamdulillah mereka mengikuti perkembangan dan bisa mengikuti semua yang berkembang di dunia baik pendidikan atau yang lainnya. Tema saya dalam membahas masalah ini, kalau saya terjemahkan adalah pentingnya ya urgensi mendidik anak dalam pandangan Islam. Ya, ini sebetulnya tidak jauh berbeda, karena di zaman apapun kita berada, pada hakikatnya dalam Islam ini ada dua hal penting. Yang pertama namanya ats-tsawabit. Ya. Ats-tsawabit itu hal-hal yang tetap, yang tidak bisa dan tidak boleh berubah. Ya. Seperti prinsip-prinsip akidah, ya. Kemudian masalah-masalah ibadah, prinsip-prinsip ibadah, akhlak, nilai, ya. Dan hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh Islam, dan ini merupakan prinsip dasar bagi setiap keluarga Muslim atau setiap orang Muslim, kapan dan dimanapun dia berada, entah zaman apapun, ya. Kalimat la ilaha illallah itu tetap la ilaha illallah, ya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai kiamat. Ini contohnya sabit namanya, yang tetap. Tidak boleh berubah. Prinsipnya, maknanya, kandungannya, konsekuensinya, ya, syarat-syaratnya, ini sudah paten. Kemudian ada hal-hal yang namanya mutaghayyirat, yang kedua. Mutaghayyirat ini adalah hal-hal yang berubah. Dia mengalami perubahan, tapi dia bukan hal yang prinsip. Jadi bukan hal yang prinsip, tapi kebutuhan di satu waktu zaman tertentu atau di satu tempat tertentu. Dan ini boleh saja selama tidak merusak hal-hal yang mendasar dalam agama kita. Maka mutaghayyirat itu hal-hal yang berubah yang mendukung kemajuan, ya, anak didik, kemajuan teknologi untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka ini tidak dilarang dalam agama, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ada thawabit, ada mutaghayyirat, ya, ada hal-hal yang prinsip yang tidak boleh berubah, ya. Dan ada hal-hal yang memang bisa mengalami perubahan karena tergantung pada zaman dan tempat. Ya. Baik. Tentang pendidikan dalam Islam, ya, pendidikan dalam Islam ini satu hal yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu untuk dia mendidik, membina, ya, untuk mencetak menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Tapi kan tidak semua orang tua mampu mendidik. Tidak semua. Maka di situ kemudian diperlukan jasa. Jasa untuk mendidik. Sebagaimana zaman dahulu pun demikian. Ya, zaman para raja dahulu, mereka tidak bisa mendidik anak-anak mereka. Dipanggillah guru, orang-orang alim, ya, untuk, ya, mendidik anak-anak mereka. Baik itu akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Ya, jadi memang seorang itu kalau ingin berbuat sendirian, ya itu hanya bisa dihitung jari orang yang mampu. Nah, kemudian disinilah kemudian pentingnya ada pihak-pihak yang lain, ya, ada kerjasama, ada at-ta'awun alal birri wat-taqwa, tolong-menolong dalam berbuat baik dan bertakwa untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari keluarga. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya, ini landasan mengapa kita harus mendidik anak-anak kita, ya, dalam rangka menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ya. Ketika Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ini tentu makna memelihara ini adalah sebuah, ya, pekerjaan yang tidak mudah. Dari semua sisi harus bisa dilihat supaya dia menjadi, ya, semacam perangkat untuk menyelamatkan diri dan keluarga ini. Banyak faktornya, ya. Faktor yang pertama misalnya dari sisi akidah. Karena untuk menyelamatkan seorang harus akidah yang benar. Tidak ada orang yang akidahnya rusak selamat, tidak ada. Ya. Orang yang selamat itu yang akidahnya benar, keyakinannya kepada Allah, keyakinannya kepada Islam harus benar. Kalau keyakinannya menyimpang atau orang yang tidak percaya dan beriman pada Islam, maka dia tidak akan selamat. Walaupun pelakunya menganggap itu nanti selamat, tapi tidak. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ibadahnya. Supaya selamat itu ya juga tidak hanya akidah yang dilihat, tapi bagaimana ibadahnya, ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana moralnya, ya, dan seterusnya. Maka ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka, ini ya menggambarkan kepada kita tentang dalam membina keluarga dan membina diri kita ini harus ada tim, ya, tanda petik. Ya. Makanya ada ulama, ada guru, ya, ada hal-hal yang bisa membantu dalam membentuk keluarga yang selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai landasan diwajibkannya kita untuk menyelamatkan diri kita dari azab api neraka. Baik. Kemudian ikhwani fillah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentang ayat ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ya, ini kaitan dengan selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka, yaitu kata beliau Al-Imam At-Tabari, ulama besar, ya, imam para ahli tafsir, beliau mengatakan, "Allimu ahlikum minal amali bi ta'atillah." Ya, ajarkan, ya, ajarkan keluarga kalian berupa amal agar mereka taat kepada Allah, ya, yang mana dengan itu semua yang kalian ajarkan, ma yakuna bihi anfusahum minan nar, dan demikian mereka dapat melindungi diri mereka dari azab api neraka. Ya, ini pengertian yang beliau sampaikan tentang ayat ini. Nah, di sini pentingnya at-tarbiyah wa ta'lim. Ya, karena untuk menyelamatkan diri seorang, ya, ini memerlukan tarbiyah dan ta'lim. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah tarbiyah dan ta'lim. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, hanya milik Allah, Rabbul Alamin, dia adalah Rabb, yaitu yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya. Jadi tarbiyah itu adalah upaya, ya, proses yang dia berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya menuju kesempurnaan, itu tarbiyah namanya. Makanya ada perbedaan antara tarbiyah dan ta'lim. Ya, kalau tarbiyah itu lebih cenderung kepada proses, ya. Yang namanya proses memerlukan waktu. Ya. Kalau ta'lim sekedar ngajar, itu ta'lim namanya. Setelah ngajar, selesai. Ya. Tapi ta'lim juga diperlukan. Karena dengan ta'lim itu, dengan mengajar, akan mendapatkan ilmu. yang dengan ilmu itu kemudian kita membentuk, berupaya untuk membentuk, membawa ya generasi ini ya atau keluarga kita kepada kesempurnaan ya, agar menjadi seorang mukmin yang dia itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi intinya bahwa proses, kalau tarbiyah itu lebih cenderung pada proses ya, proses perubahan. Makanya tarbiyah itu ada hal-hal yang membuat, yang mempengaruhi pendidikan itu, tarbiyah. Faktor lingkungan itu mendidik seseorang yang tinggal di lingkungan itu. Ya. Faktor sekolah, ya, di mana dia belajar. Ya, si lingkungan, kemudian sekolah juga mempengaruhi pendidikan anak. Kemudian yang lain adalah keluarga. Keluarga termasuk mempengaruhi tarbiyah pendidikan anak. Keluarga yang biasa hidup dengan kekayaan ya, atau anak yang biasa hidup di tengah keluarga yang kaya, dia mungkin tidak bisa tinggal di tempat yang minim misalnya, karena terbiasa dengan kemewahan oleh keluarganya, atau sebaliknya juga demikian. Jadi faktor-faktor pendidikan ini banyak. Nah, Islam ini telah menyempurnakan semuanya ya. Bagaimana supaya kita mendapatkan ya pendidikan yang terbaik dari lingkungannya, dari materi yang diajarkan. Dan ini semua apabila kita melihat ya dalam surat Luqman tentang bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, maka kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Jadi surat Luqman itu sebetulnya konsep yang menjadikan seorang muslim mampu mendidik ya anaknya atau keluarganya atau balai pendidikan dalam mendidik anak didiknya, peserta didiknya, dan konsep yang sangat tepat ya, yang dia memang perlu dirinci. Tapi prinsip-prinsip dasar dalam surat Luqman tentang pendidikan itu sudah sangat lengkap. Ini akan membawa manusia kepada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Makanya ada hal penting yang perlu kita ketahui tentang keluarga dan anak, bahwa dalam Al-Qur'anul Karim ya, ini kita tinggal memilih mana yang kita mau. Al-Quran menyebutkan ada 4 macam anak. Tidak ada yang kelima. Al-Quran menyebutkan 4 macam anak. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, bahwa anak itu adalah zinatul hayati dunia. Anak adalah zinatul hayati dunia, sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana anak sebagai perhiasan? Seorang itu kalau menikah belum punya anak, rasanya kurang hidup ini. Makanya kemudian ada upaya nikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum punya anak, ada upaya untuk mengidentifikasi, mencari tahu kok terlambat punya anak. Karena memang fitrah manusia dia ingin anak. Karena anak itu hiasan dalam kehidupan ini. Hiasan. Zinatul hayati dunia. Seorang pulang dari kerjaan, disambut sama anaknya, senang dia. Ya. Iya. Tapi kalau tidak punya anak, ya memang itu ada hikmahnya ya. Tidak punya anak pun itu ada hikmahnya. Allah yang lebih mengetahui. Jadi kalau misalnya seorang tidak diberikan anak, ya kita artinya yakin pada Allah Ta'ala. Kalau itu ada hikmah di balik itu. Tapi yang jelas bahwa anak ini ya hiasan bagi kehidupan seorang atau kedua orang tuanya. Ya, jadi akan menghibur dia, gembira, senang dengan ketemu anaknya. Oleh itu Allah menyebutkan bahwa anak sebagai hiasan. Zinatul hayati dunia. Ya. Kemudian yang kedua, kalau anak ini sebagai hiasan, ini sebagian ulama mengatakan, anak sebagai hiasan itu sebetulnya dari sisi naluri manusia, karena dia ingin sesuatu yang menghibur dirinya. Ya, yaitu anak tadi itu. Tapi anak itu kalau hanya hiasan saja, ya rugi. Ya, hanya bisa dibanggakan bagusnya, cantiknya, gantengnya, pinternya. Ya, hanya kebanggaan. Itu pun tidak banyak gunanya. Kemudian anak yang kedua yang disebutkan Al-Qur'anul Karim, anak itu adalah sebagai fitnah. Fitnatul hayati dunia. Atau fitnah bagi orang tuanya. Ya. Jadi anak sebagai ujian. Anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Anak sebagai fitnah, ujian. Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ya, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Ada ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang agung, pahala yang besar. Yang jelas bahwa ayat ini, bahwa anak dalam ayat ini disebutkan sebagai ujian. Nah, ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang anak ini sebagai fitnah, sebagai ujian. Kata beliau, la yaqulanna ahadukum, janganlah seorang ketika berdoa dia mengatakan, Allahumma asimni minal fitnah. Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah. Jangan gunakan doa itu. Jangan baca doa itu. Ya Allah, peliharalah aku, lindungilah aku dari fitnah. Kenapa? Kok Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian? Fa innahu laysa ahadun minkum yarji ila malin wa ahlin wa waladin illa huwa mustamilun ala fitnatin. Karena setiap orang ini, ketika dia kembali pada keluarganya, anaknya, hartanya, itu ujian semua, fitnah semua itu. Ya. Jadi tidak ada orang yang luput dari fitnah, dari ujian itu. Tapi bagaimana doanya? Kata Abdullah bin Mas'ud, walakin liyakul, akan tetapi hendaknya dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udhu bika min mudillatil fitan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ya, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi jangan hanya menyebut dari fitnah gitu saja. Karena kita hidup di tengah-tengah fitnah, di tengah ujian. Istri ya ujian, anak ya ujian, suami ya ujian, harta itu ujian. Tidak ada yang luput dari ujian. Yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud supaya kita ini dilindungi dari fitnah yang menyesatkan, yang melalaikan, yang membuatnya menyimpang. Anak sebagai ujian, tetapi kalau anak itu ya dengan kita memelihara dengan baik, dengan kita mendidik dengan baik, dia akan menjadi lahan untuk berpahala. Iya, lahan untuk berpahala. Ya, jadi inti yang kedua bahwa anak itu adalah sebagai fitnah atau ujian. Ya, kadang-kadang melalaikan seorang, ya, menjadikan seorang lupa karena anaknya, meninggalkan sholat berjamaah karena anaknya. Ketika belum punya anak, Masya Allah, siang malam berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Begitu sudah diberikan anak, lain ceritanya. Ya, mulai alpa, ghaib, ya, absen sholat jamaah. Iya. Karena waduh, dia dengar tangisan anaknya membuat dia meninggalkan apa suara azan. Karena tangisan anaknya. Ini ujian. Dan memang Allah menjadikan kita di antara satu dan yang lain ini ujian. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dan kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Pertanyaannya yang Allah sebutkan setelah itu, atasbirun, apa kalian sabar? Atasbirun. Jadi kita diuji. Ya. Suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami, anak ujian bagi orang tuanya, orang tua ujian bagi anaknya, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah, atasbirun, maukah kalian bersabar menghadapi ujian ini? Ya. Bersabar di sini artinya menahan diri, ya, dari hal-hal yang karena ujian itu tadi seorang bisa menyimpang. Ya. Jadi harus sabar. Anak butuh ini, butuh itu. Harus sabar. Tak punya duit, sabar, bekerja, minta kepada Allah. Jangan mencari jalan yang tidak halal. Ini ujian. Karena anak butuh, istri butuh sesuatu. Tapi tak punya aku. Akhirnya apa? Kalau ada orang yang tidak sabar, ya dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Ya, bagaimana dapatnya harta ini? Yang penting dapat untuk kebutuhan ya mereka. Akhirnya mengambil langkah-langkah yang haram. Nah, berarti artinya apa itu? Tidak sabar. Suami istri ribut. Ya. Kalau tidak sabar, seketika firaq. Iya. Kalau tidak sabar. Iya. Tapi kalau sabar menahan diri. Ya namanya ujian. Bagi seorang suami misalnya. Atau bagi seorang istri. Jadi hidup kita ini ujian. Termasuk ya, rakyat dan penguasa. Rakyat itu ujian bagi penguasa. Penguasa ujian bagi rakyat. Kita diuji oleh Allah Ta'ala. Sabar atau tidak? Ya, sabar atau tidak. Jadi intinya bahwa tidak ada yang luput dari ujian. Kehidupan kita selama masih di dunia, ya, ini masih dalam ujian. Bahkan di kuburan pun diuji. Ya, man robbuka, siapa robmu? Itu ujian. Pertanyaannya sudah ada, ya. Sudah dibocorkan oleh Nabi SAW. Pertanyaannya sudah bocor. Ya, orang kalau sudah bocor soalnya, tidak bisa jawab. Ya, goblok itu. Ya, ya. Soalnya udah bocor, kok tidak tahu jawabannya. Ya, man robbuka, siapa robmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wamadinuka, apa agamamu? Ini sudah dibocorkan pertanyaannya di kuburan. Itu ujian di kubur. Maka persiapkan, ya, untuk menjawab 3 soal ini nanti. Ya, karena sudah dibocorkan. Baik, yang ketiga, ya, yang ketiga bahwa anak itu bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Waliyadzubillah. Jadi kalau tadi ujian, sekarang meningkat. Ya, bukan sekedar ujian, tapi musuh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka waspadalah kalian. Ini peringatan dari Allah. Tentu ini karena ada sebabnya. Kok anak bisa jadi musuh? Kok istri bisa jadi musuh? Ya. Musuh itu bisa jadi bukan di dunia dimaksud. Musuh di akhirat, ya. Musuhnya di akhirat. Karena suami mengikuti apa yang diinginkan oleh anaknya dan istrinya, akhirnya menggunakan segala cara mendapatkan memenuhi kebutuhan mereka. dengan cara-cara yang tidak benar, nanti di akhirat jadi musuh. Ya. Jadi ini naudzubillah, semua ini karena sebab. Faktornya pendidikan. Kok sampai anak jadi musuh itu kenapa? Ya, karena faktor tidak mampu untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, sehingga terjadi apa yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, anak yang keempat yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim adalah anak sebagai qurratu ainin. Ya, sebagai qurratu ainin. Penyejuk pandangan, penenang hati, ya. Dan tentu seorang beriman inilah yang diinginkan. Ya, setiap orang beriman yang diinginkan oleh mereka adalah supaya mendapatkan anak, menjadikan anak sebagai qurratu ayun, ya. Makanya orang tua berupaya memasukkan anak mereka ke sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, memperhatikan anak-anak di rumah, jam-jam sholat diingatkan, kemudian mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, memberikan makan dari harta yang halal. Ini semua dalam rangka agar menjadi qurratu ayni untuk orang tuanya. Nah, tentu kita sebagai balai pendidikan Islam, sebagai orang tua, orang-orang beriman insyaallah taala, ya, yang kita inginkan adalah bagaimana kita mendapatkan ya ini tadi. Istri dan anak, keluarga semua menjadi qurratu ayun. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Ya, tentang hamba-hamba Allah yang Allah cinta pada mereka. Ya, ibadur rahman. Ya. Di antara sifat mereka adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ya, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami, jadikan mereka sebagai qurrata ayun. Jadi jangan hanya nama, punya anak perempuan nama siapa namanya qurratu ain, masya Allah hebat namanya, ayo usahakan ciptakan anak itu betul namanya qurratu ain sesuai namanya. Ini yang penting, bukan sekadar nama, tapi bagaimana anak ini menjadi betul-betul lebih baik qurratu ain. Ya, qurratu ain. Kemudian pada akhir doa ini berbunyi waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini faktor orang tua itu penting, ya. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ingin istri anak menjadi qurratu ainin, ya pemimpinnya harus juga bagaimana? Harus jadi orang yang mukmin, saleh, muttaqin, ya, yang bertakwa kepada Allah taala. Ya. Kalau ingin mendapatkan qurratu ainin, nah, baru di sini kita akan, ya, melihat betapa pentingnya, ya, faktor-faktor pendidikan itu tadi. Dan metode-metode dalam mendidik. Yang paling pertama dalam kita mendidik itu, ya, adalah hendaknya kita ini ikhlas pada Allah Ta'ala. Ya. Orang tua harus ikhlas menerima, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena anak itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Anak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang harus disyukuri. Ya. Maka di sini pentingnya keikhlasan di dalam kita, ya, mensyukuri nikmat Allah ini. Kemudian yang kedua, ya, keikhlasan ini penting. Orang kalau ikhlas itu, dan dia ingin anak yang menjadi baik, dia akan berbuat sesuatu. Yang kedua adalah dengan kita menjadi contoh teladan bagi mereka. Ya, ini yang disebut imamah itu tadi. Kalau imamnya bertakwa, ya insya Allah makmumnya bertakwa. Ya. Kalau pemimpin rumah tangga beri contoh yang baik, maka insya Allah yang dipimpinnya pun akan menjadi baik. Kalau pemimpin rumah tangga selalu ingatkan pada anak-anaknya tentang apa namanya, salah iman, salah takwa Allah, ya, dan yang lainnya, maka insya Allah anaknya pun akan melihat orang tuanya. Sini pentingnya kalimat terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Sini pentingnya kudwah. Kudwah itu tidak hanya orang tua, guru pun begitu. Kita membangun sebuah balai pendidikan, guru harus memberi contoh. Kalau guru hanya nyuruh murid sholat berjamaah, gurunya tidak sholat berjamaah, ini bukan kudwah yang baik. Ini kudwah sayyiah namanya. Kecuali kalau dia berhalangan, ya. Guru juga harus memberi contoh. Jadi metode kudwah ini sangat penting dalam membentuk keluarga. Ya. Orang tua ngelarang anak ngerokok, wajibnya ngerokok. Cuma ada gunanya. Oh, ayah ngerokok kok, ngelarang aku ngerokok. Ibu ngelarang anak buka jilbab. Oh, ibu yang buka jilbab. Keluar, jangan enggak pakai jilbab. Nah, jadi sini pentingnya kudwah. Kudwah ini, anak itu melihat orang tuanya. Anak itu melihat orang tuanya. Yang menjadi kebanggaannya, cerminnya ada orang tuanya. Nah, sini pentingnya, ya, faktor keluarga dalam mendidik, ya, harus memberi contoh. Demikian pula ini kaitan dengan balai pendidikan juga dalam hal mendidik. Guru harus memberi contoh. Ya, tidak boleh hanya sekedar mengajar tanpa memberi contoh. Karena dalam dunia pendidikan guru itu ada dua macam. Ada al-murabbi, ada al-muallim. Ya, ada al-murabbi, ada al-muallim. Ya, murabbi itu yang mendidik. Muallim itu yang mengajar. Lah, yang kita inginkan adalah al-murabbi al-muallim. Al-muallim al-murabbi. Guru yang ngajar dan dia mendidik, bukan sekedar ngajar. Kalau sekedar ngajar itu gampang. Selesai ngajar, selesai. Anak paham atau tidak, selesai. Tidak urusan. Tapi kalau guru ini mendidik anaknya, muridnya, dia harus memberi contoh. Dia memantau muridnya. Dia melihat mereka. Dia menanyakan pada orang tuanya, bagaimana anak di rumah, ya, siswa fulan, ya, tolong dibantu, tolong dilihat. Jadi ini mendidik. Ya. Tidak sekedar ngajar. Maka di sini pentingnya mendidik apa? Mencetak manusia-manusia atau guru yang dia adalah al-muallim, al-murabbi. Guru yang juga sekalian mendidik. Tidak sekedar. Nah, orang tua itu paling pantas sebetulnya. Orang tua itu menjadi muallim al-murabbi itu pada hakikatnya yang paling pantas orang tua. Tapi tidak semua orang tua punya ilmu. Makanya kadang-kadang dikasih ke sekolahan, kepada sekolah. Karena dia tidak punya ilmu, ya. Tapi dia tetap harus berupaya menjadi murabbi, memberi contoh pada anaknya. Itu tugas orang tua, ya. Jadi kedua adalah kudwah, menjadi imam bagi yang bertakwa itu. Kemudian yang ketiga, ya, dalam kita mewujudkan anak sebagai qurratu ainin itu adalah harus ada kemauan untuk memperbaiki. Karena pada dasarnya misi para rasul, misi para pendidik, ya, ada untuk apa? Misi para ulama perbaikan. Kalau tidak ada keinginan memperbaiki, itu berat. Ya, Tidak ada keinginan untuk memperbaiki anak itu. Ini yang disebut oleh Al-Quranul Karim dalam surat Hud ayat 88, in uridu illal islah. Tidak lain yang aku inginkan kecuali perbaikan. Ya, perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, peningkatan ilmu pengetahuan, ya termasuk terbaik dalam rangka menjadikan mereka berkualitas. Jadi iradah untuk keinginan untuk memperbaiki. Nah, dalam dunia pendidikan pun begitu. Harus ada upaya bagaimana kita memperbaiki generasi ini. Kalau tidak ada kemauan untuk memperbaiki, ya akan begitu-begitu saja. Ya, yang penting aku ajar, selesai. Akhir bulan dapat gak? Dapat amplop. Selesai. Tapi harus ada keinginan memperbaiki. Ya, ada keinginan untuk memperbaiki. Dan orang mampu memperbaiki, menjadikan anak itu anak yang baik, anak yang soleh, generasi yang bermanfaat, wallah luar biasa pahalanya. Baik itu orang tua ataupun guru. Ya. Baik itu orang, sebagai orang tua maupun guru. Besar pahalanya di sisi Allah SWT. Ya. Besar pahalanya di sisi Allah SWT. Jangan ragu tentang masalah itu. Ya. Jadi iradatul islah. Keinginan untuk memperbaiki. Kemudian yang keempat, kita ini yang namanya manusia berupaya. Tapi hakikatnya yang memiliki kemampuan hanya Allah SWT. Iya. Semua fasilitas disiapkan, tapi tanpa pertolongan dari Allah akan gagal. Dan keberhasilan pun harus didefinisikan. Apa sih yang dimaksud berhasil? Apa berhasil menjadikan sarjana-sarjana ekonomi misalnya, mereka punya kerjaan, apa itu keberhasilan? Tidak. Kalau kita hanya menilai keberhasilan dalam materi, ya kita materialistis namanya. Sama-sama orang-orang kufar yang hidupnya hanya materi. Tapi kita tidak demikian. Ya. Dalam dunia pendidikan kita, keberhasilan itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia ya diselamatkan dari api neraka ya dan dimasukkan surga, itulah orang yang berhasil. Itulah orang yang menang. Maka karena kita ini manusia ya yang tidak mempunyai kemampuan kecuali ya yang bisa kita kerjakan ya atau dalam bentuk materi, maka kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini perannya orang tua, perannya guru dalam apa? Terus berdoa. Tidak sekedar menyiapkan fasilitas, masya Allah, masjidnya ber-AC, lapangan olahraganya masya Allah, ini dan itu. Tapi kemudian kita hanya bersandar pada sarana-sarana itu, ini satu kesalahan besar. Ya, jadi harus. Ya, yang pertama dan utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan pada Allah. Minta taufik pada Allah untuk kita apa? Bisa mendidik mereka dan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu tidak bisa. Ya. Makanya lanjutan ayat tadi ya dalam surat Hud ayat 88, wa ma taufiqi illa billah. Ya. Jadi itu ucapan Nabi Shu'aib sebetulnya. Kata beliau, ya, in uridu illa al-islah. Tidak lain yang aku inginkan kecuali perbaikan. Mastata'tu, itu maksimal artinya. Ya, semampu aku. Maka dalam upaya perbaikan itu harus maksimal. Jangan setengah-setengah. Ya. Kalau setengah-setengah, dapat berhasil. Tapi maksimal dan optimal. Setelah itu, وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Tidak ada taufik bagi aku kecuali Allah SWT. Serahkan pada Allah. Dia yang menentukan. Ya. Tapi kebergantungan kita pada Allah harus tetap selamanya ada. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Maka dalam mendidik, mencetak generasi itu ya tidak segampang yang kita bayangkan. Ya. Dia memerlukan semua perangkat dalam mendidik, membentuk generasi itu. Lahir dan batin. Diperlukan semuanya. Kemudian yang lebih dari itu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tadi yang keempat tadi itu ya. Keempat apa itu? Salam kepada Allah Ta'ala. Ada sebelumnya sebetulnya, yaitu secara optimal. Ya. Jadi kita dalam mendidik, membina, harus optimal. Itu mastatatu itu mengandung makna, lalu supaya orang itu maksimal. Ya. Maksimal itu ya sudah. Sarana dipersiapkan, kemudian materinya ada, kemudian doa pada Allah, mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam membina generasi, dalam mendidik anak-anak kita, dalam mengharapkan mereka suatu, kalau kita ini memang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, kita jangan takut rugi. Jika ya. Memang diperlukan, harus menginfakkan harta itu, infakkan harta itu. Ya. Karena Allah ini maha kaya. Ya, kalau memang tidak mampu ya semampunya. Kalau mampu dibutuhkan materi yang memang diperlukan dan tidak mubazir, maka keluarkanlah, infakkanlah. Karena infak yang kita berikan pada dunia pendidikan anak-anak kita misalnya atau keluarga kita, ini yang pahalanya amat besar di sisi Allah Ta'ala. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini penting untuk kami ingatkan. Kata beliau, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar ya duit yang kamu infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan duit yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang kamu berikan kepada sedekah pada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, yang paling besar pahalanya yang kamu keluarkan untuk keluarga. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang dibutuhkan, harus kita infakkan untuk mereka. Kadang-kadang anak harus masuk pondok misalnya, ya. Jadi biaya yang besar, ya. Dan kita mampu, tidak usah ragu. Ya. Infakkan harta itu. Itu yang lebih berarti nanti bagi kita di akhirat kala. Ya. Ini dari sisi materi. Supaya kita juga tidak hanya memikirkan masalah yang seakan-akan tidak memikirkan masalah materi. Karena memang apalagi hidup di zaman seperti ini, ya membutuhkan materi untuk sekolah dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu beda, ya. Cuma materi itu bukan segala-galanya. Ya. Ada faktor-faktor lain yang lebih memberikan keberhasilan dalam dunia pendidikan. Kemudian ikhwani fillah, untuk mencapai tadi qurratu ainin. Yaitu kita kembali pada surat Luqman. Apa saja yang diajarkan di situ kepada anak? Sedikitnya dalam surat Luqman itu ada 4 atau 5 poin. Yang pertama adalah akidah yang benar. Akidah yang benar. Seorang punya anak jadi sarjana sampai dapat S2, S3, dan profesor. Tapi kalau dia tahu akidah, kesian. Ya. Apa yang dibanggakan? Tidak ada yang dibanggakan. Karena semua masalah duniawi. Dan dunia itu sebentar. Tapi kalau anak walaupun hidup sederhana, tapi dia punya akidah yang kuat, imannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, ya, dan semua hal-hal yang wajib dia imani, ya, akidah yang benar, maka insya Allah ini akan jauh lebih bermanfaat daripada dia mendapatkan gelar-gelar yang tinggi, tetapi itu semua hanya untuk dunia. Makanya di sini pentingnya penanaman akidah. Wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya adalah ketika beliau memberikan nasihat pada anaknya. Wa qala Luqmanu li ibnihi, ya, wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim.

Ya, jadi penanaman akidah. Akidah tauhid. Agar mereka yakin pada Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai ragu. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah Ta'ala. Ini akidah saya menyuruh mewakili, ya, dalam masalah ini tauhid. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan demikian pula masalah-masalah akidah yang lainnya yang wajib diimani, yang wajib diimani oleh seorang, oleh anak dan keluarga, ini harus kita tanamkan, kita ajarkan. Kalau kita tidak punya ilmu, ya dia tadi ada guru hendaknya yang mengajarkan mereka. Ya, guru yang mengajarkan mereka. Kemudian kita melihat pula contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang penanaman akidah. Wasiat beliau kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Ya ghulam inni uallimuka kalimat. Wahai anak muda, sesungguhnya aku tanamkan pada engkau, aku akan menyebutkan pada engkau beberapa pelajaran. Yani dengarkanlah, itu maknanya. Ini sebagai muqaddimah dalam mengajar. Inni uallimuka kalimat. Supaya betul-betul diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas. Kalimat-kalimat apa yang akan disampaikan? Yang pertama beliau katakan adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini akidah, keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui di mana dan kapan pun seorang hamba itu ada. Kalau demikian, apa artinya? Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Ya, karena manusia punya kewajiban. Seorang mukmin muslim punya kewajiban. Salat lima waktu dan yang lainnya. Itu contoh saja. Kemudian larangan, jaga juga. Ya. Jangan sampai melanggar. Kalau kamu jaga larangan Allah, tidak kamu lakukan, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kau jumpai Allah berada depanmu. Ya, kata para ulama, arti Allah ada berada depanmu, Allah akan membimbingmu. Karena pada umumnya yang membimbing itu di depan. Ya. Depan dari yang dibimbing mengikuti. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan jagalah Allah niscaya engkau jumpai Allah berada depanmu, arti Allah akan membimbingmu, mengarahkanmu kepada yang terbaik dan seterusnya. Ini kaitan dengan akidah tadi, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ya, tapi Allah melihat kita. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam masalah ini, ya, yaitu mengajarkan masalah ibadah mereka, mendidik pada anak itu masalah ibadah. Dan ibadah ini ada dua macam, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah juga diwajibkan. Kadang-kadang ya begitu, ada orang paham seakan-akan hukumnya hanya dua, halal atau haram, padahal ada yang mubah. Iya, karena kedangkalan dalam memahami. Jadi mengajarkan mereka ibadah pada Allah Ta'ala, terutama sholat lima waktu. Makanya Luqman mewasiatkan pada anaknya, ya bunayya aqimish sholat, ya, wahai anakku tegakkanlah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah amal ibadah yang Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, kepada para rasul. Cuma mungkin metode mereka dalam sholat mungkin ada perbedaan, tapi intinya dalam sholat itu yang ada berdiri, ruku dan sujud. Ya, diri, ruku dan sujud. Karena Allah mengatakan kepada Maryam binti Imran, ya, ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, teguhlah kamu dalam beribadah kepada Tuhan.

0: ya, dan sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi intinya yang kedua adalah bagaimana mereka beribadah. Ibadah ini bukan buatan manusia. Ibadah adalah perintah Allah. Ya, maka harus betul-betul diajarkan yang benar. Termasuk balik pendidikan, orang tua yang ngerti agama, yang mengajarkan kepada anak, yaitu ibadah yang benar. Kemudian yang ketiga adalah tentang hukum-hukum Allah, halal dan haram, juga harus diajarkan semenjak anak itu kecil, masih kecil. Ya. Dari situ nanti mereka akan bisa membedakan sekarang ini ada hal-hal yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan. Kalau anak tahu halal dan haram, dia akan tahu pula alat-alat ini sekarang, penemuan-penemuan ini, mana yang haram, mana yang halal. Ketika kita tidak ajarkan mereka halal dan haram, maka semua dianggap halal atau semua dianggap haram. Jadi ini pentingnya mengajarkan halal dan haram kepada anak. Ini tidak boleh, ini benar, ini tidak benar, ya. Harus diajarkan. Walaupun tentu masing-masing dilihat dari sisi usia anak itu. Ada anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun, ngambil permen temannya. Kamu sudah izin belum? Misalnya gitu. Karena bahasa anak-anak, itu kan punya temanmu. Boleh enggak ngambil punya orang lain temannya? Oh, enggak boleh. Sudah izin dulu. Kita izin. Atau kembali, balikin. Ini hal-hal sederhana. Masing-masing dengan tingkatan umur dan usianya. Dan bahasa yang bisa digunakan. Bahwa haram, anak kecil ini haram, tidak boleh. Ya tidak cocok lah, tidak lucu lah. Ya. Dan bahasa anak itu. Ya. Dan bahasa usia mereka. Jadi intinya bahwa di antara yang diajarkan oleh dalam mewujudkan anak yang generasi yang qurratu ain, yaitu yang mengajarkan mereka halal dan haram. Pernah suatu ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu, atau Al-Husain, sebagian riwayat mana Al-Hasan atau Husain, salah satu dari dua cucu Rasulullah SAW, itu mengambil satu biji kurma dari kurma zakat yang disimpan, diletakkan di rumah Rasulullah SAW. Diambil, dimakan sama salah satu cucu ini. Langsung Rasulullah SAW menyuruh keluar, keluarkan. Ini masih anak kecil loh ini, keluarkan. Nah. Ini tidak halal bagi kita, bagi kami, keluarga, ya alul bait. Ini contoh, An-Nabi SAW tidak membiarkan, Allah itu kan anak-anak kecil kan, belum balik kan, masih boleh-boleh saja. Nah, diajarkan dari kecil, ini tidak boleh. Itu contoh. Maka demikian pula kita, kadang-kadang kita ini membiarkan anak-anak, kita yang cenderung, misalnya anak main HP, cana, kamu sudah berapa lama waktunya ini, ayo waktu itu belajar. Jarang diterangkan bahwa kamu melihat ini, haram, tidak boleh. Ya, misalnya ini tidak dibolehkan. Nah, kadang-kadang kita perlu mengingatkan mereka dengan hal yang boleh dan tidak boleh, dalam arti halal dan haram itu. Ya. Karena ini penting untuk diajarkan semenjak anak itu kecil. Kemudian yang berikutnya di antara hal yang juga penting dalam kita mendidik anak adalah menanamkan rasa takut mereka kepada Allah. Ya. Jadi menanamkan rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala. Ya, bahwa Allah Maha melihat, walaupun ayahmu tidak melihat, ibumu tidak melihat, nah Allah itu melihat. Karena zaman kita sekarang ini dan teknologi yang demikian ini, saya melihat hanya satu cara yang bisa mencegah anak dari melakukan yang haram, yaitu menanamkan rasa takut pada Allah Ta'ala ketika sendirian dan di keramaian orang. Karena kita sekarang masing-masing kadang-kadang punya HP, dia sendirian di rumah, di kamar tidak ada orang, ya. Dia lihat apa saja yang bisa dilihat. Sementara kita tidak tahu, begitu orang tua datang, apalagi tidak ngerti teknologi, langsung dirobah, seakan-akan lagi dengar ngaji, padahal tidak. Iya, di sini pentingnya apa? Menanamkan dalam diri anak supaya takut pada Allah Ta'ala, ya, agar mereka takut dengan bahasa yang baiklah, ya, dan bahasa yang baik, bahasa yang menjadikan mereka itu takut pada Allah Ta'ala, baik ketika sendirian maupun ketika dia di tengah orang banyak, terutama ketika sendirian. Karena kecenderungan seorang berbuat maksiat, berbuat dosa di saat sendirian. Kalau ada temannya, ya dia mungkin agak kadang-kadang malu, gak enak. Tapi kalau dia sendirian, dia berbuat apa yang jelas. Maka sini pentingnya kata-kata itu. Ya. Nah, takut pada Allah. Nah. Ya ayahmu, ibumu tidak melihatmu, tapi Allah SWT melihatmu. Ya. Nah, ini penting diingatkan. Ketika anak keluar, pergi, minta izin, cuma demikian. Selain kita doakan pada mereka, semoga kamu dilindungi oleh Allah, hati-hati nak, ya. Jangan berbuat yang macam-macam, ya. Allah Maha melihat. Ada sebuah kisah, ya. Ini insya Allah menarik. Ada satu kalimat dalam bahasa Arab, mathal, ya, yang berbunyi, walau zitta lazada saqa'u. Walau zitta lazada saqa'u. Kalau kamu nambah, maka tukang air itu pun akan menambah. Ini ada kisah. Seorang soleh di negeri Irak. Ini zaman dulu. Dia sering berniaga ke negeri Syam. Sering berniaga ke negeri Syam. Ketika usia sudah lanjut, dia katakan pada anaknya, anak laki-lakinya satu, dan dia punya ada anak perempuannya juga. Dia katakan pada anak laki-lakinya, nah, jadi ayah ini sudah usia lanjut. Kau lanjutkan perniagaan, tapi ingat, takutlah pada Allah dimanapun kamu berada. Ingat, kamu mempunyai seorang saudara perempuan. Ya. Kamu yang seorang saudara perempuan. Jadi hati-hati, jangan kamu buat macam-macam dalam perjalananmu, dalam perniagaanmu. Anak ini taat pada orang tuanya, cuma anak baik. Ketika perjalanan perniagaan dalam beberapa waktu, ada seorang wanita di tengah jalan, dalam arti di kampung yang dilewatnya. Dia tertarik dengan wanita ini, si anak tadi ini. Tapi dia beringat omongan orang tuanya, pesan ayahnya. Hati-hati kamu jalan macam-macam. Suatu ketika, ya namanya manusia, anak muda, ya, dia mencium si wanita ini tadi. Nah, di rumahnya, itu dia punya saudara perempuan. Sebagaimana ayahnya kan bilang, kamu hati-hati, kamu ada saudara perempuan. Di rumahnya itu ada tukang air. Tukang air ini biasa datang, kalau sudah bunyi suara keledai, berarti tukang air datang ngisi di ya tempat-tempat air itu. Mereka zaman dulu. Suatu ketika ayahnya melihat dari atas, si tukang air ini mencium anak perempuannya satu kali. Langsung dia ingat pada anak laki-lakinya. Ini pasti anak laki-laki gue berbuat sesuatu. Ketika anaknya pulang, dipanggil. Panggil empat mata, hati ke hati, ditanya sama ayahnya. Apa yang kamu lakukan di jalan? Dia berusaha mengelak sebetulnya. Tapi terakhir ayahnya mendesak. Kamu jujur, kata dia. Ya. Terus diceritakan ada seorang wanita, aku ini jatuh hati pada wanita itu. Kemudian waktu perjalanan, aku cium dia satu kali. Keluarlah dari ayahnya. Walau zitta lazada saqa. Seandainya kamu nambah ciumanmu, maka tukang air itu pun akan menambah ciuman pada saudara-saudara perempuan. Sampai demikian. Ini kisah ada ibrahnya. Ya. Ya, walaupun apa namanya, artinya, tapi ini memberikan pelajaran. Orang menjaga dirinya, keluarganya, Allah menjaga mereka. Ya. Dan kalau kita merusak orang lain, ya tidak mustahil pintu masuk untuk juga keluarga kita dirusak oleh orang lain. Itu kemudian istilah walau zitta lazada saqa. Kalau kamu nambah, tukang air itu akan menambah. Baik, cukup apa lanjut? Sudah 1 jam 5 menit. Cukup ya? Nah, sekarang waktu untuk pertanyaan.
1: Saat ini itu kan kami yang masih produktif ada beberapa tapi yang harus dinasnya jauh dari rumah di sekolah sedangkan santa pada yang selain rumah ini
0: agak dijauhkan untuk mikir
1: saat dia selain materi dan pendidikan memiliki dan untuk mendidik keluarga dan kita
0: Sri Safar ya.
2: Dalam memenuhi materi di
0: Baik, sebelum saya menjawab, tadi ada poin penting yang belum disampaikan tentang akhlak. Ya, dalam dunia pendidikan, ya, Islam ini adalah agama yang mengajarkan kepada kita akhlakul karimah. Maka termasuk hal yang sangat penting untuk diajarkan pada anak adalah masalah akhlak. Adab-adab Islami, akhlak, dan ini butuh contoh dari orang-orang tua. Kalau orang tua sering kasar pada anaknya, itu akan terbawa. Tapi kalau halus, maka anaknya halus. Demikian pula kalimat-kalimat yang digunakan, kalimat-kalimat yang baik, anak akan ikut kalimat yang baik. Kalau seorang tua sering ngomong kalimat-kalimat kurang baik, ya yang mungkin jorok atau yang lainnya, ya anak pun akan terimbas dengan orang-orang tua. Sini pentingnya akhlak, karena tadi belum, masalah akhlak belum. Ya akhlak itu sangat penting, itu 4 poin yang ingin, atau 5 poin yang ingin disampaikan. Adapun yang ditanyakan, ya memang yang namanya orang tua ya, ya tentang bagaimana kiat supaya kita ini kadang-kadang keluar pergi untuk tetap bisa mendidik dan mampu mendidik anak-anak kita atau keluarga kita, yaitu apabila kita ini mampu memanggil guru ya yang mengajarkan ketika kita tidak ada misalnya, maka itu salah satu langkah yang baik ya, panggil guru. Tapi selama tentu tetap jaga masalah kan ada mahram atau bukan mahramnya, itu tetap semua dengan baik ya. Kecuali kalau masih kecil-kecil mungkin ya, anak perempuan masih kecil ya, diajarkan gurunya ya, itu karena mungkin darurat atau tidak ada guru wanita misalnya. Nah, ini tetap dijaga. Jadi intinya adalah dengan memanggil guru karena orang tua sering keluar misalnya. Kemudian yang kedua yaitu agar kita juga bisa nimbrung dalam mendidik mereka, itu andainya kita ini selalu memantau. Karena kalau hanya kepercayaan yang diberikan tanpa kontrol, itu Allah alam. Jadi tetap diingatkan jam ngajinya anak, jam belajarnya anak, tetap di yang di luar telepon ke istrinya misalnya, ya gimana tolong perhatikan masalah itu, apa gurunya datang atau tidak. Jadi tetap dipantau. Kesibukan itu bukan kemudian menjadikan seorang lepas tangan dari tanggung jawabnya karena sudah ada guru yang datang. Jadi tetap kontrol itu tetap. Kemudian yang ketiga, ketika datang dari perjalanan, ya nanti ditanyakan pada anak itu apa yang sudah dipelajari, misalnya hafalannya atau apanya ditanyakan. Jadi tidak lepas begitu saja. Ya, dan demikian anak merasa terkontrol dia, ya itu mungkin akan lebih membantu untuk meningkatkan pendidikan pada anak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jangan lupa masalah doa, terus mendoakan keluarga kita. Apalagi orang yang musafir, ketika dia dalam safar, jangan lupa dalam doa-doa kita selalu kita doakan ya, kepada keluarga kita.
2: Baik,
0: itu. Ya. Baik, memang terkadang ada satu hal yang dilematis, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kaum muslimin juga memerlukan dokter-dokter wanita, ya. Bahkan kadang-kadang atau kebanyakan dokter kandungan itu pada umumnya laki-laki. Iya, kebanyakan. Sedikit yang wanita bisa dihitung. Surabaya bisa dihitung dokter wanita, dokter kandungan yang wanita itu hanya bisa dihitung jari. Jadi secara umum bahwa kalau memang anak itu betul-betul berminat, ya, dia tidak setengah-setengah. Karena ini sekolah yang mahal, biaya besar, dan dia betul sungguh-sungguh, itu semua dengan diarahkan, ya, supaya anak tetap hati-hati. Ya, saya tidak bisa juga untuk mengatakan tidak boleh atau lain sebagainya, karena mungkin itu suatu saat akan menjadi kebutuhan. Tapi semua itu harus ada aturannya supaya dia tetap menjaga syariat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya aurat dan lain sebagainya, kemudian juga ya ikhtilat dan lain sebagainya, tetap dia itu dalam bahasa kita adalah ittaqillaha atau ittaqullaha mastata'tum, takwalah pada Allah semampumu, ya. Wallahu a'lam.
2: Saya bisa ada pertanyaan dari ibu-ibu pemahas. Bismillah, bagaimana jika mendapatkan amanah sendiri atau mengasuh anak yang bukan keturunan sendiri? Anak ini tak waras nabung. Misal jika tersebut menjadi penghafal Al-Quran, apakah dia akan nanti orang kuasa umumnya akan mendapatkan syafaat?
0: Baik, tenang pertanyaan ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi meskipun seorang tua misalnya dia punya anak sambung, anak tirinya, dia mendidik, dia sampai anak ini jadi, ya jelas Allah ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar. Saya tidak bicara masalah syafaat, ya, saya tidak bicara masalah syafaat. Dan yang jelas pahala ya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan ragu dalam berbuat baik, selama itu apa namanya perbuatan baik itu, yani kita niatkan ikhlas karena Allah ta'ala, dan kita bersungguh-sungguh dalam apa namanya dalam mendidik, ya, atau mengarahkan anak tiri itu untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka insya Allah tetap ada ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Berikutnya, Ustaz, kalau kita mengingatkan anak sering mengira kita memarahi, sehingga suatu saat mereka juga memarahi kita. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Atau anak jadi
0: Di sini dilihat dari caranya orang tua. Maka di sini penting orang tua itu dalam memberi nasihat pada anak dan kalimat-kalimat yang baik. Ayat yang dibacakan tadi, Luqman ketika memanggil anaknya, itu menunjukkan bahwa beliau menggunakan bahasa yang sangat indah. Ya bunayya, ini panggilan kasih sayang, ya. Ya bunayya, anakku, ya. La tusyrik billah, jangan kau syirik pada Allah. Nah, ini menunjukkan pentingnya orang tua itu dalam memberi nasihat pada anaknya dan kalimat-kalimat yang halus, kalimat-kalimat yang lembut. Kecuali kadang-kadang memang ada anak yang perlu agak tegas, ya, kita gunakan hal itu. Tapi jangan selalu demikian dengan kasar, ya, itu yang membuat anak akhirnya ya dia membangkang pada orang tuanya, ya. Kadang-kadang anaknya bertanya pada orang tuanya, yah, tidak bisa tadi dengan bahasa yang lebih baik. Karena begitu, iya, atau pada ibunya, bu, tidak bisa dengan lebih lembut. Itu berarti kita harus introspeksi diri kita, ya, harus introspeksi diri kita. Jadi contohkanlah dengan apa kalimat-kalimat yang baik, insya Allah itu jauh lebih merasuk. Kadang-kadang orang tua itu perlu berdrama, menurut saya. Lihat anaknya, misalnya waktu sudah diomongi berulang-ulang, tidak bisa ini, kadang-kadang perlu nangis. Ya, nangis kepada anaknya. Nah, ibu ini cinta pada kamu. Nah, selamatkan diri kita. Nah, itu kadang-kadang bisa juga salah satu jurus penting dalam metode nasihat. Ya, dan dia Ya, seandainya menunjukkan dengan betul bahwa dia itu ini, sampai bisa menangis depan anak. Itu dalam keadaan yang kondisi yang sudah memang ya harus begitu, ya. Tapi kalau tidak harus begitu, tidak usah. Karena anak diulang-ulangi, diingatkan-ingatkan, terus ingatkan, tak bisa. Artinya orang tua butuh seperti itu. Karena perlu dia menangis depan anaknya. Tapi ya, berdua, jangan di depan semuanya, ya. Panggil anaknya, nasihati dan baik, dari hati ke hati. Tunjukkan bahwa kita ini cinta keselamatan mereka. Insya Allah begitu juga cara yang tepat sasaran. Wallahu a'lam.
2: Baik, mungkin dari bapak ini ada yang bertanya.
3: Sana. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Saya ibu Jok, ayah saya ini Nabila Bidikan C. Yang mau kami tanyakan untuk teman bermain anak kami gitu. Kalau hari efektif sekolah juga kami insya Allah bisa mengatasi teman bermainnya. Di pada saat akhir tahun BN itu kami sedang ke teman para tua sebenarnya. Teman-temannya ini waktu di rumah mbaknya itu campur laki-laki dan perempuan gitu. Kami udah mengatakan tadi karena orangnya kecil gitu masih mainnya bercampur gitu. Mau tanya gimana caranya kalau bisa mengarahkan mereka saya bisa lebih mengerti ini gitu. Jadi nggak bercampur gitu.
0: Kelas 3 apa? SD, SMP, SMA?
3: SD.
0: Ya, baik. Makanya saya tanya kelasnya berapa. Kalau 3 SD artinya hal-hal yang memang masih ada pada anak-anak seusia itu. Ya, mereka masih sulit untuk dipisahkan dalam permainan. Ya, walaupun mungkin kita tetap mengarahkan, cuma memang tidak gampang, ya, apalagi di saat berkumpul dengan misanan-misanannya, ya, di situ jadi agak sulit. Cuma tinggal dinasihati aja, main hati-hati dan seterusnya. Karena ini hal yang ini, kecuali kalau anak itu sudah usia, misalnya SMP, SMA itu kan sudah lebih dewasa. Tapi kalau masih SD ya hal-hal yang memang kadang-kadang itu hal yang banyak terjadi di kalangan anak-anak, ya, yang anak kecil masih sering main satu dengan yang lain, tinggal diarahkan saja. Ada yang lebih bahaya sebetulnya, ketika anak kecil itu tidak mau main dan dia mau ini berbahaya. Ini teman main yang paling berbahaya bagi anak, ya. Apalagi kalau orang tua tidak kontrol. Makanya harus jelas, nah apa misalnya yang kamu lihat itu apa, ya, karena anak kalau sudah terbiasa dengan game sulit, na'udzubillah. Ya, jadi justru ini lebih bahaya. Wallahu a'lam.
2: Ada pertanyaan dari masyarakat, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya, kami ingin memberikan pendidikan kepada kami, terutama kepada orang tua. Kami ada permasalahan dengan pasangan. Bagaimana untuk mau melarang orang tua, terutama di masa tua mereka, yaitu masa tua adalah masa yang paling berkontrol dengan orang tua. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada suami yang baik, untuk baik dia tidak takut akan membuka hati sehingga dikenalkan untuk diri.
0: Coba sih. Baik, yang pertama ini tentang kadang-kadang begini, ya, ada suami itu ingin berbakti pada orang tuanya, orang tua suami, kadang-kadang yang menjadi penghalang itu istri. Ini realita dan tidak bisa dipungkiri. Jadi istri tidak mau haknya diambil, ya. Ya, karena sudah nikah dengan istri itu, sehingga kadang-kadang orang tua kalau datang pun takut. Mau datang ke anaknya, itu takut. Istrimu ada apa enggak? Sampai nanya gitu. Ya. Kalau istri ada, enggak datang dia. Atau datang sebentar. Kalau tidak ada, baru orang tuanya nyaman. Ya. Kadang-kadang begitu. Atau sebaliknya, juga demikian. Istri ingin berbakti orang tuanya, tapi dihalangi oleh suami. Dalam hal ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau seorang istri sudah menikah, ya, maka pada hakikatnya dia mempunyai kewajiban pada suaminya itu yang lebih besar. Ya, artinya hak suaminya dipenuhi. Walaupun dia tetap wajib berbakti pada orang tuanya. Nah, di sini kadang-kadang terjadi problem, masalah. Ya, karena suami tidak mau. Ya, kamu ini kan istri saya, ya, saya biayai hidup, maka harus lebih perhatikan pada saya misalnya. Dan sini perlu, yakni kebijakan, perlu duduk yang bareng suami dan istri, ya, untuk bisa ada kesepakatan. Kalau seorang ibu misalnya, orang tua tadi itu masih punya anak tidaknya satu, itu mungkin ada anak lain yang menghandle untuk merawatnya. Tapi kalau dia hanya punya satu-satunya anak perempuan, ya, dan dia tidak ada yang bisa merawatnya, ya ini yang kasihan. Ya, ini yang kasihan. Kalau dia mampu mungkin bisa dengan dari hartanya ambil pegawai atau pembantu. Tapi kalau tidak juga mau tidak mau Aris, sang istri tadi itu anak tunggal itu yang harus merawat. Nah, seperti ini kita kembali pada kaidah. Ada kaidah mengatakan ya dari hadis Nabi sallam, "A'tikul ladzi haqqin haqqahu." Berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Ya, suami punya hak, berikan hak suami. Ibu, ayah punya hak, berikan haknya mereka. Anak punya hak, berikan haknya anak. Jadi di saat ini kaidah ini penting untuk diterapkan, ya. Jadi jangan sampai ada pihak yang dizalimi. Ya, sini penting kalau ada benturan-benturan tetap berikan masing-masing akan haknya. Orang tua apalagi dia tidak punya anak yang lain, ya. Jadi kalau ada istri yang malah ingin suaminya menghadirkan orang tua di rumahnya, ya, itu hal yang masya Allah. Berarti istri soleha betul ini. Ya. Mau supaya, iya, supaya mertuanya tinggal di rumahnya, ya, bersama dia dan suaminya. Artinya untuk membantu merawat suami, merawat orang tua suami tadi, sang mertua. Ini satu hal yang ini masya Allah, ya, fadilahnya besar insya Allah. Tapi memang memerlukan kesabaran. Ya, memerlukan kesabaran. Dan kalau mau pahala ya begitulah, harus sabar. Ya, jadi kami nasihati kepada suami yang demikian misalnya yang disebutkan tadi dalam pertanyaan ini, ya, supaya terus berbakti pada orang tua. Hidup kita ini sementara, ya, dan orang tua adalah awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik, ya. Yang paling khairu awsat abwabil jannah, pintu surga yang terbaik. Oleh karena itu manfaatkan kesempatan untuk kita menggapai ridho Allah, surga Allah, dan berbakti pada kedua orang tua kita. Ya, ini nasihat kami kepada. Kemudian pertanyaan kedua yang ditanyakan di sini, bagaimana cara berkomunikasi yang baik supaya tidak takut harta habis? Ya, jadi harta milik kita itu sebetulnya apa yang kita infakkan itu harta kita, termasuk yang diinfakkan untuk keluarga sebagaimana dalam hadis tadi yang saya bawakan. Dan semua harta yang kita infakkan di jalan Allah, sedekah pada orang miskin dan seterusnya, yang paling bernilai, yang paling afdol, yang kita infakkan untuk keluarga kita, untuk anak, mendidik mereka, ya, untuk istri, untuk membina mereka, itu yang paling utama, termasuk memberi nafkah, ini yang lebih utama. Maka kita harus kembali kepada bahwa ya, harta yang menjadi milik kita adalah apa yang kita infakkan. Sedangkan harta yang kita simpan ini untuk ahli waris, ya. Itu harta yang kita simpan untuk ahli waris. Yang punya kita apa yang kita belanja, yang belanjakan. Maka jangan takut dengan dengan sedekah, infak atau dalam mendidik anak. Jangan takut. Allah akan membukakan jalan, ya. Allah membukakan jalan bagi orang betul-betul ikhlas dalam menginfakkan hartanya. Karena Allah Maha Kaya. Ya, mana kosoma amalin min sholat sedekah. Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.
4: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Apa niatanmu? Apa maksudmu? Makanya para orang ulama mengatakan apa? Innama yuridullahu bika liyatuka wa iradatuka.
1: Innama yuridullahu bika liyatuka wa iradatuka.
0: Sesungguhnya Allah inginkan darimu adalah niatmu dan maksudmu kemana.
1: مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ
0: عَضُدًا
1: وَيَوْمَ يَقُولُ
0: نَادُوا شُرَكَائِيَ
1: الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ
0: فَظَنُّوا yang buruk sama yang jelek tidak dilihat oleh Allah, buruk dan jeleknya. Yang kaya atau miskin tidak dilihat oleh Allah hartanya. Yang kuat dan lemah, yang sempurna tubuhnya, yang cacat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan dilihat oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kalian dan amalan kalian di situ.

program Munas Tiara Asih persembahkan oleh Radio Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara Iman, Suara

apa keinginan hati, supaya tidak terjebak dalam amalan kita. Perhatikan 6 hal itu. 1. Perhatikanlah waktu ibadah yang diajarkan. Nabi kalau sudah menentukan waktunya ibadah, jangan diganti dalam salah. Rasulullah mengajari kita bahwa yang namanya itu 9

0: inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sebenarnya salat itu sudah ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Mereka orang salat subuh jam 8
1: sanihu illa syaitanu an
0: adzkura salat tanggungnya dibilang sampai 14
1: fil bahri ajaba
0: ya salat
1: jam 7
0: jadi bagaimana? Kenapa tidak diterima? Karena dia mengerjakan ibadah di waktu yang cocok sama waktu kecuali kalau
1: terlibat.
0: Itu satu. Nomor dua, al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan mengatur tempat ibadah, ya sudah itu jangan diganti. Rasulullah mengajari kita bahwa jangan berpergian jauh ke sebuah tempat yang bernilai ibadah di dalamnya kecuali berapa? Tiga tempat. La tushaddu lihal illa ila salatan khubara. Jangan mengajarkan perjalanan jauh ke susah payah dalam rangka ibadah kecuali tiga tempat saja.
1: Kenapa?
0: Karena takutmu tidak sama dengan tempatnya yang diadakan jenab. Terus yang ketiga,
1: al-ajaj.
0: Bilanganmu harus sama dengan bilangannya Nabi. Nabi ngajari kita sholat subuh dua rakaat sampai ke hari kiamat.
1: Tentu
0: saja ikhlas. Saya pikir berpahala saya satu nambah jadi tiga rakaat.
1: Terima
0: kasih. Meskipun kamu ikhlas, tapi Rasulullah mengajari kita setelah sholat fardu kita di antara zikirnya subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali.
1: Terus ada orang
0: saya ingin pahala saya lebih banyak,
1: subhanallah
0: 4 kali, alhamdulillah
1: 3 kali,
0: lebih bagus mana sama yang
1: dikatakan.
0: Kenapa? Kalau bilangannya sama dengan
1: kita,
0: Allah dan Rasulnya syariat tidak
1: minta
0: kaya. Tapi minta kemudian. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu

0: jelas murni ya, meskipun berarti kita dianggap kaya. Kalau sudah itu, apakah langsung dibayarkan? Tidak, nunggu satu tahun. Kalau sudah satu tahun, bayarkan berapa? 2,5%. Ini aturan nanti, jangan diganti. Tidak ada plan zakat setiap bulan kaya. Ini mengubah ukuran yang nanti Nabi sudah mengukur satu tahun sekali. Ini rumbuan nanti kamu kami
1: salah.
0: Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, ya sudah itu pakai, jangan yang lain. Contoh zakat fitrah, Rasulullah ajarkan pakai makanan pokok. Ya sudah kita makan pokok, jangan pakai uang. Bisa menabi sudah ada jinak dan hirah. Tapi Nabi tidak menggunakan itu, menggunakan apa? Makanan pokok. Ya sudah makan pokok. Nabi ngajari kita kalau kurban sapi, unta, kambing, ya sudah itu. Jangan ganti kelinci, jangan ganti ayam jagung. Karena ini jenis yang sudah diajarkan oleh Nabi. Yang nomor berapa sekarang? Ya, yang nomor berapa adalah Al-Kaifiyah. Tata cara. Rasulullah kalau sudah ngajari kita tata cara ibadah, ya wes iku, ojo diganti. Nek diganti salah. Contohnya salat subuh 2 rakaat jangan diganti 3. Contoh Rasulullah ngajari kita tata cara apa? لم نجعل رسول الله قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين barang siapa datang ke masjid jangan tidur sampai sholat dua rakaat dulu. Berarti masuk ke masjid mesti istisqa', disyariatkan sholat dua rakaat. Seorang datang ke pasar sholat dua rakaat, datang ke pasar punya kontrak di pasar sholat dua rakaat. Karena pasar kalau sholat dulu saya mau sholat 13 di pasar. قالوا يا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على

Nabi Muhammad itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari Makkah akan mengetahui. Ucapkan ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون

0: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Pergilah ke sana. Mulai hari ini kamu yang mengurusinya. Maka aku berangkat menuju ladang kami.
2: Al-Iman TV.
1: Namun di tengah jalan aku melewati sebuah gereja orang-orang
2: keimanan.
1: Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maka aku memperhatikan mereka.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
1: Dari mana
3: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
1: kepadaku tentang apa yang
3: aku khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a
1: orang yang sedang beribadah di gereja
3: taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
1: Aku bertanya kepada orang Nasrani
3: wa ahibai
1: di gereja mereka
3: talabah,
1: bila ada beberapa orang dari kalian
3: rahimani wa rahimakumullah,
1: maka beritahu aku.
3: Alhamdulillah,
1: tidak lama berselang kesempatan
3: kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla
1: mereka berangkat ke negeri Syam. Mereka mengatakan
3: nikmat,
1: aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku
3: atas nikmat sunnah,
1: dan aku pun berhasil membukanya.
3: Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla
1: mereka
3: atas nikmat
1: kami tiba di negeri Syam.
3: Indahnya menuntut ilmu agama.
1: Aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini?
3: Rahimani wa rahimakumullah.
1: Seorang uskup penanggung jawab gereja.
3: Sedikit sekali.
1: Aku datang kepadanya. Aku berkata,
3: di zaman ini
1: aku ingin masuk agama Nasrani.
3: Jumlah pemuda yang dipilih oleh Allah
1: dan belajar darimu serta beribadah denganmu.
3: Menuntut ilmu agamanya.
1: Masuklah.
3: Sedikit sekali.
1: Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya.
3: Dibanding
1: namun
3: dengan
1: tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk.
3: Jumlah pemuda,
1: dia memerintahkan para
3: pemudanya
1: untuk
3: hanya sedikit
1: dan mendorong mereka untuk mencari pahala.
3: Dan antum yang sedikit
1: namun
3: itu,
1: ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk
3: dan antum yang dipilih itu,
1: jalan Allah, dia
3: maka bersyukurlah kepada Allah
1: dan tidak memberikannya kepada
3: qalilun min ibadi yasykur,
1: sehingga
3: dan sedikit dari hambaku yang
1: mengumpulkan
3: banyak bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah.
1: Aku pun sangat membencinya karena akhlak
3: dengan bersungguh-sungguh.
1: Tidak lama kemudian dia pun mati,
3: tidak menyia-nyiakan kesempatan ini demi Allah.
1: Aku berkata kepada mereka,
3: kesempatan
1: laki-laki ini bukan orang lain,
3: nikmat yang sedang
1: kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah.
3: Rasakan yang sedang antum nikmati sekarang.
1: Jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya,
3: itu
1: maka dia menyimpannya untuk
3: merupakan nikmat yang paling besar dalam hidup antum.
1: Dia memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin.
3: Bagaimana
1: mereka
3: tidak?
1: Bertanya, dari mana kamu tahu hal itu?
3: Antum,
1: kemarilah
3: dengan
1: aku tunjukkan kekayaannya kepada
3: keadaan yang sekarang
1: mereka ke tempat penyimpanan harta.
3: Mayoritas
1: mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah kentong.
3: Di mana waktu antum milik antum?
1: Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah,
3: sementara
1: kami tidak akan menguburnya.
3: Di sisi lain,
1: kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu.
3: Dalam rangka
1: tidak berlangsung
3: mengumpulkan
1: itu, mereka sudah memilih penggantinya.
3: Suatu kekayaan yang tidak ada bandingnya, yang tidak ada bandingannya.
1: Laki-laki yang paling zuhud terhadap
3: yaitu ilmu syar'i.
1: Paling ini
3: luar biasa. Akhirat, ini tidak akan terulang lagi.
1: Ibadah di malam dan di siang hari.
3: Yang tidak akan terulang lagi.
1: Aku sangat mencintainya. Ketika
3: kesempatan dekat, dan tujuan
1: berkata kepadanya,
3: ada di hadapan antum. Kesempatan
1: pada siapakah kamu akan menyerahkan
3: dan kekayaan dan ghanimahnya ada di hadapan antum.
1: Ini agar aku bersamanya
3: apa,
1: sesudahmu.
3: Keberuntungan,
1: dia menjawab,
3: dengan keberuntungan bertemu anakku, ada di hadapan
1: aku
3: antum.
1: Tidak mengetahui
3: maka jangan disia-siakan.
1: Yang sama agamanya denganku.
3: Jangan dikira ini akan terus seperti ini, tidak. Perhatikan ya, Ikhwan.
1: Yaitu
3: antum masih muda,
1: di pinggir sungai Dajlah di Irak.
3: Kuat.
1: Dia adalah fulan.
3: Dia secara umum agama, biaya masih ditanggung orang tua, aman, enggak mikir ke situ. Enggak mikir ke situ.
1: Ketika laki-laki soleh itu wafat,
3: terus
1: aku berangkat
3: waktu antum sehari 24 jam murni punya antum. Murni.
1: Aku bertemu
3: karena aku enggak terikat kerja di sana, kerja di sini.
1: Kepadanya. Dan aku berkata,
3: belum punya tanggung jawab istri, anak dan sebagainya, sebagian besar
1: dan bicara besar. Dia mengatakan
3: lain ada resiko
1: bahwa engkau berpegang kepada kebenaran.
3: Terus di samping
1: yang dia
3: itu
1: pegang selama hidupnya. Maka dia
3: menjawab, sarana untuk mendapatkan
1: aku tinggal bersamanya.
3: Apa namanya? Kekayaan yang berharga itu ada di depan antum. Antum ada
1: namun
3: di.
1: Tidak lama setelah itu dia sebelum
3: di lingkungan
1: dia wafat,
3: ilmu.
1: Aku berkata kepadanya, wahai fulan,
3: di mana
1: ketetapan
3: tempat tinggalnya, tempat belajarnya, tempat ibadahnya,
1: sudah mengetahui apa yang aku lakukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkan
3: lingkungannya, teman-temannya yang semua baik-baik semua
1: untuk bertemu?
3: Antum kumpul dengan asatidah langsung. Yang bimbing antum itu ada di rumah antum. Kita bilang ini komplek ini rumah, saya bilang.
1: Aku pegang saat
3: itu cuma kamar-kamar aja.
1: Seorang laki-laki
3: di mana bisa bilang rumah long nempel-nempel dempetan semua
1: di kota terletak
3: ini kita di satu rumah
1: di jalan para kafilah
3: dan banyak kamar gitu aja
1: dari Al-Mawsil ke Syam jaraknya
3: jadi,
1: adalah 6 hari perjalanan
3: asal tidak antum kumpul barang antum ini jarang ada
1: fulan.
3: Jarang ada ya
1: jarang ada dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan
3: dan di mana asrama antum kumpul sama langsung sama asal tidak antum
1: dinasibi
3: ketemu setiap sholat ketemu
1: kisahku,
3: setiap
1: dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku
3: ini tidak akan terulang.
1: Dia berkata, tinggallah di sini.
3: Yang ini tidak akan terulang.
1: Aku pun tinggal bersamanya.
3: Saya juga dulu.
1: Aku melihat seperti dua kawan
3: ketika masih belajar seperti
1: orang yang baik.
3: Sempat berpikir demi ketika
1: Allah, tidak lama
3: apa namanya ada mata kuliah itu kan belajar. Kemudian
1: sudah
3: masuk semester baru
1: berkata
3: atau
1: kepadanya,
3: kelas baru berarti kan
1: mengetahui apa
3: pelajaran yang lewat kita
1: pada
3: tinggalkan itu sempat berpikir
1: padaku,
3: insya Allah nanti kalau saya sudah lulus
1: dia menjawab,
3: tak baca semua
1: anakku
3: tak merubah lagi dari awal
1: aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih
3: nanti memakai, kalau sudah selesai tak ulangi lagi pekan, tak ulangi lagi waktu itu
1: enggak
3: kepikiran sesibuk sekarang
1: dia adalah fulan pergilah kepadanya maka aku pergi kepadanya
3: tapi ternyata tidak aku seperti itu
1: dengannya,
3: tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti itu.
1: Tinggallah bersama.
3: Kan waktu kita masih kuliah dari semester 1 semester 1 ada semester 2
1: sibuk,
3: semester 3. Pengennya kita lulus.
1: Selama aku
3: seolah-olah kalau sudah lulus,
1: aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi,
3: ada beban
1: dan beberapa ekor kambing.
3: Beban kita tambah besar setelah itu.
1: Tidak lama berselang,
3: ya kan?
1: Keputusan Allah atas
3: setelah lulus saya pengen nikah. Oh sudah
1: itu kan sudah menghampiri kawan-kawannya.
3: Kalau sudah nikah itu nanti ada
1: aku berkata apa
3: namanya kewajiban konsekuensinya di belakang nikah
1: itu. Seperti yang engkau ketahui
3: dari nafkah ya kan
1: harus menafkahi dia. Engkau mewasiatkan aku
3: menafkahi anaknya dia kalau dia bawa anak
1: untuk aku kerjakan. Maka dia menjawab,
3: kalau sudah cari nafkah anakku, berarti kan cari kerja. Kalau sudah kerja terikat
1: tidak dengan masih ada
3: waktu kita sudah
1: bumi ini
3: kita kontrakkan kepada
1: apa yang kami pegang
3: tempat kita kerja.
1: Namun telah dekat sejak zaman
3: kerja dari jam 7 sampai jam itu, 8 jam kan
1: orangnya di akan muncul itu. Di bumi Arab.
3: Kalau jam 8 sampai jam 4
1: dia diutus membawa
3: bukan untuk kita, sudah itu punya orang sudah kita gadaikan.
1: Dia berhijrah dari negerinya.
3: Sampai rumah kita punya istri, dia juga punya hak dengan waktu
1: di
3: kita.
1: Antara dua gunung hitam.
3: Habis sudah waktu kita kapan
1: ngerojahannya sangat jelas.
3: Dan 9 malam ngantuk.
1: Dia menerima hadiah.
3: Dan tidak menerima sekarang itu enggak ada, itu harus mempertahui.
1: Di antara dua pundaknya
3: kok cuma buat main-main.
1: Stempel kenabian.
3: Yang jika difikirkan cuma jalan-jalan
1: negeri itu, maka
3: yang penuh jadwalnya cuma Sabtu ini ke sini, Ahad itu meninggal. Pekan ini ke sini, Sabtu setelah pekan berikutnya ke sini, Ahad
1: habis. Aku tinggal di Amuriah beberapa
3: tahun udah lulus.
1: Sampai beberapa orang
3: yang bawa apa? Enggak tahu, enggak ada bawa, enggak tahu apa. Apa bedanya antum
1: lewat di daerah
3: sebelum kami. Masuk setelah, dan setelah lulus.
1: Aku berkata
3: kepada mereka, apa bedanya? Enggak ada apa-apa.
1: Aku memberikan sapi-sapi
3: dan
1: kambing-kambing.
3: Dapat ijazah dulu, cuma ijazah tok.
1: Jika kalian mau membawa
3: ke bumi. Ijazah itu bukan ilmu. Jasa itu
1: mereka menjawab
3: formalitas.
1: Iya, kami
3: biar antum mudah lanjutkan.
1: Maka biar antum mudah sapi dan kambing
3: masuk tempat kerja. Tapi ilmu yang enggak tahu, antum kembali ke antum.
1: Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka
3: mengkhianati buat
1: dan menjual kepada seorang laki-laki Yahudi.
3: Dia enggak punya ijazah.
1: Sehingga aku pun
3: dituduh
1: dengannya sebagai budak yang harus melayani.
3: Sama aja sebenarnya
1: dengan yang
3: sekolah sampai 5 tahun
1: sama. Karena sepupunya dari
3: Bani Quraidah cuma sekedar
1: datang berkunjung
3: pengakuan.
1: Dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib.
3: Pakai ilmu.
1: Di sana
3: maka
1: pohon-pohon kurma
3: selalu mohon minta pertolongan kepada Allah karena semuanya bitaufikillah.
1: Aku mengetahui
3: dan yang terpenting adalah menjaga niat
1: melalui sifat-sifat
3: yang paling penting adalah
1: aku pun tinggal menjaga di sana bersama majikan.
3: Agar niat kita selalu
1: pada saat itu
3: baik.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: niat yang baik dalam menuntut
1: berdakwah kepada kaumnya. Yang
3: insyaallah kita bahas
1: aku sekarang. Belum mendengar apapun tentang
3: niat. Kita pentingnya
1: kesibukanku
3: memperbaiki niat sahaya. Dalam
1: menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: yang kita bahas adalah niat yang baik ya kan.
1: Pada saat itu aku sedang berada di atas
3: pucuk pohon kurma
1: milik majikanku.
3: Ini yang pertama kita dari judul saja sudah
1: sementara majikan
3: kita diarahkan di bahwasanya niat yang baik dalam tuntutan itu penting.
1: Datang dan berkata
3: penting sekali.
1: Semoga Allah
3: penting.
1: Mencelakakan.
3: Maka muncul pertanyaan, apa sih niat yang baik?
1: Demi Allah,
3: apa sih niat yang baik?
1: Sekarang sedang berkumpul di Kuba.
3: Niat itu ya ikhwan secara bahasa maksudnya adalah al-qasdu.
1: Yang pada hari ini datang dari Mekah yang mengaku sebagai nabi.
3: Kalau niat yang baik berarti
1: begitu
3: tujuannya baik.
1: Ucapannya,
3: belajar punya tujuan dan pasti punya
1: sesuatu yang mirip demam. Tubuhku
3: apa tujuannya sudah baik? Nah, ini apa sih tujuan yang baik kan begitu?
1: Jatuh di atas majikanku.
3: Tujuan yang baik adalah
1: maka aku segera turun dari pohon.
3: Ikhlas atau
1: ya
3: adalah niat yang ikhlas karena Allah.
1: Apa yang Tuhan katakan?
3: Tujuan yang baik dalam tuntut ilmu adalah
1: sekali lagi.
3: Niat yang ikhlas karena Allah.
1: Dia menamparku dengan
3: ungkapan yang lain, ikhlasun niat, memurnikan niat.
1: Kembalilah kepada pekerjaan
3: niat yang murni
1: di sore hari
3: semata-mata
1: ambil beberapa biji
3: karena Allah. Ada yang mengatakan
1: aku kumpulkan
3: bian yan
1: biya di ke tempat
3: bian yaksida
1: di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: telah bil ilm wajah Allah
1: aku mendengar
3: al akhirah
1: dan aku berkata kepadanya
3: ikhlasun niat
1: aku mendengar bahwa anda adalah laki-laki soleh.
3: Dengan menjadikan tujuannya menuntut ilmu adalah wajah Allah
1: tangan.
3: Dan negeri ini akhirat
1: yang telah aku siapkan.
3: Jadi tidak sebut itu urusan dunia.
1: Aku melihat anda semua
3: wajah Allah
1: yaitu keriduan
3: Allah
1: untuk menerima.
3: Karena Allah yang memerintahkan kita menuntut
1: kemudian
3: ilmu.
1: Menyodorkan kurma kepadanya.
3: Allah yang memerintahkan kita menuntut ilmu.
1: Sahabat-sahabatnya.
3: Allah berfirman apa?
1: Dan dia sendiri menahan tangannya
3: annahu la ilaha illallah
1: maka aku berkata dalam diriku
3: fa'lam kata Allah
1: ini satu
3: ilmu ilah
1: bahwa dia tidak
3: pelajarilah ketahuilah
1: kemudian aku pulang
3: bahwasanya tidak ada yang berhak
1: disembah
3: selain Allah
1: ini perintah
3: dari Allah untuk
1: ketika
3: kita
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Madinah
3: perintah untuk kita
1: meninggalkan Quba aku datang
3: ini perintah Allah maka hadirkan dalam menuntut ilmu itu saya menuntut ilmu ini karena perintah Allah
1: ini adalah hadiah yang dengannya
3: perintah Allah yang memerintahkan
1: maka dia makan sebagian.
2: Dan menuntut ilmu ini ibadah.
1: Memerintahkan sahabat-sahabatnya
2: menuntut ilmu
1: untuk
2: ini
1: makan pula.
2: Ibadah.
1: Aku berkata purba dalam diriku
2: untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Dia menerima hadiah
2: untuk mencari keriduan Allah, mendapatkan
1: kemudian
2: pahala.
1: Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tabaraka wa ta'ala.
1: Beliau berada di Baqi.
2: Dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi
1: wasallam sudah menguburkan sebagian sahabat.
2: Talabul ilmi fariidhatun.
1: Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan memakai
2: menuntut ilmu kain. Itu wajib.
1: Aku mengucapkan
2: bagi
1: salam
2: setiap muslim.
1: Kemudian aku memutar ke belakangnya
2: ataupun perempuan.
1: Jadi untuk melihat punggungnya dengan harapan
2: makna, bisa melihat sunnah itu menghadirkan tadi
1: yang perintah
2: ini karena aku diperintah
1: di amr
2: Allah. Begitu.
1: Manakala Nabi dari Rasulullah sallallahu
2: alaihi wasallam
1: melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku. Beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau.
2: Orang aku yang
1: melihat, dan aku pun melihat
2: atau penuntut ilmu itu.
1: Aku mengetahuinya.
2: Yang
1: maka aku pun menghambur kepalanya
2: karena Allah.
1: Menciumnya sambil menangis.
2: Ikhlas semata-mata karena Allah
1: Subhanahu wa taala bertanya kepadaku. Apa
2: bagi kisahku? Dia pahala yang besar.
1: Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau.
2: Besar.
1: Beliau terkagum-kagum.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: beliau berbahagia
2: man jaa masjidi hadza la ya'tihi lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimuhu,
1: dan sangat berbahagia
2: bahwa fi sabili aw fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah,
1: mencari kebenaran di setiap tempat.
2: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa datang ke masjidku ini
1: di hari di mana dia mengenal,
2: dia tidak datang melainkan untuk suatu kebaikan
1: dengan iman
2: yang ingin dia pelajari, apa yang ingin dia ajarkan, maka dia seperti
1: dia wafat
2: seorang mujahid di jalan Allah. Maka dia seorang seperti seorang mujahid di jalan Allah. Keutamaan sangat besar
1: mujahid kehidupan dunia dan
2: orang yang berperang
1: pegang teguh
2: di jalan Allah. Jadi di sisi Allah
1: Subhanahu
2: wa taala kita
1: sarana penyubur
2: sebagai muallim dan mutaallim. Ya, itu di sisi Allah Ta'ala nilainya seperti seorang yang pergi perang, pergi ke medan perang memerangi musuh. Ya, karena keduanya sama-sama apa? Li'la'i kalimatillah, karena untuk meninggikan, mengangkat, memenangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
2: di situ.
4: Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
2: Oleh karena itu dengan syarat apa? Ikhlas.
4: Para
2: karena
4: Allah berbahagia. Di antara kewajiban kita
2: memberikan niat melakukannya dan motivasinya Allah, pendorongnya adalah
4: Allah,
2: karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala
4: kita untuk mensyukuri setiap nikmat
2: riwayat
4: diberikannya kepada kita.
2: Dengan makna yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari hadis sahabat Abu Umamah, Rasulullah bersabda,
4: Allah akan meminta pertanggungjawabannya.
2: Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Padahal siapa yang pergi menuju masjid, dia tidak menginginkan, yaitu dia tidak meniatkan kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang akan haji, orang yang menjalankan ibadah haji yang sempurna hajinya,
4: supaya engkau dapat
2: mensyukurinya. Dan seperti ini dihadirkan.
4: Kita mengingat nikmat
2: Allah.
4: Jadi termasuk tujuannya adalah agar
2: gambaran atau termasuk bentuk ikhlasun niyah dalam menuntut ilmu adalah berharap pahala dari Allah.
4: Walaupun
2: berharap pahala-pahala yang Allah janjikan tadi.
4: Karena sebenarnya tidak ada
2: berharap pahala mujahid, berharap pahala seperti pahalanya orang haji. Jadikan hal-hal seperti inilah
4: mengatakan di dalam kitabnya menjanjikan
2: yang mendorong kita untuk belajar
4: bagi orang-orang yang mensyukuri
2: untuk mempelajari ilmu.
4: La in syakartum.
2: Kemudian
4: dannakum
2: ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah.
4: Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmat-Ku kepadamu. Namun
2: ketika
4: kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
2: Kita belajar.
4: Tetapi, sayangnya
2: sering ya kita jumpai
4: hamba-hamba Allah itu yang
2: atau bahkan diri kita, teman kita.
4: Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilan ma
2: tashkurun, atau ketika mau melangkah
4: sangat sedikit di antara hamba-hambaku
2: dalam menuntut ilmu agama, dia terhalang
4: sangat sedikit hamba-hambaku
2: dengan,
4: itu yang mau
2: kadang-kadang bersyukur. Dengan biaya.
4: Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilan ma tashkurun, sangat sedikit kamu itu mensyukuri
2: nanti
4: nikmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Bagaimana dengan biayaku?
4: Kebanyakan dari manusia itu
2: ini sebenarnya ditujukan kepada tulab, juga kepada
4: segala
2: orang tua
4: Allah berikan kepadanya.
2: Sebagai para wali ini.
4: Maka
2: sering ketika dia
4: di antara salah satu
2: saat anak-anaknya
4: nikmat Allah yang tiada terhingga.
2: Harus pergi belajar,
4: jika kamu mencoba menghitung
2: bertahan hanya karena takut
4: ta'ala, ya kamu tidak
2: takut
4: akan
2: bagaimana dengan biayanya, sering terkendala hari seperti
4: dan salah satu di antara nikmat tersebut.
2: Makanya juga wali juga buat antum, terutama yang sudah menjalankan, yang sudah berjalan pembelajarannya, yang sudah berjalan kuliahnya.
4: Ada dua
2: nikmat takut seperti itu
4: yang banyak membuat manusia terpedaya.
2: Dalam keadaan seperti ini, jujurlah dengan Allah.
4: Jadi sehat itu adalah nikmat.
2: Jujurlah dengan Allah.
4: Bagaimana nikmat-nikmat yang lainnya?
2: Kalau niat antum belajar itu benar-benar
4: nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu
2: semata-mata karena Allah,
4: genggaman kita,
2: maka Allah pasti menolong antum.
4: Kapan saja Allah Subhanahu wa taala
2: Allah pasti menolong antum.
4: Dapat mencabutnya dan mengambilnya dari kita.
2: Baik yang belajar ataupun orang tua, sering seperti ini.
4: Sehat. Maka Nabi memerintahkan
2: ya, bersihkan niat dari segala yang mengotorinya.
4: Dicabut,
2: bersihkan niat dari urusan-urusan duniawi.
4: Maka para ulama
2: yang mau ketenaran, yang mau nanti tujuannya biar bisa jadi IA, B, jabatan ini, jabatan itu,
4: yang ada
2: dapat gaji ini, gaji itu, bersihkan, bersihkan, bersihkan.
4: Dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang sakit. Orang sehat itu tidak ada.
2: Banyak riwayat yang seperti yang itu, banyak sekali riwayat seperti itu.
4: Tapi
2: ini diceritakan oleh banyak. Di sini diceritakan oleh para ulama.
4: Barulah kita.
2: Tentu saja kalau ulama bicara seperti ini, bicara tentang pengalamannya juga.
4: Kita berada
2: tentang pengalamannya.
4: Kita
2: yang sudah mendahului kita dahulu belajar. Yang pasti susahnya mereka belajar lebih daripada susahnya kita. Di AC kita ya.
4: Kesehatan saya dan banyak lagi.
2: Mereka kalau dulu kalau belajar kena AC kaget nanti.
4: Yang kita inginkan ketika kita sakit.
2: Gak kebayang.
4: Belajar manusia,
2: pakai AC.
4: Dikembalikan nikmat sehat itu kepadanya.
2: Ya, di masjid karpet nyampuk itu
4: karpet. Dia tidak memanfaatkannya juga. Dia lupa.
2: Saya biar tidur ini.
4: Dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu
2: wa taala. Apa kata mereka? Ini diriwayatkan dari Aun bin Abdullah.
4: Salah satu di antara
2: mensyukuri
4: nikmat sehat
2: katanya,
4: itu adalah
2: kanal fuqaha yatawasawna bainahum bisalas. Dahulu
4: salah satu bentuk
2: para ahli ilmu
4: bukti bahwa kita itu
2: mereka biasa di antara mereka itu saling berwasiat dengan tiga hal berikut ini. Nah, tiga hal ini penting kan?
4: Maka jagalah kesehatan.
2: Tiga hal ini penting bagi penuntut ilmu.
4: Tentunya kesehatan
2: saja
4: tidaklah
2: itu
4: datang begitu saja.
2: Man amila li akhiratihi kafahu wallahu dunyahu.
4: Karena segala sesuatunya
2: barang siapa yang beramal untuk akhiratnya maka Allah akan mencukupi dunianya.
4: So, yang lainnya
2: pertama,
4: harus juga
2: barang siapa yang amalan dia
4: menjaga ya, kesehatan
2: kesibukannya itu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang urusannya ukhrawi yang dia niatkan untuk mendapatkan darul akhirah,
4: lebih disukai
2: Allah pasti
4: dan lebih baik
2: mencukupi kebutuhan dunianya.
4: Karena dengan kesehatan
2: wa man aslaha sarirotahu aslaha Allahu ala niyatahu,
4: kebaikan amal
2: barang siapa
4: ibadah yang dapat kita kerjakan
2: yang memperbaiki
4: kalau kita sakit-sakit
2: keadaan dia ketika sendirian
4: sakit kerjanya,
2: maka Allah akan memperbaiki keadaan dia ketika di keramaian
4: mencari rezeki.
2: Banyak orang itu
4: Allah
2: baik
4: mengejar
2: di hadapan orang tapi
4: amal
2: di belakang
4: kebaikan sementara
2: ketika sendirian
4: lemas.
2: Maksiat.
4: Mungkin itu karena kelalaian
2: banyak
4: kita.
2: Orang itu ketika
4: karena
2: kumpul sama temannya, sama asatidahnya
4: itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita
2: kelihatannya
4: tapi karena kelalaian kita,
2: tapi ketika sendirian
4: kecerobohan kita jatuh sakit.
2: Maka perbaikilah ketika kamu sendirian.
4: Tidak dinisbatkan kepada Allah.
2: Karena ketika sendirian itu
4: dinisbatkan kepada hamba
2: tidaklah kebaikan yang kita kerjakan melainkan itu ikhlas karena Allah.
4: ketika aku
2: mereka itu ikhlas karena Allah,
4: maka engkaulah ya Allah yang menyembuhkanku.
2: Kita tidak berzikir ketika kita sendirian dengan Allah, suara lirih.
4: Ini adab kita kepada Allah.
2: Apa tujuannya?
4: Karena kalau kita laksanakan,
2: apa tujuannya? Biar dipuji orang, orang nggak dengar.
4: Kita akan
2: sayang. Biar dapat uang, siapa yang ngasih nggak ada orang tahu.
4: Mendaki mudarat.
2: Biar tenar dari mana loh, nggak ada yang tahu sendirian.
4: Tapi
2: maka tidak lain ketika itu tujuannya adalah karena mengharap pahala dari Allah. Ikhlas di sini itu bicara ikhlas. Maka Allah pasti akan memperbaiki keadaannya bersama orang-orang yang lain dan manusia.
4: Allah ciptakan dari tanah, unsur penciptaannya tanah.
2: Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainannas. Barang siapa yang selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pasti akan memperbaiki, menjadikan baik hubungannya dengan sesama manusia.
4: Mungkin dalam waktu ini,
2: orientasinya adalah ikhlas semuanya.
4: Kendaraan itu
2: orientasinya adalah
4: akan rusak.
2: Hubungan akan hamba dengan Allah Azza wa Jalla
4: dan harus diganti.
2: Banyak orang itu sibuk dengan
4: tubuh kita ini,
2: hubungan dia, muamalah dia dengan sama. Tapi lupa
4: organ tubuh manusia
2: apa namanya,
4: sehingga dia dapat kembali
2: amalan-amalan
4: dari itu,
2: lupa dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti ini.
4: Salah satu bentuk kita mensyukuri
2: sehat itu adalah kumpul-kumpul RT,
4: maka ya kita kan? Harus
2: kumpul-kumpul RT
4: datang
2: bikin acara
4: untuk kita menjaga makan
2: dari habis maghrib sampai tengah malam
4: dengan berolahraga,
2: salat isya. Ini gambarannya seperti itu.
4: Kadangkala beliau mengajak Aisyah untuk berlomba
2: acara-acara untuk udang, kemaslahatan,
4: bahkan beliau bergulat
2: bersama.
4: Nah, ini bukti bahwa
2: tapi juga menjaga menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
4: Mudah-mudahan
2: yang baru-baru ini banyak kan,
4: yang
2: baru-baru hari-hari ini kan, acara Agustusan RW RT bikin acara dangdutan.
4: Nah, dan banyak kebaikan.
2: Dia mencari
4: kita
2: maksudnya adalah memperbaiki hubungan sesama manusia kan.
4: Yang panjang
2: biar rukun antar warga.
4: Allah Subhanahu wa taala memberi.
2: Tapi dia rusak hubungannya dengan
4: Allah Subhanahu wa taala
2: dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Ini keliru.
4: Sehingga di masa tua
2: ini
4: kita dapat tidak terputus.
2: Haknya Allah lebih besar daripada haknya makhluk.
4: Kita bisa berkhidmat untuk manusia.
2: Baik.
4: Syekh bin Baz mengatakan miskin.
2: Berkata juga Al-Imam Ibrahim An-Nakhai.
4: Malang.
2: Ini khusus ini untuk menuntut ilmu.
4: Orang yang meninggalkan
2: dunia ini. Manibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhallahi azza wa jalla
4: untuk manusia.
2: Atahu Allahu minhu ma yafihi.
4: Harimau mati meninggalkan.
2: Barang siapa yang menuntut ilmu, yaitu ilmu di mana dia mencarinya, menuntut ilmu tersebut semata-mata karena wajah Allah,
4: karena itu adalah torehan,
2: maka Allah pasti akan mencukupi orang tersebut
4: di dalam tanah.
2: Janji Allah.
4: Dan itu hanya dapat
2: ya, tapi perhatikan, menuntut ilmu dia mencarinya benar semata-mata karena Allah. Dan itu antum sendiri yang tahu.
4: Dengan itu kita dapat
2: antum sendiri yang tahu apakah benar sudah jujur hati antum. Apakah ikhlasun niat itu sudah benar-benar dari hati yang jujur.
4: Ini yang jarang.
2: Ikhlas itu di lisan. Tapi apakah di hati sudah betul? Apakah sudah jujur kita dengan Allah dan Allah Maha mengetahui.
4: Demikianlah, mudah-mudahan.
2: Ya, teman antum sebelah antum tidak tahu. Asatidz tidak tahu, yang ada di hati antum enggak tahu.
4: Assalamualaikum.
2: Tahu. Maka selalu ini hati ini dihidupkan, ya, digerakkan hati ini. Ketika sudah mulai pudar, diingatkan lagi, gitu kan? Diperbarui lagi. Tajdid dunia itu penting. Diperbarui lagi. Kok kayak pudar lagi ya niat? Diperbarui lagi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai hatiku, ayatuhal. Panggil hatinya ini. Hidupkan, gerakkan hati kita ini. Untuk memperbarui niat terus. Dan ini dia ini pengalaman turun menurun sudah, ya kawan. Ini sudah turun menurun.
4: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu.
2: Kita bicara ini banyak hal.
4: Abu Hurairah radhiyallahu
2: ta'ala, para penuntut ilmu itu yang berhasil.
4: Pernah menyebutkan dalam hadis
2: para penuntut ilmu yang berhasil. Ya.
4: Tatkala seseorang berjalan
2: dihitung di tengah padang pasir secara logis, hitungan matematika itu enggak bisa begitu kan.
4: Tatkala seorang laki-laki berada di
2: padang bagian pasir, besar, memang banyak yang kita lihat dari biaya, tapi ada juga dari kemampuan, dari fisik dan lain
4: tiba-tiba
2: sebagainya.
4: Tiba-tiba datanglah awan-awan yang banyak berkumpul.
2: Tidak nutut kita itu.
4: Dan dia mendengar.
2: Ya itu ada teman itu kan.
4: Ada yang berkata kepada awan, wahai ke awan istihadis kata fulan. Wahai awan, pergilah mengarah ke kebun si fulan.
2: Asalnya kali
4: maka sungguh awan berkumpul, kemudian dia berjalan, itu, kemudian turunlah hujan satu tempat.
2: Ini
4: maka
2: anak
4: orang ini bertanya-tanya.
2: Ini.
4: Maka dia ikuti, kemana awan ini berjalan, kemana
2: dia turun. Dan tidak punya kaki.
4: Sampailah laki-laki ini
2: tempat tapi gitu kan kalau
4: di tempat berkumpulnya air oasis yang banyak. Kemudian oasis ini ternyata mengalir ke sebuah kebun.
2: Dia hafal Quran.
4: Maka dia pun
2: terus hafal Quran 30 juz selesai.
4: Masuk ke kebun. Ketika itu dia dapat ada seseorang.
2: Terakhir saya mau keluar itu
4: bekerja di kebun dan dia bertanya wahai
2: cuman dia nilai apa gitu. Sulfi kalau enggak salah dia dapat
4: ya katakan ya. Mama aku benar sih pula.
2: Itu 4,00
4: karena orang ini mendengar sebelumnya
2: 5,00
4: dikatakan kepada awan isfi hadiqata fulan
2: kalau kita di Indonesia kan IPK-nya
4: turunlah turunkan hujan kan di kebun si fulan
2: dengan satu 5,00
4: dan nama itu didengar
2: dengan keadaan seperti itu
4: kemudian bertanya kepada pemilik kebun tersebut apakah anda si fulan
2: dari kos-kosan
4: dikatakan ya benar nama saya si fulan
2: Allah Ta'ala yang memberikan
4: persis dengan nama ini
2: ada teman yang setia kawannya
4: bagaimana anda tahu dikatakan aku mendengar suaramu dia lagi diucapkan isfi hadiqata fulan wahai awan,
2: temannya ini.
4: Turunlah
2: gerakan.
4: Hujan nih.
2: Allah kasih fasilitas itu.
4: Kalaupun boleh aku bertanya,
2: kalau enggak salah
4: apakah gerangan yang membuat
2: yang dorong ganti?
4: Rahmat Allah Subhanahu wa taala muncul kepadamu.
2: Kok bisa?
4: Tempat yang seperti ini, negeri yang tandus,
2: luar biasa. Gurun
4: pasir, sahara, tidak ada padanya kehidupan. Tiba-tiba awan berkumpul, kemudian turun oasis tersebut menuju ke kebunmu. Kulihat kebun begitu indahnya. Padanya berbagai macam ragam buah-buahan
2: yang mana dipercaya.
4: Kutanya kepadamu.
2: Apa yang selesai? Alhamdulillah selesai.
4: Maka pemilik kebun ini menjawab. Subhanallah.
2: Sampai setahun
4: kemarin. Kalau memang aku boleh menjawab, maka sungguh hasil kebunku ini kubagi menjadi tiga bagian.
2: Ini cerita. Ini
4: sepertiga hasilnya.
2: Apa namanya kendala dalam bentuk itu banyak, banyak, banyak. Pasti macam-macam, macam-macam. Ada aja. Ada aja.
4: Bagi
2: ada yang diuji pada diri sendiri dengan kesehatan.
4: Sepertiga lainnya, ku kembali ke
2: ada dulu itu sekarang sudah lulus.
4: Kembali menanam,
2: rumahnya
4: kembali
2: di,
4: membeli pupuk, kembali kepada kebun ini juga.
2: Sakit dia itu.
4: Sakit ternyata inilah rahasia pemilik kebun tersebut.
2: Seminggu
4: di, bayangkan di tengah padang pasir yang kan. Seolah-olah mustahil ada padanya kehidupan. Ya. Allah kirimkan awan, Allah giring awan sehingga turun di kebunnya. Coba Allah. Dan ternyata di sana ada kebunnya begitu rindangnya. Padanya berbagai macam ragam bentuk.
2: Keindahan
4: buah yang
2: ramah. Air airnya tidak sakit, sehat.
4: Mata air yang mengalir.
2: Enggak,
4: apa jawabannya? Lagi. Ternyata dia bersyukur
2: kepada Allah. Alhamdulillah selesai. Lakukan seperti itu. Itu
4: kalau orang
2: mendengar solat dan tidak mendapat di tengah-tengah.
4: Tapi subhanallah dengan takwanya kepada Allah, dengan syukurnya kepada Allah, dengan sedekahnya
2: orang tua ini.
4: Allah subhanahu wa taala menghidupinya.
2: Artinya
4: tengah padang pasir sekali.
2: Selama itu.
4: Ini mengajarkan kepada kita.
2: Apa namanya?
4: Kesyukuran seorang kepada Allah
2: selama
4: Allah akan memberikan kepadanya rezeki.
2: Tidak lebih besar
4: daripada bentuk kesyukuran tersebut.
2: Tetaplah menuntut ilmu.
4: Dia sedekahkan sebagian daripada hasil. Apa ada yang
2: kendala yang sering, kendala yang sering dihadapi mahasiswa.
4: Jika anda ingin menjadi orang
2: kemudian yang malas belajar, bahkan ingin putus.
4: Jika anda ingin harta anda berkembang, sebagaimana berkembangnya harta.
2: Dia merasa
4: maka syukur nikmat Allah.
2: Tidak tega.
4: Anda menikmati semua
2: nikmat tersebut. Melihat orang tuanya membiayai dia.
4: Dan di antara tanda
2: orang tuanya itu susah payah untuk membiayai dia.
4: Bersedekahlah.
2: Kerja keras hanya untuk membiayai dia. Itu kemudian dia tidak tega.
4: Mencurahkan kepada anda rahmatnya.
2: Dan mending saya enggak kuliah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya kerja saja. Saya enggak tega. Itu was-was syaitan. Ya. Itu kalau ada bisikan seperti itu bisikan syaitan. Lo yang kerja orang tuamu kok. Lo orang tuamu siap kok. Orang tuamu enggak apa-apa kok kamu yang capek.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Terus seharusnya antum balas dengan prestasi.
5: Kenapa
2: orang tua? Tanya orang tua ini sanggup enggak, Pak?
5: Saya adinat li rabbiha.
2: Kalau orang tua enggak sanggup ya sudah berhenti antum. Tapi kalau orang tuanya lanjut gitu kan. Ya udah lanjut.
5: وأذنت لربها
2: biarkan, kenapa orang tua antum kerja itu buat dia, bukan buat antum. Itu arahkan orang tua antum biar ikhlas karena Allah. Dia kerja banting tulang biaya anak untuk dia sendiri, karena pahalanya dari Allah untuk dia. Kau GR antum, belum tentu orang tua antum itu kerja capek buat biaya antum, itu untuk antum belum tentu. Iya.

0: maksudnya lebih suara.
1: Bayang ketika rasa
0: mundur, ya. Ingat, ini jam segini, panas-panas segini, orang tua saya di sana. Orang tua saya di atas pohon kelapa ini, yang bapaknya tukang mungkin buat gula. Dan sebagainya. Yang bapaknya nelayan nih, bapak saya di tengah laut nih, diombang ambil ombak.
1: Itu lah motivasi. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
0: بل الذين كفروا يكذبون
1: والله أعلم بما يوعون.
0: Apa jawabnya? Apa yang harus saya jawab dengan diri saya?

0: menuntut ilmu agama itu lebih besar daripada mencari selainnya. Itu harus kamu tahu. Karena ilmu lebih berharga dari apapun.
1: إذ هم عليها قعود
0: وهم
1: على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
0: وما نقر

0: Jadi imam dengan hartanya
1: alladzi lahu mulkus samawati wal ardh,
0: maka letakkanlah di hati kita ilmu lebih berharga daripada apapun.
1: Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum
0: biar ilmu tuh
1: falahum 'adzabu jahannam wa

0: menghadirkan itu, menghadirkan bahwa ilmu lebih berharga daripada segala sesuatu. Maka hadirkanlah setelah itu bahwasanya saya harus terbelajar anak ini juga nanti yang akan membuat saya ikhlas dalam dunia. Dahulu banyak para ulama yang awal menuntut ilmu dia tidak ikhlas, ada yang ingin tujuan kehidupan duniawi, bahkan dia antum karena dipaksa, tapi dia terbelajar.
1: Nah ilmu ini nanti, ilmu itu sendiri nanti
0: الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِهِ faruzikna niyatu sholihah ba'da dzalik, kemudian setelah itu kami diberi rezeki oleh Allah berupa niat yang baik.

Kemudian kalau sudah dia ikhlas itu muncul, maka dia akan terus menuntutnya, terus mempelajarinya sampai dia berhasil untuk mendapatkan ilmu. Sampai was-was tidak ikhlas dalam untuk ilmu itu membuat antum putus belajar. Ambil sambil berusaha.

0: semua ini lahir dalam keadaan bodoh. Lahir dalam keadaan bodoh. Tapi bodoh itu jangan dipelihara. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kemudian nanti sehat lagi.
2: Isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fa sawwa wa allazi qaddara fa hada wa allazi akhraja al-mar'a
0: ja'alahu ghusaa'an. Yang mengeluarkan kalian dari perut kalian dalam keadaan kalian tidak
2: Allah
0: wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-afidah la'allakum tashkurun.

0: maka di antara bentuk syukur dengan nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat hati adalah dengan belajar hilangkan kebodohan tadi. Ini di antara rahasia ayat ini. Di antara bentuk syukur kita dengan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati kita adalah menghilangkan kebodohan belajar.
1: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.
0: Oleh karena itu kita belajar,
1: terus belajar
0: sampai akhirnya kita menjadi hamba yang takut kepada Allah. Jadi hamba yang takut kepada Allah itu, takut kepada Allah itu berawal dari ilmu.
1: Mungkin
0: orang itu bisa takut kepada Allah tanpa ilmu, tidak mungkin.
1: Mana nak menjadi hamba yang takut kepada Allah,
0: dan sebagainya. Hal dengan

Bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah? Dia tidak tahu mana yang Allah perintahkan, tidak tahu yang mana yang Allah larang. Bagaimana dia bisa mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang? Justru yang kita lihat sebaliknya, orang-orang bodoh dia membela yang salah, dia belain larangan Allah, dia kerjakan yang dilarang oleh Allah karena mengira itu perintah Allah, karena dia mengira itu baik padahal dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, dia kerjakan, dia bela-belain, dia bela orang-orang

0: dia ditinggalkan olehnya. Bodoh, ya udah namanya bodoh, apa lagi? Maka ya, susah kalau sama orang bodoh itu. Maka jangan jadi seperti
1: siapkan
0: dia ya.
1: Anda, karena sesaat lagi
0: ya, akan dia benci yang bikin dia Allah.
1: Anda, program acara
0: kasih dosa oh dibusuhi, maka jangan heran ini orang baik kok dibusuhi, orang bodoh.
1: Radio kesayangan Anda, Radio Suara Al Iman.
0: Itu kadang-kadang nggak masuk akal. Jeleknya orangnya di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Taat kepada Allah, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Orang-orang ini kok sih memusuhi dia? Jeleknya di mana? Orang bodoh, ya. Orang bodoh. Ya. Orang-orang seperti ini ulas. Bisa dihiraukan ya. Aku bilang assalamualaikum. Penting. Nah, jadi sini pentingnya ilmu, pentingnya apa kita belajar itu tujuannya adalah menghilangkan kebodohan dan menghilangkan kebodohan dari orang lain.
2: Indonesia.
0: Setelah belajar, terus belajar, berhasil menambahkan ilmu. Kemudian di antara buah ilmu itu adalah mengajarkannya.
2: Indonesia merupakan negara.
0: Di antara zakat ilmu adalah mengajarkannya kepada orang lain.
2: Beragam bahasa, suku, ras,
0: bagaimana kita itu
2: objek wisata, makanan khas,
0: merasakan lezatnya ilmu tersebut, maka kita ingin orang-orang
2: kita
0: lain
2: betapa
0: merasakan kelezatannya,
2: Indonesia.
0: Maka kita ajarkan. Ayu minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi rayuhibbuli nafsi. Hal yang paling baik, kebaikan yang paling baik, kelezatan yang paling lezat itu iman, ilmu,
2: panorama
0: nusantara. Maka kalau kita sudah merasakan lezatnya, kita ingin orang-orang itu juga merasakan lezatnya. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang paling baik? Yang paling baik yaitu perkataannya.
1: Pantai Kelayar menyimpan sejumlah keindahan.
0: Orang yang menyeru kepada Allah.
1: Anda dapat
0: mengajak kepada Allah, mengajarkan ilmu.
1: Pada hamparan pasir yang putih.
0: Mengajarkan ilmu.
1: Adanya karang raksasa laksana Sphinx.
0: Derajat yang mulia di sisi Allah Taala, mengajarkan ilmu agama.
1: Serta bebatuan karang dengan bentuk yang
0: kemudian
1: sangat unik.
0: Pertanyaannya, apakah
1: secara administratif Pantai
0: mengajarkan ilmu
1: di
0: itu
1: Kecamatan Donorjo,
0: di masjid,
1: tepatnya di Desa Kala,
0: di dalam Halako,
1: Kabupaten Pacitan,
0: di dalam
1: Jawa Timur.
0: Pengajian
1: dari pusat
0: atau kok bisa dilakukan
1: Pantai
0: di mana saja,
1: dapat ditempuh dengan jarak
0: kondisi apa saja,
1: sejauh
0: 40
1: km
0: saja
1: pada arah barat Jabatnya Pacitan
0: apa?
1: Dan menghabiskan
0: yang
1: waktu perjalanan selama sekitar
0: yang pertama, yang kedua
1: jam.
0: Yang kedua,
1: Pantai Kelayar adalah salah
0: Jabatnya
1: satu
0: yang
1: pantai
0: kedua
1: di Jawa Timur yang sangat menawan.
0: Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni
1: Guagong di Pacitan atau Pantai Talengria.
0: Sampaikan dariku meskipun."
1: Namun secara umum,
0: satu ayat.
1: Pantai ini sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur
0: dan perhatikan
1: salah
0: ya,
1: satu destinasi wisata pantai yang sangat menarik.
0: Menyampaikan ilmu pada satu orang dan satu orang
1: layak Anda masuk.
0: Bila ketika kita menyampaikan ilmu
1: Anda,
0: satu orang saja mengamalkannya,
1: bahwa akses
0: maka bagi kita
1: ini terbilang pahalanya.
0: Pahala yang sama dengan yang dia dapat.
1: Anda akan menyumpai
0: satu orang kalau
1: bagian
0: orang
1: jalan yang belum teraspal secara utuh serta beberapa bagian.
0: Nah, lebih lagi kalau orang-orang ini mengajarkan kepada orang lain,
1: itu,
0: kemudian orang lain beramal dengan ilmu tersebut.
1: Jalanan yang berkelok,
0: investasi yang luar biasa.
1: Turun, sebuah hal
0: yang luar biasa.
1: Lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda.
0: Yang lebih menjanjikan investasi yang lebih
1: pantai,
0: besar keuntungannya melebihi ilmu dan mengajarkan
1: sangat
0: ilmu.
1: Ada. Di hari-hari biasa,
0: Anda ala khairin falahu mislu ajri
1: fa'ili.
0: Yang barang siapa
1: yang
0: menunjukkan kepada suatu kebaikan maka bagi dia,
1: tetapi di kalangan
0: pahala ketiga, seperti pahala orang yang melakukan
1: adalah salah satu favorit kunjungan wisatawan domestik.
0: Tidak
1: beberapa di
0: mengurangi pahala
1: wisatawan mancanegara
0: sama sekali.
1: Nah, setibanya di Pantai Kelayar,
0: yang kedua
1: Anda dapat melihat dua
0: di antara yang ketiga ya, di antara
1: timur pantai.
0: Niat baik dalam menuntut ilmu,
1: pantai
0: tujuan baik dalam menuntut ilmu
1: pada
0: adalah
1: bagian
0: untuk
1: tersebut,
0: membela
1: terdapat karang lain yang menahan terjangan ombak laut selatan.
0: Syariat ini.
1: Satu hal yang menarik,
0: nah,
1: di antara karang-karang tersebut,
0: buku-buku
1: ada sebuah
0: atau kitab-kitab
1: yang dapat dikatakan mirip dengan tempat
0: bisa
1: wisata
0: membela syariat
1: di Bali.
0: Tidak bisa.
1: Pantai Klayar memiliki
0: yang bisa memilah syarat ini adalah para pembawa syariat, akibat manusia, ombak, orang,
1: juga jajaran pohon kelapa di kawasan pantai.
0: Satu hal yang patut diingat adalah
1: Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai ini, mengingat ombak yang tergolong besar serta banyaknya
0: masuk ke dalam suatu perpustakaan.
1: Sebuah
0: masuk dalam satu perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab syariat, penuh dengan kitab
1: ada di Mesir,
0: ribuan jutaan.
1: Di Pantai Klayar.
0: Kemudian di sana dia berbicara dengan kebid'ahannya.
1: Di mana terjangan ombak yang menghantam
0: bebatuan karang. Berbicara menciptakan air dengan tentang kebid'ahannya.
1: Mencapai 10 meter.
0: Ya, yang merusak itu. Ya.
1: Pemandangan indah ini adalah akibat semburan kencang.
0: Apakah
1: dari
0: ada
1: air
0: yang masuk kitab itu nanti yang bantah
1: bawah bebatuan.
0: Satu saja ada enggak?
1: Anda juga dapat
0: ada kitab yang paling besar keluar dari bantai
1: yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil air deresan.
0: Nah, mungkin
1: air ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan
0: tapi
1: baku
0: seorang penuntut ilmu
1: Jawa.
0: Seorang saja
1: air yang memiliki rasa manis ini
0: oleh
1: menyebutnya legen.
0: Dia
1: dan
0: dia akan membantah
1: di Pantai Klayar.
0: Dia akan membatalkan
1: hingga saat ini
0: pendapat-pendapatnya kebid'ahannya
1: yang dapat mengantarkan Anda ke Pantai Klayar Pacitan. Cara yang paling populer
0: jadi ilmu itu ibarat
1: dengan
0: senjata,
1: membawa kendaraan pribadi
0: persis seperti senjata
1: mobil,
0: ya,
1: ataupun sepeda motor
0: seperti senjata.
1: Beberapa wisatawan juga menggunakan jasa agensi perjalanan.
0: Apakah senjata itu
1: rombongan menuju Pantai Klayar ini
0: bisa memukul lawan
1: perlu
0: dengan sendirinya
1: dari
0: atau butuh orang yang ahli lihai dalam memainkannya?
1: Hanyalah berjarak butuh sejauh orang. Sekitar 12 km
0: butuh ahlinya.
1: Jika Anda
0: butuh
1: dari Yogyakarta, maka rute yang paling
0: cukup, cuma ilmu
1: banyak
0: di sana sini tapi enggak ada orang.
1: Adalah dengan
0: maka butuh antum-antum ini untuk memainkannya tadi untuk membela sari adi.
1: Daerah yang akan dilalui adalah Patuk.
0: Enggak mungkin senjata itu, enggak mungkin
1: Praciman Toro.
0: Apa namanya tadi senjata tadi
1: belah,
0: yang sudah dipenuhi dengan amunisi
1: dan Jawa Timur.
0: Yang Gunung paling
1: dan Pantai Klayar.
0: Bagus sekalipun.
1: Jika Anda dari
0: kemudian
1: Solo,
0: dia nembak musuh sendiri.
1: Maka arahkan

sejauh mata memandang itu masih tercium. Jadi orang ini ditendang jauh ke surga. Amalannya baik, baik amalannya untuk ilmu agama, menghafal hadis, menghafal ayat Al-Quran.

masyhur tentang tiga orang yang pertama kali keluar dari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata yang pertama kali masuk dalam neraka bukan penjahat. Tapi orang-orang yang dohirnya baik, yang di mata manusia itu baik. Salah satunya seorang yang dermawan. Salah satunya adalah seorang yang berperang di jalan Allah, mujahid. Nah, salah satunya orang yang pertama kali disidang ya pada hari kiamat kelak, yang pertama rujulul ustisida fa'udhiya biha fa'arah fa'udhiya amahu fa'arah fa'u, yaitu seorang laki-laki yang mati syahid lalu dia didatangkan, kemudian disampaikan kepada dia nikmat-nikmat yang telah dia berikan dan dia mengakuinya. Wala fama amil tafiha, lalu dia ditanya, apa yang kamu amalkan, yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia bilang, qataltu fika hatta tushhidtu, saya berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kalau dia dijawab, dia kazab, kamu dusta, walakinaka qatalta an yuqala huwa jari, tapi kamu itu berperang tak lain untuk tujuan agar kamu itu dikatakan seorang yang berani, tujuannya cari pujian, biar dipuji menjadi seorang jari. Pokoknya, dan itu sudah dikatakan, dan pujian itu sudah kamu dapatkan di dunia, orang sudah muji kamu. Suma umi robihi fasulibana lalu diperintahkan, lalu dia diseret di atas wajahnya, diseret di atas

tanah disebutkan kepada dia nikmat-nikmat yang dia beri, yang Allah berikan kepada dia. Ya tadi nikmat diberikan kemampuan, mudah menghafal, mudah memahami dan sebagainya. Punya apa namanya? Mudah menyampaikan, mengajar dan sebagainya. Ini nikmat-nikmat Allah sebutkan. Lalu dia mengakui. Allah fana amil tafiha. Lalu ditanya dia, apa kamu gunakan untuk apa itu? Allah dia bilang, Allah itu ilmu, Allah itu wakorok tu fi kalquran. Saya belajar ilmu dan mengajarkannya, dan saya membaca

0: qalahu wa qalahu.
1: Yatufuna bainaha wa baina
0: habimin alim. Kamu membaca Al-Quran agar dipuji oleh orang, agar kamu bahasanya kau ada seorang, oh, dan itu sudah diucapkan, sudah kamu dapat.

Al-Quran sama, tapi yang pertama niatnya baik. Ikhlas semata-mata karena Allah, ikhlas untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan dari orang lain. Niatnya ikhlas untuk membela saudara-saudara, maka bagi dia surga. Bagaimana ini? Orang yang

mahasiswa. Nah, mungkin penting juga ketika kita tahu bahwasanya di antara niat yang rusak itu adalah disebabkan oleh riya

yang samar. Jadi munculnya tiba-tiba, mudah munculnya. Oleh Hilal. Sudah kapan di zaman ini? Zaman

0: terlihat tuh mudah.
1: Mudah.
0: Tapi belum tentu itu riya juga. Belum tentu riya. Karena
1: riya amal hati. Ya kan?
0: Bisa jadi kita melakukan itu tujuannya baik. Biar

Indonesia menjadi ladang pahala. Tapi kalau niatnya jelek, ria ingin dipuji, ya bisa jadi bumerang.

kalau kita mengobati penyakit, apa yang harus kita tahu dulu? Kita harus tahu sebabnya. Kita harus tahu sebabnya. Itu katanya dokter ya. Orang cuma nanya-nanya ada apa adanya itu. Hari muntah berapa kali? Panahnya siapa? Alwim analisis ditanya sebabnya. Nah, ria sebabnya itu cuma dua.

0: terus dengan dunia pokoknya. Ada nggak orang yang berbuat riya selain ingin selain itu?
1: Tabarak ismu rabbika dzil jalali
0: wal ikrami. Kekayaan duniawi termasuk harta, termasuk mungkin ingin menikahi seorang gadis, itu kan termasuk harta. Dua. Tapi dua-duanya ini berat ya, Ikhwan. Dua-duanya ini berat. Kenapa berat? Karena dua hal ini adalah dua hal yang dicintai oleh manusia, dicintai oleh jiwa kita. Ada yang enggak suka dipuji? Dengan dipuji oleh orang kita marah. Awas kau puji-puji aku lagi. Besok hina saja aku. Tidak ada. Harta juga ada nggak yang bicara harta? Nggak ada. Kalau ada orang nggak mau kasih surat ya hano itu nanti juga diterima ya hano. Kaya tak? Nanti aja tunggu aja. Kalau dia nolak bukan karena nggak cinta, ya mungkin ada hal-hal yang lain. Ya. Ada hal-hal yang lain sudah cukup sebagainya. Tapi kalau cinta itu ada. Berarti normal kalau kita cinta harta normal. Nah itu dia yang kenapa membuat kita kenapa sulit menghilangkan dia. Kenapa kita sulit menghindar dari itu dia. Karena selama kita masih normal, kita akan mencintai dua hal ini. Makanya orang gila nggak ada orang gila ria, ya ada orang gila ria. Dua hal ini. Berarti dua hal ini ada dua hal yang dicintai. Kalau kita ditanya ini, kita itu lebih cinta mana? Harta apa pujian? Manusia itu lebih suka mana? Cinta apa pujian? Kira-kira. Apa pujian atau harta? Pujian apa harta? Ada yang pujian dan harta ini. Nih, kalau saya pilihkan nih, uang 100.000 apa saya puji? Dipuji apa dikasih uang 100.000? Berarti lebih berharga mana? Lebih cinta kepada mana? Dolar? Harta? Tapi misalkan ada orang kaya, ya, bagi-bagi harta nih, ada orang miskin dikumpulkan ke rumahnya, dipanggil orang miskin, pengemis-pengemis dipanggil, pengamen-pengamen dipanggil, bagi harta, uang 1.000, kasih makan, kasih uang 1.000, antar pulang. Terus dia pulang, dia belanja ke minimarket belanja. Setelah selesai belanja, pas mau bayar, ternyata uangnya palsu. Parah gak dia? Parah gak kira-kira ini pengemis-pengemis ini? Parah gak? Kesel gak? Tapi coba lihat sekarang. Kalau ada perempuan, perempuan di rumah datang ke suaminya, terus suaminya puji dia, adalah perempuan yang paling cantik. Parah apa senang? Para pesenang senang apa enggak istri ini? Ujiannya asli apa palsu? Palsu, kok masih senang? Ya, tadi pas uang palsu marah, pas pujian meskipun palsu tapi tetap senang. Lebih senang apa berarti? Lebih cinta apa manusia ini? Pujian apa? Wah, enggak. Emang manusia itu enggak jelas kadang-kadang ya. Nah, jadi puji. Sudah tahu digombalin seneng aja. Berbunga-bunga nih istri ini. Manusia paling cantik di dunia dari mana?
2: Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siapapun Anda,
0: tak ajarin gombal dikit ya nanti.
2: Yang namanya kelelahan dalam hidup.
0: Baik, Ikhwah. Nah, untuk mengobatinya, pertama kita harus tahu apapun ketika muncul riya itu, sifat riya, keinginan di, keinginan itu, riya itu muncul. Kita harus tahu sebabnya dulu. Sebabnya apa?
2: atau orang yang tidak memiliki.
0: Kalau sebabnya menginginkan dunia,
2: Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan,
0: maka ingat firman Allah,
2: ya ayyuhal insan, walillahi
0: khazainus samawati wal ardh.
2: Wahai manusia,
0: dan milik Allah lah semua kekayaan yang ada
2: dalam menjalani hidup
0: di mana?
2: Kadhan ila rabbika
0: di seluruh
2: Allah, artinya
0: langit dan bumi itu milik Allah.
2: Kalian ketemu Allah Subhanahu wa
0: taala. Kepemilikan mutlak di tangan Allah. Apapun Allah berikan kepada yang Allah sukai, yang Allah kehendaki, dan Allah menahan dari Allah dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi percuma kita mengharap dari orang-orang itu.
2: Kelelahan dan kecapean.
0: Percuma. Kalau Allah kita tidak menghendaki, maka Allah tidak akan memberikan kita. Kita tidak akan dapat apa-apa.
2: Yang pertama, mencari
0: bekal. Lantas kalau begitu ngapain kita?
2: Dan yang kedua,
0: cari muka di depan manusia.
2: Hidup di alam. Ya,
0: cari muka di hadapan orang.
2: Karena itulah
0: berharaplah hanya kepada Allah Azza wa Jal.
2: Ketika kita mencari rezeki,
0: harapannya kepada Allah Azza wa Jal.
2: Maka pastikan
0: meskipun itu camer ya.
2: Yang kita dapatkan.
0: Meskipun itu camer, enggak perlu. Berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah bukakan hati camer itu.
2: Kita di dunia sudah sangat kelelahan.
0: Terus yang kedua,
2: banyak sekali masalah
0: itu kalau apa namanya,
2: baik
0: motivasinya
2: harus lahir.
0: Kalau motivasinya adalah pujian,
2: kelelahan karena musibah batin,
0: kelelahan pujian tadi ya, kayak ingin
2: lahir batin,
0: ketenaran ya, biar tenar, biar orang-orang
2: kita mengendaki, kita minta,
0: memuji dia, mengatakan dia seorang alim dan sebagainya.
2: Allah Subhanahu wa taala
0: bahwasannya
2: kita di posisi yang dihukum
0: tidak
2: oleh Allah,
0: ada
2: karena ketika di dunia kita tidak
0: sadar
2: dan tidak hati-hati
0: yang membuat kita mulia,
2: kita mencari rezeki dan
0: yang mengangkat
2: modal untuk hidup
0: derajat kita kecuali pujian Allah.
2: Kita bisa
0: Allah
2: pahami bahwa karakter dunia
0: bagaimana
2: yang halal dihisab oleh Allah Subhanahu
0: dari manusia
2: Allah
0: tidak akan membuat kita
2: sementara
0: hina.
2: Yang haram
0: yang membuat kita hina Allah hanyalah celaan dan hinaan dari
2: sehingga apapun
0: Allah
2: yang kita lakukan
0: baik itu harus kita ketahui. Maka ngapain takut sama
2: kita pertanggungjawabkan di sisi Allah
0: Subhanahu wa taala. Kita cari
2: yang
0: muka di hadapan orang
2: sementara yang haram dihukum oleh Allah.
0: Ngapain kita cari muka di hadapan orang? Karena di antara
2: pastikan
0: motivasi orang itu berbuat
2: yang haram iya, masuk ke dalam
0: karena takut dicela. Ini saya perbaiki nanti kalau saya jelek nanti orang-orang akan ngomongin
2: capek kita, kelelahan kita besok di hari akhir.
0: Udah apa adanya.
2: Di dunia
0: kalau kita mau perbaiki ibadah kita, perbaikilah karena Allah.
2: Istirahat kita.
0: Kita memperpanjang sholat kita, kita memperpanjangnya karena mengharap pahala dari Allah Azza wa
2: Jalla.
0: Kemudian ya ikhwah, di antara penyakit dalam menuntut ilmu itu adalah ujub dan sombong.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
0: ujub dan sombong.
2: La tazulu qadama 'abdin.
0: Apa itu ujub? Ujub itu merasa bahwasanya apa yang saya dapat itu karena
2: dia tidak
0: pribadi saya sendiri.
2: Sampai dia dihisab oleh Allah dan ditanya oleh Allah tentang
0: apa yang saya raih itu karena diri saya sendiri.
2: Adalah
0: itu ujub. Hati-hati. Ini diantara penyakit yang paling berbahaya, khususnya
2: Allah
0: bagi penuntut ilmu.
2: Allah akan bertanya kepadanya tentang
0: rata-rata seorang yang futur,
2: yang
0: sampai dia berhenti dari belajar, itu karena ujub. Itu banyak dari ujub.
2: Dan untuk apa ujub harta itu dibelanjakan?
0: Ya di situ dia merasa satu saya bisa ini, bisa itu, bisa B, bisa C dan sebagainya itu, karena itu,
2: bahwa
0: karena merasa itu karena
2: Allah
0: kecerdasan saya.
2: Dari mana
0: itu ya karena kita saya sungguh-sungguh. Apakah kalau saya nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin saya bisa seperti itu. Nah, ini bahaya. Ini
2: namun yang juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Mengobatinya bagaimana mengobatinya? Mengobatinya adalah hadirkan bahwasanya semuanya karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah.
2: Disalurkan.
0: Saya cerdas karena Allah. Saya bisa rajin sungguh-sungguh karena pertolongan dari Allah.
2: Apa yang saya dapatkan halal.
0: Buktinya sariawan saja saya sakit.
2: Cuman tidak cukup.
0: Kena sariawan saja.
2: Sehingga
0: saya ada demam.
2: Tidak hanya masalah halal.
0: Tapi enggak ada apa-apanya.
2: Bagaimana kita
0: bisa sehat, bisa rajin, bisa sungguh-sungguh, bisa enggak ada hambatan.
2: Bagaimana cara
0: semuanya ada karena Allah. Maka dengan begitu kita akan bersyukur kepada Allah.
2: Kalau kita memahami
0: tidak akan lebih bersungguh-sungguh.
2: Bahwa dalam konsep harta
0: setelah ujub ini,
2: konsep harta dalam
0: ujub ini kalau kita pupuk
2: oleh Allah Subhanahu wa taala,
0: kalau kita biarkan, kita tidak cabut,
2: kita membelanjakan
0: akan menjadi yang namanya takabur sombong.
2: Ketika kita mendapatkan harta itu pastikan harta itu halal.
0: Sombong itu adalah merendahkan orang lain.
2: Hati-hati
0: merendahkan orang lain.
2: Nah,
0: ini muncul setelah ujub. Ini berawal dari ujub.
2: Meskipun itu halal,
0: ketika dia berhasil dengan sesuatu,
2: kemudian Anda
0: kemudian dia melihat bahwasanya itu karena usaha dia.
2: Apa yang Allah Subhanahu wa taala
0: maka muncullah faktor untuk meninggikan dirinya ini, dia harus merendahkan orang lain.
2: Diri kepadanya.
0: Dia harus meremehkan orang lain. Nah, ketika dia meremehkan orang lain itulah kibir. Itulah kesombongan. dosa besar di kesombongan. Ini hal yang berbahaya sekali. Berbahaya untuk dia secara khusus dan juga bisa membuat down teman-temannya. Ini hati-hati. Makanya dari awal-awal saya ingatkan. Saya ingatkan kapanpun, jangan meremehkan teman-temannya. Ya, terkhusus biasanya nih di ketika masih mahasiswa baru ini ya. Ketika mahasiswa baru biasanya begitu kan. Ada yang dari nol, bahasa Arab belum pernah belajar bahasa Arab, ada yang sudah pintar. Ini yang pintar biasanya agak-agak sombong. Nah, hati-hati di sini saya ingatkan.
3: Bersama sarung
0: mata. Untuk bisa ini juga karena Allah gitu kan. Tunggu sabar teman-teman ya, biar nanti sama-sama bisa. Nah, ini yang beberapa hal yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan apa hal-hal yang dapat merusak perjalanan kita dalam
3: hidup bersarung mangga.
0: Allah taala alam bisawab. Waktunya sudah habis. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kita cukupkan subhanaka wa bihamdik. Wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا

0: الله كثيرا العذاب قبلا.
1: Baru saja Anda ikuti request murtal Al-Qur'an spesial Sabtu Ahad. Nantikan request murtal Al-Qur'an spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu saliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Malam ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Di saat kita tahu kesibukan dunia terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah nikmat yang agung tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu tatanan dari penduduk bumi ini yang mereka berkumpul di rumah Allah. Ini bukan rumah kita. Ini juga bukan rumah pengurus Masjid Al-Ikhlas. Tapi ini Baitullah tabaraka wa ta'ala. Ini rumahnya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kita enggak punya apa-apa di tempat ini. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mengkaji di antara mereka. Apa yang akan terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu faktor penting dalam kebahagiaan manusia. Kedamaian, ketentraman itu turun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7, di tahun ke-6 Hijriah, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau kehilangan kedamaian dalam hidup ini, datanglah ke rumah Allah. Bertamu di rumah Allah. Dengarkan ayat-ayat Allah. Kaji kalamullah. Sakinah akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan rahmat Allah Jalla Jalaluh itu akan meliputi mereka. Tiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ternyata di antara tempat rahmat Allah meliputi manusia itu adalah rumah Allah. Di saat kita mengkaji wahaffathumul malaika. Malaikat itu ngelilingin majlis ini. Memang gak kelihatan mereka. Mereka tercipta dari cahaya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling. Keliling mereka. Traveling. Kemana mereka? Nyariin apa mereka? Mereka mencari majlis ini. Mereka terbang dengan sayap. Karena mereka adalah makhluk yang bersayap yang tercipta dari cahaya. Ketika ketemu ada majelis ilmu, bukan hanya di majelis kita saat ini, dimanapun ada majelis ilmu di muka bumi ini, di rumah-rumah Allah, itu para malaikat akan saling menyeru, halumma ila buyatikum, ayo ikil, onok ikil. Maka mereka turun kemudian mengelilingi majelis ilmu itu. Mereka letakkan sayapnya mendengarkan kajian. Maka antum dengarkan kajian, jangan tidur. Dan yang terpenting dari itu, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah akan menyebut orang-orang yang di majlis ilmu ini, nama antum akan disebut sama Allah azza wajalla. Disebut sama Allah, fulan hadir di majlis ilmu. Fulan tuh hadir, fulan disebutkan namanya. Ana ingin tanya, kenapa Allah menyebut-nyebut hamba-hambanya ini di hadapan malaikat-malaikat? Kenapa jawab? Nah, ingat cerita malaikat yang sempat pesimis dengan penciptaan manusia. Mereka mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini, yang akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memuji, mengagungkanmu, menyucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, aku tahu yang kalian tidak ketahui. Maka kemudian di saat-saat hamba-hamba Allah ini mendekatkan diri kepada Allah, mengkaji kitabullah di rumah Allah azza wa jal, Allah sebut tuh, lihat, hamba-hambaku datang ke majlis ilmu. Dan orang yang datang ke majlis ilmu di jamaah, kalau pulang enteng, akan dikatakan kepada orang-orang yang datang ke majlis ilmu ini, kumu maghfuran lakum. Kalian pulang sana sudah, pulang. Sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ketika Allah memberikan kesaksian kepada malaikat bahwa Allah mengampuni mereka, malaikat mengatakan, ya Rabb, di situ ada satu orang yang bukan termasuk mereka. Mungkin cuma lewat nanti. Kan ada kadangkala orang datang numpang sholat, dia mau jalan sebenarnya, terus lihat anak kumpul-kumpul, ikut dia dengerin. Artinya dia gak punya niatan sebenarnya untuk ngaji. Buat dia juga diampuni dosa. Humul qawm la yashqa bihim jalisu. Kata Allah, mereka adalah satu kaum yang duduk sama mereka gak akan melarat, gak akan menderita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa

gara-gara sifat bakhilnya, dia jadi gak disukai. Itu yang bakhil harta. Ternyata ada yang lebih bakhil daripada bakhil harta. Al-bakhil man dzukirtu 'indahu fa lam yusalli 'alayhi. Orang bakhil itu yang diriku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak solawat. Tadi itu hari Jumat. Antum berapa kali baca salawat buat Nabi SAW? Coba tanya, berapa kali ya? Kadang-kadang kita gak punya niat untuk memperbanyak salawat. Orang yang niat untuk memperbanyak salawat, dia akan mengkhususkan waktu dan dia akan berusaha untuk menghitung supaya dia tahu berapa salawatku buat Nabi SAW. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jemaah rahimakumullah. Setiap hari, berulang kali, kita mendengar nama Nabi kita disebutkan. Di atas corong-corong masjid. Dikatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subuh tadi kita dengar, zuhur diulangin lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asar kita dengar lagi, maghrib baru saja kita dengar lagi, sebentar lagi isya kita akan diperdengarkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra, dan kami mengangkat untukmu namamu, engkau akan dikenal. Wallah syahad, kemanapun kita pergi di belahan Eropa sana, di tengah hutan-hutan Afrika, di Australia, ketika azan dikumandangkan, maka kita akan mendengar nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kapan terakhir kali kita mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam? Tak kenal maka tak sayang. Sepertinya itu kaidah yang benar. Bagaimana kita akan mencintai seseorang yang kita enggak mengenalnya? Bagaimana kita hendak mencintai Allah Azza wa Jal yang kita enggak kenal sama Allah Azza wa Jal? Allah turunkan Al-Quran, Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Seringkali kita baca Al-Quran, bagaimana Allah mengenalkan dirinya? Huwallah

0: الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
1: Allah mengenalkan dirinya. Karena bagaimana kita akan mencintai Allah, kita enggak kenal sama Allah. Allah kenalkan dirinya kepada kita. Allah kenalkan dirinya dengan ciptaannya. Faliqul habbi wan nawa. Allah kenalkan cipta itu, Allah nyiptakan. Allah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, itu Allah.
0: Begitu pula dengan Rasul. Allah mengenalkan nabinya lewat Al-Qur'an. Allah ceritakan siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah itu enggak pernah

nama Nabi Muhammad SAW dengan ucapan ya Muhammad. Allah melarang kita untuk memanggil Nabi SAW dengan namanya saja. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan jadikan panggilan Nabi ka du'a ibadikum ba'dah, seperti kalian memanggil orang lain ya fulan la. Katakan Rasulullah, katakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mempraktikkan sendiri untuk tidak memanggil nama Nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihi salam lebih banyak disebutkan di Al-Quran daripada Nabi Muhammad SAW. Nama Isa. Nabi Adam sama dengan Nabi Isa AS. Disebutkan. Karena Allah memanggil Adam dengan nama Adam. Ya Adam. Ya Adam, ya Adam. Manggil Nabi Isa AS, ya Isa. Dipanggil dengan namanya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW enggak pernah. Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaik. Dipanggil dengan jabatannya, tidak dipanggil dengan namanya. Itu kehormatan, itu bentuk cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan usaha manusia yang tidak beriman untuk membuat manusia yang lainnya tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah dilakukan dengan sejak zaman dulu. Bagaimana penduduk Mekah mencintai Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Nabi? Kita tahu ada peristiwa gajah yang bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Peristiwa gajah itu mengangkat nama siapa? Nama Nabi? Bukan. Belum, Nabi baru lahir. Belum dikenal. Dia hanya sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Belum diangkat jadi Nabi. Jadi yang diangkat namanya siapa dengan peristiwa gajah itu? Namanya Quraisy. Bagaimana Abraha dari Yaman sana terus berjalan merangsek menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, setiap melewatin kabilah maka semua ditaklukkan. Semua kabilah itu takluk menyerah. Ada yang melawan juga kalah. Sampai akhirnya Abraha bersama bala tentaranya dan pasukan gajah itu merapat dan mendekat ke kota Mekah. Apakah orang-orang Quraisy melawan? Melawan Abraha? Enggak. Mereka enggak punya kekuatan melawan Abraha. Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Bagaimana kakek Nabi alaihi salatu wassalam Abdul Muttalib ketika datang meminta ontanya kepada Abraha, Abraha mengatakan, aku datang hendak menghancurkan tempat ibadahmu, engkau bertanya tentang ontamu. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, aku yang punya onta-onta itu, rumah yang hendak engkau hancurkan itu punya pemilik. Ada yang punya. Dia yang akan menjaga. Bagaimana jemaah yakin semua. Walil baiti rabbun sayahmi. Kata Abraha dengan congkaknya, makan aliyam tani amin. Gak mungkin akan dapat mengalahkan. Subhanallah. Akhirnya orang-orang Quraisy itu semua diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk naik ke gunung. Sudah-sudah kalian tinggalkan rumah kalian. Udah,
Tak mungkin kalian menghadapi pasukan itu. Jumlahnya banyak mereka. Disebutkan sampai 60 ribu jumlah mereka. Penduduk Mekah berapa itu? Maka mereka menunggu kehancuran Ka'bah. Tapi ternyata Allah kirimkan burung yang belum pernah dilihat oleh manusia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi fadl. Sampai akhir surat Fil, pamor orang Quraisy itu terangkat jauh. Semua bangsa Arab hormat kepada Quraisy karena mereka beranggapan kabilah Quraisy ini kabilah yang dijaga oleh Tuhan. Bayangkan semua kabilah kalah. Ketika Abraham menghadapi Quraisy, Quraisy tidak memerangi Abraham, tapi Allah memenangkan Quraisy. Allah menjaga rumah. Apa manfaat peristiwa gajah itu untuk dakwah Nabi Muhammad SAW? Sampai. Apa hubungan peristiwa gajah ini dengan dakwahnya Rasul SAW nantinya? Karena kita tahu semua yang ditakdirkan Allah itu ada hikmahnya. Apa hubungannya? Ya Allah, antum jangan diam doang. Ana izin minum dulu. Nah, yang bisa jawab ada hadiah. Mana hadiahnya? Banyak hadiah di dalam. Nah, fadhol. Tauhid. Tauhid. Ya, mungkin ada hubungan. Tapi hubungan yang penting, jemaah. Bangsa Arab itu tidak memerangi umat Islam. Mereka jadi penonton. Nunggu perang yang terjadi antara Nabi Muhammad alaihissalam antara umat Islam dengan Quraisy aja. Jadi perangnya kan sama Quraisy, sama Quraisy, sama Quraisy. Ketika Quraisy kalah, masuk Islam tuh bangsa Arab. Karena mereka dulu melihat Quraisy ini kabilah yang dijaga sama Tuhan gitu. Tapi ketika kalah, oh selesai sudah. Berarti yang dijaga oleh Tuhan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia juga dari Quraisy. Jadi yang perang itu Quraisy sama Quraisy. Makanya enggak capek lagi Nabi alaihissalatu wassalam untuk mendakwain kabilah-kabilah. Setelah Fathu Makkah, itu kabilah-kabilah pada ngirim utusan ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Itu peristiwa gajah. Baik, Nabi alaihissalatu wassalam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya dan belum baligh. Kalau sudah baligh bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah kami merawat anak yatim di yayasan kami, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah, loh. Yatim. Wis mari yatim. Iya. Kalau dia masuk duafa, mungkin masuk duafa, tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim, ingat yang belum balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahati. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan
Dan beliau juga pernah merasakan hakul yatim, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian, seorang syekh cerita, syekh ini di Mekah, dia habis umroh, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel, ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus, ya. Adalah anak-anaknya. Akhirnya sama syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol, terus dia ngomong, syekh mau minta fulus sekarang, kata dia. Nanti ya, waktu sholat asar, anak kasih ya. Ya syekh, ini berangkat sampai ke hotel. Sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, masih di sini. Iya syekh, kata dia. Syekh mengeluarkan fulus, syekh, anak gak mau duit. Anak kepingin diusap kepala anak. Syekh. Sudah lama gak ada yang usap kepala anak. Itu anak-anak yatim, dia mah. Dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus. Nggak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi, di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah. Dia nggak punya. Nggak ada yang gendong dia. Nggak ada yang mencium dia. Nggak ada yang mengusap kepala dia. Nih anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama nggak ada yang mengusap kepala anak. Nabi lahir yatim, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinggal mati ibunya umur 6 tahun. Dirawat sama kakeknya sampai umur 8 tahun. Kemudian dirawat oleh pamannya, Abu Talib, yang banyak anaknya, juga secara ekonomi sulit. Nabi alaihi salatu wassalam bekerja. Kadangkala anak yatim itu ya kondisi yang membuat mereka tidak sekolah. Mereka bekerja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah bekerja menjadi pengembala kambing. Kadangkala ada orang yang gengsi ya. Orang itu kalau sudah kaya, dia malu mau cerita bagaimana susahnya dia dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah yang paling mulia di antara semua anaknya Adam. Beliau enggak malu untuk mengatakan, "Aku dulu gembala kambing. Cari fulus iya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Aku dapat gaji. Qararit ala qirat." Dapat gaji beberapa dirham lah beliau dapat. Menggembalakan kambingnya orang. Susah hidup. Tapi biasanya kesusahan itu menciptakan orang-orang kuat. Menciptakan orang-orang yang tangguh. Ini pelajaran buat para orang tua. Kadangkala semua yang diinginkan anaknya dikasih. Karena orang tua mengatakan, "Ya Allah, saya dulu susah, Ustaz. Saya enggak kepingin anak saya susah." Engkau enggak ingin anakmu susah, suruh dia susah. Karena ada masa di mana dia akan susah ketika dia di masa kecilnya enggak susah. Sudah menjadi rahasia umum. Wa man ladzatu illa ba'da ta'am. Yang namanya kelezatan itu sesudah kesusahan dan kelelahan, jemaah. Nabi capek. Akhirnya Nabi berangkat ke Syam membawa dagangannya Khadijah. Kerja. Merantau pergi jauh, iya. Ketika seorang di negerinya dia memiliki kesusahan urusan ekonomi, ya udah, engkau berangkat ke tempat lain. Dan Nabi melakukan itu, berangkat ke Syam. Satu bulan perjalanan naik unta, satu bulan. Pulang satu bulan. Ya akhirnya Khadijah suka sama Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara fisik, memang nggak ada yang lebih indah dari Nabi SAW.
Sampai ada seorang penyair yang mengatakan, wa ahsanu min kalam tara qattu aynun. Wa ajmalu min kalam talidin nisa. Yang lebih dari, yang lebih indah dari dirimu, enggak ada mata yang pernah memandang. Yang lebih baik dari dirimu, enggak ada ibu yang pernah melahirkan. Enggak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan tanpa ada sedikit pun kekurangan di diri. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Tapi bukan itu yang membuat Khadijah tertarik dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak wanita yang hidup menderita dengan suami yang tampan. Tapi ada sesuatu yang lebih indah dari fisik, yaitu hati dan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh enggak ngelihat lo ke wajah kalian. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada postur tubuh kalian, kepada gagahnya kalian. Allah enggak ngelihat. Wala ila amwalikum. Allah juga enggak ngelihat kepada harta kalian. Kalian naik mobil apa tuh? Bawa motor apa kalian? Handphone apa yang kalian pakai? Jam apa yang kalian gunakan? Allah enggak ngelihat ke sana. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat itu hati kalian, itu yang dilihat. Dan amal perbuatan kalian. Dan tidak ada hati yang lebih baik daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah dapat memastikan apa yang dia dengar dari orang tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau fisiknya udah kelihatan dari apa, tapi ada karakter yang tersembunyi. Dan karakter seseorang itu muncul biasanya dalam perjalanan. Antum lihat ya, karakter orang itu akan muncul ketika pesawat delay. Pernah lihat? Ada yang marah-marah, ada yang teriak-teriak, ada yang tetap sabar. Maka kenal sama orang itu gak cukup melihat dia di majelis ilmu. Nah, bagi orang-orang sekarang ya, kadangkala majelis ilmu hanya dibikin status dia lagi kajian Ustaz Syafiq, besok mau ngelamar anaknya orang soalnya. Ini bicara mengenal orang, bagaimana Khadijah, seorang janda kaya yang dilamar oleh banyak manusia, banyak laki-laki yang kaya raya, tapi dia menolak dan dia mau menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Kalau sudah jadi nabi ya wajar orang-orang menikahkan putrinya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi pada saat itu belum, wahyu belum turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan mengenal orang, pernah Umar bin Khattab membutuhkan seorang saksi, dan ada saksi. Umar tanya radhiyallahu anhu, man yuzaki, siapa yang merekomendasikan bahwa kau orang baik? Karena saksi itu harus orang baik. Orang yang gak sholat gak bisa jadi saksi. Orang yang suka berbuat maksiat gak bisa jadi saksi. Sedangkan kita sekarang lihat orang jadi saksi, iya, siapapun bisa jadi saksi. Ketika Umar bertanya, siapa yang merekomendasikan engkau bohong orang baik dan layak jadi saksi? Ada satu orang di majelis itu, ana ya Amirul Mukminin, aku. Engkau kenal saya? Iya. Engkau pernah safar sama dia?
melakukan perjalanan panjang? Enggak pernah. Engkau pernah urusan fulus sama dia? Ini jemaah, wajah-wajah ini yang sekarang wajah-wajah yang taat, yang soleh, karena urusan fulus kadang-kadang jadi enggak soleh. Maka Umar tanya radhiyallahu, engkau pernah urusan fulus sama dia? Satu dirham, dua dirham? Enggak pernah. Okay. Engkau bertetanggaan sama dia? Sehingga engkau lihat gimana keluar masuknya dia ke rumah dia, kapan keluar, kapan masuk, gimana? Enggak. Engkau enggak kenal sama dia. Mungkin kau lihat dia sholat. Iya ya Amirun, aku lihat dia sholat. Enggak, kau enggak kenal sama dia. Sholat itu kewajiban. Akhirnya semua orang laksanakan sholat. Khadijah radhiyallahu anha, sayyidatu nisa'i ahli jannah, itu kirim orang yang namanya Maisarah. Ana dulu waktu SD belajar, ana pikir Maisarah itu perempuan. Karena kita dulu diajari nama yang akhirannya itu tak marbuto itu nama untuk perempuan. Aisyah, Fatimah, ya. Khaula. Kita azan dulu. Nah, sholat azan. Baik, kita dengarkan azan.

Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jamaah, di antara bentuk cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah mendengarkan azan, menjawabnya, kemudian bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu berdoa memintakan wasilah buat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan semoga dengan itu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sampai ke cerita Maisarah. Pulang Maisarah, ternyata dia laki, dan ternyata banyak nama yang ada tak marbutonya juga laki, seperti Tolha, itu laki. Maisarah pulang menceritakan kepada majikannya tentang yang membawa dagangan, yang pulang dengan keberuntungan yang berlipat ganda. Diceritakan tentang akhlak, dan Khadijah tertarik dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka ini buat teman-teman yang fulus gak punya, akhlaknya diperbaiki. Yang fulusnya ada juga, tolong juga akhlaknya diperbaiki. Wanita itu tidak akan hidup dengan hartamu, tapi dengan perilaku. Perilaku kita. Akhirnya menikahlah, singkat cerita, dengan Khadijah. Beliau berumur 25 tahun. Umur Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang masyhur adalah 40 tahun. Dan Khadijah itu janda dua kali. Jadi antum kalau bujangan nikah sama janda, sudah ada contohnya. Kadangkala orang tua mengatakan, ya Allah nak, awakmu cokoh nak, poso oleh rondo nak. Ya kadangkala kan orang tua gitu merasa, ya apa sih ini oleh rondo sih cokoh, gak apa-apa sebenarnya. Tapi Nabi pun SAW yang nikah sama janda-janda, beliau mengarahkan kita untuk nikahin gadis. Ketika Jabir bin Abdullah nikah, Jabir ini menikah setelah ayahnya meninggal tatkala perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir punya adik perempuan kalau enggak salah 8 atau 9 perempuan semua. Ayahnya meninggal, dia nikah sama janda karena dia butuh bantuan orang. Jadi ketika antum menikah sama janda itu, ya mau enggak mau janda itu harus tahu kenapa antum milih janda. Kenapa milih janda? Mafi fulus, Ustaz. Kadang-kadang orang gak punya fulus, gak apa-apa, Ustaz. Rondo, yang penting suki. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Jabir ketika menikah sama janda, Nabi heran, SAW. Maka beliau langsung tanya sama Jabir. Ya Jabir, thayyib am bikir. Kau nikah ini janda apa? Gadis. Bal thayyib ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, halla bikron. Kenapa kau gak cari gadis? Kata dia. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Gadis Jabir. Engkau bisa main-main sama dia. Bersenda gurau sama dia. Soalnya kalau janda ini punya cerita lama. Loh iya. Rondo ini dua cerita sama. Kalau gadis ini kan belum punya cerita. Ceritanya bermula dari ya pernikahan itu gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kau gak gadis? Lalu Jabir cerita. Aku punya adik-adik ya Rasulullah. Aku butuh bantuan istriku untuk merawat dia. Kalau aku nikah sama gadis, tambah gadis semua di rumah. Sopo sih ngurusinku? Maka antum terus terang sama janda. Kalau antum nikah, antum duda umpamanya. Atau antum gak duda, joko. Tapi memang kenapa nikah sama janda? Karena butuh bantuan dia untuk merawat adik-adikmu. Ya sampaikan. Sehingga ya semua enak karena sudah. Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan janda. Ini satu poin penting. Karena kita tahu, di awal tadi diceritakan, ada usaha orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir sampai hari ini untuk menjelekkan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang kalau kenal sama Nabi alaihi salatu wasallam, masuk Islam dia insya Allah. Masuk Islam. Tapi karena banyak orang gak kenal, atau di kasih cerita bohong tentang Nabi SAW, maka dia akhirnya takut mau masuk Islam.
Ingat karikatur Denmark yang mereka bikin karikatur yang menggambarkan buruknya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi alhamdulillah ada hikmah. Di mana orang-orang itu malah kepingin tahu. Dulu mudah orang berdusta. Sekarang informasi bisa diakses dimanapun saja. Orang kalau mau tahu Nabi Muhammad SAW, ya Allah, mudah sekali. Sampai dulu ada orang Mesir di Amerika, jemaah. Itu dia diolok-olok sama anak-anak. Dikatakan orang Islam itu katanya ada ekornya. Karena diajarkan di sekolah mereka seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai kau jadi Islam. Kalau kau jadi Islam, keluar ekormu. Sampai seperti itu. Ini orang Mesir, jemaah, ada kerja di Amerika, sering diledek seperti itu. Akhirnya dia buka celananya aja. Karena itu menjadi sebuah dogma yang diberikan kepada anak-anak untuk membenci Islam. Lihat. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam dikatakan penyihir, dukun, orang gila. Tapi belum nih. Ketika belum menikah enggak ada lakop itu, gelar itu enggak ada. Yang ada Al-Amin. Seluruh Mekah tahu beliau adalah Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah sampai umur 35 tahun. Tetap beliau menjalankan bisnisnya, istrinya alhamdulillah semua menjadi lebih baik dan lebih bagus. Beliau punya anak. Nah, sebutkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum. Sebutkan nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang antum tahu. Abdullah, ahsan, iya Abdullah. Terus itu yang laki. Nah, ada siapa lagi? Fatimah perempuan. Cukup, dilengkapi. Ibrahim, ahsan ta. Nah, tambahin. Qasim, masya Allah. Tambahin lagi. Ruqayyah, Ummu Kulthum, sama Zainab ya. Sama Zainab itu putra sama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim. Bukan dari Khadijah. Ya. Beliau menikah sama janda umur 40 tahun masih bisa punya anak 6. Jadi istri antum kalau umur 40 tahun masih bisa punya anak, jemaah. Anak aduh kasihan sudah Ustaz, kok kasihan. Mungkin akan lahir dari rahimnya pejuang-pejuang masa depan. Karena ibunya semakin dewasa. Ibunya semakin ngerti. Kalau dulu ibunya masih ya masih suka happy-happy ini itu, tapi ketika berumur boleh jadi anaknya semakin ya mendapatkan pendidikan yang lebih. Iya, kata dokter tapi resiko. Kan kata dokter. Bismillah dicoba. Kalau Allah kasih anak, Nabi alaihi salatu wasallam ingin jemaah umatnya banyak. Sebagai bentuk cintamu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, engkau memperbanyak anak. Pernah ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal." Ya Rasulullah, aku ini dapat perempuan yang cantik dan bangsawan. Artinya orang baik. Cuma dia gak bisa punya anak. Mandul. Lanjut kita. Baik. Cuma dia gak bisa punya anak. Boleh aku nikahi dia? Enggak. Enggak. Akhirnya dia kok sudah jatuh cinta aja masanya perempuan itu. Dia datang lagi, ya Rasulullah. Ini perempuan cantik ya Rasulullah. Dan bangsawan baik. Cuma masanya satu aja ya Rasulullah. Dia gak bisa punya anak. Lah, kata Rasulullah. Sampai 3 kali. Karena maksa jemaah. Sallallahu ala nabi Nabi kemudian menjelaskan kenapa jangan.
Ketika orang punya pilihan, kan boleh milih. Beda kalau orang sudah menikah dapat istri yang nggak bisa punya anak, ya udah, dia bersabar. Tapi kalau ini mau menikah, baru mau menikah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tazawwajul walud al wadud. Engkau nikahilah perempuan yang subur dan banyak anaknya. Fa'in yang subur banyak anaknya dan pengasih dan pencinta ya. Fa'inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku tuh ingin umatku banyak pada hari kiamat. Aku ingin membanggakan kalian pada hari kiamat nantinya. Maka kalau antum cinta sama Nabi SAW, perbanyak anaknya. Pak Harto berapa anaknya? Berapa anaknya Pak Harto? Banyak enggak? Banyak. Presiden kita banyak anak. Bung Karno, lebih banyak lagi. Akan ditanya. Artinya contohnya Nabi SAW nyuruh kita punya anak banyak. Engkau enggak mau. Istri mungkin capek Ustaz. Ya enak suami. Ketawa-ketawa doang. Ana yang hamil. Dengan setiap detik. Nih kalau bicara ibadah. Kalau kita bicara perjuangan mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, wanita 9 bulan merasakan lelah, capek, dan capeknya terus bertambah, sampai pada akhirnya dia berada di posisi mempertaruhkan nyawanya. Itu semua ada hitungannya sama Allah Azza wa Jalla. Enggak ada, enggak ditulis. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Seberat biji sawi, seberat semut yang kecil, engkau akan mendapatkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, bicara pahala enggak sama loh, yang anaknya satu dengan anaknya tujuh, enggak sama capeknya, enggak sama lelahnya, enggak sama perjuangannya, didik anak satu dengan anak tujuh, enggak sama jamaah. Ini tempat berjuang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan capek dan kelelahan yang engkau dapatkan. Fair. Allah memberikan pahala. Maka engkau yang cinta sama Nabi SAW, perbanyak umat Nabi SAW. Engkau masih bisa punya anak, istrimu masih bisa punya anak, bismillah. Ketika istri merasa capek dan lelah, engkau bantu dia dengan semangatin dia. Semoga kita menambah umatnya Rasulullah SAW. Pada tahun 35, setelah peristiwa Gajah, artinya umur Nabi SAW 35 tahun, ada peristiwa penting. Apa peristiwa itu? Renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah. Peristiwa ini berhubungan sekali dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di mana orang-orang musyrikin ya, mereka berselisih paham, bertikai, hampir saja banjir darah di antara mereka gara-gara semua kabilah ingin meletakkan Hajar Aswad. Di antara kelebihan kota Mekah ya, kenapa nabinya kok dari Mekah? Kenapa yang dipilih kok Jazirah Arab? Kenapa nabinya kok tidak teko Surabaya? Ya mungkin orang boleh berpikir. Kenapa ya di sana? Karena pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah yang disebutkan para ulama, karena Mekah itu ada di tengah-tengah dunia. Posisi. Sehingga dakwah Islam itu akan tersebar dengan mudah kemana-mana. Karena di Jazirah Arab yang luas seperti itu, bahasanya cuma satu. Bahasa apa? Arab. Kita di Indonesia 700 lebih bahasa aja. Bahasa Indonesia ini baru umur berapa tahun bahasa kita, bahasa Indonesia? Berapa tahun? Belum 100 tahun ya, Ma. Pas Sumpah Pemuda. Iya. Sebelum itu bahasanya apa? Bayangkan kalau nabinya dari Surabaya, Jawa. Nyebrang ke Meturo untuk penerjemah. Loh, iya. Nanti ke Sunda untuk penerjemah. Kemana-mana butuh penerjemah. Dan itu akan memperlambat dakwah ini.
Dan juga Jazirah Arab itu bukan kepulauan. Sedangkan kita ini ada 17 ribu pulau. Bayangin. Ada banyak hikmah. Salah satunya bahasa juga bahasa yang bisa menggabungkan ya antara orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Baik. Dan di Mekah itu tidak ada kepemimpinan tunggal. Sistem kepemimpinan di Mekah itu kesukuan. Jadi setiap kabilah itu ada pemimpinnya. Dan ini juga akan berdampak positif kepada dakwah. Kalau di tempat itu ada satu pemimpin, maka pemimpin itu biasanya kalau nggak cocok sama anak buahnya, ada salah satu rakyatnya akan diperangin. Seperti Nabi Musa alaihissalam menghadapi siapa? Fir'aun. Nabi Isa menghadapi kaumnya. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Yang jadi pemimpin. Di Mekah nggak ada. Yang ada kabilah. Dan kabilah itu punya fanatisme terhadap kelompok. Ketika peristiwa peletakan Hajar Aswad, semua kabilah bersih, tegang, mengatakan kami yang paling pantas meletakkannya. Kenapa? Karena kemuliaan itu akan dikenang oleh orang-orang selanjutnya. Mereka akan mengatakan, kami yang meletakkan Hajar Aswad. Ngomong-ngomong jamaah, yang disembah oleh penduduk Mekah itu siapa sih? Kok mereka ribut sama Hajar Aswad? Mereka nyembah siapa? Mereka nyembah Allah enggak? Mereka menyembah Allah dan selain Allah. Itu yang namanya syirik. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, apakah mereka mengatakan patung-patung itu? Enggak. Sangat bodoh sekali mereka kalau mengatakan patung ini yang lo, patung itu mereka yang bikin. Maka Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa yang pencipta langit dan bumi, jawabannya Allah. Allah yang menciptakan. Cuma mereka melakukan kesyirikan. Penduduk Mekah itu haji, umroh. Itu ada Ka'bah di sana sejak zamannya Nabi Ibrahim. Maka bicara Hajar Aswad, akhirnya mereka ribut sampai 3 hari. Baru mereka memutuskan, udahlah kita nggak usah ribut-ribut gitu dia. Ada yang paling tua di antara mereka. Abahnya Saudah kalau nggak salah yang mengatakan, sudah kita jadikan orang yang pertama kali masuk dari pintu itu jadi penengah di antara kita. Mereka saling nunggu jangan siapa. Keluar Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ingat belum jadi Nabi, belum. Ketika melihat hadza Muhammad, kata mereka hadzal amin radhi Nabi, ini Muhammad orang yang terpuji, ini orang yang terpercaya, kami ridho semua. Semua sepakat, bayangkan semua pemimpin kabilah sepakat atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau orang yang amanah, orang yang terpercaya, orang yang penuh dengan akhlak mulia. Akhirnya singkat cerita tadi, Nabi SAW menghamparkan selendangnya, beliau yang mengambil Hajar Aswad, ditaruh di tengah, semua kabilah pegang dari ujung-ujungnya, kemudian diletakkan tuh Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan? Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh penduduk Mekah ridho. 5 tahun kemudian beliau dapat wahyu. Bagaimana sikap penduduk Mekah? Berubah macam. Yang awalnya mereka memuliakan Nabi SAW, pujian-pujian itu berubah jadi celaan dan cacian. Kenapa? Orang baik itu biasanya dicintai di masyarakat. Antum kalau ada orang baik, satu kampung senang. Tapi orang yang naik tingkatnya memperbaiki dari yang baik untuk diri sendiri, kemudian dia memperbaiki orang lain, kira-kira masyarakat suka? Nggak suka. Nggak usah ngurusi wong liyo. Mereka akan mengatakan itu. Urusana awakmu dhewe. Apalagi yang diperbaiki adalah sebuah tradisi dan budaya yang sudah mendarah daging. Mereka punya tradisi dan budaya menyembah berhala, menyembah Allah mereka juga. Maka itu disebut syirik. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah ini? Loh, embah kami
mbah kami, mbah-mbah kami, bapak mbah kami, mulai biyen kok ini. Itu jawaban mereka. Dan sama jawabannya, kaumnya Nabi Nuh mengatakan itu, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, jawabannya satu. Kalau ditanya, kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Katanya, udah budaya, udah tradisi. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kita itu mendapati mbah-mbah kita, bapak kita kayak gini sudah. Nabi Ibrahim sama. Padahal Nabi Ibrahim itu sudah mengajak mereka dialog dengan logika agar mereka berpikir. Ketika dihancurkan patung-patungnya, lalu Nabi Ibrahim disidang, apa kata mereka? A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, engkau yang menghancurkan ini. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Iki loh, yang paling gede gitu. Iki. Tidak percaya kan? Fas'aluhum, tanyakan kepada patung yang hancur ini, takok no. Sopo sing hancur nanti? Takok no. Kata mereka, masa kan takon di patung? Loh, kok disembah lo jamaah? Mereka mengatakan, lakot alim tamaha ula'i yang tikuh, Ibrahim, dimana kau nyuruh kami tanya sama patung? Kok kan tahu mereka gak bisa ngomong? Loh, kok disembah sama kalian? Ngomong gak iso disembah? Diajak dia ngomong. Akhirnya mereka bakar Nabi Ibrahim. Kenapa mereka ngatakan itu? Ya sudah, ini udah tradisi kita, ini udah budaya kita. Ini sudah ajaran nenek moyang kita. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Apakah mereka beriman? Melihat mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar. Mereka beriman? Tidak. Ada yang beriman satu. Siapa? Nabi Lut. Allah katakan, fa'amana lahu Lut. Beriman Nabi. Ini menunjukkan memang memperbaiki tradisi dan budaya dan ajaran yang memang berat. Kalau kau jadi orang baik untuk dirimu sendiri, udah diterima di masyarakat. Nabi Muhammad SAW dibenci. Al-Amin hilang dari jemaah. Hilang. Berubah menjadi apa? Sahir. Penyihir. Kahin. Dukun. Paranormal. Dan yang paling berat, majnun. Orang. Bagaimana perasaan seorang istri yang suaminya dijelek-jelekkan di masyarakat? Bagaimana perasaan Khadijah? Bagaimana perasaan putri-putri Nabi? Antum lihat ya di sekolah, kalau ada satu anak yang bapaknya di penjara, itu anak itu trauma, jemaah. Dikata, bapakmu katanya di penjara. Bapakmu katanya melakukan ini ya. Sakit. Gimana nih anak dikatakan, bapakmu katanya gila. Bapakmu katanya dukun, penyihir ya. Ya Allah, kok bisa kamu punya bapak kayak gitu? Khadijah, bagaimana perasaannya ditanya sama orang? Suamimu gila, kok masih mau bertahan sama orang gila? Ya Allah, ya Allah. Disitulah ujiannya Khadijah. Sampai orang-orang kafir itu memanggil Nabi SAW mengatakan,

jenuh. Mereka mengatakan, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau itu gila. Engkau benar-benar gila. Para ulama menyebutkan, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian lewat ayat-ayat celaan kepada Nabi SAW, rendahkan suaramu. Rendahkan suaramu. Ya, Nabi dikatakan seperti itu. Berat. Demi menyampaikan agama Allah ini, beliau keliling kemana-mana mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Belum turun kewajiban sholat, belum turun kewajiban puasa, belum turun kewajiban umroh, haji, zakat. Belum turun semua itu. Jilbab pun enggak ada. Di kota Mekah itu. Beliau fokus kepada la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Jadi satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujar. Singkat cerita, beliau ditinggal mati oleh istrinya. Ditinggal mati oleh pamannya. Mulai yang ketika ditinggal mati oleh Abu Thalib, itu siksaan kepada Nabi fisik. Kalau sebelumnya cuma omongan, tapi ketika sudah meninggal paman Nabi SAW, karena tadi ini kesukuan, ya mereka takut gitu dengan kabilah Bani Hashim. Dia menghormatin Abu Thalib. Meninggal dunia, Nabi SAW dicekik. Nabi SAW sholat, dikasih ari-ari onta di pundaknya. Sampai Fatimah datang mendorong, sahabat gak ada yang berani jemaah. Menakutkan dan menegangkan kondisinya. Fatimah yang datang mendorong, dia masih gadis cilik jemaah. Didorong sama Fatimah. Sambil dimaki ke orang-orang yang melakukan itu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi berangkat ke Taif. Beliau berpikir kalau kota Mekah gak mau menerima dakwah beliau, beliau berangkat ke Taif. Beliau sampaikan dakwah ini ke Taif, ternyata dilemparin batu di Taif. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ya. Beliau itu makhluk yang paling dicintai Allah. Beliau itu manusia yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Di Taif, orang-orang Taif itu bikin dua saf jemaah. Nabi diusir, keluar sambil dilemparin batu jemaah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kita yang ngaku umatnya, apa yang kita lakukan? Sunnah Nabi ditinggalkan, ajarannya diabaikan, hukum-hukumnya tidak digunakan. Kok aku cinta sama Nabi SAW? Kok gak perlu berdarah-darah lagi sekarang? Sahabat sampai mati, yang perempuan juga mati dibantai mereka. Akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Yang pertama beliau bangun adalah masjid. Karena di Mekah gak bisa bangun masjid. Dihalangin oleh orang-orang musyrik. Rasulullah SAW kalau bikin kajian di Mekah di mana? Di rumah. Rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Sampai Madinah dapat kebebasan beragama. Maka yang pertama dibangun masjid. Masjid Quba. Kemudian Masjid Nabawi. Kemudian beliau membuat perjanjian sama penduduk Madinah yang sudah ada di situ. Jadi kalau bicara toleransi, banyak orang berpikir Islam itu tidak pernah berdampingan dengan agama lain kecuali di Indonesia. Ada yang berkata, oh di sinilah kita toleransi. Nabi SAW di kota Madinah, tetangganya Yahudi. Supaya tuh tahu, tetangganya Yahudi. Itu ada anak Yahudi tuh. Yang kemudian sakit, yang biasa melayani Nabi SAW. Di kota Madinah banyak orang Yahudi. Kobilah jemaah. Ada tiga kobilah besar. Ada Banu Qainuqa, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Hidup bertetanggaan sama mereka. Ada MUU yang dibuat di antara mereka. Hidup damai. Itu toleransi. Ini urusan kehidupan bernegara. Toleransi. Urusan sosial, toleransi. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu selesai.
Tapi urusan bernegara ya sama-sama kita. Bela negara bareng. Ketika ada musuh yang menyerang kota Medina, Yahudi pun wajib bela. Karena dia jadi warga negara di sana. Lalu muncul seakan-akan kita yang paling toleransi. Belajar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau cinta sama Nabi SAW. Ya, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, perang Badar tahun kedua Hijriah. Bagaimana 300 melawan 1000, Allah kasih kemenangan. Umat Islam menang bukan karena jumlah, tapi karena Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka. Perang Uhud awalnya menang, kemudian kalah di akhir. Nabi SAW terluka, giginya patah, pipinya, jidatnya berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi, enggak kebal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang yang belajar ilmu kebal, dari mana kau dapat ilmu kebal? Dari mana? Apabila ilmu itu bisa dipelajari oleh orang muslim dan non muslim, maka dipertanyakan. Karena ilmu itu

ketiga kebal sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud, kemudian perang Khandaq tahun kelima Hijriah. Masih susah hidupnya. Setelah perang Khandaq Allah kasih kemenangan kepada umat Islam. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "An, mulai saat ini kita yang akan menyerang Mekah. Mereka tidak akan lagi menyerang kita." Dan betul. Berhenti. Di sini Jazirah Arab mulai menonton. Tontonan mereka sudah melihat, oh mulai seimbang nih. Akhirnya tahun ke-6 Hijriah, Nabi alaihi salatu wasallam berangkat umrah. 6 tahun enggak menginjak kota Mekah. Berangkat umrah, sampai Mekah enggak boleh masuk Mekah. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tahun depan Nabi umrah tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah Quraisy berkhianat dengan perjanjian itu. Maka tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan, Nabi alaihi salatu wasallam membawa 10.000 pasukan. Ingat perang Badar berapa? 300. Perang Uhud 700. Perang Khandaq 3.000. Fathu Makkah sudah 10.000 umat Islam jumlah yang berangkat menaklukkan kota Mekah. Setelah beliau menaklukkan kota Mekah sudah jadi negeri Islam, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sudah selesai, sama-sama negeri Islam pada waktu itu. Tahun ke-8 Hijriah itu banyak orang-orang yang masuk Islam. Tahun ke-9 Hijriah terjadi peperangan paling jauh yang dilakukan Nabi SAW. Tapi lawannya sudah bukan bangsa Arab. Siapa lawannya? Romawi. Selesai bangsa Arab, udah masuk Islam berbondong-bondong mereka. Lawannya Romawi, itu perang Tabuk. Ketika selesai Fathu Makkah, umat Islam mau istirahat, udah capek bertahun-tahun perang ngadepin penduduk Mekah, udah mau istirahat. Datang kewajiban perang Tabuk, jemaah. Itu Allah tegur umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian kalau diajak perang, diajak berjuang di jalan Allah, kok kalian berat ya condong kepada dunia ini, condong kepada bumi ini kan? Araditum bil hayatid dunya. Kalian sudah senang dengan kehidupan dunia. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya Allah, kata Allah, kenikmatan kehidupan dia itu dikit sekali, dikit. Nabi pernah menggambarkan kehidupan dunia seperti seorang yang mencelupkan tangannya bukan di gelas ini tapi di samudra, kemudian dia lihat ada berapa tetes yang di tangan itu. Itulah dunia yang sekarang diperebutkan 8 miliar manusia, itu dunia. Sedangkan samudra itu akhirat. Engkau yang satu tetes ini rebutan. Illa tansuru faqad nasarahum. Kalau kalian enggak mau nolong Nabi SAW, Allah sudah nolong Nabi. Enggak butuh Nabi dengan kalian sallallahu alaihi wasallam. Allah nolong Nabi SAW. Akhirnya perang Tabuk terjadi. Nabi membawa alaihi salatu wasallam 30.000. Umat Islam semakin banyak. Pulang perang Tabuk ada haji. Mekah sudah jadi negeri Islam. Maka itu haji pertama umat Islam dari kota Madinah. Tapi Nabi enggak berangkat alaihi salatu wasallam. Yang berangkat Abu Bakar menjadi Amirul Hajj bersama Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Tahun ke-10 Hijriah Nabi haji bersama 100.000 lebih umat Islam. Pulang dari haji tahun ke-11 Hijriah ya di akhir Dzulhijjah masuk awal Muharram ya. Nabi sakit. Mulai Nabi kurang sehat ya. Muharram Safar ya. Sakitnya semakin parah Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Bulan ini, bulan Rabiul Awal. Pas tanggal 12 Senin. Ahad tanggal 11. Sabtu tanggal 10, Jumat tanggal 9, 8 hari Kamis. Malam Jumat, malam tanggal 9. Nabi itu mau sholat, tapi udah gak kuat.

0: Nabi minta kepada istri-istrinya, ambilkan air, kata dia, taruh di tempat ya kayak baskom besar, jamaah, ember besar ya, diambil dari 7 sumur, disiramkan kepada Nabi SAW. Nabi merasa udah enakan, beliau mau bangun, pingsan lagi SAW. Jemaah, masuk surga itu berat ya, berat masuk surga. Nabi sampai sakit-sakit kayak gitu ya. Nabi sampai berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pingsan bangun lagi, dimandiin lagi, sampai enggak kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam itu Nabi sudah enggak sholat berjamaah di masjid. Malam Jumat. Malam 9. Enggak berjamaah ke masjid. Beliau nyuruh Abu Bakar suruh jadi. Hari Jumat full Nabi enggak ke masjid. Sallallahu. Hari Sabtu full Nabi enggak ke masjid, sosok. Hari Ahad full Nabi sosok enggak ke masjid. Udah enggak kuat jemaah. Enggak bisa berdiri Nabi sosok. Salat di atas ranjang di situ sosok. Pas hari Senin subuh tanggal 12 Rabiul Awal. Sahabat lagi salat radhiyallahu ta'ala, Nabi buka tirai jemaah di rumahnya. Nabi senang melihat sahabatnya lagi sholat. Sahabat juga senang melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Kok kayaknya sehat Nabi SAW. Mereka hampir terfitnah melihat, oh Nabi kayaknya mau ngimamin kita gitu. Ternyata Nabi SAW memberikan isyarat, lanjutkan sholat kalian. Akhirnya ditutup tirai itu. Kemudian tirai itu gak pernah dibuka kembali. Di hari Senin itu Nabi kita meninggal sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan terakhir beliau adalah as-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanikum, jaga salat kalian. Jaga salat kalian dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu sebelum zuhur kira-kira di hari Senin itu. Akhirnya beliau baru dimakamkan besok Selasa malam Rabu. Beliau dimakamkan oleh sholat wasallam. Ingat, beliau bukan dimakamkan di masjid ya. Di mana beliau dimakamkan? Di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai hari ini Nabi alaihi wasallam dimakamkan di rumah Nabi alaihi wasallam. Cuma terjadi pelebaran masjid yang kemudian dimasukkan ke masjid, tapi tetap itu adalah rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Jamaah, tunjukkan cinta kita dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tak kenal maka tak sayang. Apakah benar Nabi Muhammad, nih yang nulis sih pertanyaan ya, ketika nulis nama Nabi Muhammad, tulis sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu lahir disesar? Enggak. Enggak. Nabi SAW pernah dibelah dadanya, iya. Tapi ketika lahir, beliau lahir biasa. Beliau lahir biasa, alaihi salatu wassalam, cuma memang ibu Nabi SAW melihat ada cahaya yang menerangi pada waktu itu. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau tanya. Anak saya usia 5 tahun udah meninggal Ustaz. Bulan Mei 2024 kemarin. Pertanyaannya, bila anak kecil yang belum baligh meninggal, nanti di surga nemuin orang tuanya dalam usia 5 tahun atau 33 tahun Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Nah, barakallahu fi. Berkaitan dengan anak-anak kecil yang meninggal dunia belum baligh. Apakah mereka akan tetap kecil? Atau mereka akan jadi besar nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Anda enggak tahu. Karena tidak ada penjelasan yang pernah Anda baca. Tapi yang jelas anak-anak kecil itu akan nunggu orang tuanya. Dan di surga itu juga ada anak-anak kecil. Gitu. Enggak semuanya dewasa di sana. Tapi yang dewasa, yang sudah baligh, mereka akan berumur 33 tahun. Karena anak kecil ini memang belum beramal ya. Belum ditulis amalan dia. Bagaimana anak-anak kecil itu akan menanti orang tuanya di pintu surga, di mana mereka mengatakan, enggak, kami enggak mau masuk. Hatta ya'tiya abauna. Wallahu a'lam bishawab. Anda enggak tahu ya untuk itu. Assalamualaikum WRWB. Ayolah, doa itu jangan disingkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa boleh menikah secara diam-diam? Karena demi menjaga kehormatan keluarga mempelai, karena mempelai sering difitnah bukan orang baik, padahal mempelai seorang yang tahu, yang beragama. Ya, kalau bicara ini berkaitan dengan perempuannya kayaknya. Laki-laki itu sebenarnya tidak membutuhkan wali. Antum butuh wali enggak nih? Abdurrahman bin Auf menikah tanpa ngasih tahu Nabi SAW. Tahu-tahu Abdurrahman, kok ada apa nih? Kok kayaknya ada bekas-bekas orang habis walimah gitu. Aku menikah ya Rasulullah SAW. Tadi Jabir bin Abdullah menikah juga tidak memberitahu Nabi SAW. Kemudian ditanya, kok nikah sama gadis apa? Janda. Jadi ingat, menikah ini ada proses yang tidak harus rame-rame, yaitu proses akad nikah. Yang dibutuhkan ketika akad nikah itu cuma 5 orang. Wali, 2 saksi, kedua mempelai. Sudah cukup. Tapi dianjurkan kita itu untuk mengumumkan pernikahan. Artinya mengumumkan pernikahan itu dengan walimah, ya. Kalau engkau mungkin menikah sekarang diam-diam, enggak ana mau nikah, menjaga kehormatan diri ana, mungkin yang tahu cuma keluarga perempuan, ana nunggu momentum yang tepat untuk walimah umpamanya. Enggak apa-apa sebenarnya. Apalagi kalau kondisinya tadi memang dikhawatirkan tadi adanya fitnah, ya, yang enggak-enggak yang ada di masyarakat. Namun sebagai seorang anak yang juga punya kewajiban berbakti sama orang tua. Dan orang tua juga enggak boleh maksa anaknya menikah dengan pilihan orang tua. Karena yang mau menikah siapa? Anak. Ada kala bapak ngomong sama putranya, "Nak, iku nak. Oh, nak, nak. Ayu nak, Masya Allah nak. Baik orangnya, bapak cocok sama dia nak." Katanya, "Bapak cocok." "Ya wis bismillah, Pak. Aku udah cocok, Pak. Yang mau nikah ini bapaknya apa anaknya gitu loh. Yang mau menjalani kehidupan ini adalah anaknya gitu loh. Jadi kalau bapaknya yang cocok, bismillah, kan bapak masih punya jatah, Pak. 2, 3, 4. Fadol, Pak." Gitu loh. Jadi ingat, orang tua kalau anaknya tidak mau menikah dengan pilihannya, anak itu gak durhaka. Anak itu gak durhaka. Karena yang mau menjalani hidup itu bukan orang tuanya. Kadang kalau orang tua mengangkau durhaka, nak, tidak mau menikah dengan pilihan ayah. Enggak, siapa? Yang wajib anak itu taat sama orang tuanya dalam perkara yang memang itu maslahat buat orang tua. Ini enggak ada maslahat buat orang tua. Sampai ada perempuan saja, bukan laki-laki, perempuan di masa Nabi SAW dikawinkan sama bapak, padahal dia enggak mau. Dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bapakku menikahkan aku tanpa persetujuan." Dipanggil bapak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Enggak boleh, jangan paksa. Anak gadis itu diminta izinnya. Kalau dia memberikan izin, fadl." Kalau janda, janda itu ditunggu perintahnya. Ini buat para orang tua yang punya anak janda, ya. Jangan terlalu keras sama anak janda. Enggak, bapak enggak cocok lu. Kalau dia cocok, bismillah. Karena janda itu nunggu, "Pak, aku kawin apa? Bego, Pak." Mau, bismillah. Ketika dilihat orang baik-baik, bismillah. Itu janda. Tapi kalau gadis, beda. Maka tadi perempuan ini akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam melarang orang tua untuk memaksa putri-putrinya. Dan akhirnya setelah Nabi memberikan penjelasan itu, anak gadis mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ridho sekarang dengan pilihan bapak." Maka tolong orang tua bersabar, ya, ketika anaknya enggak cocok carikan yang lainnya. Dan seorang anak juga bersabar bagaimana dia berbakti sama orang tuanya. Umpamanya udah enggak apa-apalah, yang penting ibu senang, enggak apa-apa buat dia kalau dia memang siap menerima konsekuensinya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ana mohon maaf jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw azilla aw uzilla.

0: aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang.
1: Ati Muhammad
2: du'a'u al-dhahabi ila
0: al-masjid wa ba'athu
2: maqaman Allahumma ja'al fi qalbi nura.
0: Ya Allah,
2: wa fi lisani,
0: Tuhan pemilik panggilan yang sempurna,
2: wa fi sam'i nura,
0: dan salat yang didirikan,
2: wa fi basari nura,
0: berilah derajat di surga,
2: wa min fawqi,
0: dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي لبس الثوب
0: وأعظم لي نورا
2: واجعل لي الذي كساني هذا الثوب واجعلني نورا ورزقنيه من غير حول مني.
1: اللهم أعطني نورا.
0: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku. Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu annaka sawwaita imami وَزِدْنِي مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَزِدْنِي نُورًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ وَهَبْ لِي نُورًا.
0: Ya Allah, segala puji bagimu.
3: Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan cahaya dalam hatiku. Aku memohon
0: cahaya pada lisanku, kebaikan dari
3: cahaya pada pendengaranku,
0: dan kebaikan
3: cahaya pada penglihatan ini dibuat.
0: Cahaya dari atas padamu,
3: cahaya dari
0: keburukan pakaian ini,
3: cahaya
0: dari sebelah kanan
3: ini dibuat,
0: cahaya dari sebelah
2: kiri,
0: cahaya dari depan
3: doa untuk orang yang
0: cahaya dari belakangku.
2: Ciptakan
0: cahaya pada diriku,
3: kenakanlah
0: besarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku
3: yang akan memberikan
0: ciptakanlah cahaya untuk diriku
3: dan jadikanlah diriku sebagai cahaya.
0: Ya Allah,
3: silahkanlah cahaya pakaian barumu,
0: silahkanlah cahaya dalam syaraf puji,
3: cahaya dalam dagingku sebagai syahid,
0: cahaya pada aliran
2: darahku,
0: cahaya pada rambut pakaian,
3: dan cahaya pada kulit tubuhku
0: dengan menyebut
3: ya Allah.
0: Ciptakanlah cahaya dalam kuburanku,
3: doa masuk
0: cahaya pada tulang-tulangku,
3: tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
2: Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith,
0: dan tambahkanlah cahaya
3: nama Allahku.
0: Berikanlah
3: ya Allah
0: kepadaku cahaya
3: sesungguhnya
0: di atas
3: berlindung kepadamu
0: dari setan laki-laki
3: dan
0: setan perempuan.
2: Du'aul
1: khuruj min ash-shaytanir rajim.
2: Ghufranak
0: ya Allah,
3: ampunilah diriku yang terkutuk.
2: Allahu ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Dzikir sa'usai
1: wudu. Ashhadu
2: an la ilaha illa Allah
1: wahdahu la syarika lahu.
2: Wa ashhadu anna

0: tidak ada sekutu baginya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi.
2: Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Wasi'a kursiyyuhu as-samawati
0: wal-ardhi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim.
3: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi.
2: Subhanakallahumma wa bihamdik.
3: Yang maha hidup lagi
2: terkena. Ashhadu an la ilaha illa anta.
3: Tidak mengantuk dan tidak
2: tidur. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Apa yang ada di langit.
0: Maha suci engkau ya Allah.
3: Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.
0: Aku bersaksi Allah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau,
3: dan di belakang mereka
0: aku memohon ampunan
3: dan
0: bertobat kepada Allah
3: melainkan apa yang
2: dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
0: doa keluar rumah,
3: dan aku tidak merasa berat.
2: Bismillah
3: keduanya
2: tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah.
3: Satu kali
0: dengan nama Allah,
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan
1: lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal.
3: Dialah Allah
2: yang Maha Esa. Aw azilla aw uzal.
3: Allah adalah Rabb.
2: Aw azlima aw uzlam.
3: Atau ajhal atau yujhal alai, dan tidak pula diperanakkan
0: ya Allah,
3: dan tidak ada seorang pun.
0: Aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang,
3: tiga kali
0: dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: وعلى ربنا توكلنا
3: ثم
2: ليسلم على
3: أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar,
3: dan dari kejahatan wanita-wanita
0: kepada Rabb kami, kami bertawakal,
3: serta dari kejahatan
2: doa al-dhahab ila al-masjid,
3: apabila dia dengki
0: doa pergi ke masjid
3: tiga kali.
2: Allahumma ij'al fi

0: اللهم اجعلني نورا في قلبي
1: له الملك وله الحمد
0: ونورا
1: على كل شيء قدير
0: وزدني نورا
1: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده
2: ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku.
3: Dari siksa di
2: ya Allah,
3: dan siksa di kubur.
2: Ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul
2: tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul al-masjid,
2: doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim,
3: dan dengan rahmat dan pertolongan.
0: Wa biwajhihi al-karim,
3: kami memasuki waktu.
0: Wa sultanihi al-qadim,
3: dengan rahmat dan kehendak.
0: Min asy-syaitanir rajim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
3: Dan kepadamu kebangkitan.
0: Allahumma aftah li abwaab rahmatika.
3: Dibaca di waktu pagi.
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu. Dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Doa keluar masjid.
0: Bismillah.
3: Ya Allah,
0: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
3: Tidak ada ilah.
0: Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah.
3: Dan aku
2: ya Allah,
3: setia pada perjanjianku kepadamu.
2: Sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.
3: Aku berlindung kepadamu.
2: Ya Allah,
3: dari kejelekan apa yang ku
2: lindungilah diriku dari setan yang terkutuk
3: yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku.

0: musibah yang menimpa kita itu semuanya datang untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita musibah, saat kita sedih apa yang kita lakukan, saat kita mendapatkan bencana apa yang kita lakukan. Dia berluangum ayyuhu ahsan amal.
1: Siapa manfaat
0: yang memberikan
2: khaturatu
0: terhadap masyarakat
2: tersahuli fi tuhuli akhi zawji ala zawjati akhihi wal khulwati biha. Dari hadis ini dapat kita simpulkan akan bahayanya sebuah fenomena yang biasa dilakukan oleh masyarakat.
0: Apa
2: fenomena tersebut? Fenomena tersebut adalah mereka terlalu bermudah-mudahan untuk membolehkan masuknya saudara si suami kepada istrinya, iparnya nemuin si istri. Ini kita dapati sangat sebagian masyarakat sangat bermudah-mudahan, ya, karena sebab mereka, wah ini kan saudara, ya, ini kan saudaranya suamimu sendiri, udah enggak apa-apa, buka aja hijabnya misalnya, ya, ayo salaman sama saudara sendiri kok enggak mau misal. Ini semua ini berasal dari ketidaktahuan mereka akan ilmu agama. Ya, ini pentingnya bagi kita untuk menyisihkan waktu untuk belajar ilmu agama agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhir. Ya, ini adalah sebuah fenomena yang tidak baik, ya, fenomena yang cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat dan harus harus dirubah. Kultur seperti ini harus dirubah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
4: Kalau mengadakan acara bulan ini dan itu nanti terjadi ini dan

0: ini dan itu, secara qadari juga tidak berpengaruh.
1: Dan kembalilah kalian kepada Allah
0: pada hari yang lain.
1: Larilah
0: ada yang
1: kalian
0: masalah
1: kepada Allah
0: pada bulan ini.
1: Sesungguhnya
0: ada masalah
1: aku,
0: sebaliknya bulan ini ada yang baik, bulan
1: yang jelas yang baik dari sisinya.
0: Karena
1: surat
0: nomor ayat tidak bisa berkuat, tidak bisa kandak,
1: dalam ayat
0: tidak
1: ini,
0: punya kandak
1: Rabbuna
0: dan tidak mengaruhi hari juga
1: memerintahkan
0: mereka
1: kepada para hambanya akan mereka senantiasa lari kembali
0: sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lari dari yang dikhawatirkan banyak orang diberikan nikmat
1: menuju ketaatan.
0: Begitu pula pada hari yang dianggap itu hari
1: sebagaimana telah kita ketahui
0: adanya
1: al-firar, larinya seorang hamba
0: hari
1: itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia
0: Allah Subhanahu wa taala,
1: wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang orang-orang yang celaka. Mereka
2: bahwasanya
1: adalah orang-orang yang
2: lari
1: dari Allah.
2: Ada ilmu yang sifatnya wajib
1: kembali kepada Allah,
2: dan ada ilmu yang bersifat sunnah.
1: Dan mereka adalah
2: ilmu yang bersifat wajib
1: yang
2: contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan
1: adapun
2: tentang
1: orang-orang yang bahagia.
2: Kemudian juga
1: mereka
2: ilmu
1: adalah
2: tentang
1: orang,
2: syirik
1: orang,
2: ya,
1: yang lari dari Allah,
2: kenal apa itu syirik sehingga kita
1: Allah
2: menjauhinya. Begitu pula
1: lari
2: ilmu
1: dari apa-apa yang
2: hukum,
1: Allah Subhanahu wa taala haramkan
2: tentang salat, bagaimana kita melakukan salat wajib, bagaimana kita bertohar, karena yang namanya salat tidak
1: lari dari apa-apa yang Allah
2: Subhanahu
1: wa taala
2: dengan tohar. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya yang sifatnya itu
1: lari
2: adalah
1: dari apa-apa.
2: Ya. Begitu pula
1: yang
2: ada ilmu-ilmu itu, kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi, ya, contohnya seperti ilmu tentang haji atau umroh bagi orang yang belum
1: orang
2: mampu melakukan,
1: benar-benar beruntung,
2: atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang
1: Allah
2: belum memiliki harta yang mencapai
1: nisab.
2: Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal ini, hukumnya adalah sunnah.
3: Idza'atu shauqil iman lil mu'minin wal mu'minat.
4: Baik manusia, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik dan adalah kamu sekalian orang yang belajar Al-Quran dan diajarkan kepada yang lain. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi hadis man ta'allama Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama disitu? Suruh belajar dulu, baru nak ajarkan.
5: Ya.
4: Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Berarti dia ada proses. Proses belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal soal bani, ingin jadi muhaddis, masyaallah.
5: Seorang pemimpin adalah
4: baru kenal Husainin, ingin jadi faqih,
5: bukan dengan kaum dan jumlah masanya.
4: Isbir, isbir, ada saatnya.
5: Demikian pula orang yang kaya.
4: Ya, itulah belilim. Isbir, semua ada saatnya, ada waktu, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa
5: jiwanya.
4: Jangan tergesa-gesa.
5: Bukan kaya dengan
4: belajar dulu. Bekali diri kita dengan ilmu.
5: Ya. Diwan
4: Al-Imam langsung ingin tampil
5: halaman 97.
4: Ya, ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan, gila popularitas. Salah satu jenis gila. Jadi yang dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Tidak. Gila itu macam-macam. Al-Junun, Funun. Ya. Kata Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahullah, hafizahullah ta'ala.
5: Ya.
4: Al-Junun, Funun.
5: Al-Quran.
4: Kegilaan itu banyak macamnya. Macam-macam.
5: Anwa'. Perhatikanlah dengan tenang. Agar
4: kita mendapatkan rahmat. Ini, kenapa saya singgung masalah ini? Karena penting. Belajar dulu baru ajarkan. Bekali diri kita, baru kita mengajar.

0: mengapa mereka mencari
1: begitu? Mereka terbang dengan
0: sayap, karena mereka adalah makhluk yang bersayap yang tercipta dari cahaya. Ketika mereka bersayap, bukan hanya di masjid.

dzul fadlil azim ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha.

0: Kuat dari selamanya
1: apabila
0: Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya.

0: ini menunjukkan juga bahwa agama ini adalah agama Allah, dan agama Allah itu adalah agama yang sangat-sangat kuat, agama yang dijaga. Hanya di zaman Rasulullah SAW sampai sekarang pun agama ini dikembang, dijaga oleh orang-orang tertentu. تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
1: maka hakikatnya dia adalah seorang yang tidak boleh menentang syariat Islam, tidak boleh menentang Allah, tidak boleh menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang rendah. Ada pun kemenangan, maka ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.

0: caranya hati-hati ya. Terus sekali lagi terkadang seseorang melakukannya dengan tujuan untuk orang lain ya, untuk menjadi bahan untuk tujuan. Maka ini bahannya dia berhati-hati ya, jangan jadikan seseorang berbahagiakan bahan apapun, karena ini rentan untuk bisa mengalahkan perbuatan, bahkan bisa membawa kepada kekafiran walutnya. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
0: Mendapatkan kemuliaan
1: atau supaya dekat, bisa dekat dengan seseorang,
0: atau mungkin dia juga memiliki di dalam hatinya ya kebencian atau tidak suka dengan Islam, ini untuk berbahaya. Atau
1: demikian pula
0: ulama juga mengatakan termasuk ketika tujuannya adalah untuk menjadikan orang lain tertawa ya, kadang-kadang untuk menghibur orang lain, tapi ternyata dia membawa وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: يَا
0: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا

0: bima ta'malun.
1: Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim
0: ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun.
1: A'adda Allahu lahum 'adaban shadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun.
0: Ya, tujuannya agar orang lain terhibur.

pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Atau demikian pula ancaman agar kita umat yang dijanjikan untuk orang-orang

Siapa yang menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan, termasuk diantaranya adalah au thawabihi au iqabihi, seperti pahala. Dan sudah berapa kali saya atau kita sampaikan ya, pahalanya atau hukumannya ya, pahala janji Allah bagi orang-orang yang beramal soleh, yang beriman, dan hukuman dari orang-orang yang bermaksiat durhaka atau kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai bahan ejekan ya. Kemudian di antara contohnya menjadikan bahan ejekan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ganjaran dari Allah,

0: kemudian dia menyebutkan beberapa pahala dari sedekah, utamanya dari sedekah. Tapi ternyata kemudian orang yang mendengar hal tersebut malah menjadikan itu sebagai Allah, maka ini pun tidak diperbolehkan. Ini juga berbahaya untuk dirinya, واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك
1: yang lainnya. Maka intinya sekali lagi, dari apapun nama kejahatan, ketika ada penjelasan terkait pahala,
0: pahala
1: di antaranya adalah seorang yang menjadikan hukuman dari Allah, azabnya, siksa atau hukumannya, baik di dunia demikian pula di akhirat, ini sebagai bahan ajakan, sebagai bahan ajakan, dan juga diperbolehkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang berada dalam tangannya, أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون
0: yang telah disebutkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah SAW, yang bagi dunia demikian pula di akhirat, maka tidak diperbolehkan dijadikan sebagai bahan Allah, kalau dijadikan sebagai bahan ejekan

0: mengatakan wajahmu syadid
1: tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun.
0: Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah Allah ayat-ayatnya dan rasulnya yang kalian jadikan kebetul syaitan
1: qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin.

Rasul dengan pula para sahabat, dan pada saat itu di perang Tabuk ya, dijadikan waktu dari para sahabat sebagai bahan olok-olok dan rejekan. Orang-orang ada yang mengatakan wala akzabu al-jadabu inda dukha wala rabukuna. Tidak pernah kami melihat ya, orang seperti para qari-qari ya, kami mereka itu yang dimaksud adalah para sahabat, dimana mereka adalah orang yang paling berkualitasnya, orang yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh, ya, dan orang yang paling rakus banyak matanya. Ini ucapan yang seakan-akan

0: rahim.
1: Ya, orang yang paling mulia di sana.
0: Mereka adalah orang yang paling
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Azizul Jabbarul Mutakabbir.
1: Subhanallah amma yusyrikun. Dari ucapan tersebut,
0: huwallahul khaliqul
1: barikul
0: musawwirul asmaul husna.
1: Yusabbihu lahu
0: ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
1: Allah turunkan ayat ini. Ya, apakah kalian menjadikan Allah ayat-ayat Al-Quran demikian pula dan Rasulnya sebagai bahan candaan bahwa Allah kolokan?
0: Ya, ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم

0: ajaran, salah satu dari ajaran Islam, makanya berhati-hati karena ini bisa membahayakan seseorang. Kita akan langsung lanjutkan satu poin lagi secara singkat, yaitu poin yang ke-7. Di antara nawaitul Islam atau pembatal keislaman adalah as-sabi as-sihru, itu sihir. Ini juga merupakan pembatal keislaman yang sangat besar, yang sangat membahayakan. Ini juga termasuk dosa yang bisa membinasakan seseorang. Meminum syaraf wal'afu, dan di antara bentuk sihir adalah ada as-sharaf dan ada al-afu. As-sharaf ini berarti berusaha untuk memalingkan atau menjauhkan dua orang, menjadikan dua orang menjadi saling bertentang. Ini diantara contoh sihir
1: kemudian dikirimkan kepada orang
0: Allah
1: yang biasanya

0: melakukan sesuatu
1: wala tumsiku bi'isabil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu
0: dzalikum
1: hukmullah yahkumu bainakum
0: wallahu alimun hakim. Bahwa wa in fatakum syai'un min
1: azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu.
0: Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man sahara faqad sahara." Maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan pada Allah

ke seseorang keluar dari Islam. Makanya ilmu ini sangat berubah. Rasulullah SAW mengatakan, istanibu asaban mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang bisa membinasakan. Ya, kemudian beliau mengatakan al-isyraku billah wa sihirrahmanirrahim adalah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis ini di antara praktiknya bisa jadi kepada kesyirikan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan hadis tadi yang sudah kita sampaikan bahwa

0: مرصوص
1: ya, hendaknya kita
0: menjauhi ya qaumi lima tu'unani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum.
1: Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa
0: Allah qulubuhum
1: ya, di antara tujuannya adalah menjadikan
0: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا

0: qalu hadza sihrun mubin,
1: itu orang yang minta tukang sihir.
0: Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin.
1: Dan ini sangat berbahaya bagi dunia seorang hamba,
0: wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun.

0: وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Dia kira itu adalah boleh, ya, karena bisa jadi sudah
2: Bismillahirrahmanirrahim
1: ataupun banyak orang yang
0: yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min
1: Karena memang tidaklah

0: oleh Allah neraka dan penghuninya. Dan ternyata yang beliau lihat kebanyakan adalah para wanita. Ya, di antara mereka adalah kufur, tidak bersyukur pada suami, demikian pula sebab-sebab yang lainnya, sehingga mereka akan melakukan seperti
1: sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
0: sihir ini juga
1: senantiasa
0: ya
1: membentangkan tangannya
0: dan
1: di malam hari,
0: meskipun tidak berarti laki-laki tidak melakukannya, tentu saja laki-laki pun banyak juga yang melakukannya, tapi kebanyakan kalau di zaman dahulu yang melakukannya adalah para wanita. Dan siapapun yang melakukannya, laki-laki ataupun wanita, ini tentu bisa membahayakan dirinya.
1: Ya,
0: seseorang melakukan sihir ini berarti bisa membahayakan harta orang lain, bisa membahayakan darah orang lain, bisa membahayakan kehormatan orang lain. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu muslim halal muslim haram. Damuhu wa maluhu wa irduh." Muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya itu adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Ya, tidak dengan mudah diguyurkan darah seseorang. Ya, membunuh ada haknya. Sebagai hukuman, sebagai kisah satu rajam, ini diperbolehkan. Ini adalah membunuh dengan cara yang hak. Demikian pula harta. Tidak sembarangan kita mengambil harta orang lain. Ya.
2: Dibacakan dari Kota Pahlawan Surabaya.
0: Kalau zakat suara ibadah kewajiban di dalam Islam,
2: sarana
0: penyumbur keimanan, kewajiban di dalam Islam, kemudian pula sedekah, ya berpindah dari tangan orang kaya ke tangan orang miskin, ya maka diperbolehkan. Atau demikian pula hadiah dan lain sebagainya. Tapi ketika tidak ada keridhaan, maka haram. Demikian pula kehormatan. Ya, demikian pula kehormatan orang lain, ini pun tidak boleh dikoyak-koyak, tidak boleh dirusak. Ya, dan sihir ini di antara perbuatan yang bisa merusak tiga hal ini, ya, waliyadzubillah. Dan sekali lagi kalau kita membahas masalah sihir, ya, maka ini adalah pembahasan yang panjang dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya terkait tukang sihir itu, wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan orang atau tukang sihir dia tidak akan beruntung ya dari arah manapun ya, karena memang sihir ini adalah dosa besar yang buruk yang bisa membinasakan, menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, dan ini bisa menyebabkan kekafiran bagi seseorang, wal iyadzubillah. Ikhwatul iman, para pemirsa Liman TV dan para pendengar Radio Suara Liman, dimanapun antum berada, ansakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua poin yang bisa kita sampaikan ya pada pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infak Liman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
4: Indonesia, tanah airku, tanah tumpah.
5: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara update, mulai dari rutinitas, ikutan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow.

0: Rasulullah SAW mencintai umatnya.
1: Indonesia raya.
0: Maka ya Allah menyebutkan Al-Quran dari surah At-Taubah ayat 128.
1: Aku negeriku yang
0: dapat jahat

sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Tapi kalian tahu betul siapa Muhammad itu, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, bagaimana perilakunya, bagaimana nasab keturunannya sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'aritu, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya bahwa Nabi SAW tidak mau kalian menderita. Beliau ingin kalian selamat dari azab Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Azizun alaihi ma'aritu, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Harisun alaikum, bersangat antusias, sangat bersemangat, sangat tamak supaya kalian masuk Islam, kalian beriman. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan beliau ada orang yang sangat mencintai orang-orang yang beriman.

Faedah Kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, ini Rasulullah dan kaum mukminin, itu wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah menghibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah padanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah ini. Kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik. Aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh, Rasulullah. Mereka tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, qalat kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil. Tidak ada artinya musibah itu. Jangan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun itu sahih, sahiratun, kecil.

Faedah kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-laki meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, ini Rasulullah dan kaum mukminin, itu wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah menghibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah kepadanya, arunihi hatta anzura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah. Kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik. Aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa ushiru laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh Rasulullah. Saya tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, qalat kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil. Tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun itu sahih, sahiratun, kecil.

Faedah Kajian. Dalam surah Nisa'at selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan, keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat, makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, yang jelas ad-dinun nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah, untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifaq, bukan kemudian bertampil dengan nifaq. Apa itu nifaq? Munafik, luar dan dalam berbeda, senyum tapi hatinya murka, ya, menyapa tapi hatinya benci, tidak. Maka tadi kata Allah SWT dalam surah ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai', bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian, ya, standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan, ya, bukan kembali kepada otak manusia, bukan kembali kepada nafsu manusia, tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, diakui kalian iman kalian oleh Allah dan Rasulnya, ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia, satu kepingin ini, satu kepingin itu, caranya sudah salah, akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah.

Doa setelah wudu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'al

minal mutaqahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

0: Makai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizkinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman.
1: Masya Allah.
0: Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat aliman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat aliman, hari ini kita akan belajar mengenal warna dengan mobil. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Bismillah, kami siap.
2: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
2: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go. Merah.
0: Merah.
2: Ahmar.
0: Ahmar.
2: Red.
0: Red.
2: Jayyid.
0: Alhamdulillah.
2: Kita ulangi lagi. Merah.
0: Merah.
2: Ahmar.
0: Ahmar.
2: Red.
0: Red.
2: Jayyid jiddan. Merah.
0: Merah.
2: Ahmar.
0: Ahmar.
2: Red.
0: Red.
2: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna merah.
2: Jayyid. Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun hamra.
2: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is red car.
2: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
2: Biru.
0: Biru.
2: Azrak.
0: Azrak.
2: Blue.
0: Blue.
2: Masya Allah. Biru.
0: Biru.
2: Azrak.
0: Azrak.
2: Blue.
0: Blue.
2: Jayyid.
0: Ulangi bersamaku.
2: Biru.
0: Biru.
2: Azrak.
0: Azrak.
2: Blue.
0: Blue.
2: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna biru.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun zarqa.
2: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is blue car.
2: Mumtaz. Barakallahu fiik. Kuning.
0: Kuning.
2: Asfar.
0: Asfar.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Jayyid. Kuning.
0: Kuning.
2: Asfar.
0: Asfar.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Masya Allah. Kuning.
0: Kuning.
2: Asfar.
0: Asfar.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Mumtaz.
0: Masya Allah.
2: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna kuning.
2: Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun safra.
2: Ahsanta. What's the color of this car?
0: This is yellow car.
2: Jayid. Masya Allah. Hijau.
0: Hijau.
2: Akhdar.
0: Akhdar.
2: Green.
0: Green.
2: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
2: Hijau.
0: Hijau.
2: Akhdar.
0: Akhdar.
2: Green.
0: Green.
2: Jayid jiddan.
0: Subhanallah.
2: Hijau.
0: Hijau.
2: Akhdar.
0: Akhdar.
2: Green.
0: Green.
2: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
2: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna hijau.
2: Jayid. Ma launu hadhihi syayyara?
0: Innaha sayyaratun khadra.
2: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is green car.
2: Barakallahu fiik. Apa kalian masih semangat?
0: Ayo sobat Aliman.
2: Ayo kita mulai.
0: Coklat. Coklat.
2: Bunyi.
0: Bunyi.
2: Brown.
0: Brown.
2: Ahsantum.
0: Ulangi bersamaku.
2: Coklat.
0: Coklat.
2: Bunyi.
0: Bunyi.
2: Brown.
0: Brown.
2: Jayid.
0: Kita ulangi sekali lagi.
2: Coklat.
0: Coklat.
2: Bunyi.
0: Bunyi.
2: Brown.
0: Brown.
2: Masya Allah.
0: Barakallahu fikum.
2: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna coklat.
2: Jayid. Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun bunniya.
2: Masya Allah. What's the color of this car?
0: This is brown car.
2: Mumtaz.
0: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah. Adik-adik sobat Aliman, hari ini kita telah belajar mengenal warna dengan mobil. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat Aliman, hari ini kita akan belajar mengenal warna dengan mobil. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Bismillah, kami siap.
2: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
2: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go. Hitam.
0: Hitam.
2: Aswad.
0: Aswad.
2: Black.
0: Black.
2: Jayyid.
0: Alhamdulillah.
2: Kita ulangi lagi. Hitam.
0: Hitam.
2: Aswad.
0: Aswad.
2: Black.
0: Black.
2: Jayyid jiddan. Hitam.
0: Hitam.
2: Aswad.
0: Aswad.
2: Black.
0: Black.
2: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna hitam.
2: Jayyid. Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun sauda.
2: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is black car.
2: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
2: Merah muda.
0: Merah muda.
2: Wardi.
0: Wardi.
2: Pink.
0: Pink.
2: Masya Allah. Merah muda.
0: Merah muda.
2: Wardi.
0: Wardi.
2: Pink.
0: Pink.
2: Jayyid.
0: Ulangi bersamaku.
2: Merah muda.
0: Merah muda.
2: Wardi.
0: Wardi.
2: Pink.
0: Pink.
2: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna merah muda.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun wardiyah.
2: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is pink car.
2: Mumtaz. Barakallahu fiik. Putih.
0: Putih.
2: Abyad.
0: Abyad.
2: White.
0: White.
2: Jayyid. Putih.
0: Putih.
2: Abyad.
0: Abyad.
2: White.
0: White.
2: Masya Allah. Putih.
0: Putih.
2: Abyad.
0: Abyad.
2: White.
0: White.
2: Mumtaz.
0: Masya Allah.
2: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna putih.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun baydha.
2: Ahsanta. What's the color of this car?
0: This is white car.
2: Jayyid. Masya Allah. Oranye.
0: Oranye.
2: Portokoli.
0: Portokoli.
2: Orange.
0: Orange.
2: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
2: Oranye.
0: Oranye.
2: Portokoli.
0: Portokoli.
2: Orange.
0: Orange.
2: Jayyid jiddan.
0: Subhanallah.
3: Oranye.
0: Oranye.
3: Portokoli.
0: Portokoli.
3: Orange.
0: Orange.
3: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
2: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna oranye.
3: Jayyid. Ma launu hadhihi syayyarah?
0: Innaha sayyaratun burtuqaliyah.
2: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is orange car.
3: Barakallahu fiik. Abu-abu.
0: Abu-abu.
3: Romadi.
0: Romadi.
3: Grey.
0: Grey.
2: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
3: Abu-abu.
0: Abu-abu.
3: Romadi.
0: Romadi.
3: Grey.
0: Grey.
3: Jayyid jiddan.
0: Subhanallah.
3: Abu-abu.
0: Abu-abu.
3: Romadi.
0: Romadi.
3: Grey.
0: Grey.
3: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
2: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna abu-abu.
3: Jayyid. Ma launu hadhihi syayyarah?
0: Innaha sayyaratun romadiyah.
2: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is grey car.
3: Barakallahu fiik. Apa kalian masih semangat?
0: Ayo sobat Aliman.
2: Ayo kita mulai.
3: Ungu.
0: Ungu.
2: Banafsaji.
0: Banafsaji.
2: Purple.
0: Purple.
2: Ahsantum.
0: Ulangi bersamaku.
3: Ungu.
0: Ungu.
2: Banafsaji.
0: Banafsaji.
2: Purple.
0: Purple.
3: Jayyid.
0: Kita ulangi sekali lagi.
3: Ungu.
0: Ungu.
2: Banafsaji.
0: Banafsaji.
2: Purple.
0: Purple.
2: Masya Allah.
0: Barakallahu fikum.
2: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna ungu.
3: Jayyid.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun banafsajiyah.
3: Masya Allah.
2: What's the color of this car?
0: This is purple car.
3: Mumtaz.
0: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah. Adik-adik sobat Aliman, hari ini kita telah belajar mengenal warna dengan mobil. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat Aliman, hari ini kita akan belajar mengenal warna dengan mobil. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Bismillah, kami siap.
2: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
2: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go. Merah.
0: Merah.
2: Ahmar.
0: Ahmar.
2: Red.
0: Red.
2: Jayyid.
0: Alhamdulillah.
2: Kita ulangi lagi. Merah.
0: Merah.
2: Ahmar.
0: Ahmar.
2: Red.
0: Red.
2: Jayyid jiddan. Merah.
0: Merah.
2: Ahmar.
0: Ahmar.
2: Red.
0: Red.
2: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna merah.
2: Jayyid. Ma launu hadhihi as-sayyarah?
0: Innaha sayyaratun hamra.
2: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is red car.
2: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
2: Biru.
0: Biru.
2: Azrak.
0: Azrak.
2: Blue.
0: Blue.
2: Masya Allah. Biru.
0: Biru.
2: Azrak.
0: Azrak.
2: Blue.
0: Blue.
2: Jayyid.
0: Ulangi bersamaku.
2: Biru.
0: Biru.
2: Azrak.
0: Azrak.
2: Blue.
0: Blue.
2: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna biru.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun zarqa.
2: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is blue car.
2: Mumtaz. Barakallahu fiik. Kuning.
0: Kuning.
2: Asfar.
0: Asfar.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Jayyid. Kuning.
0: Kuning.
2: Asfar.
0: Asfar.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Masya Allah. Kuning.
0: Kuning.
2: Asfar.
0: Asfar.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Mumtaz.
0: Masya Allah.
2: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna kuning.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun safra.
2: Ahsanta. What's the color of this car?
0: This is yellow car.
2: Jayyid. Masya Allah. Hijau.
0: Hijau.
2: Akhdar.
0: Akhdar.
2: Green.
0: Green.
2: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
2: Hijau.
0: Hijau.
2: Akhdar.
0: Akhdar.
2: Green.
0: Green.
2: Jayyid jiddan.
0: Subhanallah.
3: Hijau.
4: Hijau.
3: Akhdar.
4: Akhdar.
3: Green.
4: Green.
3: Mumtaz.
4: Alhamdulillah.
2: Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna hijau.
3: Jayyid. Ma launu hadhihi as-sayyara?
4: Innaha sayyaratun khadra.
2: Ahsantum. What's the color of this car?
4: This is green car.
3: Barakallahu fiik. Apa kalian masih semangat?
4: Ayo sobat Aliman.
2: Ayo kita mulai.
3: Coklat.
4: Coklat.
3: Bunyi.
4: Bunyi.
3: Brown.
4: Brown.
2: Ahsantum.
4: Ulangi bersamaku.
3: Coklat.
4: Coklat.
3: Bunyi.
4: Bunyi.
3: Brown.
4: Brown.
3: Jayyid.
4: Kita ulangi sekali lagi.
3: Coklat.
4: Coklat.
3: Bunyi.
4: Bunyi.
3: Brown.
4: Brown.
2: Masya Allah.
4: Barakallahu fikum.
2: Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna coklat.
3: Jayyid.
2: Ma launu hadhihi as-sayyara?
4: Innaha sayyaratun bunniyya.
2: Masya Allah. What's the color of this car?
4: This is brown car.
3: Mumtaz.
4: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna.
3: Hitam.
4: Barakallahu fikum. Hitam.
3: Aswad.
4: Aswad.
3: Black.
4: Black.
2: Jayyid.
4: Alhamdulillah.
2: Kita ulangi lagi.
3: Hitam.
4: Hitam.
3: Aswad.
4: Aswad.
3: Black.
4: Black.
3: Jayyid jiddan. Hitam.
4: Hitam.
3: Aswad.
4: Aswad.
3: Black.
4: Black.
2: Masya Allah.
3: Mumtaz.
2: Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna hitam.
3: Jayyid.
2: Ma launu hadhihi as-sayyara?
4: Innaha sayyaratun sauda.
3: Jayyid jiddan.
2: What's the color of this car?
4: This is black car.
3: Mumtaz.
4: Alhamdulillah.
3: Merah muda.
4: Merah muda.
3: Wardi.
4: Wardi.
3: Pink.
4: Pink.
3: Masya Allah. Merah muda.
4: Merah muda.
3: Wardi.
4: Wardi.
3: Pink.
4: Pink.
3: Jayyid.
4: Ulangi bersamaku.
3: Merah muda.
4: Merah muda.
3: Wardi.
4: Wardi.
3: Pink.
4: Pink.
3: Mumtaz.
2: Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna merah muda.
2: Ma launu hadhihi as-sayyara?
4: Innaha sayyaratun wardiyah.
3: Jayyid jiddan.
2: What's the color of this car?
4: This is pink car.
3: Mumtaz. Barakallahu fiik. Putih.
4: Putih.
3: Abiyaz.
4: Abiyaz.
3: White.
4: White.
3: Jayid. Putih.
4: Putih.
3: Abiyaz.
4: Abiyaz.
3: White.
4: White.
3: Masya Allah. Putih.
4: Putih.
3: Abiyaz.
4: Abiyaz.
3: White.
4: White.
3: Mumtaz.
4: Masya Allah.
2: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna putih.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
4: Innaha sayyaratun baydha.
2: Ahsanta. What's the color of this car?
4: This is white car.
3: Jayid. Masya Allah. Oranye.
4: Oranye.
3: Portokoli.
4: Portokoli.
3: Orange.
4: Orange.
2: Ahsanta.
4: Alhamdulillah.
3: Oranye.
4: Oranye.
3: Portokoli.
4: Portokoli.
3: Orange.
4: Orange.
3: Jayid jiddan.
4: Subhanallah.
3: Oranye.
4: Oranye.
3: Portokoli.
4: Portokoli.
3: Orange.
4: Orange.
3: Mumtaz.
4: Alhamdulillah.
2: Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna oranye.
2: Jayid. Ma launu hadhihi syayyarah?
4: Innaha sayyaratun burtuqaliyah.
2: Ahsantum. What's the color of this car?
4: This is orange car.
3: Barakallahu fiik. Abu-abu.
0: Abu-abu.
3: Romadi.
0: Romadi.
3: Grey.
0: Grey.
2: Ahsanta.
4: Alhamdulillah.
3: Abu-abu.
0: Abu-abu.
3: Romadi.
0: Romadi.
3: Grey.
0: Grey.
3: Jayid jiddan.
4: Subhanallah.
3: Abu-abu.
0: Abu-abu.
3: Romadi.
0: Romadi.
3: Grey.
0: Grey.
3: Mumtaz.
4: Alhamdulillah.
2: Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna abu-abu.
2: Jayid. Ma launu hadhihi syayyarah?
4: Innaha sayyaratun romadiyah.
2: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is grey car.
3: Barakallahu fiik. Apa kalian masih semangat?
4: Ayo sobat Aliman.
2: Ayo kita mulai.
3: Ungu.
4: Ungu.
2: Banafsaji.
4: Banafsaji.
2: Purple.
4: Purple.
2: Ahsantum.
4: Ulangi bersamaku.
3: Ungu.
4: Ungu.
2: Banafsaji.
4: Banafsaji.
3: Purple.
4: Purple.
3: Jayid.
4: Kita ulangi sekali lagi.
3: Ungu.
4: Ungu.
2: Banafsaji.
4: Banafsaji.
2: Purple.
4: Purple.
2: Masya Allah.
4: Barakallahu fikum.
2: Apa warna mobil ini?
4: Mobil ini berwarna ungu.
3: Jayid.
2: Ma launu hadhihi sayyarah?
4: Innaha sayyaratun banafsajiyah.
2: Masya Allah. What's the color of this car?
4: This is purple car.
3: Mumtaz.
4: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Muratal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest muratal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang cuacanya mendung ini, terutama di wilayah Surabaya dan sekitarnya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setiap meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insyaallah akan menemani Anda di pagi. Kebiasaan siaran malam jadi ke pagi. Insya Allah di pagi hari ini, tepat pada tanggal 22 Juni 2026 di hari Senin, insya Allah saya temani Anda selama 2 jam ke depan, tentunya dalam program Request Pagi. Bagaimana kabar Anda Ikhwatul Iman di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Baik, Ikhwatul Iman rahimani rahimakumullah, untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya, karena di beberapa wilayah seperti daerah Surabaya Barat, lalu di daerah utara, Surabaya Utara, itu juga ada potensi hujan. Tadi kalau yang di Surabaya Barat itu sekitar jam 3:30 pagi sampai jam 6